0: Dengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center, Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, tetap bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan, Bro.
5: Yang sudah memfasilitasi semuanya untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Nah, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Paden Reki, Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari Embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bed, artinya yang 9 penuh, yang 1 ada. Yang lain ada 358, karena yang pertama itu kemarin ambil, jadi sudah tahun depan. Kemudian kita pakai yang berjalan dengan berjalan-jalan, jemaahnya sehat semua. Artinya kita ada yang sakit, cuma ada 10 sedikit. Alhamdulillah, karena agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan-jalan.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf, misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung cunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Keadaan MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Nah, pendengar, mudah-mudahan pagi hari ini kita semuanya sudah punya satu aktivitas positif yang kita lakukan. Mungkin salah satunya adalah dengan memilah sampah. Ini adalah satu hal yang ringan dan kecil sepertinya kita lakukan dari rumah, tapi mudah-mudahan ini akan berdampak besar jika semuanya melakukannya. Obrolan kita di Jember Menyapa nanti juga akan mengangkat terkait dengan topik pengelolaan sampah. Ngobrolin soal pengelolaan sampah, pendengar, kita coba ke Banyuwangi dulu yuk. Bupati Banyuwangi, Bu Ipo Fiestendani mengunjungi tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle, omah olah sampah di Kelurahan Bakungan pada hari Minggu kemarin. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh warga setempat. Di sana, Ibu Ipo meninjau proses pemilahan sampah rumah tangga hingga pengelolaan sampah organik menjadi maggot, kompos, dan juga pupuk organik cair. TPS 3R Omah Olah Sampah ini dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat Jauger Blambangan sejak Juni 2023. PLT Lurah Bakungan Prasetyo Suhartono mengatakan bahwa pengelolaan sampah dimulai dari edukasi warga untuk bisa memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Dan menurutnya kebiasaan ini akhirnya terus diberlakukan sehingga membuat pengelolaan sampah dan pengolahan sampah di TPS itu jadi lebih mudah. Dan saat ini TPS 3R Omah Olah Sampah ini sudah melayani sekitar 3.000 warga. Volume sampahnya itu 1,2 hingga 2 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sebagian sampah organik diolah untuk menjadi pakan maggot, kompos, dan juga pupuk cair yang bernilai ekonomis. Ibu-ibu mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri di tingkat kelurahan dan menurutnya pola seperti di Bakungan ini bisa menjadi contoh penanganan sampah berbasis gotong royong di wilayah-wilayah yang lain. Pemkab Banyuwangi terus mendorong desa dan kelurahan untuk bisa mengembangkan pengolahan sampah mandiri untuk bisa mendukung pengelolaan sampah yang terpadu dan bisa dilakukan atau dibangun di beberapa wilayah yang ada di Banyuwangi. Baik pendengar, untuk kali ini kami akan lengkapkan informasi lainnya bersama dengan rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi.
1: Perkiraan cuaca.
0: Baik pendengar, untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan salah satu rekan kami dari BMKG Banyuwangi, ada Bapak Anjar. Selamat pagi Pak Anjar.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca cukup cerah di sini. Mungkin bisa dibantu bagaimana perkembangan perkiraan cuaca untuk daerah Tapal Kuda, Pak Anjar, monggo silakan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Radio Pro 1 RRI Jember. Kami BMKG Banyuwangi menginformasikan cuaca untuk wilayah Tapal Kuda pada umumnya pada hari ini 9 Juni 2026. Kami mulai dari Kabupaten Banyuwangi pada pagi hari cuaca Banyuwangi angin dominan dari arah timur hingga arah selatan dengan kecepatan 26 hingga 28 km per jam dengan suhu udara minimum 17 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius, dengan kelembapan 68% hingga 98%, dengan kondisi cuaca pagi hari dominan cuaca cerah untuk Kabupaten Banyuwangi, dan pada malam hari cuaca cerah berawan. Dilanjut dari Kabupaten Jember, angin dominan dari arah timur hingga arah tenggara dengan kecepatan 6 hingga 28 km per jam dengan suhu udara minimum 17 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 58% hingga 96%. Untuk kondisi cuaca hampir sama dengan Banyuwangi, pagi hari hingga siang itu cuaca cerah, dominan cerah. Pada malam hari cerah berawan. Dengan untuk wilayah Kabupaten Bondowoso, angin dominan dari arah tenggara hingga arah barat daya dengan kecepatan 6 hingga 28 km per jam dengan suhu udara minimum 15 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius, dengan kelembapan 48% hingga 94%. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari dominan cerah hingga siang hari, dan pada malam hari cuaca cerah berawan. Dengan untuk Kabupaten Situbondo, angin dominan dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 28 km per jam, dengan suhu udara minimum 17 derajat Celcius, maksimum 31 derajat Celcius, dengan kelembapan 45% hingga 94%. Untuk kondisi cuaca pagi hari hingga siang cuaca cerah, pada sore hingga malam hari cuaca cerah berawan. Untuk kondisi Kabupaten Lumajang, angin dominan dari arah tenggara hingga arah barat dengan kecepatan 6 hingga 28 km per jam, dengan suhu udara minimum 15 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius, dengan kelembapan 62% hingga 96%. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari hingga siang hari cuaca cerah, sore hingga malam hari cuaca cerah berawan. Sedangkan untuk penyeberangan Ketapang Gilimanuk, pada hari ini cuaca cerah dengan tinggi gelombang 0,2 hingga 1,2 meter. Sedangkan untuk perairan selatan Banyuwangi, kami informasikan ini untuk tinggi gelombang 2,5 meter hingga 4 meter. Jadi masyarakat yang melakukan aktivitas di perairan selatan Jawa Timur mewaspadai tinggi gelombang tersebut, karena tinggi gelombang relatif sangat tinggi untuk hari ini. Jangan untuk bandara Banyuwangi, pada pagi hari cuaca cerah dengan angin maksimum 10 knot atau 20 km per jam. Begitu juga dengan Bandara Noto Adi Negoro, cuaca pada hari ini cerah. Itu, Mbak.
0: Oke, sepertinya memang cuaca sebagian besar cerah ya Pak Anjar. Dan
2: ya, karena kita itu ya sudah masuki, hampir mau memasuki puncak musim kemarau. Jadi cuaca relatif cerah. Jadi masyarakat mewaspadai dengan musim potensi kemarau pada bulan Juni dan puncaknya bulan Juli Agustus itu, Pak.
0: Oke, berarti puncaknya nanti di bulan Juli Agustus. Baik, terima kasih banyak Pak Anjar untuk informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Terima kasih, selamat beraktivitas.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi kita sudah dapatkan informasi terkait dengan perkembangan cuaca dari rekan-rekan BMKG Banyuwangi yang memang disampaikan bahwa kondisi untuk kali ini relatif cerah. Dan ini bisa terlihat dari studio bagaimana cuaca cerah di luar jendela sana. Dan mudah-mudahan juga kita sudah bisa mengantisipasi dengan berbagai hal yang kita butuhkan. Misalnya mengendarai kendaraan yang dilakukan dengan cuaca cukup panas, apa yang kita lakukan mudah-mudahan benar-benar sudah diantisipasi.

Baik, pendengar, untuk pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang menarik dalam Jember Menyapa. Jadi, bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah? Nah, kita akan bahas bersama untuk kali ini, pendengar. Jadi, jangan lewatkan untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Ini yang kertas, ini plastik, terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik, sisa makanan, dan daun. Udah deh.
4: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
3: Ini loh, wadah buat sampah, biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
4: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
3: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu? Gak kotor kok. Justru, kalau kita gak gerak memilah, bisa kumpul di TPA, gak terkelola, dan jadi penyakit deh. Bahaya juga kan buat keberlangsungan peradaban.
4: Hah? Sampai segitunya ya?
5: Memilah sampah itu gak sulit, guys. Siapkan tempatnya, pilah sampah kita, terus salurkan ke bank-bank sampah. Yang organik bisa diolah sendiri, atau setor juga ke bank sampah organik. Masa depan bumi kita bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, pagi hari ini kami kembali menyapa Anda untuk program Jember Menyapa. Satu topik cukup menarik kita akan coba perbincangkan bersama dengan narasumber yang pagi hari ini sudah bersama dengan kami melalui jaringan telepon. Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pendengar, persoalan sampah ini tentu masih menjadi tantangan yang dihadapi banyak daerah, termasuk di Kabupaten Jember dan juga kabupaten-kabupaten sekitarnya. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, serta pola konsumsi masyarakat, volume sampah yang dihasilkan setiap hari ini juga terus meningkat. Jika tidak dikelola dengan baik, maka sampah ini bisa menimbulkan dampak negatif, mulai dari pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, banjir, hingga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Pendengar, pengelolaan sampah tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat mulai dari lingkup kecil, rumah tangga, sekolah, komunitas, pelaku usaha, hingga organisasi-organisasi lingkungan. Kesadaran untuk memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendukung pengelolaan dan daur ulang sampah, ini menjadi langkah penting untuk bisa mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Lalu, bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan sampah ini? Sejauh mana partisipasi masyarakat akan mampu menjadi solusi terhadap persoalan sampah yang semakin kompleks? Kita akan bahas bersama dengan narasumber kita dari Bondowoso. Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Bapak Umar Mahfudi STMEng, dan juga kita akan berbincang bersama dengan Ketua Sarka Space Bondowoso, ada Bapak Ahmad Kuraisi.

0: Baik, pendengar, narasumber kita saat ini sudah bersama dengan kami melalui jaringan telepon. Kita akan coba sapa terlebih dahulu narasumber kita pertama, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Bapak Umar Mahfudi, STMEng. Selamat pagi, Pak Umar.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini bersama dengan kami. Begitu juga narasumber kita yang kedua, beliau adalah ketua dari Sarka Space Bondowoso, Pak Ahmad Quraisy. Selamat pagi, Pak Ahmad Quraisy.
2: Selamat pagi, Pak.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saling menyapa dulu Pak Umar dan Pak Ahmad untuk pagi hari ini karena tidak berjumpa secara langsung. Tapi apakah sudah saling mengenalkah?
2: Iya, sudah pasti.
0: Oke, siap. Matur nuwun sudah menyempatkan pagi ini untuk bisa berbincang bersama dengan kami. Ya, baik pendengar, kita akan menuju Kabupaten Bondowoso untuk sebuah topik menarik kita terkait dengan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sebenarnya terkait dengan pengelolaan sampah ini bukan jadi masalah Kabupaten Bondowoso saja. Semua daerah pasti punya permasalahan yang sama, solusinya yang berbeda-beda. Kita akan coba tanyakan ke Kabupaten Bondowoso seperti apa kebijakan yang diputuskan, lalu bagaimana solusi-solusi yang sudah ditentukan untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso. Pak Umar. Ya, baik. Topik kita terkait dengan peran pemerintah dan masyarakat, Pak, dalam pengelolaan sampah. Bagaimana sebenarnya, Pak, kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso? Untuk saat ini, apa yang sudah dilakukan dan tantangan yang mungkin dihadapi itu seperti apa, Pak Umar?
1: Terima kasih. Pertama-tama, pengelolaan sampah ini menjadi tugas dan kewajiban kami selaku pemerintah daerah, khususnya untuk pengelolaan di hilir, ya, di pengambilan sampah di TPS, kemudian pengelolaan di TPA-nya. Untuk kebijakan, pemerintah Kabupaten Bondowoso telah mengeluarkan surat edaran untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah. Itu sebaiknya pengelolaan sampah diawali dari rumah tangga atau tempat usaha atau di masyarakat, sehingga pengelolaan sampah di tingkat TPS sampai dengan TPA ini menjadi lebih ringan. Maka surat edaran ini menghendaki adanya pemilahan mana yang organik, mana yang organik, kemudian yang bisa didaur ulang dan sebagainya, sehingga di TPS nanti sudah terpisah dan yang dikirim ke TPA tinggal yang residu. Nah, kemudian kami bekerjasama dengan komunitas termasuk Sarka Space dan komunitas sampah lainnya untuk pengelolaan minimal untuk mengurangi residu yang terbuang di TPA, sehingga TPA tidak membebani TPA yang kondisinya sampai hari ini masih belum memadai karena sampah yang ada melebihi kapasitas TPA yang ada. Kemudian pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk tahun ini sudah berbenah membuat TPA baru. Diharapkan dalam beberapa tahun ke depan masalah sampah di TPA ini tidak overload dan bisa dikelola dengan lebih baik. Sementara itu mungkin yang bisa sampaikan.
0: Oke, berarti sejauh ini sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Bondowoso ini overload ya, Pak Umar?
1: Iya, di TPA overload. Maka kami perlu meningkatkan kerjasama dengan pegiat sampah untuk mengurangi sampah yang dikirim ke TPA. Antara lain dengan daur ulang, pembuatan pupuk organik dari sampah-sampah organik, sehingga waktu kita mengirim tinggal sisa residu yang relatif tidak terlalu banyak, sehingga kapasitas TPA yang ada ini tidak semakin overload.
0: Seperti
1: itu.
0: Oke. Sebenarnya itu adalah surat edaran yang mungkin disampaikan kepada masyarakat. Namun pada kenyataan di lapangan, Pak Umar, ini kadang-kadang juga tidak semudah itu masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah karena kurangnya kesadaran. Mungkin bisa dibilang begitu. Selama ini mereka buang sampah dengan habit yang ya udah buang aja tanpa kadang menyadari bahwa sampah ini sebenarnya bisa harus kita pilah sendiri. Sejauh ini tantangan-tantangan selain kurangnya kesadaran itu apa, Pak Umar?
1: Pertama, untuk beberapa tahun terakhir, kondisi fiskal, kondisi anggaran pemerintah daerah untuk mengolah sampah ini menurun drastis. Sehingga alat angkut, sarana-sarana ini tidak bisa menambah, bahkan yang ada ini kondisinya semakin hari menurun. Jadi kemampuan angkutnya semakin hari semakin menurun. Kedua, sumber daya manusia yang bertugas di pemerintah daerah ini juga banyak yang purna tugas, pensiun, dan belum ada kebijakan penambahan tenaga baru. Ini kendala tantangan yang kita hadapi, sehingga kita sangat berharap peran serta masyarakat semakin sadar. Ini tantangan kami melalui beberapa media, melalui beberapa komunitas dan sosialisasi, termasuk ke sekolah-sekolahan. Kita berupaya mengenalkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, sehingga mengurangi beban pengelolaan sampah di tingkat hilir di TPA, sehingga bisa dikelola di masing-masing rumah. Seandainya misalnya pupuk organik tidak dengan pengelolaan di TPA, tapi sudah dikelola di masing-masing rumah. Kadang ada beberapa rumah yang punya pekarangan dan sebagainya bisa memanfaatkan sampah untuk kompos dan sebagainya. Seperti itu.
0: Oke, baik. Nggih, matur nuwun Pak Umar, nuwun sewu. Saya ke Pak Ahmad Quraisy terlebih dahulu. Ini adalah masyarakat-masyarakat yang cukup terlibat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso, nggih.
1: Nggih.
0: Ya. Monggo Pak Ahmad Quraisy.
2: Ya, Pak.
0: Iya. Pak Ahmad Quraisy ini kan pimpinan atau ketua dari Sarka Space Bondowoso. Nah, ini adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang ya bagaimana mencintai lingkungan, terutama mengatasi sampah ini. Bagaimana sih Pak Ahmad, itu tadi kan kesadaran dari masyarakat itu memang kurang terkait dengan proses pemilahan sampah dari rumah. Bagaimana Anda melihat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah itu sendiri sebenarnya? Bisa nggak ini kalau program pengelolaan sampah mandiri ini dijalankan di Kabupaten Bondowoso?
2: Siap, Mbak. Terima kasih waktunya. Jadi kalau berbicara tentang pemilahan sampah kepada warga, Mbak, kami sudah berjalan beberapa tahun ini. Memang ada beberapa kendala terkait pemilahan. Edukasi yang kami berikan itu bagaimana organik itu bisa selesai di lingkungan sekitar rumah atau di desa, atau bahkan karena fokus kami di ranah pendidikan, itu bisa selesai di lingkungan sekolah. Terus untuk sampah anorganiknya itu biasanya disalurkan ke kami atau ke pengepul. Kita nggak ada permasalahan dengan sampah yang mempunyai nilai jual. Jadi problem di perjalanan ini untuk sampah residunya, bahkan sampah yang low value, ya artinya plastik yang nggak punya nilai jual seperti saset, styrofoam. Nah, ini kan nggak punya nilai jual, masyarakat sudah memilah tapi kan nggak punya nilai jual. Masyarakat kecewa untuk memilah
0: gitu. Lalu
2: Artinya yang belum kita sentil ini dari tadi pembahasan ini, bagaimana produsen, Mbak, bisa bertanggung jawab atau merebranding produknya lebih ramah lingkungan. Pemerintah punya kebijakan, punya regulasi tegas sekali di isinya itu. Terus apa namanya, masyarakat juga diwajibkan untuk memilah. Nah, tapi tanggung jawab produsen ini kok nggak pernah kesentil gitu, Pak. Bagaimana produsen ini bisa lebih bertanggung jawab lagi? Per hari ini ketika kita berbicara, kita memilah, kita mengurangi,
1: sedangkan produsen terus mencetak ini sebanyak-banyaknya. Permasalahan mm-hmm. ini mm-hmm. hanya butuh ketegasan pemerintah.
0: Oke.
1: Okay. Stop keran plastiknya, ini selesai permasalahan. Mm-hmm. Keran plastiknya ini nggak ditutup, Mbak. Karena kan sama aja, kita mm-hmm. sudah memilah. Sekarang kalau berbicara, nah kita memilah nih. Akan ada panjang lagi nih, kami sudah memilah. Setelah dipilah, dijemput, dicampur lagi. Kan nggak ada solusinya masih akhirnya. Seperti itu menurut kami, Mbak.
0: Okay.
1: Nah, tantangan yang kita rasakan, ya.
0: Berarti intinya kebijakan pemerintah ini punya peran besar ya untuk mengurangi sampah plastik yang ada di Kabupaten Bondowoso.
1: Ya, benar sekali, Mbak.
0: Oke, nanti coba kita konfirmasi pada beliau. Nah, sejauh ini Mas Ahmad Quraiz, program atau kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh Sarka Space di Bondowoso untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah?
1: Kami sudah punya 6 kegiatan utama, Mbak. Pertama, kami kegiatan itu riset inovatif. Beberapa mesin itu memang hasil rakitan teman-teman sendiri, Mbak. Kami sekarang sudah punya sekitar 5 mesin hasil teman-teman sendiri, Mbak. Itu ada mesin pencacah, mesin peleleh, terus juga ada mesin hidrolisis untuk mengubah plastik menjadi bahan bakar solar alternatif. Terus kami juga punya kegiatan itu edukasi sosialisasi. Kami aktif bergerak bagaimana mengedukasi di sekolah, pondok pesantren, terus di beberapa desa juga untuk membahas bagaimana memilah sampah gitu. Sejauh ini kami sudah punya beberapa kolaborasi mitra dengan beberapa sekolah, juga pondok pesantren, bahkan desa wisata, Mbak. Terus kami punya kegiatan itu dari produk yang dari sampah yang masuk ke kami itu kami olah. Sejauh ini sudah punya output 4 produk turunan. Yang pertama sampah menjadi energi, terus yang kedua sampah menjadi furnitur, yang ketiga sampah menjadi souvenir, baru yang terakhir ini sampah menjadi permainan edukatif anak, Mbak. Gitu. Beberapa kegiatan lainnya juga kita punya layanan konsultasi. Jadi kami kan lahirnya itu karena resah dan gemes sama permasalahan sampah di Bondowoso,
0: oke.
1: Ya. Background kami beda-beda, Mbak. Ada yang anak motor, ada yang anak seni, budaya itu. Nah, kita punya keresahan bersama, kita ciptakan, kita lahirkan Sarka Space ini. Artinya ketika berbicara lingkungan yang global, kami tentunya punya ilmu belum sepintar itu, Mbak. Jadi kami punya pembina dan penasehat yang memang di bidang lingkungan. Artinya jika ada sesuatu yang memang kami nggak bisa jawab, kami akan arahkan ke pembina atau penasihat kami, Mbak.
0: Oke, baik. Pak Ahmad Quraiz, sebenarnya di tempat-tempat umum, di tempat fasilitas-fasilitas publik, tempat sampah seperti apa sih, Pak, yang mungkin sangat dibutuhkan supaya masyarakat itu lebih mudah untuk membuangnya, atau masyarakat lebih ngerasa tidak kesusahan kalau misalnya mau buang sampah dengan sesuai dengan kriterianya? Kadang-kadang kan saat tempat sampah yang ada di tempat-tempat umum itu saat ini tuh kan memang ada 3 jenis ya, sampah organik, anorganik, dan residu. Nah, tapi kadang banyak kendala yang dialami oleh masyarakat karena jumlahnya yang kurang atau mau buang sampah sudah penuh dan lain-lain. Harusnya seperti apa, Mas Ahmad Quraiz, Pak Ahmad Quraiz? Apakah ukurannya yang diperbesar atau jumlahnya yang ditambah atau bagaimana?
1: Yang pasti jumlahnya lebih banyak, Pak, karena di alun-alun kota Bondowoso aja bisa dihitung, Mbak, ada berapa tempat sampah, sedangkan pengunjungnya lebih banyak gitu. Nah, terus untuk masyarakatnya juga susah, Mbak. Ini meskipun disediakan tempat sampah 3 jenis, belum tentu dia mau membaca bahkan memilah. Mainnya kan serba cepat nih, buang-buang. Bahkan ada yang meninggalkan. Kami di sini juga
2: greget sama masyarakat ya, melihat nongkrong di alun-alun, dia pulang nggak peduli dengan apa
0: sampahnya
2: ya,
0: ditinggal begitu aja Pak Ahmad.
2: Iya, benar. Nah artinya kalau kami melihat ini Mbak, berbicara lingkungan ini nggak bisa kita bisa menyelesaikan hanya dengan dinas lingkungan hidup. Semua dinas ini punya tanggung jawab juga. Contohnya seperti dinas koperasi, bagaimana memberi edukasi terhadap UMKM kan, untuk plastiknya mulai dikurangi gitu kan. Sekarang aja beli contoh aja kita beli kilo, sudah berapa lapis kresek yang kita dapatkan kan gitu. Kita belum lagi membahas kesehatannya. Nah, harusnya kan dinas kesehatan juga aktif mengedukasi. Nah, banyak kalau kita jabarkan semua dinas ini harus saling berkesinambung. Pertanyaannya, apakah dinas ini sudah ada koneksi sama dinas ini ya? Kalau hanya dinas lingkungan hidup, kami rasa ini tidak akan pernah selesai ya.
0: Okay.
2: Gitu tadi seperti yang Pak Umar jelaskan kan, kondisi di Bondoso sendiri sarana prasarananya belum mumpuni. Nah, artinya kalau ini hanya dinas lingkungan hidup yang harus menyelesaikan, kami rasa tidak akan pernah selesai juga.
0: Oke, baik. Matur nuwun Pak Ahmad Kurai. Saya coba konfirmasi pada Pak Umar ya. Pak Umar?
2: Iya.
0: Nyuwun sewu, tadi Pak Ahmad Kurai menyampaikan bahwa kebijakan dari pemerintah itu cukup signifikan untuk bisa mengurangi sampah, termasuk sampah plastik itu sendiri. Karena keran plastiknya ini belum ditutup, Pak. Apakah masih banyak minimarket yang masih saja memberikan kantung plastik? Atau yang kedua, adakah banyak tempat-tempat usaha yang masih dengan bebas menggunakan kemasan styrofoam untuk take away-nya? Nah, ini kan kebijakan yang mungkin sangat bisa membantu mengurangi sampah-sampah tersebut, Pak Umar. Monggo.
2: Oke, terima kasih. Saya sangat setuju dengan masukan saran dari Pak Ahmad Kures. Utamanya untuk pengurangan sampah plastik, ini pemerintah daerah juga sudah mengeluarkan putusan bupati mengenai pengurangan sampah plastik, utamanya dari kegiatan usaha. Ini sudah kelihatan, tapi belum maksimal, itu untuk minimarket dan toko-toko modern. Ini sudah menanyakan kepada konsumen, pakai kantong enggak? Karena kalau pakai kantong sekarang dilakukan berbayar, apa 200 atau 500 dan sebagainya. Sehingga dengan seperti itu sudah mengurangi sedikit kantong plastik yang harus dibawa dan akhirnya terbuang sebagai sampah.
0: Okay.
2: Ini kemudian PR untuk setuju untuk pendapat saya tidak harus dielak. Karena di sini ada Disko Perindak, ada Dinkes, Dinas Perizinan, dan mungkin penertibannya oleh Satuan Pol PP dan sebagainya. Ini kami sudah membentuk sebetulnya dari tim perizinan. Semua perizinan itu harus memenuhi kriteria pengelolaan lingkungan yang baik, termasuk limbah dan sampah. Ini sampah ini menjadi kriteria sehingga kegiatan kita usaha yang berizin ini ada komitmen dari pelaku usaha untuk mengelola sampahnya. Baik itu dengan dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau dikelola secara mandiri. Ini dalam proses perizinan seawal kita minta komitmen. Dan pada saat pelaksanaan usahanya, kita melakukan monitoring pengawasan untuk memastikan bahwa komitmen itu dilakukan dengan baik. Ini kalau ideal dari pelaku usaha yang tertib perizinannya, itu sudah banyak membantu untuk mengurangi sampah residu yang dibuang ke TPA, sehingga kerja dari DLH sudah sangat terbantu. Kemudian untuk beberapa alternatif yang sedang kita upayakan, itu kita sekarang sudah mulai selain bekerjasama dengan pegiat persampahan lokal seperti Mas Magres, kita juga ada beberapa pegiat yang levelnya lebih tinggi, baik itu di tingkat provinsi maupun pusat. Ini ada Pilar Nusantara, kemudian kita sudah komunikasi untuk mencari pendanaan pengelolaan sampah. Jadi mencari pendanaan pengelolaan sampah yang selama ini harus ditanggung pemerintah daerah. Karena fiskalnya sangat terbatas dan semakin tahun semakin menurun, kami perlu mencari alternatif. Dan itu antara lain
1: diupayakan kemarin hasil komunikasi bersama dengan perusahaan penghasil sampah plastik seperti kemasan dan sebagainya, ini sangat banyak diproduk memang dengan industri untuk dikus dan sebagainya. Namun kita sudah punya sedikit wawasan untuk bagaimana mengetuk hati dari pengusaha atau industri yang memproduk sampah yang dikirim ke Bondowoso untuk memberikan sebagian CSR-nya untuk pengelolaan sampah. Ini sudah mulai kita bangun dan kelihatannya ada titik terang ke depan bisa diupayakan. Ini sudah menjadi harapan. Kemudian memang ada lagi juga pembuatan yang belum maksimal, ini pembuatan paving dari residu plastik yang sudah terbuang ini bisa dipakai menjadi paving, RDF dan sebagainya. Okay. Ini memang belum maksimal karena juga memerlukan alat dan biaya yang tidak sedikit. Jadi sementara yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan empati atau supaya lingkungan ini sama-sama kita jaga. Ini yang kita jaga supaya ke depan ini anak turunan kita menikmati khususnya Kabupaten Bondowoso yang hijau dan lestari ini bisa terjaga sampai ya selamanya lah, tidak hanya dieksploitasi tapi sampah dan kerusakan lingkungan terus berlanjut. Saya kira itu.
0: Berarti ini masih membutuhkan progres lebih lanjut ya Pak terkait dengan pengelolaan sampah yang mungkin lebih modern, lebih luas, lebih efektif lagi untuk sampah-sampah di Kabupaten Bondowoso, dan itu melibatkan pihak luar dari pemerintah daerah di Kabupaten Bondowoso, Pak Umar.
1: Ya, benar. Mulai kita upayakan.
0: Oke, ya, baik. Siap, berarti memang kadang-kadang kita membutuhkan pihak-pihak yang lebih profesional terkait dengan pengelolaan sampah ini supaya benar-benar efektif itu Pak. Sampah yang segitu banyaknya itu bisa benar-benar terolah dengan baik dan bisa termanfaatkan. Pak, sejauh ini terkait dengan fasilitas yang ada di tempat-tempat umum, tempat-tempat publik itu apakah sudah memenuhi syarat atau kira-kira masih dianggap kurang Pak terkait dengan tempat sampahnya? Karena saya pernah baca sebuah informasi kondisi alun-alun Kabupaten Bondowoso yang penuh sampah, Pak Umar.
1: Ya, begini, pada saat ada event tertentu, siap, seperti ada bazar, ada kegiatan festival, kegiatan pameran dan sebagainya, Car Free Day juga, ini memang sampah menjadi perserakan. Karena pengunjung ini
0: banyak, Pak. Cukup banyak ya, Pak.
1: Sebagainya, ini buangnya tidak mau berjalan. Jadi dia duduk di situ, makan di situ, ditaruh.
0: Ditinggal di situ, padahal begitu.
1: Kita pada setiap event itu menyiapkan tempat-tempat sampah di sekitaran. Tempat sampah tambahan. Jadi kami dari dinas memberikan tempat-tempat tambahan. Dari yang ada selama ini ditambah dengan beberapa tempat sampah baru. Dan nanti kalau sudah masuk ke tempat sampah, DLH tinggal mengambil dan masukkan ke dump truck untuk dikirim ke TPA. Namun yang kendala kami adalah yang berserakan di alun-alun. Ini membuat petugas DLH yang terbatas.
0: Terbatas jumlahnya.
1: Terbatas kualan untuk menyapu sekian luas itu. Sehingga kelihatan tidak tertangani secara maksimal. Tapi kalau setelah event selesai, beberapa hari setelah event 1-2 hari itu, petugas bergerak dan berdiri lagi. Ini karena kan mereka mikirnya mungkin sudah ada event, jadi telah dibersihkan sudah tidak tambah sampah lagi. Kalau pada saat event memang kita juga bingung apa ya, kualan lah gitu. Kalau masyarakat mau mengantar sampahnya ke tempat sampah sementara itu aja, mungkin sudah sangat membantu untuk kebersihan alun-alun.
0: Berarti butuh berarti butuh kesadaran ya Pak Umar ya.
1: Kalau membuang sampah sembarangan merepotkan banyak pihak. Kalau dia mau bawa saja ke TPS yang ada, itu sudah selesai.
0: Baik kalau begitu. Kita akan break dulu sejenak untuk pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan untuk perbincangan kita di sesi kedua.
3: Dulu aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, Satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu.

0: Aku pernah ada di tanganmu, membantumu memberikan kesegaran, menemani langkah-langkah di tengah panasnya kota. Tapi sekarang, aku di sini, di trotoar yang ramai, tergeletak, dan kaki-kaki itu tak jarang menendangku. Orang-orang yang lewat berlalu begitu saja, gak ada yang benar-benar melihat dan peduli. Kau sering meninggalkanku di sini. Padahal jika dibiarkan, aku bisa ikut menyumbat aliran air, mengotori sudut kota, ujung-ujungnya banjir. Jangan tinggalkan aku di trotoar lagi ya, meski aku hanya sebuah gelas plastik. Cobalah lihat sekelilingmu, kanan, kiri, depan, belakang. Pasti kau akan temukan tempatku. Bergeraklah ke sana, taruhlah aku di tempat yang bertuliskan non-organik. Karena hal kecil yang kau abaikan bisa jadi masalah besar yang diwariskan. Baik pendengar, kita masih di Jember Menyapa bersama dengan narasumber kita untuk pagi hari ini, yaitu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Bapak Umar Mahfudi STMing dan juga Ketua Sarkas Space Bondowoso Bapak Ahmad Quraisy. Baik Pak Umar dan Pak Ahmad masih bersama dengan kami ya Pak?
1: Ya.
0: Siap. Nah saya coba ke Pak Ahmad Quraisy ini. Pak Ahmad Quraisy tadi disampaikan, Pak Umar menyampaikan bahwa memang kondisi keuangan dan kondisi fiskal di pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso ini belum memenuhi untuk bisa mencukupi seluruh prasarana dan juga mencukupi kebutuhan SDM untuk bisa mengatasi sampah yang ada di Kabupaten Bondowoso. Kesadaran dari masyarakat untuk memilah sampah dari rumah ini berarti cukup penting untuk bisa mengurangi sampah sampai ke tempat pembuangan sampah akhir. Sebenarnya menurut panjenengan ini Pak, apa sih sebenarnya yang membuat masyarakat itu enggan untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah itu sendiri? Masih banyak yang enggan untuk melakukannya.
1: Iya benar. Jadi gini Mbak, berbicara sampah ini kan kita sekarang sudah ada di zaman serba cepat, praktis dan murah, Mbak. Kita sudah lupa dengan sifat konsumtif dan produktif kita, lalu menyisakan sisa-sisa yang kita sebut ini sekarang sampah. Nah ini untuk menyelesaikannya ini tidak mudah juga. Seperti contoh saset, sampai detik ini sangat susah sekali untuk mengelola itu, kan. Nah ini sebenarnya kan yang perlu ditekankan di ke produsen, Pak. Karena produsen ini terus memproduksi. Nah, sampai di kabupaten kita, di kota kita sendiri ini nggak bisa mengelola sampah dari produsen-produsen besar. Nah, kalau yang kami lakukan, semua sampah saset itu pun kami selamatkan, itu untuk kami data. Dengan harapan pemerintah itu bisa mendukung untuk mengepres produsen, Pak. Seenggaknya paling enggak terkait dana-dana yang dimiliki perusahaan, contohnya seperti CSR, ini bisa membantu untuk pengelolaan sampah di kabupaten. Nah, kalau berbicara anggaran pemerintah yang minim, kami juga tidak banyak berharap anggaran dari pemerintah, karena memang banyak cara untuk mencari dana-dana yang bisa untuk pengelolaan sampah. Ya ada dana CSR, terus juga ada alokasi dana itu khusus memang untuk ekologi dari pemerintah pusat untuk kabupaten, dari provinsi untuk kabupaten, bahkan ada dari kabupaten untuk desa. Tinggal bagaimana OPD atau perangkat desa ini mau memulai dulu, Pak. Jadi kalau nggak mau dimulai dari OPD-nya sendiri, tidak akan bisa kita menyentuh alokasi dana ekologi ini, Pak. Sejauh ini pemerintah desa bahkan kecamatan, kalau kami perhatikan, ini nggak kurang tegas, Pak, untuk bagaimana di desa itu ada pengelolaan sampah sendiri. Ujung-ujungnya tetap kembali lagi ke desa, kan. Kita sudah sama tahu, Pak, di Kabupaten Bondowoso yang tercover dengan Dinas Lingkungan Hidup ini hanya berapa sekitar 14 kecamatan kalau nggak salah, Pak, yang okay. bisa dijemput sampahnya.
0: Sedangkan yang lain?
1: Kecamatan di Bondoso yang lain ini banyak, kan. Mm-hmm. Artinya selama ini kemana itu jadi hal yang lumrah, dibakar, dibuang ke sungai, bahkan mm-hmm. dipendam dalam tanah. Mm-hmm. Nah, ini kan akan menjadi PR untuk generasi selanjutnya, Pak. Mm-hmm. Kita sudah berhadapan dengan mikroplastik. Mm-hmm. Kami sudah pernah penelitian bareng Ekoton dari Surabaya, Pak. Itu air sungai di Bondoso per 10 liter itu sudah mengandung mikroplastik. Terus di udara, di sekitaran jalan raya, di mana kita kemarin coba beberapa titik, mm-hmm. artinya di jalan raya sudah ada kandungan mikroplastik. Okay. Di tanah sudah ada, bahkan yang miris lagi, mm-hmm. air hujan sudah mengandung mikroplastik. Mm-hmm. Nah, ini kan enggak
0: apalagi bisa. Air laut begitu ya, Pak?
1: Nah, ya. Kita nggak bisa nih terus hanya ada seminar, diskusi, rapat tentang bagaimana sampah, bagaimana menyelesaikan. Kita perlu aksi nyata, Pak. Nah, aksi nyata ini nggak bisa hanya segelintir orang. Ini perlu peran-peran tegas ya, terutama pemerintah, Pak. Karena pemerintah ini kunci dari semuanya, Pak. Kalau kita bilang itu pengelolaan sampah yang ideal itu seperti jam tangan, Pak. Jadi setiap gigi ini harus saling bersinergi ya, Pak. Kalau satu gigi nggak bersinergi, jam tangannya nggak jalan. Nah, yang pertama itu regulasi dan kebijakan.
0: Okay.
1: Regulasinya ada, Pak. Mau dari undang-undang sampai perbu, perda, bahkan yang terbaru SE. Mm-hmm. Yang belum kami lihat itu implementasinya yang serius, tegas, Pak. Mm-hmm. Kita itu nggak punya ini, Pak. Kita nggak punya istilahnya itu wasit, Pak. Perdanya ada, pemainnya ada, wasitnya yang nggak ada.
0: Oke, berarti nah, butuh punishment ini untuk pelanggar dari kebijakan yang sudah dibuat.
1: Harusnya iya, dengan tegas harus itu, Pak. Kalau tidak ada punishment yang serius, ya masyarakat tidak akan pernah sadar, Pak. Okay. Karena memang mudah sekali untuk dapat plastik, Pak. Contoh aja, saya punya orang tua, kalau dulu saya masih merasakan, Mbak, ke pasar itu masih bawa keranjang ibu saya. Jadi setelah belanja tetap dengan keranjangnya. Kalau sekarang sudah sibuk dengan handphone dan uang. Pulang-pulang warna-warni kreditnya. Ketika sampai rumah kan susah juga, Mbak.
0: Terlalu banyak plastik yang dibawa karena setiap kali beli ke pasar, setiap kali beli dapat plastik, beli apa lagi dapat plastik lagi, begitu ya.
1: Ya, dan Pak kalau Ahmad, kita menolak itu kayak sampai dipaksa, ya enggak, ini enggak apa-apa, gratis. Nah, kayak dipermudah kita untuk dapat plastik. Tapi ketika sudah kita bawa, untuk kita olah kan juga enggak mudah. Okay. Itu sumber daya juga.
0: Okay.
1: Kalau kita berbicara hierarki dalam pengelolaan sampah, prinsip 3R itu yang pertama reduce, bagaimana mengurangi atau menolak. Ini yang pertama, Pak. Dan ini yang harus lebih dipertegas. Baru reuse, penggunaan kembali. Yang terakhir baru daur ulang ini ditaruh di akhir karena kenapa, Pak? Untuk mendaur ulang sama aja kita butuh sumber daya lagi, baik listrik, air, kan lagi-lagi akan menjadi PR akhirnya.
0: Okay. Nah,
1: sebenarnya yang pertama bagaimana menolak atau mengurangi ya. Nah, kembali lagi ke jam tangan itu tadi, Pak. Nah, yang pertama kan bagaimana kebijakan dan regulasi. Yang kedua itu bagaimana kemitraan. Nah, ini peran-peran produsen, peran-peran komunitas, ya ini harus saling, kalau bisa berjejaring, ini akan semakin menekan akhirnya, kan, Mbak.
0: Okay.
1: Karena kami bergerak sendiri itu tidak akan pernah bisa, makanya kami menyorakan ini melalui sekolah, pondok pesantren, sehingga gemanya lebih besar lagi, Mbak. Baru yang terakhir yang paling sangat penting ini bagaimana pembiayaan berkeadilan. Ketika pembiayaan tidak berkeadilan, ini tidak akan pernah bisa, Pak. Tidak akan pernah bisa. Contohnya, kita kan bayar retribusi. Tapi ya, retribusi ketika tidak tepat, ini sama aja, Pak. Terus, bagaimana skala pembayaran retribusi ini harus adil. Yang mengeluarkan sampah lebih banyak, ya retribusinya harus lebih besar. Kalau mau retribusinya kecil, ya harus mengompos sendiri kan gitu. Okay. Nah ini mungkin perlu dipertegas peran pemerintah ini yang sangat penting di sini.
0: Oke, baik. Perlu adanya ketegasan, perlu adanya banyak edukasi dan sosialisasi berhubung banyak masyarakat yang masih belum memahami atau mengerti bahwa memilah sampah dari rumah itu sepertinya saat ini udah mulai wajib kita lakukan. Sehingga yang sampai ke tempat pembuangan sampah akhir nanti adalah sampah residu yang sudah nggak bisa olah atau yang tidak bernilai ekonomi lagi. Nah, sejauh ini sebelum saya ke Pak Umar, Pak Ahmad Quraiz, mungkin diperlukan sebuah ketertarikan dari masyarakat untuk bisa memilah sampah. Ada keuntungan-keuntungan ekonomi mungkin yang mereka bisa dapatkan dari pemilahan sampah yang dilakukan?
1: Ya, ya kami memang sudah membentuk bank sampah, Pak.
0: Oke.
1: Alhamdulillah kami punya beberapa mitra unit bank sampah yang tanpa kami laporan GBLH, kami sudah menciptakan banyak sekali bank sampah sudah baik di ranah pendidikan maupun tingkat SD. Itu sudah melakukan pemilahan. Nah, karena kami komunitas, kami nggak punya pendanaan yang besar, Pak. Kami pakai sistem, itu bisa dicairkan itu sekitar 6 bulan atau 1 tahun sekali, supaya pendapatannya lebih besar. Sejauh ini sudah banyak, bahkan sudah ada yang mengirim ke tempat kami sendiri, Pak. Biasanya ada yang pakai jasa penjemputan, itu biasanya kami 1 bulan sekali penjemputan di beberapa titik. Kalau mau setiap hari, ya dengan senang hati, karena gudang kami buka dari pagi sampai jam 4 sore, Pak.
0: Okay.
1: Kami sudah masif berbicara itu ke masyarakat. Memang harus masyarakat mau itu ketika ada nilai, Pak. Ketika nggak ada nilai akan susah memilah. Cuma kan PR kita itu bagaimana sampah yang low value, Pak, yang nggak punya nilai jual. Ketika nggak punya nilai jual terus dimasukkan ke tempat yang dipilah, ketika ditimbangkan kami nggak tahu kadang, Pak. Tiba-tiba isinya sepatu, sendal, itu nggak punya nilai jual.
0: Iya.
1: Ketika kami tolak kan, kami sebenarnya kasihan ya, atau menghindar bagaimana masyarakat itu bisa kecewa ketika apa sampai itu yang nggak punya nilai jual. Akhirnya kadang tetap kami hargai. Contoh di Kresek ini, dimanapun pengepul di Bondoso, Kresek ini nggak punya nilai jual, Pak. Kecuali di kota lain, di Banyuwangi, di Jember, kami masih dengar informasi ini punya nilai jual. Tapi kan nggak mungkin kayak kita cuma berapa kilo kita kirim ke Jember, kalah sama transportasinya, Pak. Nah, sedangkan kalau kami tumpuk di gudang kita, nah ini hanya menu-menuin gudang.
0: Oke, baik.
1: Nah, itu ya mungkin yang menjadi PR, Pak, ya.
0: Siap. Ya, baik Pak Ahmad Quraiz, matur nuwun untuk rasa resah yang sudah tersampaikan untuk pagi hari ini. Pak Umar?
1: Ya.
0: Baik Pak Umar, Mas Ahmad Quraiz ini, Pak Ahmad Quraiz ini mungkin salah satu perwakilan dari para pegiat lingkungan yang berusaha untuk bisa mensupport pemerintah untuk bisa melakukan pengelolaan sampah dengan lebih baik. Pak, ketegasan dari sebuah kebijakan itu diperlukan. Apakah punishment terkait dengan pelanggaran dari pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat ini sudah dilakukan dengan baik, Pak Ahmad? Pak Umar, nyuwun sewu.
1: Nggih. Terima kasih.
0: Ya, monggo.
1: Pertama, saya sampaikan terima kasih ke teman-teman di pertambangan, termasuk khususnya Mas Ahmad. Ini, kalau yang kita sudah lakukan, itu untuk punishment itu kita lakukan sejak di perizinan. Karena kami juga berfungsi sebagai salah satu, istilahnya, pintu untuk perizinan usaha. Dan yang banyak mengeluarkan sampah rumah tangga adalah yang kami amati di Bondowoso itu perumahan-perumahan. Jadi di perumahan-perumahan ini kami mewajibkan pengelolaan sampah sejak dari rumah. Kemudian developer atau pengelola perumahan itu wajib untuk membuatkan TPS.
0: Siap.
1: Dan dari TPS ini baru kita selaku pemerintah daerah untuk memfasilitasi untuk mengambil sampah tersebut. Namun demikian ini kami perlu sampaikan bahwa dari kegiatan pengelolaan sampah yang ada di perumahan, khususnya perumahan-perumahan yang masih istilahnya belum level ya, masih baru dan sebagainya, ini biasanya masih kurang efektif. Tapi perumahan-perumahan sudah bagus, mungkin komunitas di dalam juga sudah RT RW, kawasan-kawasan ada sebagai sudah berjalan dengan baik, itu biasanya tidak menimbulkan masalah. Sehingga istilahnya apa ya, kalau untuk pemberian punishment dan sanksi dan sebagainya, kita sepertinya masih belum pada sanksi yang bersifat istilahnya pidana dan sebagainya, belum sampai ke sana.
0: Oke, denda mungkin Pak Ahmad, Pak Umar?
1: Ada kemungkinan untuk ke sana, ya, tapi untuk pelaku usaha kita masih sedikit bisa mengendalikan.
0: Oke.
1: Perizinannya bisa di sanksi administrasi sampai penjabatan semuanya. Tapi untuk pelaku masyarakat memang kami agak kesulitan. Jadi sosialisasi edukasi adalah cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk meningkatkan empati mereka dalam pengelolaan
0: apa. Oke, okay, baik. Nggih, baik. Nggih, terima kasih banyak Pak Umar dan juga Pak Ahmad Quraisy untuk bisa berbincang pagi hari ini. Harapan saya ke depan ini pemerintah Kabupaten Bondowoso, lalu para pegiat-pegiat lingkungan dan juga masyarakat itu sendiri itu bisa berkolaborasi dengan baik sehingga bisa meminimalisir sampah yang sampai ke tempat pembuangan akhir dan mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat atau bernilai ekonomi ke depan. Tidak bisa dilakukan sendiri, butuh sebuah kolaborasi antara pegiat-pegiat masyarakat dan pegiat-pegiat lingkungan dan juga masyarakat itu sendiri. Di ujung perjumpaan kita, Pak Umar, diawali dari Panjenengan, monggo closing statement-nya, pesan atau harapan untuk masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso.
1: Terima kasih. Pada dasarnya kebaikan kita hari ini melindungi masyarakat baik dari sampah maupun kerusakan lingkungan adalah warisan terbaik untuk anak cucu kita.
0: Okay.
1: Sehingga anak cucu kita masih mengingat kita selaku orang tua bahwa penerus, sebagai penerus, dia akan melakukan hal yang terbaik untuk alam dan demi kelestarian selamanya. Jadi untuk menikmati kehidupan di dunia ini, mereka lebih lestari dan lebih nyaman. Jadi tidak dihantui dengan kerusakan-kerusakan dan pencemaran. Saya kira itulah yang bisa kita berikan hari ini terbaik untuk anak cucu kita.
0: Oke. Apa yang kita lakukan untuk hari ini? Iya, apa yang kita lakukan hari ini, hal baik sekecil apapun itu adalah warisan terbaik untuk anak cucu kita. Ya. Supaya anak cucu kita ke depan di masa yang akan datang tetap bisa menikmati lingkungan yang sehat dan bersih. Sekarang ke Pak Ahmad Quraisy. Monggo Pak Ahmad.
2: Mohon izin, sebelum saya beri penutup, saya mau ajak teman-teman untuk masyarakat luas juga, komunitas Kali Art Project lagi bikin pameran cerita di Gelora Pelita Kabupaten Bondowoso dari kemarin hingga 14 Juni. Nah, kami Sarkas Space juga terlibat, kami juga memamerkan karya daur ulang kami, dua karya di pameran itu. Jadi monggo datang dan meramaikan Mbak, sebagai ajakan bagaimana pameran ini menjadi ruang literasi visual untuk kita membangun kesadaran Mbak, yang mana temanya itu tema simulacra Mbak.
0: Oke.
2: Nah, sebagai penutup diskusi hari ini, kami menegaskan bahwa sampah plastik, baik sampah apapun itu, bukan hanya masalah lingkungan, melainkan tantangan mendesak bagi keberlanjutan bumi kita. Pengelolaan yang tepat, inovasi material, dan penerapan prinsip ekonomi sirkular adalah kunci. Mari kita bawa poin-poin penting hari ini untuk diterapkan baik dalam skala industri maupun kebiasaan konsumsi setiap hari. Semoga langkah kecil hari ini berdampak besar bagi lingkungan ke depannya. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak.
0: Oke, baik, Mas Ahmad. Semoga langkah kecil yang kita lakukan untuk hari ini akan berdampak cukup besar untuk kehidupan yang lebih baik di masa datang untuk anak cucu kita. Pendengar, pengelolaan sampah bukan hanya soal kebersihan sebenarnya, tapi juga ini adalah investasi untuk kesehatan, lingkungan, dan masa depan generasi mendatang. Semakin banyak pihak yang terlibat dan berkolaborasi dengan baik, maka semakin besar peluang kita untuk bisa mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Saya Retno Palupi bersama dengan narasumber kita, Bapak Umar Mahfudi STMeng, selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Lalu kita juga bersama dengan Ketua Sarkaspace Bondowoso, Bapak Ahmad Kurais, serta rekan-rekan yang bertugas ada Gea Debora, rekan Risman, dan rekan Jova, serta rekan Bagus untuk pagi hari ini harus pamit undur diri. Matur nuwun Pak Ahmad Kurais dan juga Pak Umar Mahfud. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini dan selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banjir seringkali bukan hanya karena curah hujan tinggi, tapi juga karena saluran air tersumbat sampah. Yuk mulai sekarang kita bijak mengolah sampah. Jangan dibuang ke selokan, sungai, atau drainase. Pisahkan sampah organik dan anorganik, serta ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Air yang mengalir lancar berarti resiko banjir makin kecil. Ingat, banjir bisa dicegah kalau kita semuanya peduli. Mulai dari hal kecil, jangan buang sampah sembarangan. Sampah tertata, air mengalir lega, hidup pun terasa bahagia.
4: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional pada 2 Juni 2026. Dadan Hindayana dicopot dari jabatan Kepala BGN bersama dengan dua wakil kepala lainnya, yaitu Brigjen Pol Sony Sonjaya dan Mayjen TNI Purnawirawan Lodewik Pusung. Keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program BGN selama sekitar 1,5 tahun. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pergantian ini dilakukan karena adanya sejumlah catatan terkait kedisiplinan dalam menjalankan prosedur operasional, tata kelola organisasi, serta pengawasan kualitas makanan dalam program yang dikelola BGN. Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Dadan Hindayana, Presiden Prabowo menunjuk Nani SD yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Selain itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditetapkan sebagai Wakil Kepala BGN yang baru. Nani dikenal memiliki pengalaman di bidang jurnalistik dan pemerintahan sebelum bergabung dengan Badan Gizi Nasional. Pergantian kepemimpinan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola dan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang selama perjalanannya menghadapi berbagai tantangan termasuk persoalan kualitas makanan, kasus keracunan yang sempat terjadi di sejumlah daerah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RR.

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Baik pendengar, kita akan segera bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini.
1: Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci, Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Momen Siswa SD di Papua Barat Tagih MBG Langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPBG Polri. Kemudian, artikel kumparan.com berjudul Prabowo targetkan 2.500 SPBG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026 melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2.500 unit SPBG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Anda saat ini ada di program Jatim hari ini, jejaring dengan RRI se-Jawa Timur. Kita buka dulu informasi pertama dari reporter Familia pendengar yang akan melaporkan tekan stunting Puskesmas Ganding Sumenep gencarkan MBG bagi ibu menyusui, ibu hamil dan balita. Familia, silakan laporan Anda.
2: Iya, baik pendengar, Puskesmas Ganding Kabupaten Sumenep ini memperluas jangkauan program makan bergizi gratis MBG bagi kelompok balita, ibu menyusui dan ibu hamil di 5 desa sekaligus. 5 wilayah baru tersebut meliputi Desa Ketawang Karai, Ganding, Gadu Timur, Rombia Barat dan Rombia Timur. Dengan penambahan ini total terdapat 9 desa di Kecamatan Ganding yang telah tersentuh program intervensi gizi tersebut. Sebelumnya penyaluran serupa telah berjalan di 4 desa terdahulu yakni Desa Bataal Timur, Ketawang Daleman, Talang Larangan dan Bataal Barat. Nutrisionis Puskesmas Ganding Imam Suyuti menjelaskan bahwa perluasan ini menjadi langkah mendesak setelah tercatat adanya penambahan kasus stunting baru sebanyak 19 balita sepanjang bulan Januari hingga Mei 2026 di wilayah kerja Kecamatan Ganding. Kondisi tersebut berbanding terbalik dari tahun 2025 yang sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan pendengar, berikut cuplikan wawancara dengan nutrisionis Puskesmas Ganding Imam Suyuti.
3: Untuk saat ini para semua di SPG di Kecamatan Ganding itu kolaborasi memang sama petugas gizi Puskesmas masalah menu. Dari menu ini kami tentukan itu akan terjadi perbedaan menu ibu hamil, balita sama ibu menyusui. Nah, jadi porsinya untuk ibu hamil itu istilahnya kalau di SPG itu menu besar, menu kecil. Nah, di menu besar ini kami sarankan SPG, ahli gizi SPG itu 500-600 kilokalori. Untuk balita itu 300-400 kilokalori. Ada perbedaan setiap SPG. Nah, tergantung sama SPG-nya.
2: Iya, pendengar Imam mengungkapkan bahwa faktor utama dari munculnya 19 kasus baru tersebut dipicu oleh tidak bertambahnya berat badan balita dalam 2 bulan terakhir yang memicu terjadinya proses gagal tumbuh. Sehingga melalui program ini, Puskesmas Ganding mengkombinasikan distribusi makanan dengan edukasi langsung ke posyandu-posyandu yang ada di wilayah kerja Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Dan diharapkan melalui adanya distribusi MBG ini akan berdampak pada berat badan untuk ibu hamil dan meningkatkan status gizi pada balita. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
1: Ya baik, terima kasih reporter Familia. Diinformasikan oleh reporter Familia pendengar, tekan stunting Puskesmas Ganding Sumenep gencarkan MBG bagi ibu menyusui, ibu hamil dan balita. Selanjutnya kita bergeser ke reporter Harry Susanto bagi hari ini yang akan melaporkan permintaan oleh-oleh haji pada tahun 2026 cenderung menurun jika dibandingkan pada musim haji 2025. Harry Susanto, silakan laporan Anda.
4: Baik, mendengar, saat ini saya berada di kawasan Pasar Pemenang Pare, Kabupaten Kediri, dan di kawasan ini juga terdapat toko yang menjual pernak-pernik oleh-oleh haji yang biasanya juga dijadikan tempat untuk para keluarga maupun jemaah haji sebelum keberangkatan untuk memesan oleh-oleh haji ketika nanti akan digunakan untuk setelah kepulangan. Dan untuk permintaan oleh-oleh haji di tahun 2026 ini disampaikan oleh salah satu admin toko pernik haji yang ada di Kecamatan Pare, yaitu Sonia Ika Risanti, bahwa omset yang didapatkan di tahun ini cenderung menurun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat saat ini dan juga adanya penjualan online. Jadi lebih banyak para masyarakat atau jemaah haji yang membeli oleh-oleh atau pernik haji yang akan digunakan untuk souvenir ketika nanti pulang dari Tanah Suci ini membeli lewat online. Kemudian juga Sonia menyampaikan bahwa untuk pernik haji atau oleh haji yang paling banyak dicari oleh masyarakat yaitu termasuk sajadah, kemudian juga jilbab, dan untuk makanan atau snack berupa kurma, kemudian juga ada kismis dan juga kacang Arab. Dan penurunan ini disampaikan oleh Sonia mencapai 20% ya jika dibandingkan pada musim haji tahun 2025 lalu. Dan ia juga menyampaikan bahwa menjelang keberangkatan, ya sejak satu bulan, bahkan dua bulan ini para jemaah haji sudah memesan atau melakukan pemesanan untuk oleh-oleh haji. Dan kemudian untuk biasanya, ya ini disampaikan bahwa setelah kepulangan jemaah haji, maka untuk produk yang banyak diminati adalah untuk snack, ya, atau makanan yang nantinya akan disajikan oleh para keluarga atau kebun kerabat yang berkunjung atau melakukan hormat kaji kepada para jemaah yang baru tiba di Kabupaten Kediri. Mengenai informasi terkait dengan kondisi jemaah haji kloter 109, 110, 111, dan 112 di Tanah Suci, saat ini sesuai informasi dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, saat ini dalam kondisi sehat dan nihil jemaah yang wafat. Dan jemaah saat ini masih berada di Kota Mekah untuk menyelesaikan rangkaian ibadah. Diperkirakan nanti akan bergeser ke Madinah, ini sekitar tanggal 17 Juni 2026. Dan untuk kepulangan jemaah haji dari Kabupaten Kediri ini masih cukup lama, yaitu di sekitar tanggal 29 Juni 2026. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Heri Susanto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Heri Susanto, permintaan oleh-oleh haji pada tahun 2026 cenderung menurun jika dibandingkan pada musim haji 2025. Dan Anda saat ini mendengar ada di program Jatim Hari Ini, edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Bersama Dini Wardani dan juga rekan Fahri di Service Center. Dan Jatim Hari Ini juga disiarkan secara jejaring begitu ya, bersama dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri serta RRI Tuban. Nanti kita akan update kembali beberapa informasi dari kawan-kawan reporter pagi hari ini. Dan kita dengarkan satu komposisi lagu berikut ini.

0: Nama si Anda dalam program Jatima hari ini mendengar, dan saat ini kita sudah kembali terhubung bersama dengan kawan reporter Rizky Darmawan yang akan melaporkan okupansi Hotel Kota Batu Stabil, tarif kamar menurun. Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, sektor perhotelan di Kota Batu mencatat kondisi yang cukup menarik selama periode libur panjang bulan Mei 2026 kemarin, meskipun tingkat hunian hotel atau okupansi relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, pelaku usaha perhotelan justru menghadapi penurunan rata-rata tarif kamar yang berdampak pada pendapatan usaha. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, mengatakan bahwa tingkat okupansi hotel selama Mei 2026 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Artinya, jumlah wisatawan yang menginap di Hotel Kota Batu masih terjaga dan belum mengalami penurunan berarti. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya berdampak positif terhadap perhotelan hotel. Terhadap pendapatan hotel, menurut Sujud, rata-rata tarif kamar atau room rate yang diperoleh hotel pada tahun ini justru lebih rendah dibandingkan pada tahun lalu. Ia menjelaskan bahwa okupansi tertinggi selama periode libur panjang terjadi saat Hari Raya Waisak. Pada momentum tersebut, rata-rata tingkat keterisian kamar hotel di Kota Batu mampu mencapai sekitar 80%. Sementara itu, saat libur Hari Raya Idul Adha, tingkat okupansi hotel berada pada kisaran 60%. Angka tersebut masih cukup baik, namun belum mampu menyamai capaian yang diraih pada masa libur Waisak. Sujud menilai perubahan perilaku wisatawan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Jika pada tahun-tahun sebelumnya hotel dapat menaikkan tarif kamar secara signifikan saat long weekend, kini kondisi pasar sudah berbeda. Tarif kamar bahkan bisa naik antara 20% hingga 50% dari harga normal karena tingginya permintaan pada tahun dahulu. Namun saat ini, meskipun memasuki masa libur panjang, permintaan kamar hotel tidak lagi setinggi beberapa tahun lalu, sehingga pelaku usaha harus berhati-hati dalam menentukan harga. Menurut PHRI Kota Batu, wisatawan kini cenderung memilih pilihan wisata yang lebih terjangkau. Akibatnya, hotel-hotel premium dan destinasi wisata dengan segmen menengah ke atas menghadapi tantangan untuk mempertahankan tarif kamar agar tetap berada pada level yang menguntungkan. Stabilnya tingkat okupansi menunjukkan bahwa Kota Batu masih menjadi salah satu tujuan wisata favorit masyarakat. Pelaku usaha berharap kondisi daya beli masyarakat dapat membaik, sehingga sektor perhotelan tidak hanya mampu menjaga tingkat hunian, tetapi juga meningkatkan nilai pendapatan dari setiap kamar yang terjual. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Rizky Darmawan dan selamat bertugas kembali. Dan diinformasikan oleh reporter Rizky Darmawan, pendengar, okupansi hotel Kota Batu stabil, tarif kamar menurun. Ini juga menjadi salah satu kabar baik begitu ya, karena saat ini banyak hotel dan juga penginapan di Kota Batu yang menawarkan tarif lebih terjangkau dengan berbagai promo menarik. Artinya, wisatawan bisa menikmati liburan yang nyaman tanpa harus mengeluarkan biaya terlalu besar. Dan Kota Batu hingga saat ini masih menjadi magnet begitu ya untuk para masyarakat yang ingin menghabiskan waktu liburan bersama dengan orang-orang tersayang maupun bersama dengan keluarga. Kita juga akan update kembali dengan informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter pagi hari ini, dan sembari kami juga akan bagikan informasi ke ruang dengar Anda pendengar di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini Anda ada di program Surabaya pagi ini di Jatim hari ini.

0: Kita tinggalkan Chris Bati, semua tentang cinta. Karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter William Nathan yang akan melaporkan gerbong cuci gudang belum berhenti. Arema FC kini lepas kiper Andrian Kasvari. William Nathan, silakan laporan Anda.
1: Baik, gelombang restrukturisasi komposisi pemain di kubu Arema FC tampaknya masih jauh dari kata selesai. Setelah sebelumnya resmi menyudahi kerjasama dengan penyerang muda Aswin, manajemen tim berjuluk Singo Edan tersebut kembali melanjutkan kebijakan evaluasi skuad. Kali ini giliran penjaga gawang muda Andrian Kasvari yang resmi dilepas setelah kebersamaan selama hampir 2 musim. Langkah ini mempertegas sinyal bahwa manajemen Arema FC tengah melakukan penyegaran besar-besaran di dalam skuad, khususnya di sektor pemain lokal, untuk menyongsong peta persaingan di musim kompetisi yang baru. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriadi menyatakan, perpisahan ini merupakan bagian dari dinamika profesional dalam sepak bola. Dia pun menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kerja yang keras yang diberikan Kasvari selama 2 tahun terakhir. Menurutnya, baik saat berada di tim senior maupun ketika mengawal tim U20, Kasvari selalu memberikan performa terbaik dan senantiasa bersikap positif demi kondusivitas tim. Andrian Kasvari, penjaga gawang berusia 26 tahun kelahiran Jakarta, pertama kali merapat ke bumi Arema pada awal musim 2024. Selama durasi kontraknya, pemain berpostur ideal ini tidak hanya mengawal tim senior, namun juga kerap menjembatani transisi pemain muda di internal klub. Meski ketatnya persaingan di bawah besar gawang skuad utama membuat Kasvari minim menit bermain, kontribusinya di luar lapangan dan tim junior tetap terhitung signifikan, dan pada ajang Elite Pro Academy Super League 2024-2025, dia sempat mencatatkan 6 kali penampilan bersama tim Arema FC U20. Sementara di level senior, namanya tercatat sebanyak 21 kali masuk dalam jajaran skuad cadangan atau DSP pada musim 2024-2025 dan 2025-2026. Lebih lanjut, final tambahan dari Yusrinal menambahkan bahwa pelepasan saat ini juga diharapkan bisa membuka ruang bagi Kasvari untuk mendapatkan tantangan baru demi menit bermain yang lebih kompetitif. Di usia 26 tahun, sang penjaga gawang dinilai sedang berada pada masa keemasan dalam karirnya. Oleh karena itu, manajemen Arema FC mendoakan agar Kasvari bisa segera menemukan klub baru yang mampu memberikan kesempatan tampil lebih banyak, sehingga seluruh potensi terbaik yang dimilikinya dapat terus berkembang secara maksimal di masa depan. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter William Nathan dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan gerbong cuci gudang belum berhenti, Arema FC kini lepas kiper Andrian Kasvari. Dari reporter William Nathan berdengar, kita bergeser ke reporter Emil Akbar. Kormi Kabupaten Pasuruan gelar cek kebugaran masyarakat. Emil Akbar, silakan laporan Anda.
2: Pagi ini Kormi Kabupaten Pasuruan atau Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Pasuruan mengajak masyarakat untuk melakukan pengecekan terhadap tingkat kebugaran dilaksanakan di GOR Sesenakin Danau Raga Rasi Bangil oleh Ketua Kormi Kabupaten Pasuruan Ibu Meritarus Disitajo yang baru saja dibuka, termasuk beliau yang juga mengikuti cek kesehatan masyarakat, terutama cek kebugaran. Kita akan langsung ngobrol dengan beliau. Tadi sebelumnya, beliau saat itu masih dicek kesehatannya, hasil daripada setelah semua peserta ini diminta untuk satu berlari selama 6 menit dan juga berjalan kaki selama 6 menit, setelah itu baru akan diketahui hasil kebugarannya seperti apa. Kita juga coba ngobrol langsung. Bu, mungkin ini live RRI Surabaya, Bu.
3: Ya, senang banget. Ya, karena kita bisa membuat masyarakat Kabupaten Pasuruan lebih mencintai kesehatan.
2: Semuanya untuk masyarakat.
3: Masyarakat Kabupaten Pasuruan jangan tunggu tua untuk cek kesehatan. Jadi selagi kita muda, kita hidup sehat, kita cek kesehatan berkala, jangan lupa.
2: Yeay. Terima kasih dari Dokter Kabupaten Pasuruan, Ibu Bupati, terkait dengan kegiatan kebugaran masyarakat. Dan memang sekarang masih berlangsung, seluruh peserta ada sekitar 150 perwakilan dari masyarakat yang melakukan pengecekan kebugaran masyarakat di GOR Sasana Kedenan Raja Raji. Ini adalah satu yang dari 2019.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan Kormi Kabupaten Pasuruan gelar cek kebugaran masyarakat oleh reporter Emil Akbar. Dan kita akan hadirkan kembali begitu ya untuk informasi-informasi dari kawan-kawan reporter bagi hari ini. Anda masih ada dalam program Jatim hari ini, pendengar jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Pagi hari ini Dini gak sendiri karena ditemani oleh rekan Fahri di ruang service center.

0: Menit ke 48 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini pendengar Anda ada di program Surabaya pagi ini. Dan pagi hari ini kita juga akan update ya informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter pagi hari ini. Dan pendengar, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan reporter Ninda Alivia yang akan melaporkan laporan masyarakat ditindak arena sabung ayam dibubarkan. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Polsek Garum, Polres Blitar bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas perjudian sabung ayam yang berada di wilayah Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Lokasi yang dilaporkan ini langsung didatangi petugas untuk dilakukan pengecekan dan penindakan. Kegiatan berlangsung di Dusun Komloko, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, di mana penindakan dipimpin langsung oleh Kapolsek Garum, AKP Agus Prayetno bersama dengan Kanit Reskrim, KSPKT, dan sejumlah personil Polsek Garum. Saat tiba di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan terhadap area yang diduga digunakan sebagai tempat sabung ayam. Dari hasil pengecekan ditemukan sejumlah sarana yang mengindikasikan lokasi tersebut digunakan untuk aktivitas tersebut. Sebagai tindak lanjut, petugas langsung melakukan pembubaran dan pembongkaran fasilitas yang ada di lokasi guna mencegah tempat tersebut kembali digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Kapolsek Garum AKP Agus Prayetno mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat terkait potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Garum. Ia juga menegaskan kepolisian berkomitmen untuk terus menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif serta tidak memberi ruang bagi segala bentuk perjudian. Dengan tindakan cepat ini, Polsek Garum berharap situasi keamanan di wilayahnya tetap terjaga dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. Sementara itu, informasi dari Blitar, Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Alivia yang saat ini berada di Blitar begitu ya, yang sudah mengabarkan bahwa laporan masyarakat ditindak arena sabung ayam dibubarkan. Dari Blitar, kita jalan-jalan ke Lumajang pagi hari ini mendengar. Sudah ada reporter Karyantoni yang akan melaporkan wisatawan di tempat wisata Tumpak Sewu Lumajang tembus 10.000 pengunjung. Karyantoni, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat daya tarik dan daya saing sebuah destinasi wisata. Ketika wisatawan terus berdatangan, hal tersebut menunjukkan adanya kepercayaan terhadap kualitas destinasi, pelayanan, serta pengalaman wisata yang ditawarkan. Fenomena tersebut terlihat di kawasan air terjun Tumpak Sewu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Selama masa libur panjang Idul Adha dan Waisak 2026, destinasi wisata unggulan Kabupaten Lumajang tersebut berhasil menarik sekitar 9.900 wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Lumajang sekaligus menunjukkan semakin luasnya jangkauan promosi dan pengenalan destinasi wisata daerah di tingkat nasional maupun internasional. Pengelolaan air terjun Tumpak Sewu, Ciko, menjelaskan bahwa dari total kunjungan tersebut sekitar 7.900 merupakan wisatawan Nusantara, sedangkan sekitar 2.000 lainnya merupakan wisatawan mancanegara yang datang untuk menikmati panorama alam Tumpak Sewu yang menjadi salah satu ikon wisata Kabupaten Lumajang. Menurutnya, jumlah kunjungan selama libur panjang kali ini bahkan melampaui sejumlah momentum liburan besar sebelumnya, termasuk masa libur Natal dan Tahun Baru maupun Hari Raya Idul Fitri. Tingginya kunjungan wisatawan juga memberikan ruang bagi tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi di sekitar kawasan wisata. Kehadiran wisatawan membuka kesempatan bagi pelaku UMKM, penyedia jasa transportasi, pemandu wisata, pelaku usaha kuliner, hingga sektor penginapan untuk melayani kebutuhan pengunjung. Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Galih Permadi, ketika dikonfirmasi RRI menilai capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya daya tarik destinasi wisata Lumajang di mata wisatawan lokal maupun mancanegara. Menurutnya, keberhasilan sebuah destinasi tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam yang dimiliki, akan tetapi juga oleh kualitas pengelolaan, pelayanan, serta ketertiban masyarakat dalam menjaga dan mendukung keberlangsungan kawasan wisata. Dari Lumajang, Jawa Timur, dari Jember, Karyantoni melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Karyan Tony dan selamat bertugas kembali. Air terjun Tumpak Sewu mendengar di kawasan Lumajang tembus 10.000 pengunjung. Dan memang ya, air terjun Tumpak Sewu yang berada di kawasan Kecamatan Pronojiwo ini dikenal memiliki panorama spektakuler dengan formasi air terjun menyerupai tirai raksasa yang mengelilingi tebing setinggi sekitar 120 meter. Dan tentu saja keindahan alam yang berpadu dengan latar megah Gunung Semeru ini menjadi destinasi sebagai magnet wisatawan domestik maupun mancanegara. Sudah dilaporkan reporter Karyan Tony. Dan nanti kita akan update kembali bersama dengan kawan-kawan reporter pagi hari ini. Mendengar masih ada dalam program Jatim hari ini. Sampai nanti merapat 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kita tinggalkan kamulah satu-satunya dari Dewa 19 yang di cover ya oleh Cindy Bernandit. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ayu Citra yang akan melaporkan. Di tengah perlambatan ekonomi global, pendengar Bank Indonesia Kediri optimis pemerintah mampu menjaga angka inflasi di posisi 2,5% plus minus 1 begitu ya. Dan Ayu Citra, silakan laporan Anda.
1: Iya, pendengar, meskipun saat ini kondisi ekonomi global sedang melambat, namun Bank Indonesia Kediri sangat optimis bahwa pemerintah mampu menjaga angka inflasi di posisi 2,5% plus minus 1. Nah, hal ini pendengar dikatakan oleh Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Desi Suryanarina hari ini. Ia melihat pendengar bahwa di tengah lambatnya ekonomi masyarakat dan juga hangat ini, maka masing-masing negara memiliki kebijakan geopolitik sendiri. Bahkan mereka ini pendengar cenderung mempunyai fragmentasi perdagangan demi mengamankan kondisi negaranya tanpa memperhitungkan negara lain.
2: Nah, di tengah kondisi tersebut, di perekonomian domestik di Indonesia, ini tetap terjaga juga resiliensi. Artinya, resiliensi itu bisa bertahan, ya. Untuk jadi sulit, perlu ditingkatkan ada kelas proses ekonomi. Artinya, kalau perekonomian di Indonesia ini kan saling berhubungnya, ya.
1: Ya, pertama kali dari situ lah bahwa perlambatan ekonomi ini yang memicu kenaikan harganya dunia, maka hal itu juga akan mendorong inflasi. Dan selain itu juga berpengaruh pada meningkatnya harga komoditas lain. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ayu Citra dan selamat bertugas kembali. Dari Kediri, kita bergeser ke Malang, pendengar. Ada reporter Hanum Octavia yang akan melaporkan AITF UB Komdogi hasilkan solusi AI untuk bansos dan sekolah rakyat. Hanum Octavia, silakan laporan Anda.
3: Ya, selamat mendengar program.
0: Ya, kita terputus ya bersama dengan reporter Hanum Octavia. Mungkin bisa disambungkan kembali dengan reporter dengan kawan Fahri ya yang saat ini bertugas di service center. Dan kita akan nantikan informasi dari kawan reporter Hanum Octavia pagi hari ini, pendengar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita kembali terhubung bersama dengan reporter Hanum Octavia, pendengar yang akan melaporkan AITLF UB Komdogi hasilkan solusi AI untuk bansos dan sekolah rakyat. Kita akan simak bersama begitu ya laporan dari Hanum Octavia. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, soal pendengar, program AI Talent Factory atau ITF hasil kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Universitas Brawijaya UB menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada pelaksanaan batch kedua tahun 2026, para peserta berhasil mengembangkan solusi kecerdasan buatan atau AI untuk menjawab dua persoalan strategis nasional, yaitu penguatan pembelajaran di sekolah rakyat dan peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial atau bansos. Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital Kementerian Komdigi, Said Mirza Pahlevi mengatakan, kedua tersebut menjadi fokus utama ITF karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mirza, solusi artificial intelligence yang sedang dikembangkan bahkan telah menjadi pembahasan di tingkat kementerian dan berpotensi menjadi cikal bakal implementasi teknologi artificial intelligence untuk program pemerintah di masa mendatang. Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer Philkom UB, Sabriansah Rizkika Akbar, menambahkan bahwa solusi AI untuk sekolah rakyat ini dirancang untuk membantu guru membuat ringkasan materi, menyusun kartu belajar, menghasilkan soal secara otomatis, hingga membantu perkembangan atau memantau perkembangan belajar dan kondisi emosional siswa. Sementara pada program Bansos, teknologi AI diarahkan untuk mendukung pemetaan kemiskinan yang lebih akurat sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. Selain dua proyek tersebut, AITF sebelumnya juga menghasilkan model AI untuk mendeteksi pola situs judi online. Model yang telah dikembangkan pada batch pertama telah diluncurkan melalui platform Hugging Face dan saat ini telah diproses untuk implementasi lebih lanjut oleh pemerintah. Ia menambahkan bahwa melalui rangkaian pengembangan tersebut, Artificial Intelligence Talent Factory diharapkan tidak hanya menghasilkan talenta digital baru, tetapi juga melahirkan solusi teknologi yang dapat menjawab dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan sosial, diantaranya pendidikan dan juga pelayanan publik di Indonesia. Dari Kota Malang, Hanum Octavia melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Hanum Octavia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan AITF UB Komdogi hasilkan solusi AI untuk bansos dan sekolah rakyat, pendengar. Dan informasi dari kawan reporter Hanum Octavia tadi ya sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini. Edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 yang disiarkan langsung secara jejaring bersama dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Sekaligus saya Dini Wardani beserta rekan Fahri pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Jatim hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 3040 911.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Jember siang ini tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Eti Darmiati bersama tim, ada rekan Anis Dwi Agustin dan kawan-kawan yang bertugas hadir menemani Anda dalam literasi digital. Pendengar, ketika kita berbicara tentang ketahanan bangsa, seringkali perhatian kita tertuju pada aspek ekonomi, pendidikan, atau keamanan. Padahal sesungguhnya, fondasi terkuat sebuah bangsa berawal dari rumah dan keluarga. Keluarga yang sakinah bukan hanya menghadirkan ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan bagi anggotanya, tapi juga melahirkan generasi yang berakhlak, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Nah, karena itulah pada kesempatan hari ini kita akan mengulas sebuah tema, keluarga sakinah, pilar ketahanan bangsa, refleksi KUA bersinar dan segera nikah. Kami bersama para narasumber yang berkompeten, ada beberapa kepala KUA sekaligus beliau-beliau ini adalah ketua dan juga anggota di APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Jember. Segera saya sapa dulu ketiga narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum bapak-bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kompak ye.
4: Alhamdulillah.
2: Ada yang pertama Pak Kusno, SAG MPDI. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala KUA Patrang, ya Bapak. Kemudian juga Ketua APRI Kabupaten Jember. Selamat datang di RRI Pak Kusno.
3: Nggih, matur nuwun. Selamat datang juga Mbak Eti ya.
2: Sudah lama sekali nggih,
3: tidak. Alhamdulillah sudah lama enggak ketemu di forum seperti ini ya. Kemudian nanti bisa berkelanjutan nanti.
2: Amin, amin. Kemudian di samping beliau ada Bapak Muhammad Hari, SOSI MH.
5: Nggih.
2: Beliau adalah Kepala KUA Arjasa dan anggota pengurus APRI Kabupaten Jember.
5: Nggih, terima kasih Mbak Dati.
2: Nggih, sami-sami Bapak.
5: Mudah-mudahan kita diberi sehat dan bisa berjumpa kembali di lain waktu gitu.
2: Iya. Matur nuwun berkenan meluangkan waktu untuk RRI.
5: Sama-sama.
2: Satu lagi yang juga tidak kalah penting ini Bapak Mulyadi SHI MAG. Beliau Kepala KUA Tanggul. Wah, jauh-jauh dari Tanggul. Anggota pengurus APRI Tanggul ya Bapak.
5: Jember.
2: Oh Jember. Baik. Oke, sehat Pak Mul.
5: Alhamdulillah Mbak Eti.
2: Matur nuwun juga meluangkan waktu untuk RRI.
5: Insyaallah.
2: Oke, senang sekali kita bisa ketemu hari ini langsung on air live YouTube pula Pak.
5: Alhamdulillah.
2: Baik, sekarang RRI sudah multi platform begitu. Langsung ke Pak Kusno terlebih dahulu, sebelum kita masuk ke tema nih Pak Kusno. Kami ingin mendapatkan gambaran kabar terkini APRI di Jember.
3: Alhamdulillah, karena tagline daripada APRI itu APRI bersatu, masalah berlalu.
2: APRI bersatu, masalah berlalu.
3: Masalah berlalu, ya. Jadi kalau penghulu-penghulu ini kompak, insya Allah apa yang dilakukan akan berdampak pada masyarakat. Dan khusus Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Cabang Jember, kalau Jember cabang, kalau di Jawa Timur itu daerah, kemudian kalau di Jakarta itu pusat, ya. Asosiasi Penghulu Republik Indonesia ini adalah sebuah wadah profesi bagi ASN yang diberi tugas oleh negara untuk melayani bidang pencatatan nikah dan kepenghuluan, termasuk dalam bina keluarga. Oleh karena itu kita merasa berkepentingan untuk bisa mensiarkan seluas-luasnya mengenai tanggung jawab TUSI ini, sehingga betul-betul nanti keluarga Sakinah itu menjadi pilar utama gitu ya, di dalam ketahanan bangsa, karena satuan terkecil dari bangsa itu ya di keluarga. Nah, kalau keluarganya itu bagus, ya insya Allah akan baik pula wajah daripada kehidupan bangsa itu.
2: Amin.
3: Jadi kalau asosiasi ini memang memberikan tugas penguatan kepada teman-teman penghulu sebagai ASN supaya menjadi penghulu yang berintegritas, yang memiliki kompetensi, keahlian secara profesional, sehingga dalam melaksanakan tugas itu tidak hanya sesuai norma, tidak hanya sesuai norma peraturan perundangan yang ada, tetapi dampaknya itu bisa memuaskan kepada seluruh masyarakat yang dilayaninya.
2: Tugasnya seberat itu sebenarnya.
3: Mulai dari awal melakukan pemeriksaan sampai dengan pendalaman kebenaran data yang ada itu bisa digunakan atau tidak untuk melanjutkan proses daripada pencatatan nikah, itu tugas daripada penghulunya gitu ya.
2: Dan kunci sebenarnya
3: itu, dan oleh karena itu maka kompetensi penghulu ini harus kita upgrade. Itu tanggung jawab diantaranya adalah berada pada Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Jadi kalau penghulunya profesional, kemudian masyarakatnya itu puas, maka kesejahteraan bersama dalam hidup itu akan dirasakan.
2: Ya. Seperti itu semangatnya.
3: Ya.
2: Apa tadi tagline-nya, Pak?
3: Penghulu bersatu, masalah berlalu.
2: Baik. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Kusno. Sekarang saya menuju ke Pak Mul terlebih dahulu, mungkin masuk ke tema kita hari ini. Mengapa ya Pak, keluarga Sakinah itu sering disebut sebagai fondasi utama ketahanan bangsa? Terus sejauh mana menurut panjenengan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat?
5: Gini Mbak Eti, ada semacam yang disampaikan Pak Kusno tadi bahwa ketahanan sebuah bangsa, majunya sebuah bangsa itu ada yang mengatakan dari keluarga. Jadi istilahnya kalau keluarganya itu bertahan maju, maka masyarakatnya akan maju. Kalau masyarakatnya maju, maka negaranya pun juga maju terus sampai ke atas. Tetapi dalam konteks ini sebenarnya kita semua punya tanggung jawab untuk bagaimana keluarga ini bisa bertahan sehingga bisa berdampak, berkontribusi kepada masyarakat. Tentu mulai dari keluarga yang paling kecil, yaitu dari keluarga sendiri. Nah, untuk itu maka muncullah yang dalam Al-Quran itu, dalam Ar-Rum, surat Ar-Rum 21, yang kita kenal sampai hari ini adalah keluarga Sakinah. Sakinah mawaddah warahmah. Nah, betul, dalam hal ketahanan keluarga atau ketahanan bangsa dan negara ini tidak cukup dengan ekonomi. Ya, memang itu penting, politik, kemudian pendidikan, bahkan kesehatan, tapi perlu juga kita kuatkan sebagai bentuk menyiapkan generasi sumber daya manusia yang tangguh, sumber daya manusia yang hebat sehingga negara ini bisa kuat dan bertahan. Nah, keluarga Sakinah inilah salah satu pilar dalam rangka untuk membangun ketahanan bangsa ini. Nah, kalau dalam Kementerian Agama itu Bu, kita sering mengatakan dan sering melakukan yang dikenal dengan bimbingan perkawinan. Ibu mungkin kenal yang namanya tepuk sakinah, gitu ya. Alhamdulillah tidak hanya disampaikan atau kita bisa melihat di televisi, di media sosial. Nah, tepuk sakinah itu adalah bagian dari upaya untuk membangun keluarga yang kuat, keluarga yang berdaya, keluarga yang harmonis. Nah, dengan tepuk sakinah itulah salah satunya upaya kita, Bu.
2: Sempat heboh tempo hari kan?
5: Betul, betul.
2: Viral gitu ya. Kenapa kok sampai tepuk-tepukan segala gitu? Komentar karena, ini para netizen.
5: Karena tepuk sakinah itu adalah cara kita membangun keluarga. Yang kita kenal dengan keluarga yang sakinah, sehingga dinamakan tepuk sakinah. Jadi ada 5 pilar di situ, mulai dari pasangan, kemudian janji kokoh, kemudian saling cinta, saling hormat, saling menjaga dan saling ridho. Semuanya harus dibungkus dengan bermusyawarah. Nah, itu ada lengkap. Tepuk sakinah kan begitu ya. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling hormat kan ngoten, Bu, ya. Saling cinta, saling hormat, saling jaga. Musyawarah untuk sakinah kan begitu. Itu semua adalah pilar, 5 pilar bagaimana kita bisa membangun keluarga sakinah. Begitu. Jadi insya Allah kalau ini dibangun, disampaikan, apalagi menjadi bekal masyarakat, bekal catin keluarga yang muda, maka kita bisa mencetak generasi yang berkualitas ke depan.
2: Amin.
5: Karena kenapa, Bu? Pernikahan itu sebenarnya mudah, apalagi ijab kabul tidak lebih dari 3 menit apa 2 menit
2: itu. Sampai di menit ya.
5: Enggak sampai sebegitunya. Tetapi yang berat itu adalah membangun keluarganya. Setelah ijab kabul ada akibat hukumnya, ngeten nggih, ada akibat hukumnya, yaitu kewajiban untuk membangun keluarga. Nah, yang kita maksud adalah keluarga yang sakinah dengan 5 pilar tadi itu. Harus ada keseimbangan, harus ada keadilan, harus ada kesalingan. Nah, kita konsep kita buat dalam permainan yang disebut dengan ice breaking, tepuk sakinah itu. Nah, itu harapannya demikian.
2: Ya, adanya tepuk sakinah ini juga sangat membantu ya, Pak ya. Poin-poin penting itu bisa tersampaikan dengan tanpa sadar kan jadi hafal.
5: Betul, betul. Apalagi anak sekarang, apalagi pasangan muda. Kalau dinarasikan model ceramah, model apa ya, kayak bimtek dan sebagainya, atau bimbingan, itu mungkin kadang-kala tidak nyambung. Nah, tapi kalau dibuat ice breaking, kemudian ada permainan dan demikian, mereka malah ngerti, oh ini maksudnya seperti itu.
2: Untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah, tentu pencatatan nikah ini bisa jadi satu poin yang harus di apa ya, secara bersama-sama kita sepakati itu sebagai dasar untuk menuju keluarga sakinah. Nah,
5: sehingga kan ada definisi keluarga sakinah itu adalah keluarga yang dibangun dengan dengan hubungan yang sah. Nah, tentu hubungan yang sah itu salah satunya adalah pencatatan.
2: Baik.
5: Saling cinta, saling sayang, saling tanggung jawab dalam rangka untuk mewujudkan keharmonisan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Nah, itulah salah satu definisi keluarga sakinah.
2: Baik, terima kasih Pak Mul. Saya harus bergeser ke Pak Hari sekarang. Karena mau bicara tentang pencatatan nikah sebagai dasar keluarga sakinah. Mengapa sih Pak pencatatan nikah yang sah dan tertib itu menjadi bagian penting dalam membangun keluarga yang kuat serta memberi perlindungan hukum untuk seluruh anggota keluarga?
5: Monggo katuran. Ini jadi begini, bahwa salah satu pondasi terbesar dalam mempengaruhi terciptanya keluarga sakinah itu,
2: Non saya mungkin lebih dekat.
5: Adalah tercatatnya sebuah perkawinan itu. Kita memang tahu bahwa perkawinan yang ada di Indonesia itu, ketika berbicara keabsahan, adalah disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu. Kemudian sebagai bangsa yang berdaulat, merdeka dan membentuk pemerintahan sendiri, maka negara mewajibkan setiap warganya untuk melakukan pencatatan perkawinan.
2: Yeah.
5: Pencatatan perkawinan adalah sebuah peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh negara. Negara wajib untuk mencatatkan, kemudian rakyatnya berhak untuk dicatatkan peristiwa penting itu. Nah, kenapa harus dicatat? Disinilah sebagai pondasi besar dan landasan hukum agar tercipta sebuah keluarga yang sakinah itu, harapannya akan tercipta sebuah bangsa yang juga berkualitas sesuai dengan amanah pembukaan di Undang-Undang Dasar itu, sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, karena apa? Pencatatan adalah untuk mendukung dan menjaga hak-hak di antara keluarga itu sendiri. Ya. Jadi harapannya bahwa di dalam keluarga ada tanggung jawab dan kewajiban. Tanggung jawab dan kewajiban ini bisa diawasi, bisa dikontrol itu oleh negara. Kalau hanya keabsahan, bentuk kewajiban dan tanggung jawab yang tidak dilaksanakan itu kan konsekuensinya adalah ukhrawi, akhirat, dosa. Ketika dosa ya urusannya neraka kan begitu. Tapi kalau urusan negara itu adalah di dunia ini. Karena kita hidup di dunia, maka terciptanya keluarga sakinah itu di dunia juga. Siapa yang mengawasi? Yaitu negara, itu pemerintah. Suami akan mendapatkan haknya, suami akan harus melakukan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, pembina, kemudian sebagai kepala keluarga, nafkah-nafkah kepada keluarganya. Si istri pun juga sama, harus menerima nafkahnya di samping dia melakukan kewajiban-kewajibannya. Terlebih ini seorang anak. Anak harus mendapatkan hak-haknya, hak pendidikan, hak nafkah, hak waris, hak kesehatan. Nah, itu bisa dikontrol oleh negara ketika negara mengetahui bahwa keluarga ini sudah resmi dan tercatat perkawinannya. Itu saja. Jadi okay, menjaga hak-hak hukum dari masing-masing keluarga itu sendiri.
2: Nah, pertanyaannya di Kabupaten Jember bagaimana masyarakat kita?
5: Alhamdulillah ada banyak peningkatan di samping kita
2: dibandingkan sekian tahun yang lalu
5: karena istilah pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan itu sudah mulai sedikit volumenya karena memang tingkat kesadaran masyarakat sudah mulai tinggi. Ada beberapa layanan-layanan yang difasilitasi oleh negara itu semuanya sudah mempersyaratkan adanya pencatatan nikah. Ketika BPJS anggota keluarga harus pembuatannya harus buku nikah, pembuatan akte kelahiran, sekolah, pembuatan kemudian mau mendapatkan misalnya bantuan-bantuan yang dari pemerintah, semuanya ketika disebutkan keluarga harus tercantum di sana, Bu, begitu.
2: Baik. Oke. Ini ada beberapa WhatsApp sudah masuk. Oke. Mungkin menarik ini ya. Bicara tentang pencatatan. Sabar dulu, beberapa teman yang sudah merespon. Saya ke Pak Kusno. Oke. Pak Hari Matenun, gitu, Pak.
4: Oke, mangga.
2: Ke Pak Kusno. Mungkin sekilas dulu disampaikan apa yang melatar belakangi munculnya segera ya, nih kan? Apakah memang
4: ini
2: ada
4: trending topik ya?
2: Ada fenomena tertentu di masyarakat kita ya, yang membuat kemudian muncul segera nih kan?
3: Perlu untuk kita pahami bersama ya, bahwa negara kita ini kan negara hukum
2: ya.
3: Makanya tadi Pak Hari menyampaikan bahwa pencatatan itu adalah kewajiban negara sebenarnya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang telah melakukan aktivitas, yang aktivitas itu akan berpengaruh dan berdampak dalam ketertiban umum dalam kehidupan bersama. Nah, segera nikah itu sebenarnya ada sebuah program inovasi ya, yang artinya itu kepanjangan dari stop gratifikasi dan sigap layanan KUA. Bahkan kemudian karena core bisnis daripada KUA itu yang masih dominan itu adalah nikah, maka kita sering mempersempit, padahal enggak. Kita itu sebenarnya ingin layanannya tidak hanya nikah, tapi layanan yang semua ada di KUA itu. Tapi kemudian kita persempit, fokus yang lebih utama adalah stop gratifikasi, sigap layanan nikah. Karena kita punya edaran daripada Pak Dirjen terkait dengan gas nikah. Apa itu? Gerakan gas. Sadar pencatatan nikah.
2: Oh, oke. Okay.
3: Jadi kita mesti mensupport masyarakat ini betapa pentingnya pencatatan itu, dan kita sebagai aparatur sipil negara juga harus bagaimana pentingnya kita menjadi pengaman mereka supaya kehidupan itu tertib, terjaga dengan baik. Ya, kita nggak bisa bayangin kalau orang itu tidak mencatatkan peristiwa penting berupa pernikahannya. Ya. Itu bisa gonta-ganti pasangan tanpa harus di diselesaikannya itu angel gitu ya. Nanti ada kasus-kasus tertentu yang bisa kita diskusikan ya. Yang nikah-nikah siri itu ya. Yang nikah-nikah siri yang kemudian talaknya juga talak siri gitu. Ya. Itu nanti betapa ribetnya penyelesaian hukumnya itu. Nah, maka karena pernikahan ini adalah sesuatu yang dibutuhkan baik oleh masyarakat atau negara, maka kita perlu memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan. Mm-hmm. Ya, jangan sampai ada pihak-pihak dirugikan. Yeah. Ya, jadi pelaksananya rugi ataupun masyarakatnya yang rugi. Maka kemudian kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat itu kan umumnya mereka itu melihat bahwa pernikahan ini sesuatu yang sakral berdimensi agama yang begitu kuat, maka ketika ada pelayanan terkait dengan itu, mereka itu dengan sukarela, mereka itu dengan senang hati, dengan bahagia memberikan sesuatu kepada petugas, pada yang melayaninya. Padahal normanya yang melayani atau petugas itu sudah mendapatkan gaji dari negara dan sudah mendapatkan transportasi ya ketika berada di luar. Di luar daripada kantornya, dari apa yang diberikan oleh masyarakat berupa PNBP NR, yaitu penerimaan bukan pajak ya dari peristiwa nikah atau rujuk menurut undang-undang yang ada, sudah ada. Artinya dari sisi kesejahteraan petugas itu jaminannya sudah ada,
2: sudah aman
3: ya. Nah, masyarakat ini yang punya tradisi atau budaya memberi tadi itu sebenarnya terkait dengan kepercayaannya, karena dia merasa bahwa sedekah itu tadfaul bala gitu ya. Nah, ini sedekah, dia memberi sedekah itu menolak bala. Jadi begitu dia didatangin sama petugas dari KUA memberikan pelayanan yang baik, dia merasa puas sekali dengan apa yang diberikan oleh pelayannya itu, lalu dia mengungkapkan terima kasihnya dengan memberi sesuatu
2: kebahagiaan
3: sebagai ungkapan kebahagiaan ya. Nah, tetapi dalam waktu bersamaan kalau kebiasaan ini dibiarkan lalu menumbuhkan spirit baru pada pelayan kita ya, pada ASN kita, itu akhirnya apa, anggota APRI kita utamanya penghulu, karena penghulu itu yang punya wewenang tadi itu diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan pencatatan dan bimbingan nikah kepada masyarakat, bahkan sampai pada bagaimana bina keluarga. Makanya kemudian dimulai dari adanya BRUS, ya, BRUS itu bimbingan remaja usia sekolah, kemudian meningkat,
2: namanya, ya?
3: Ada namanya BRUN, bimbingan BRUN. Remaja usia nikah. Jadi yang usia nikah itu berarti sudah alumni asal TA itu biasanya, Bu. Ya, baik kuliah atau tidak, itu kerentanannya itu makin besar untuk kaitannya dengan
2: ada BRUS,
3: ada BRUN, ada BINWIN, bimbingan perkawinan, masih ada bina keluarga pasca pernikahan. Gitu. Itu artinya memang Kementerian Agama itu ingin hadir di tengah masyarakat dengan layanan yang paripurna. Jangan ada sampai orang itu, oh yang KUA itu cuma mencatatkan saja. Enggak, kita punya kewajiban untuk bagaimana membimbing setelah dia menjadi keluarga. Makanya bina keluarga Sakinah Pratama, ada bina keluarga Sakinah Paripurna. Itu semua sudah ada dalam kebijakan Kementerian Agama itu ya. Nah, kemudian segera nikah tadi, karena ada budaya seperti itu, di satu sisi jangan sampai ini kemudian dianggap sunah muakkadah atau bahkan kewajiban. Kalau ada penghulu datang ke mereka memberikan layanan di luar kantor atau di dalam kantor, kemudian kalau tidak ngasih dia merasa berdosa, merasa bersalah. Lah, mengubah mindset inilah yang kemudian kita ingin membuat sebuah komitmen antara masyarakat dengan kita sebagai pelayan, lahirlah yang namanya segera nikah ini. Jadi stop gratifikasi, karena gratifikasi itu bisa berpengaruh kepada karakter daripada pelayan, tapi juga bisa berpengaruh kepada masyarakat yang mendapatkan layanan. Apa contohnya? Jikalau dia dalam keadaan tidak punya, ya toh, kemudian dia mempunyapunyakan,
2: mengada-adakan,
3: gitu ya, menampak-nampakkan kalau dia itu ingin takdim kepada Kiai Pengolo, katakan begitu. Padahal itu memberati. Sekali lagi, itu harus dihentikan. Nah, cara menghentikannya, kita pakai program yang namanya pengawasan ini. Yakni stop gratifikasi dan sigap layanan nikah. Jadi insya Allah, bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Jember utamanya, karena ini kewenangan daripada Kementerian Agama Kabupaten Jember, yang kemarin sudah tayang juga di sini mengenai Bersinar. Dan Bersinar itu juga turun kepada kami yang ada di KUA sebagai bagian daripada Satuan Kerja Kementerian Agama. Kita juga punya sama boyannya, spiritnya, budaya kerjanya harus bersinar, bersih melayani, kemudian santun, lalu inovatif, akuntabel, dan ramah. Ya. Ini sudah kita gemakan, kita gaungkan. Nah, segera nikah ini juga sebagai inovasi dalam proses pengendalian terhadap pelayanan petugas kita ke lapangan, dan juga sebagai upaya untuk memberikan edukasi pada masyarakat bahwa apa yang tadinya dianggap tolak balak dengan sedekah itu kalau dibiarin jadi balak bagi penerimanya. Karena
2: bagi
3: ASN
2: penerima
3: itu, karena ketika masuk pada gratifikasi ada undang-undang anti korupsi. Ini nasib nantinya, nasib
2: cuman,
3: itu.
2: Cuman non sewu, saya potong apa? Kita kan berhadapan dengan budaya. Kalau di tataran konsep dan pelaksananya okay, bagus ini. Tapi pada prakteknya itu bagaimana? Bisa diceritakan?
3: Makanya kita membuat
2: sempat
3: ini
2: ada kegaduhan
3: Alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak ada gangguan itu. Jadi begini, ketika petugas penghulu ini turun ke lapangan, dari awal sudah kita kasih surat tugas. Yang di surat tugas itu bunyi, petugas layanan tidak boleh menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Lalu dimunculkan, kami ucapkan terima kasih kepada penerima manfaat yang tidak memberikan gratifikasi apapun kepada petugas kami. Jadi ada dua hal yang kita kasihkan di surat tugas itu. Yang kedua,
2: ini sampai kepada keluarga pengantin atau
3: satukan. Ini pertama kepada bagaimana integritas itu kan harus dibangun dari yang bersangkutan dulu sebaik masyarakat, tapi kalau pelakunya jahat tetap aja akan ramai dengan kejahatan gitu ya. Nah, maka dimulai dari ini. Yang kedua, kita berikan namanya pernyataan pertanggungjawaban mutlak bagi catin yang ada. Jadi kita ada pada waktu pendaftaran, ada pada waktu bimbingan perkawinan, karena bimbingan perkawinan bagi catin itu wajib di dalam peraturan Menteri Agama 30 tahun 2024 itu wajib. Artinya wajib mengikuti. Kenapa wajib? Karena negara ini prihatin melihat masyarakatnya begitu gampangnya untuk bercerai. Ya. Angka perceraian kita itu sangat
2: tinggi,
3: mengagumkan. Dalam tanda petik Untuk prihatin semuanya. Nah, pada saat bimbingan perkawinan, pada saat pendaftaran, kita beritahukan kepada catin dan wali yang hadir bahwa tidak diperkenankan untuk memberikan apapun gratifikasi kepada petugas yang akan menghadiri. Cukup disiapkan seapa rukun daripada pelaksanaan itu, kemudian piranti yang ada, kemudian jangan menyediakan apapun. Itu sudah ditandatangani oleh catin bersama. Dan di saat ada di lapangan, kita masih kasihkan akrilik yang tulisannya gratifikasi bukan budaya. Ya, tetapi dia adalah pelanggaran integritas. Kita kasih supaya itu difoto. Dan di saat itu kita juga sosialisasi masif. Artinya sedapat mungkin di waktu-waktu senggang yang memungkinkan ada kesempatan menyampaikan, itu disampaikan. Jadi kita dorong penghulu kita itu bisa mengatakan dengan jujur, karena integritas itu bermula dari kejujuran diri gitu ya. Supaya pikirannya, ucapannya dengan perbuatannya itu selaras serasi gitu ya. Kalau dalam bahasa agama itu no munafik. Atau no kemunafikan gitu ya. Nah, jadi itu yang terkait satu aspek segera nikah. Jadi segera nikah itu bukan dorongan, ayo nikah segera, bukan itu. Tapi kita memang punya gas nikah, memang gerakan sadar pencatatan nikah itu kita sudah punya. Nah, Terus yang kedua itu sigap layanan. Ini terkait dengan kemarin yang mungkin sudah disampaikan oleh Kementerian Agama ya. Karena kita ini bagiannya memang di lapangan yang paling pucuk ya, paling rendah berhadapan dengan
2: ujung tombak
3: dan ujung tombok. Tomboknya itu kadangkala ya dibatin aja. Tapi insya Allah dengan perhatian pemerintah terhadap keberadaan penghulu itu sudah ada yang namanya tunkin ya, tunjangan kinerja. Kemudian ketika ia ke lapangan itu juga mendapatkan transport walau terjadi pengetatan ya. Apa pengetatan ya, dalam bahasa efisiensi ya. Jadi bahkan dulu itu kita dapat 100 transportnya, sekarang dapatnya 50 gitu ya.
2: Itu ya, kan masih dapat
3: lah, makanya biasa menerima banyak terhuna sedikit kadangkala ya bagaimana gitu ya, biasa belanjanya itu satu piring ya, ini belanjanya cuma setengah piring gitu, sedangkan yang mau diajak makan itu orang banyak gitu ya. Artinya
2: ini curhat nih Pak Gusno. Ya,
3: saya ingin mengekspresi bahwa potensi yang seperti ini ini kadangkala muncul lalu menjadi hambatan segera nikah itu sulit ditegakkan, padahal kita tidak boleh surut karena itu. Karena itu mindset hanya sesaat saja, atau kalau itu dirunut betul, kita ini masalah rezeki itu kan Tuhan yang ngasih ya. Kita bukan karena kerja-kerja itu hanya bagian daripada instrumen saja. Nah, ketika di lapangan tadi itu ternyata ada disabilitas yang berkebutuhan khusus, maka kita tidak boleh diam. Jadi misalkan kita tahu ada informasi di sana ada orang yang ingin untuk nikah Pak gitu, tapi dia tidak punya kemampuan untuk datang ke KUA. Gimana, apa mungkin dia dilayani di rumahnya? Yang kedua, bagaimana ketika dia tidak punya apa-apa Pak ya, apakah tetap bisa dilayani di rumah? Kan instrumennya jelas, aturan kita kaitan dengan penerimaan negara ya, jadi penerimaan negara bukan pajak dari PNBPNR itu kan sebenarnya ketika nikah di luar manggil, orang bilang bedol ya. Nah, kalau di dalam itu nikah kantor orang bilang bedil. Yang sana bedil, sini bedil gitu ya. Nah, ketika terjadi seperti itu Mbak Eti, kita tetap punya kewajiban sigap layanan nikah itu. Kita harus pantau, kita harus datangi, kita lihat apa masalahnya. Ketika memang dia itu disabilitas gak bisa datang tapi dia harus datangi, maka kita harus datang. Ketika dia tidak mampu untuk membayar, ketika kita harus hadir, ya kita buatkan. Kalau memang dia gak mampu, bikinkan surat keterangan tidak mampu, kemudian lampirkan kepada berkas yang diajukan. Kemudian nanti dia akan mendapatkan pelayanan gratis, walaupun ada di luar balai nikah. Boleh itu.
2: Ini artinya apa? Wujud bersinar ini di sini ya.
3: Iya. Jadi melayani dengan sepenuh hati ya. Jadi orang datang itu bukan dianggap sebagai objek atau obyekan. Ini enggak enak yang obyekan tadi ya. Jadi objek itu yang dilayani, tapi kita ini adalah pelayan mereka ya. Bahkan ketika kita kemarin ada penguatan zona integritas dari Kementerian Agama dan hari-hari ini bukan semua KUA juga akan mendapatkan itu. Itu diantaranya praktek-praktek untuk penyambutan tamu yang datang ke kita itu perlu diubah mindsetnya, itu gayanya itu. Jadi jangan seperti juragan yang kedatangan buruh gitu, tapi kita harus seperti buruh yang kedatangan juragan, karena kita itu digaji negara karena ada layanan itu. Nih, layanan itu nggak ada ya, kita akan di restrukturisasi, dihapus ya, dirampingkan. Dulu tahun 2003 saya pernah ngalami itu Mbak. Dari konsumsi menjadi staf. Karena memang yang dilayani sudah dihentikan. Oleh karena itu segera nikah agregatnya adalah proses untuk bagaimana pelayan ini berintegritas dan bagaimana masyarakat puas, tidak ada hambatan apapun, termasuk dia mendapatkan kemurahan, kemudahan dalam layanan itu.
2: Tapi balik lagi bicara tentang budaya, ini saya ingin ke Pak Mul atau ke Pak Hari, silakan nanti saling menceritakan dari wilayahnya masing-masing. Kalau Pak Kusno tadi paling tidak gambaran di Patrang begitu nggih Pak Kusno, dan juga Jember insya Allah. Menghadapi budaya, apakah juga dirasakan kesulitan, misalnya ada istilah the power of emak-emak, biasanya emak-emak itu kan paling sulit untuk diubah. Jadi begitu nggak bisa, pakai cara lain misalnya, nganter ini gratifikasi ini ke rumah misalnya. Pernah ada cerita seperti itu Pak Mul?
5: Saya belum pernah itu.
2: Oh, okay.
5: Jadi sebenarnya
2: berarti lebih
5: kembali kepada
2: nurut-nurut
5: diri kita.
2: Ini masyarakat di sana.
5: Betul,
2: ini.
5: Kembali kepada diri kita sebenarnya, kejujuran, ikhtiar kita untuk memaksimalkan segera nikah ini bisa diimplementasikan secara baik. Dan semua masyarakat di khususnya Kabupaten Jember ini, terutama calon manten dan keluarganya itu paham segera nikah. Seperti itu, Bu. Jadi tidak ada sampai ke rumah. Jadi ya biasa-biasa saja sebenarnya. Tapi memang ada. Ada dalam arti ya budaya itu ada. Tapi saya sendiri jarang menemukan itu. Jadi seakan-akan itu ada semacam budaya itu dibesar-besarkan. Nah, ya sederhananya ketika kita ngopi sama teman, "Wah, ya iki panen Pak Penghulu." Nah, gitu kan. Berarti
2: Biasanya disindir begitu ya.
5: Iya, asumsinya kan begitu. Berarti banyak budaya-budaya yang kaitannya dengan menyentuh gratifikasi, padahal sama sekali tidak.
2: Okay.
5: Nah, seperti itu.
2: Nggih, panjenengan di kawasan Tanggul.
5: Tanggul.
2: Kalau di Arjasa, Pak Hari.
4: Menjadi fenomena umum ini, Bu Hati, bahwa kalau dalam pelaksanaan mungkin kita sudah bisa menahan diri dan kita sudah tahu dengan komitmen kita, dengan tegas kita. Yang menjadi persoalan itu adalah ketika masih pra pencatatan.
2: Itu dalam yang jadi yang lebih berat ya?
4: Lebih berat. Budaya-budaya masyarakat kita ini dengan segala macam keterbatasannya itu masih menggunakan pihak-pihak lain dalam hal pengurusan pemberitahuan kehendak nikah yang ingin di KUA itu. Sehingga kita sudah memberikan fasilitas yang semuanya bisa diakses oleh masyarakat. Ada pendaftaran yang online, jadi masyarakat sudah bisa mengakses melalui online itu, sehingga itu menjadi sebuah alat atau cara agar tidak adanya interaksi atau tatap muka langsung yang berpotensi adanya misalnya suap, gratifikasi. Itu yang diinginkan, supaya layanan itu mengakses secara online. Kemudian yang kedua, kita sudah melakukan bagaimana pendaftaran nikah itu catin sendiri yang harus mendaftarkan. Nah, tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat kita itu masih menggunakan pihak-pihak yang lain. Memang tidak bisa ditutupi, dipungkiri bahwa kualitas masyarakat kita ini bermacam-macam. Bagi masyarakat mungkin yang berpendidikan, punya waktu banyak, mungkin mereka bisalah untuk bisa pengurusan sendiri. Nah, di tingkat kami, kalau di tingkat desa, itu kan dengan latar belakang masyarakat yang begitu, masih menggunakan orang yang memang dipercaya oleh kepala desa. Jadi di tingkat desa itu ada petugas yang memang ditunjuk oleh kepala desa untuk melayani warganya dalam bidang pelayanan keagamaan.
2: Mungkin maksudnya mendampingi mungkin.
4: Nah, melakukan pendampingan itu. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan istilah mereka itu atau dipanggil mutin. Jadi kami sampaikan mumpung di kesempatan ini bahwa Bapak mutin itu adalah bagian dari perangkat desa atau orang luar yang memang dipercaya oleh kepala desa mendampingi atau melakukan pendampingan bagi masyarakatnya. Nah, di kami itu tidak melihat siapa, yang pasti bahwa baik itu oleh mutin itu sendiri atau masyarakat sendiri, padahal bagi kami itu sama. Yang penting bahwa semua dokumen dan persyaratan yang dikehendaki itu adalah terpenuhi. Kami ketika misalnya oleh Bapak Mutin itu, tetap kami harus menghadirkan atau didampingi oleh menghadirkan yang bersangkutan atau calon pengantin itu. Tidak bisa kami kemudian hanya menerima Mutin sendiri, karena memang, nah, jadi oleh sebab itu maka Mutin sebagai pendampingan. Nah, ini yang menjadi problem memang, bahwa saking banyaknya persyaratan dan pemenuhan dokumen yang dipenuhi itu agar betul-betul valid, karena pernikahan itu tidak hanya urusan administrasi, tapi juga urusan agama yang berkaitan di sana dengan nasab, yang berkaitan dengan orang tua, berkaitan dengan wali, berkaitan dengan khawatir itu adalah masih masa iddah atau istri atau suaminya orang, begitu kan? Maka ada beberapa persyaratan secara administrasi dan validasi yang perlu kita lakukan. Nah, oleh sebab itu maka saking ruwetnya begitu tuh masyarakat yang di dekat desa mungkin ruwet tapi sebenarnya tidak. Nah itu kadang menggunakan mengadu kepada kepala desanya atau minta kepala desanya dilakukan pendampingan. Kami tidak punya kepentingan sebenarnya dengan adanya mutin atau tidak adanya mutin tuh, kalau sendiri, kalau KUA atau kami sendiri itu tidak ada berkepentingan. Yang berkepentingan adalah masyarakat atau kepala desa yang untuk melakukan pendampingan itu. Tapi masyarakat pada umumnya menganggap bahwa mutin adalah bagian dari KUA.
2: KUA ya. Nah, bahkan itu yang sampai hari ini masih melekat, di
4: nah,
2: benak itu masyarakat.
4: Nah, mumpung pada hari ini kami sampaikan di media atau di media massa seperti ini agar itulah hakikat sebenarnya. Jangan khawatir bentuk pelayanan apapun, baik itu didampingi oleh petugas desa atau tidak, tidak ada bedanya. Kami siap dan senang hati untuk melayani para warga masyarakat yang ingin melakukan pencatatan.
2: Begitu, Pak. Oke, kita harus jeda sejenak. Tetap bersama kami dalam literasi digital hari ini.
6: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Ya, pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan bergizi hari ini tentang keluarga Sakinah, pilar ketahanan bangsa. Oke, karena acara kami adalah literasi digital, maka harus dibuka juga ini Pak Kusno, Pak Mul, dan Pak Ari, bagaimana cara masyarakat bisa mendaftarkan nikah secara online. Itu monggo, siapa katuran?
1: Terima kasih, saya tambah dikit ya untuk menjawab. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa mendaftar secara online? Buka saja di web kami, itu ada nama Simka Web.
0: Simka Web.
1: Kemudian di situ ikuti petunjuknya di dalam laman itu. Tapi jangan lupa persiapkan dokumen-dokumennya. Ya, dokumen itu misalkan KTP-nya, KK-nya, kemudian akta kelahirannya, ya. Tidak harus ijazah karena sekarang standarnya adalah akta kelahiran. Kemudian selain itu terkait dengan kalau dia dari wilayah lain untuk ke kecamatan tertentu, jangan lupa pengantar ya, pengantar dari desanya ya, kemudian rekomendasi dari KUA setempat ya. Itu yang pokok ya. Kalau memang dia janda ya harus ada akta cerainya. Duda juga demikian, kalau dia mati pasangannya ya menggunakan akta kematian. Bukan surat kematian ya, jadi akta kematian. Karena sekarang ini surat kematian itu rupanya sudah mulai dieliminasi oleh dispenduk, bahkan urusan-urusan sekolah juga sudah menggunakan akta kematian ya. Jadi akta itu, kalau tahu memang dia dari TNI, dari Polri, tambahkan izin dari satuannya ya. Ya, kalau dia orang luar negeri ya tentu tidak ada halangan ya, ada keterangan dari luar negeri bahwa tidak ada halangan untuk menikah. Itu yang paling pokok ya. Nah, dokumen-dokumen itu nanti diupload di dalam laman yang ada sesuai dengan permintaannya. Nah, setelah mereka itu mengisi dokumen itu dan kemudian akan ada jawaban kaitannya dengan Anda telah terdaftar. Ada nomor pendaftarannya kan begitu ya. Nah, laman pendaftaran itu kemudian dibawa bersama dokumen aslinya dia menuju ke KUA untuk mendaftarkan. Nah, kita sudah bisa pantau di situ. Ya, jadi ada yang daftar melalui online ini, nama ini. Tinggal kita cek kelengkapannya nanti pada waktu pemeriksaan. Hanya bukti fisik yang dibawa tadi itu benar enggak? Oh, benar. Nah, itu yang kita ambil sebagai dokumen hard copy kita ya. Dokumen hard copy kita, sedangkan yang digital akan masuk pada arsip digitalisasi. Ya. Nah, jadi kalau warga ingin itu nanti misalkan sampai di pendaftaran, diperiksa lalu benar enggak ada masalah, kemudian kalau dia mau nikahnya di luar balai nikah, maka dia dibuatkan billing ya, jadi semacam tagihan bagi catin yang wajib bayar agar itu dipenuhi yang sejumlah 600 ribu tadi. Ya. Jadi kalau kita lakukan dengan online, okay, begitu. Secara online pun sebenarnya, secara offline pun sebenarnya kewajiban menginput data terhadap sistem yang ada itu ada kewajiban masyarakat yang menginginkan pelayanan. Nah, tapi karena kita ini kan
0: intinya sama persis sebenarnya, cuman itu online, ini offline juga seperti ini.
1: Jadi sebenarnya sama, gitu. Harus mereka sendiri. Kenapa? Kebenaran daripada data yang diisikan itu tanggung jawab mutlak benar tidaknya oleh yang bersangkutan. Nah, ketika yang input itu misalkan dibantu oleh petugas layanan, ini jadi masalah. Dan ini pula yang sering saya sampaikan sebagai program segera itu, upayakan pendaftaran yang offline pun mandiri. Artinya dia ngisi sendiri, nginput sendiri. Karena apa? Karena ketika salah input dilakukan petugas, mereka bisa komplain. Tapi ketika mereka sendiri yang ngisi, lah kamu kan yang mengisi, di situ kan ada tulisnya validasi, kan tulisnya begitu di sistem kita itu, validasi kebenaran ini ada tanggung jawab daripada catin yang mengisi tadi itu. Hasil itu tidak melimpahkan kepada kita, kita hanya menjadi. Yang kedua, peluang-peluang yang mandiri tadi offline itu kan kalau dibiarin lalu muncul kan, nah ini ada pembenar deh, karena kita bantu tugas dia, lalu ada onsai onnya, gitu Ustaz ya. Kalau bahasanya kalisat arsa ini onsai on minsain batu gitu ya. Padahal dengan segera nikah kita tidak boleh untuk andaikan bantu ya, murni bantu. Ya, tidak boleh ada penerimaan apapun dari yang dibantunya. Nah, itu memang nanti ke depan kita kalau memang negara ini sudah baik-baik saja, itu kita ajukan itu CCTV. Jadi di ruang penghulu itu. Walaupun PTSP memang kita sudah di PTSP semua, Bu. Tetapi kan pemeriksaan itu memang tidak bisa dilakukan di ruang PTSP, tapi di ruang penghulu lah. Ini kan ada kerentanan.
0: Berarti belum ada CCTV di situ ya?
1: Ya, kalau di Kemenag sudah ada, tapi kalau yang di Kawah-Kawahnya umumnya umumnya belum ya. Karena itu ini yang tadi dikatakan oleh Pak Hari, keberadaan Mudin itu satu sisi juga merupakan problem bagi kita untuk menegakkan tadi itu segera nikah itu. Tetapi kita sudah mengkampanyekan. Kampanye itu disebut dengan ikrar. Ikrar integritas ASN di Jember ini dibaca semua, tanda tangannya semua, bahwa diantaranya adalah kita mendorong masyarakat dalam mendapatkan pelayanan itu tidak menggunakan biro jasa atau tidak menggunakan Pak Mudin. Ya, tetapi ini memang butuh komunikasi secara baik ya, karena kan bagaimanapun hidup ini kan saling terintegrasi ya, saling berpaut satu dengan yang lain. Jadi di satu sisi misalkan kita bicara Pak Mudin, tolong sampean hanya sampai di pintu ini aja, karena yang kami periksa bukan sampean, misalkan gitu ya. Itu kadang-kadang ada salah paham dengan Mudinnya dengan kita. Akhirnya pelayanan gini aja kok gitu macam-macam. Padahal maksud daripada Pak Hari tadi menghindari apa kemungkinan untuk adanya gratifikasi dengan cara tidak tatap muka langsung gitu loh. Dan kalau tidak tatap muka langsung kan peluangnya itu juga tadi itu. Nah, makanya
0: berarti ini masih jadi PR sampai hari ini.
1: Iya, TL tindak lanjut dari apa yang sedang berkembang, karena tadi itu bahwa inovasi itu tidak berada ujuk-ujuk, tapi dia ada proses dinamis gitu ya. Sama dengan berkeluarga tadi itu, bagaimana mungkin akan sakinah kalau hubungannya tidak ada kepastian, sedangkan dengan dicatat ada kepastian.
0: Oke, sayang sekali waktunya menipis, tinggal beberapa menit.
1: Menipis. Gimana kalau kita nebalin lagi?
0: Karena waktunya sudah hampir habis, ada kesempatan satu menitan mungkin. Pak Mul terlebih dahulu, monggo. Apa yang belum tersampaikan ini pada masyarakat?
2: Ya,
0: satu menit aja.
2: Betul, Bu. Jadi begini, kita sepakat bahwa ketika kita menikah tentu masuk ke sebuah masalah. Dan berbicara masalah itu, dalam keluarga itulah masalah yang tidak akan pernah berhenti. Kalau masalah yang lain mungkin ada masalah kita selesaikan, selesai, Bu. Tapi kalau keluarga sampai mati terus, sekarang aja kita mungkin saya seperti hari ini tetap ada masalah padahal sudah menikah 25 tahun. Walaupun masalahnya besok mikir UKT-nya anak masalah juga kan begitu, Bu, ya. Nah, makanya dengan konsep keluarga sakinah melalui bimbingan perkawinan, jadi saya berharap masyarakat terutama Jatin untuk bersama-sama ada semacam kesadaran bahwa bekal membangun keluarga sakinah itu penting. Karena ada masalah yang tidak akan pernah berhenti, yaitu masalah keluarga. Sehingga bisa bertahan. Tidak cukup hanya jatuh bangun, tapi juga mampu mengelola masalah itu sehingga bisa gol. Andaikan bal-balan itu ya, andaikan sepak bola itu, Bu, tidak hanya menjaga pertahanan, jatuh bangun, ada masalah kita bisa mengelola, tetapi juga bisa ngegolkan gitu.
0: Sehingga bertahan sampai akhir gitu ya.
2: Betul, sehingga keluarga kita itu betul-betul
0: sakinah
2: mawaddah warahmah.
0: Siap, nggih. Matur nuwun Pak Mulyadi SHI MAG, Kepala KUA Tanggul, anggota pengurus APRI Jember. Kemudian Pak Hari, monggo singkat saja, Pak.
3: Oke, terima kasih. Berarti ini begini, kami sampaikan di kesempatan ini mumpung bisa disimak oleh semua pemirsa, bahwa kami KUA sangat senang sekali dan sangat bergembira ketika masyarakat yang punya berkepentingan dengan pencatatan perkawinannya, pernikahannya, agar datang ke KUA. Kami siap mulai dari konsultasi, pertanyaan, kemudian kami siap akan menerima apapun yang berkaitan dengan keinginan masyarakat dalam hal kesadaran pencatatan itu. Kami berharap ke depan tidak ada lagi atau mungkin kalau ada sedikit sekali persentasenya masyarakat-masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah siri. Kita jaga pernikahan ini, kita bangun keluarga ini dengan cara keluarga dengan cara mencatatkan perkawinan.
0: Siap, baik. Bapak Muhammad Hari Esos IMH, Kepala KUA Harjasa, anggota pengurus APRI Kabupaten Jember, matur nuwun sangat. Penutupnya ya, Pak Kusno.
1: Singkat. Terima kasih. Yang paling singkat, tentu ketika sudah datang tidak pakai calo ya, datang sendiri tidak pakai biro jasa, insya Allah dilayani dengan gratis dan memuaskan. Dan oleh karena itu jangan lupa ngisi survei kepuasannya itu ke link Mator Sareng KUA. Dan insya Allah di situ akan dipantau oleh kami di Inovator Agen Perubahan Segera Nikah, dan juga dipantau oleh Kementerian Agama. Jadi kita sudah linknya sudah luar biasa. Jangan sekali lagi memberi apapun kepada petugas pelayanan baik di kantor maupun di luar kantor terkait dengan pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Kita lahirkan budaya yang lebih bermartabat dan bermakna, gitu ya. Matur nuwun.
0: Siap. Terima kasih Bapak Kusno SAG MPDI, Kepala KUA Patrang sekaligus Ketua APRI Kabupaten Jember. Sangat menginspirasi obrolan kita hari ini, semoga menambah wawasan, menginspirasi siapapun yang mendengar dan menyimak kita untuk membangun keluarga yang harmonis, tertib, berintegritas ya. Keluarga sakinah. Matur nuwun Bapak-bapak.
1: Sami-sami.
0: Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Purozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan. Kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam 2 pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi Leblou menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice. Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
3: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari

0: dan terang. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari keadaan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah unggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang. Semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netic Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jubli Boss mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
5: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porpor Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
6: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
5: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
7: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
5: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Selamat siang pendengar setia RRI Jember Program 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi terbaik. Itu harapannya. Kita ketemu di edisi Selasa 9 Juni 2026. Waktu terus bergerak ya menuju tengah hari. Saat aktivitas boleh dibilang ini mencapai puncak dan berbagai keputusan penting diambil. Pendengar, di sela kesibukan ini ada baiknya loh kita sejenak mengingat bahwa setiap langkah hari ini akan jadi bagian dari sejarah pribadi yang kita tulis sendiri. Sementara hari ini 9 Juni ini juga ternyata menyimpan catatan penting dunia. Saya coba buka untuk Anda. 9 Juni 1954 lahirlah Tim Berners-Lee. Ini sosok yang kemudian menciptakan World Wide Web dan mengubah cara manusia berbagi informasi. World Wide Web, apa sih itu? Ini sistem informasi global yang berisi sekumpulan dokumen, gambar, video, dan sumber daya lain yang saling terhubung. Jadi web ini diakses melalui internet menggunakan browser, peramban, dengan memanfaatkan tautan, hyperlink gitu ya. Jadi gak sama sebenarnya dengan internet. Semoga kita tidak menyamakan antara web dengan internet, karena keduanya adalah hal yang berbeda. Bayangannya seperti ini pendengar. Internet itu jaringan infrastruktur global ya, yang menghubungkan miliaran perangkat komputer di seluruh dunia. Sementara kalau web, ini salah satu layanan atau aplikasi yang berjalan di atas infrastruktur internet tersebut. Jadi bayangkan, internet itu semacam jalan raya fisiknya, sedangkan web ini kendaraan atau rambu-rambu yang berjalan di atas jalan itu, mengantarkan informasi. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, 9 Juni ini lahir sosok yang menciptakan World Wide Web ini, gitu. Sebuah peristiwa kelahiran seseorang yang semoga kita bisa belajar dari beliau, bahwa ternyata perjalanan Tim Berners-Lee ini adalah sebuah perjalanan kehidupan manusia yang luar biasa. Perubahan besar dalam peradaban kehidupan manusia ini sebenarnya memang sering bermula dari sebuah gagasan sederhana yang kemudian dikerjakan dengan tekun. Maka siang ini kami ajak Anda untuk tetap bersemangat, tetap produktif, menjaga semangat kita dalam kondisi apapun dan menghadirkan manfaat sekecil apapun bagi sekitar kita. Karena sejatinya masa depan itu seperti sejarah dibangun dari tindakan yang kita lakukan hari ini.

Jam alarm merupakan bunyi kecil yang sering jadi hal pertama yang kita dengar setiap pagi. Padahal, suara ini mengatur awal dari banyak hari dalam hidup kita. Sebelum jam alarm ditemukan, manusia mengandalkan matahari atau suara alam untuk bangun. Tak ada pengingat pasti tentang waktu. Seiring berkembangnya jam mekanik, alarm mulai ditambahkan sebagai penanda waktu bangun. Fungsinya sederhana, membangunkan tepat waktu. Sejak saat itu, jam alarm bukan sekedar pengganggu tidur. Ia jadi penanda bahwa hari

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Di masa kini, tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
4: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
3: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
5: Mengenal tradisi unik Indonesia. Unan.

0: Pawarta basa Jawi dinten menika dinten Selasa 9 Juni 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek Kabupaten Jember menika nyatet prestasi ingkang sae wonten ing babagan tetanen. Produksi beras wonten ing Kabupaten Jember kasil nggayuh 400.000 sekawan dasa 6 97 ton saengga dadosaken Jember menika dados daerah penghasil beras paling ageng wonten ing wewengkon Tapal Kuda Jawa Timur. Bupati Jember Muhammad Fawaid ngandharaken mbok pilih prestasi menika minangka asil saking agengipun penyerapan gabah dening Perum Bulog ingkang dados salah satunggaling indikator kasilipun produksi tetanen wonten ing daerah. Panjenenganipun ugi ngendika prestasi menika nedahaken bilih sektor tetanen wonten ing Jember tansah ngrembaka lan paring kontribusi ingkang wigati. Bupati Fawaid ugi ngaturaken apresiasi dumateng Perum Bulog cabang Jember, Tentara Nasional Indonesia saha kepolisian ingkang sampun paring nyengkuyung wonten ing proses penyerapan gabah para petani saengga saged ngasilaken capaian ingkang remenaken. Sanajan dereng dados penghasil beras paling ageng wonten ing Jawa Timur, panjenenganipun ugi netepaken mbok bilih tren peningkatan produksi wonten ing wedal sakmenika dados modal ingkang wigati kagem langkung nyatakan sektor tetanen wonten ing Kabupaten Jember. Bupati Jember ugi ngandharaken mbok bilih menawi kepanggih wonten pelanggaran wonten ing penyaluran pupuk subsidi, pemerintah daerah badhe sesarengan koordinasi kalian pihak-pihak ingkang gegayutan kagem nglampahi tindak tegas miturut pranatan lan perundang-undangan ingkang tasih lumampah. Para sederek pemerintah Kabupaten Jember menika sampun nyerahaken 23 unit truk saha selangkung unit kendaraan pickup kagem nyengkuyung operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih wonten ing dinten Senin 8 Juni 2016 kala wingi. Penyerahan armada menika dipunajab saged nyatakan distribusi hasil produksi masyarakat, njagi stabilitas regi komoditas tetanen saha nyengkuyung kemandirian ekonomi wonten ing desa-desa. Miturut panjenenganipun Bupati Jember, wontenipun Koperasi Merah Putih menika dipunajab saged dados sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus nyengkuyung tuwuhing ekonomi ingkang langkung inklusif lan merata. Panjenenganipun ugi ngendika mbok bilih filosofi koperasi inggih menika pemerataan ekonomi, pemberdayaan usaha mikro saha nyuda ketimpangan penghasilan antawisipun warga masyarakat. Hasil tetanen saha komoditas unggulan desa salajengipun saged dipun serap lumantar koperasi kagem nyekapi kebutuhan SPPG. Dene Komandan Kodim 0824 Jember Rifki Muhammad Syuhada ugi ngandharaken mbok bilih pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih wonten ing Jember dumugi sakmenika tasih lumampah miturut target ingkang sampun katetepaken. Panjenenganipun ugi nambahaken mbok bilih sinergi antawisipun pemerintah daerah, TNI saha pemerintah desa dados kunci utama kagem nyepetaken kalampahipun program menika. Cekap semanten pawarta basa Jawi wonten ing dinten menika ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember. Kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang. Legi terlaris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: Lelagon Istimewa Pelipur Lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur Sari Laras Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun panjenengan sedaya? Waduh, waduh, waduh. Mugi-mugi sehat, mugi-mugi tansah pinaringan wekdal ingkang lodang saged sareng-sareng wonten ing siang menika midhangetaken lelakon-lelakon campur

0: Iya ngono kuwi lah pokoke. Das pun dijeng nggih kados mekaten menika mau. Lagunipun niki Kangen Esemu. Ah, yen kangen. Nah, kados pundi nggih? Kersane mboten kangen nggih kepanggih ngaten. Monggo pinara. Campur sari laras-laris.
1: Lagi
0: terlaris.
1: Sugeng siang Mbak Cantik.
0: Nggih, sugeng siang ugi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Retna sehat kak?
0: Sehat, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Nggih, anu nitik saking swantenipun nika Mbak Retna sehat.
0: Nggih ta?
1: Swantenipun panjenengan nika
0: kenging menapa?
1: Tansah mangan iki lho, Mbak.
0: Loh. Lah kok saged ngaten to Mbak Lili? Kok
1: tiada
0: bisa
1: hari tanpa suara Mbak Retno.
0: Oh.
1: Selalu rindu di hati.
0: Ono-ono ae.
1: Inje mila saestu mboten kok mung-mung jane lho, Mbak.
0: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin, Nekno.
1: Nggih. Mbak E.
0: Dalem.
1: Tembangipun Loro Tresno napa saged to Mbak?
0: Anu Mbak, jenengan iku wonten celakipun radio napa dos pundi niku? Nguing-nguing.
1: Mboten kok, mboten gak ada radio lho Mbak. Mboten mboten.
0: Nggih. Dos pundi Loro Tresno?
1: Nggih.
0: Oh, nggih Nekno.
1: Saking Mbak Sofitri. Gak ada sakit kak?
0: Iya, sakit insya Allah.
1: Alhamdulillah. Tadi atur salam Mbak Ritna ya. Jangkawitan kageng
0: Mbak, niku niku kok nguing-nguing saes tuh nggih? Napa kok tambah banter ngaten?
1: Nih, kalau beten anu, beten mawi radio Mbak.
0: Nggih.
1: Iya Mbak Ana. Si kagem Bapak Matur. Duen Bapak Sukadi sekian. Si wonten Bapak Teguh Mbak Retna nggih.
0: Nggih.
1: Kalian Pak Mulyana. Monggo ta Pak Mul. Dereke kana.
0: Siap.
1: Oke, wonten anu Bapak Rizkyanto Mbak E. Duen Ibu Rara sukun siang. Si kagem Mas Joni. Kok saya bantet
0: lah ngene iku. Kados-kadosipun kados panjenengan celak kalian swantenipun radio ngaten menika.
1: Mboten kok, Mbak.
0: Jane mboten nggih.
1: Mboten.
0: Nanging niku tambah nguing-nguing.
1: Gusti Allah ingkang dados saksinipun Mbak E.
0: Siap-siap nggih.
1: Inggih kagem saking nawon Mbak Resna nggih.
0: Inggih Nekno.
1: Oh Bapak Rahman Mbak E. Kalian Bapak Abdullah. Inggih mriginipun kagem pianten kang sedhih kemawon.
0: Siap.
1: Bangun ya kunipun.
0: Sami-sami.
1: Kagum Mbak Retna nipun ya. Siang untuk kembali lagi di mawon. Mesti Mbak E kak keluarga. Tansah nyanyian sehat.
0: Aman.
1: Ya lapar kunipun.
0: Ingin insya Allah mengatakan.
1: Loro Tresno dalam rantas Mbak E.
0: Loro Tresno.
1: Dapur dari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Diana sugeng siang, Mbak Diana. Menawi sakmenika midhangetaken, nggih, kados pundi pawartosipun wonten ing Lumajang ngriku. Campur sari laras-laris.
2: Lagi tur lari.
0: Lagi terlaris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang jeng. Kados pundi pawartos panjenengan wekdal siang sak menika?
0: Sehat, sehat.
2: Menika keluarga Semboro, keluarga saking Mbok Ponira Mbok kula sampun setya tuhu anggenipun ngerantos acara campur sari laras lari engkang dipun santenaken kalian Jengretno.
0: Inggih. Alhamdulillah.
2: Niki kados Kang Nano nggih, Kang Cai, Kang Tati, Uki, wonten Yumimin, Yutili, Yumia, Yukalma. Nggih. Toyo pun lempak niki.
0: Nggih.
2: Tansah nyengkuyung niki. Lagi nek kula mboten gegono dipun dukani kali mboke. Terus nggih kegawe manut mawon.
0: Iya.
2: Nek mboten manut mboten angsal warisan kula.
0: Lho, sing badhe bagi-bagi kali panjenengan iku lho sinten?
2: Lho nggih mboke sinten? Mosok jenengan. Mboke nyuwun dipun pinangkani lelakon niki.
0: Napa?
2: Ronce saking Ani Suyani nggih. Saking Ani Suyani. Ronce. Kan mboten angel to niku nggoleane.
0: Ronce.
2: Nggih karek nutur ngonten kok. Nggih ngaturaken pambagya nggih. Dumateng Mbak Mutia anggenipun nandang gerah. Mugi-mugi enggal sehat nggih. Batuk niku lho.
0: Nggih.
2: Ugi wonten Pak Rusdianto. Ugi wonten Bapak Teguh. Wonten kesupen kale kalian Pak Mustofa. Enggal jumondok wonten ladan Lumajang. Wonten Mas Meri kalian Mbak Diana. Wonten kesupen male kalian panjenengan enggal kagungan swanten. Sugeng siang jeng. Ugi wonten Ibu Yaya yang pupu panjenengan dipun rantos wontene kalian Mbok Ponira. Monggo kula aturi gegono nggih yang pupu. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan sehat.
0: Nggih.
2: Nembe kemawon engkang murwakani anu Mbak Lili Suryani nggih. Nggih, terus wonten malih niki Mas Rendi mun kepangki napa mboten gelombange. Terus kok bingung golek gelombange RRI. Nggih 91,6 nek gak keneh nggih 95,4 kula bingung ngoten.
0: Heeh.
2: Lah napa mboten jeng?
0: Nggih ngaten kemawon.
2: Lah ya kok bingung dhewe. Bingung pokoke gak iso mlebu ta ya apa. Ya Allah.
0: Ronce ngaten nggih?
2: Nggih, saking Ani Suyani.
0: Nggih.
2: Nggih, kethah dipun pinangkani lho nggih.
0: Insyaallah no.
2: Kethes mboten mboten kersane cuwo.
0: Nggih.
2: Nggih. Monggo burepot iki gegono. Dumateng panjenengan, Ce.
0: Nggih, Man.
2: Aturaken sembah agung matur nuwun nggih.
0: Nggih, matur sembah nuwun ugi.
2: Campur sari laras laris
0: lagi terlaris.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
2: Wah nggih, niki waduh niki panen to iki. Wah
1: nggih iki.
2: Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biajoke Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku.
2: Mm-mm.
1: Tak kira kantor bea cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: ala tiba ekspor juga iso toh?
2: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iyalah, oke, let's go. Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Lagi berlari.
1: Siap, lagi terlari.
0: Oke,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ugi.
0: Sehat,
1: alhamdulillah.
0: Bapak kata Sundi.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, mungkin enggak jangan ta.
1: Monggo.
0: Tak nyuwun sido apa ora.
1: Mas

0: ngeten nggih.
1: Nggih.
0: Kalau Mbak Eti.
1: Banyuwangi menika nak putu Sugiyarto. Nggih, wonten Ibu Ribu, wonten Bapak Paijo, monggo menepet Pak Paijo.
0: Nggih.
1: Putra Magenda, Putra Madura, sampun suci suci Madura terus itu. Nggih, akan anu penakane napa sepupu ning ngoten terus itu ngoten Madura. Wonten Bapak Edi Blangko, Pak Bidet Sekolah Blangko pembinaan Pak terus Mbak Didi Suryani niku lho. Nggih, wonten Bapak Mustofa, Mas Gandu. Wonten Abah, monggo Pak mlebet
0: Pak. Monggo.
1: Kasih salami ngono. Baru siapa? Wonten Bapak. Sinten? Jangan lu, menegolosan.
0: Pak Sukadi.
1: Oh, Bapak Sukadi, ngapunten Pak. Cukup deh Pak. Wonten Pak Kuyut juga, ya. Jadi kasihan dan kemauan kan sering kesempatan juga ngapunten nih kang kata om. Ibu ngapunten Pak, cukup deh Pak. Ibu saya keluar so, mungkin sebentar tunggal, pokok tunggal Pak. Putra ibu pergi dengan Pak.
0: Inggih,
1: kamu tetap deh menika. Bapak Purnomo, kodang sangat mugi-mugi sehat walafiat tinggi dengan Pak Pur.
0: Amin.
1: Bapak Mariono. Inggih sampun matur sembah niku. Kagem panjenengan sisi ngaji banget. Mari pun niku nate jare menika mangke.
0: Inggih, matur sembah.
1: Atas atas mangke yang kondur, ya kan sing kondur
0: kene. Inggih, napa niki wau?
1: Dalem?
0: Menapa?
1: Napa niku?
0: Lah lagunipun menapa, Bang?
1: Sido opo ora?
0: Oh iya. Ora sido tenan iki engko.
1: Kagem wae.
0: Nek kula kesupen nggih ora sido tenan.
1: Napa
0: sih? Lah nek kesupan dos pundi?
1: Sido apa ora?
0: Wah, tenan.
1: Ya sampeyan kata-kata mangke kondur nek kesupan.
0: Nggih, siap.
1: Dalam-dalam Bapak nggih, mugi-mugi enggak jangan Pak.
0: Nggih, matur sembah nu.
1: Mugi-mugi lancar begini pun.
0: Amin.
1: Matur sembah
0: nu nggih.
1: Senang kula laras lari.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih matur sembah nuwun. Niki mangke nggih lelakonipun nggih. Monggo pinara campur sari laras-laris.
2: Lagi terlari.
0: Nih, suantanipun kok kados mekaten menika. Jane sinten menika?
2: Iki Mbak Bunga.
0: Sugeng siang.
2: Sami-sami pripun kabare Mbak Cantik?
0: Sehat, alhamdulillah rabbil alamin.
2: Alhamdulillah barokallah nggih, diparingi sehat-sehat sedanten.
0: Nggih, amin.
2: Kula nedhi gendeng saking Waldina nggih.
0: Ana lagane pun nunut niki sida apa ora?
2: Oh, sida apa ora?
0: Ngaten nggih.
2: Saking Mas Mulyadi pun.
0: Lho, mboten nutut wekdalipun iki lho.
2: Terus nenggih nderek mawon. Kangkon sekedhi nggih
0: wakune. Nggih Mbak Bunga.
2: Alhamdulillah sing penting sampun derek gabung-gabung. Ngoten kan?
0: Nggih no, kedahipun ngaten. Gitu?
2: Nggih. sampun ngoten mawon. Sepunten ingkang kata mugi-mugi diparingi sehat wal afiat.
0: Sami-sami.
2: Barokah umur.
0: Nggih.
2: Malih barokah rezeki.
0: Insyaallah.
2: Mugi-mugi diparingi kejayaan. Selamat datang dunia akhirat.
0: Nggih. Matur sembah nuwun.
2: Saking Mbak E, si bunga nanti ngapunten ge. Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Gunging panuwun dumateng panjenengan ingkang sakmenika sampun sesarengan kalian kita wonten ing campur sari laras laluisa. Benjing kita kepanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Dados menawi panjenengan sakmenika dereng saged pinarak, nggih dipun ambali benjing nggih mboten menapa nggih ta. Sakmenika wekdalipun pun mepet rek menika lelagon pamungkas. Sidone nggih sida, nanging menika nggih lelakon ingkang kedah mungkasi pinanggihan kita wonten ing siang menika. Monggo. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa.

Selamat siang, saudara pendengar dan pemirsa. Buletin siang RRI Jember hari ini Selasa 9 Juni 2026. Kabupaten Jember berpotensi mendirikan sekitar 400 dapur MBG. Kedatangan para jamaah haji Kabupaten Jember dijadwalkan pada tanggal 25 hingga 27 Juni 2026. Berita tersebut merupakan berita

0: UMKM lokal. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tapi juga harus menjadi penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan produk pertanian dan UMKM lokal. Hal itu disampaikan usai pelantikan Nani Sudaryati Deang sebagai Ketua Badan Gizi Nasional kemarin. Menurut Fawaid, keberadaan MBG bisa memberikan kepastian pasar bagi petani karena berbagai komoditas lokal berpotensi diserap untuk memenuhi kebutuhan dapur penyedia makanan bergizi.
2: Maka beberapa komoditas di Jember seperti jeruk dan lain sebagainya, setelah ada MBG ini mengalami kenaikan, tentunya efeknya pasti kepada petani dan juga pasti juga akan berdampak kepada buruh tani. Contoh tergampang ya di Jember, contoh di Jember Barat sebagai salah satu sentra jeruk. Dulu harga jeruk sekitar 3.000-4.000 per kilo, hari ini ada di kisaran 10-15 ribu. Tentu ini akan menambah kepercayaan petani dan juga menambah pendapatan dari petani. Kalau petaninya pendapatannya naik, maka otomatis mereka akan menambah juga pendapatan bagi buruh tani dan akan ada efek multiplier yang begitu besar. Ke depan kami siap bersinergi dengan BGN di bawah kabinet dari Bu Nani sebagai ketua BGN hari ini untuk memastikan bahwa program-program ini sesuai dengan amanah dan cita-cita mulia Presiden untuk memenuhi gizi dan untuk melakukan pemerataan pembangunan termasuk memastikan produk pangan, produk dari petani bisa harganya stabil dan petani bisa terangkat dan juga UMKM bisa terangkat termasuk para buruh.
1: Fawaid mengatakan potensi pembentukan sekitar 400 dapur penyedia makanan bergizi di Jember dapat menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk pertanian maupun UMKM lokal. Ratusan SPPG itu diproyeksikan mampu menggerakkan perputaran ekonomi hingga 4,6 triliun rupiah yang menurutnya akan menguntungkan petani serta UMKM lokal. Fawaid berharap sinergi antara Pemkab Jember dan Badan Gizi Nasional bisa memperkuat pelaksanaan program MBG, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan masyarakat, tapi juga peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha di daerah. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, setelah menjalani rangkaian ibadah haji, jamaah asal Kabupaten Jember bersiap kembali ke tanah air. Pemerintah Kabupaten telah menyediakan sarana transportasi penjemputan dari Asrama Haji Surabaya menuju Kabupaten Jember. Sementara itu, kedatangan para jamaah haji dijadwalkan pada tanggal 25 hingga 27 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Jember dijadwalkan kembali ke tanah air pada tanggal 24 hingga 26 Juni 2026 sesuai jadwal masing-masing kelompok terbang atau kloter. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh, mengatakan kedatangan jemaah di daerah diperkirakan berlangsung pada tanggal 25 hingga 27 Juni 2026. Untuk mendukung proses kepulangan Pemkab Jember melalui bagian kesejahteraan rakyat atau KESRA, sudah menyiapkan armada transportasi yang akan mengantar jemaah dari Asrama Haji Surabaya menuju Kabupaten Jember.
3: Kloter asal Jember itu mulai tanggal 24, 25, dan 26 itu kepulangan ke tanah air. Hingga ada yang sudah tiba di tanah air mulai tanggal 25 Juni. Pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini melalui KESRA sudah menyiapkan armada untuk penjemputan dari Asrama Haji menuju Kabupaten Jember. Oleh karena itu, dihimbau kepada keluarga jamaah tidak menjemput langsung di Surabaya, tetapi menjemput di titik-titik keberangkatan saat itu.
1: Nur Soleh mengimbau agar keluarga tidak datang secara berlebihan saat penjemputan. Setiap keluarga disarankan cukup mengirim 1 hingga 2 orang untuk menjemput para jemaah. Langkah tersebut diharapkan bisa mengurangi kepadatan lalu lintas, sekaligus membuat proses penyambutan jemaah haji berlangsung lebih tertib dan lancar. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Polres Situbondo berhasil mengantongi sejumlah barang bukti atas kasus pembunuhan yang menimpa seorang bidan asal Kabupaten Situbondo beberapa waktu lalu. Hasil autopsi yang telah diterbitkan oleh tim forensik menyatakan kematian korban akibat benturan benda tumpul di area kepala. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
1: Pendengar, Polres Situbondo telah mengantongi hasil otopsi Murtavia Rafika Devi, 34 tahun, seorang bidan, yang diduga dibunuh oleh suaminya sendiri, Ahmad Rizki Hidayatur Rahman, 32 tahun, warga Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Kasat Reskrim Polres Situbondo, AKP Slimat, mengatakan hasil otopsi dari dokter forensik menyebutkan bahwa penyebab kematian korban akibat kekerasan benda tumpul di kepala.
2: Terkait hasil otopsi, terima kasih. Dari dokter forensik sudah keluar yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2026 yang intinya bahwa sebab kematian akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada otak luas dan patah tulang pada dasar tengkorak sehingga mengakibatkan kematian.
1: Sementara hasil keterangan dari pelaku, motif pembunuhan dipicu karena cemburu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2024 tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Juga pasal 458 ayat 2 KUHP yang mengatur tentang kekerasan yang dilakukan terhadap keluarga atau dalam satu rumah tangga. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara karena kekerasan dilakukan terhadap keluarga, maka ditambahkan sepertiga dari ancaman hukuman tersebut. Pendengar, diinformasikan RRI sebelumnya, pada Sabtu 6 Juni 2026 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, polisi melakukan evakuasi terhadap mayat seorang bidan bernama Murtavia Rafika Devi di saluran air atau drainase Pantura Situbondo, tepatnya di Jalan Raya Desa Kalianget, Kecamatan Banyu Glugur. Hasil otopsi menyebutkan korban meninggal pada Sabtu 6 Juni 2026 sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, artinya ketika dilakukan evakuasi, mayat korban sudah sekitar 18 jam di lokasi kejadian. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, seorang petugas pengairan diduga tenggelam dan meninggal dunia di Sungai Kambang, Dusun Sonokeling, Desa Wringin Telu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pada hari Selasa 9 Juni 2026, korban ditemukan sekitar 50 meter dari titik awal yang diduga menjadi lokasi korban jatuh. Perangkat Desa Wringin Telu, Agus Santoso, membenarkan peristiwa tersebut saat dikonfirmasi RRI. Menurutnya, informasi awal korban hanyut diperoleh dari rekan kerja korban di lapangan. Setelah itu dilakukan penyisiran oleh warga dan keluarga, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Agus menambahkan, korban diduga merupakan warga Kasian, Puger, dan keluarga korban turut terlibat dalam pencarian hingga akhirnya menemukan jenazah. Pihak berwenang menghimbau warga yang beraktivitas di sekitar sungai untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat debit air sedang tinggi. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla melanda Dusun Ara-Arak, Desa Sumber Canting, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso pada hari Senin 8 Juni 2026. Kebakaran terjadi di lahan ilalang yang berada tepat di belakang objek wisata Pemandangan Arak-Arak dengan luas area terdampak diperkirakan mencapai sekitar 2.000 meter persegi. Tim pemadam kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, serta personel TNI Polri diterjunkan untuk memadamkan api. Medan yang curam membuat proses pemadaman bergantung sepenuhnya pada alat semprot milik armada damkar. Sementara kondisi rumput kering dan daun mati di lokasi mempercepat perambatan api. Selain itu, musim kemarau yang disertai embusan angin kencang turut memperbesar resiko penyebaran kebakaran. Petugas objek wisata Arak-Arak Bondowoso, OJIP, mengatakan lahan yang terbakar merupakan kawasan milik perhutani. Menurutnya, api berasal dari area bawah lalu merembet ke bagian atas akibat tiupan angin yang cukup kencang. Buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di www.rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, Tanoker Ledo Ombo Jember kembali menghidupkan sejumlah permainan tradisional agar tidak tergerus dengan perkembangan zaman serta pesatnya perkembangan era digitalisasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar Festival Egrang dengan melibatkan sejumlah unsur mulai dari pemerintahan hingga masyarakat. Dr. Insinyur Supo Raharjo selaku pembina Tanoker Ledo Ombo Jember mengungkapkan dengan dihidupkannya kembali permainan tradisional akan mampu merefleksi dan meredam pengaruh sosial media yang syarat hal-hal yang merusak jiwa.
3: Bahkan sebelum COVID sebetulnya dulu merencanakan untuk bawa rombongan ya, karena COVID. Nah setelah COVID kita berubah Mbak. Jadi COVID begitu usai masuk sempat vakum kita 3 tahun vakum. Nah waktu mau memulai kita memulai dengan apa kerjasama dengan sekolah-sekolah itu dirubah sebagai gelar karya. Jadi tidak ada hadiah. Tidak ada. Ya kalau dulu memperebutkan piala bergizi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nah, itu juga sudah enggak ada. Karena itu juga apa dari pengalaman kami ternyata anak-anak bahkan sekolah itu kadang tidak punya mental kalah, pinginnya menangan aja. Nah, dari pengalaman di situ kita bahwa dalam proses Festival Egrang 12, jadi kita tidak lomba. Jadi orang ya tampil aja semua sesuai performance, walaupun nanti kita komentarin dengan apa hal-hal yang positif untuk perbaikan. Nah, kenapa temanya kita memilih membangun harmoni komunitas melalui permainan tradisi ya? Karena bahkan mulai dari tingkat keluarga, tingkat komunitas, sampai tingkat ke nasional, itu kan sebetulnya kita penuh dengan konflik ya. Sering apa ujaran kebencian, respon hal-hal yang sangat negatif. Mudah-mudahan melalui permainan tradisi ini bisa merefresh kita untuk membangun nilai-nilai perdamaian lah.
0: Badan Gizi Nasional berkomitmen akan memperbaiki tata kelola pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis MBG. Hal itu disampaikan Kepala BGN Nani Sudaryati Deang usai resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Dalam hal ini juga diungkapkan Nani terkait jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di berbagai daerah. Berdasarkan data yang diperolehnya, saat ini terdapat 27.877 dapur SPPG di berbagai daerah. Lebih lanjut, Kepala BGN menuturkan kehadiran SPPG yang tidak merata ini operasionalnya akan dilakukan evaluasi. Dan hal ini ditegaskan Nani untuk memastikan manfaat kehadiran SPPG dalam pemenuhan pelaksanaan program prioritas MBG. Pendengar dan pemirsa, pipa transmisi gas bumi Cisem 2 sepanjang 242 km kini telah siap beroperasi penuh. Infrastruktur ini menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pipa transmisi tersebut menghubungkan wilayah Batang di Jawa Tengah hingga wilayah Kandang Haur Timur di Jawa Barat. Pemerintah mengoperasikan jaringan ini guna memperkuat integrasi transmisi energi gas bumi dari Sumatera hingga Jawa. Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Laude Sulaiman memberikan pernyataan, seremonial uji coba sistem pipa gas tersebut telah sukses dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Juni 2026. Baik, kita beralih ke berita olahraga.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: FIFA resmi memperkenalkan album resmi Piala Dunia 2026 yang menghadirkan kolaborasi puluhan musisi dari berbagai negara dan genre musik. Album yang berisi 18 lagu ini menjadi proyek musik terbesar yang pernah dibuat untuk ajang Piala Dunia. Ini menjadi bagian dari inisiatif FIFA Sound untuk menghadirkan pengalaman budaya yang lebih luas bagi para penggemar. Seluruh lagu dalam album tersebut dirancang untuk menggambarkan energi, emosi, dan atmosfer pada Piala Dunia 2026. Sebelumnya, sejumlah lagu telah lebih dulu dirilis secara global. Dan saat ini FIFA mengumumkan susunan lengkap album dari musisi-musisi ternama dari berbagai benua dalam kolaborasi besar untuk pertama kalinya. Sementara Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan album tersebut menghadirkan kombinasi antara musisi papan atas dunia dan talenta baru. Menurutnya, proyek ini dirancang untuk menyatukan para penggemar melalui kekuatan musik dan sepak bola. Sebelum kami akhiri buletin berita siang hari ini, kita ikuti perjalanan tim RRI Jember yang memotret aneka wisata kuliner yang mampu menyita perhatian wisatawan domestik, diantaranya kuliner khas Timur Tengah yang disusun dan dibacakan Hidayat.

0: daging kambing yang lembut dengan tajamnya aroma rempah khas padang pasir, namun tersaji hangat di tengah kota Jember. Mungkin jika Anda bosan dengan menu olahan kambing yang itu-itu saja, ada satu destinasi kuliner di Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Kaliwates Jember yang wajib masuk dalam daftar buruan Anda. Namanya adalah Warung Tera. Disinilah setiap harinya racikan rempah khas Timur Tengah bertemu dengan kualitas daging lokal pilihan. Menu andalannya adalah krengsengan kambing. Namun jangan bayangkan krengsengan Jawa yang manis kecap. Di sini krengsengan kambingnya tampil berani dengan bumbu rempah Arab yang kuat dengan meresap hingga ke serat daging paling dalam. Selain itu teksturnya pun juara. Begitu menyentuh lidah, dagingnya terasa empuk, seolah lumer bersama gurihnya rempah yang menari-nari di indera perasa Anda.
1: Ini kebetulan saya minat saat malam ini ingin aku bahasa Padang.
2: Krengsengan.
3: Krengsengan daging apa? Daging
2: kambing ya.
1: Kambing. Masya Allah kalau rasanya ini oke, Mas. Bagi orang yang suka kambing, makan krengsengan kayak tidak terasa kambing. Tapi rasanya kambing.
3: Ini khas Timur Tengah.
1: Khas Timur Tengah. Sangat cocok sekali. Jadi bukan bisa kan bisa masakan yang lainnya, Mas. Kalau saya biasanya kan tebuli dan lain-lain. Untuk malam ini saya pengin krengsengan ini. Soalnya udah lama kayaknya enggak makan.
0: Tidak berhenti di krengsengan saja, bagi penikmat kuliner petualang, warung ini adalah oase. Anda bisa mencoba kebab daging sapi dengan rasa autentik yang sulit ditemukan di tempat lain. Hingga nasi biryani yang aromanya saja sudah mampu membangkitkan selera makan.
4: Kebab, rasanya kebabnya ini enak, terus rasa dagingnya ini daging banget. Biasanya kalau beli di depan-depan Alfa atau Indo gitu ya biasanya kurang gitu dagingnya, kalau ini memang beneran daging, mantep udah. Ada khas Timur Tengahnya kan, dagingnya ini sangat daging sekali.
0: Abdullah sang pengelola warung menuturkan bahwa kunci dari semua hidangan ini adalah kesabaran dalam meracik bumbu dan pemilihan bahan yang segar. Tidak heran jika warung ini selalu diserbu pelanggan yang ingin merasakan sensasi kuliner mancanegara dengan harga yang tetap ramah di kantong.
5: Di Warung Tera sendiri ada menu-menu khas Timur Tengah, seperti kuli krengsengan, terus menu-menu khas Nusantara ya, ada nasi rawon, nasi tahu, nasi gresik, terus gulai kaldu. Untuk kambing sendiri itu ada kebuli, krengsengan, dan gulai kaldu. Terus untuk olahan sapi ada nasi kerawu, lalu nasi rawon. Juga nasi campur yang serba sayur. Yang seperti di sini kebuli, krengsengan. Terus untuk roti-rotinya kebab sama mariam. Minuman STMJ.
0: Nah, bagi Anda yang ada di Kabupaten Jember dan sedang mencari pengalaman rasa yang berbeda, Warung Tera bisa menjadi pilihan yang paling tepat untuk santap siang atau malam bagi Anda dan keluarga. Sehingga sudah siap memanjakan lidah dengan cita rasa Timur Tengah di hari ini dan seterusnya.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eti Darmiati bersama Kuku Faizatama dan Febri yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Solusi pelepas penat.
4: Anda suka lagu dangdut?
5: Aku suka banget.
4: Dangdut adalah kita.
3: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
4: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
3: Si siap suntikan semangat.
6: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
3: Pro Dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Lita Arsa, temani Anda sampai nanti di jam, di jam berapa ya? Bareng Lita di siang hari ini, pendengar, untuk edisi Selasa 9 Juni 2026. Saya gak sendiri, saya bersama rekan saya, Jeng Eti Doger. Apa kabar semuanya? Kabarnya baik ya, sehat ya. Tumben ya, hari ini saya kok ngantuk banget ya. Karena apa ini, kurang ngopi kali ya. Iya. Karena banyak makan kali ya. Bareng Lita, pendengar di frekuensi 95,4 FM, 91,6 dan 95,8 juga RR Digital. Lagu-lagu dangdut untuk Anda semuanya. Adakah yang biasanya pagi hari ini, pagi-pagi itu Udah bangun, tapi ditarik lagi selimutnya. Ada siapa? Ada sesi gotik nih, tarik selimut di pagi hari.

Pendengar, bayangkan kartu JKN, antrian online, informasi peserta hingga konsultasi layanan kesehatan semua ada dalam satu aplikasi. Kini BPJS Kesehatan menghadirkan kemudahan melalui aplikasi mobile JKN. Dengan mobile JKN, peserta dapat menampilkan kartu JKN digital, mengambil antrian online di fasilitas kesehatan, mengecek status kebersihan dan tagihan iuran. Mengubah fasilitas kesehatan tingkat pertama, perubahan data nomor handphone dan email, screening riwayat kesehatan, hingga konsultasi pengaduan layanan. Pendaftaran rehab, perencana pembayaran iuran bertahap atau pembayaran mencicil bagi peserta PBPU, mandiri atau perorangan. Semua lebih praktis, cukup lewat handphone, tidak perlu antri lama, tidak perlu membawa kartu fisik, sekaligus bisa sebagai bukti kepesertaan JKN aktif untuk keperluan SKCK, SIM Haji, dan kebutuhan pendaftaran administrasi lainnya. Download sekarang juga aplikasi Mobile JKN di Play Store dan App Store. Mobile JKN, semua dalam genggaman.

0: perlu kemana-mana.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mengurus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek info peserta, riwayat pembayaran, info iuran, perubahan data, pendaftaran peserta, daftar otodidak, atau bahkan peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrean berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
3: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu. BPJS Kesehatan.
0: Gak perlu kemana-mana.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mengurus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya

0: Pasca Pandawa. Kamu bisa ngurus administrasi kepesertaan dari mulai pendaftaran, penambahan, perubahan data peserta, pengaktifan peserta, termasuk kamu juga bisa lakukan aktivasi nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar. Kemudian juga ada layanan informasi, kayak cek status kepesertaan, cek status pembayaran, panduan layanan, juga ada informasi lainnya yang dibutuhkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Terakhir juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.
2: BPJS Kesehatan, kita bisa bayangkan pendengar kalau kartu JKN, terus antrian online, informasi peserta, hingga konsultasi layanan masyarakat kesehatan, semua ada dalam satu aplikasi. Kini BPJS Kesehatan menghadirkan kemudahan melalui aplikasi mobile JKN. Dengan mobile JKN, peserta dapat menampilkan kartu JKN digital, mengambil antrian online di fasilitas kesehatan, mengecek status kepesertaan dan tagihan iuran, mengubah fasilitas kesehatan tingkat pertama, perubahan data nomor handphone dan email, screening riwayat kesehatan, hingga konsultasi dan pengaduan layanan. Pendaftaran rehab atau rencana pembayaran iuran bertahap atau pembayaran mencicil bagi peserta PBPU mandiri atau perorangan. Tidak semua bisa lebih praktis pendengar ya. Cukup lewat handphone atau gadget, tidak perlu antri lama, tidak perlu membawa kartu fisik, sekaligus bisa sebagai bukti kepesertaan JKN aktif untuk keperluan SKCK, SIM, haji dan kebutuhan pendaftaran administrasi lainnya. Download sekarang juga aplikasi Mobile JKN di Play Store dan App Store. Mobile JKN, semua dalam genggaman. Di Pro Dangdut.

0: Di Pradangdut dan itu adalah kita Genta-Genta aja. Halo Pradangdut.
1: Pradangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana? Eh, situ Bondo punya ya.
1: Iya jelas situ Bondo atau Tiaceng.
0: Iya aku ngerti lah situ Bondo.
1: Dengan Pak Rahman ini ditemani siapa Tiaceng?
0: Sama Mbak Eti Darmiati.
1: Mbak Eti Darmiati, selamat sore. Mudah-mudahan selalu sehat bersama Mbak Eti. Siapa lah Mbak Eti Darmiati ya?
0: Mbak Eti Darmiati.
1: Ya, saya ingat dengan Mbak Eti Mustamin Muslim itu.
0: Oh Mbak Etik Muslim.
1: Iya, Pro 3 itu.
0: Oh Pro 3 Jakarta.
1: Oke, request lagu dulu Tiacin.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya apanya dong?
0: Loh, bukan dangdut itu loh.
1: Dangdut itu kok duet.
0: Hah?
1: Duet.
0: Yang dangdut itu. Apa yang dangdut?
1: Itu kan duet sama siapa tuh ya, Pak Haji itu.
0: Yang yang apanya dong?
1: Iya, dangdut itu.
0: Saya tak cari dulu. Apanya dong? Titik Puspa itu.
1: Sama Bunyamin itu.
0: Bu, terlalu lama itu Bapak di tahun 80-an itu.
1: Oh. Berarti sudah tua ya. Oke dah kalau gitu. Hadirmu bagaikan mimpi.
0: Hadirmu bagaikan mimpi ya.
1: Oh, ada.
0: Adalah.
1: Oke lah.
0: Buat siapa terima kasih kalau lagunya? Ada.
1: Salam-salam dulu Tiaceng ya.
0: Boleh, ayo salamnya buat siapa.
1: Oke, pertama ada Tiaceng Lita yang lagi mandu, selamat sore. Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga. Juga bersama Pak Eti, mudah-mudahan selalu sehat. Juga ada Manpurawi.
0: Manpurawi, iya.
1: Ada Pak Yul. Hati-hati Tiaceng lho Bapak Fri masuk itu. Dijarak sama nanti. Ada Cak Rendi, monggo Cak Rendi, kita tunggu gabungannya Cak Rendi.
0: Weh, Cak Rendi, ditunggu gabungannya iya, Cak Rendi.
1: Iya, kemarin masuk terakhir itu. Juga ada Putra Madura, Putra Magenda, ada Yuk Melom, ada juga Mbak, siapa tuh, Terenggalek? Mbak siapa tuh, Desen?
0: Terenggalek, Mbak Lilik Suryani. Iya.
1: Mbak Lilis, selamat sore. Monggo, tak tunggu gabungannya. Juga ada Mbak Bunga. Ada Pak Adi Prangkon. Juga ada Mbak, itu Mbak Lolo, itu situ Bonto itu. Oke dah, lagunya tak tunggu.
0: Udah ya, itu aja ya.
1: Oke dah, Toyo Belong. Masuk yuk.
0: Masuk dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih yang di situ Bondo udah gabungan di 336652. Situ Bondo gitu ya. Halo Pro Dangdut. Halo.
2: Genta. Jos.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama Etik Darmiati
0: bah,
2: ya.
0: Sama Lita dulu ini.
2: Lita. Iya. Lita. Pak Yul lupa terus.
0: Duh, ya. Pak Yul ini gimana Pak Yul ini? Ya Pak Yul ini apa nggodain aku ini?
2: Saya berarti lupa Pak Rahman itu Bondo barusan yang dulu. Lagu dulu, minta lagu dulu.
0: Iya, lagunya apa?
2: Dari Rita Sugiarto.
0: Dari Rita Sugiarto.
2: Janji.
0: Dulu kau berlutut di kakiku.
2: Betul.
0: Untuk menerima cintamu, gitu ya.
2: Ya betul itu.
0: Iya, ojo kangen janji.
2: Pak Dila.
0: Iya, Pak Dila.
2: Tugu Sari. Juga Pak Rahman sudah disebut barusan. Putra Magenda Situ Bondo. Ini sama-sama Situ Bondo sama Pak Rahman ya.
0: Iya, sama Situ Bondo.
2: Iya, juga ada Bunda Mutia yang ada di Kencong sana ya. Juga ada Mama Yuli Situ Bondo ini. Juga Pak Hanif Silo, Pak Mul. Juga ada Pak Untung. Selamat sore. Juga ada Langsar yang ada di Kali Satambang Salsari. Kesemua nangis sama terkecuali. Untuk yang Mandu, Mbak Lita Arsita.
0: Iya.
2: Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Juga barokah umur sama keluarga.
0: Amin.
2: Untuk Radio RRI. Tambah malam tambah menggelegar.
0: Asik.
2: Dangdut
0: adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dari Rita Sugiarto Bunda gitu ya. Janji pendengar di Prodangdut.

0: dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sebuah unggahan di media sosial menyebut Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa program makanan bergizi gratis MBG dan Koperasi Merah Putih KDMP sepenuhnya dibiayai dari uang sitaan hasil korupsi, bukan dari pajak rakyat. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mendukung kelanjutan program pemerintah dengan alasan tidak membebani masyarakat melalui penerimaan pajak. Presiden Prabowo memang pernah menyampaikan dana hasil sitaan kasus korupsi akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pemerintah termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Namun, dalam pernyataan, ia juga menjelaskan bahwa pembiayaan program tersebut berasal dari efisiensi anggaran negara.

Dengan mobile JKN, peserta dapat menampilkan kartu JKN digital, mengambil antrian online di fasilitas kesehatan, mengecek status kepesertaan dan tagihan iuran, mengubah fasilitas kesehatan tingkat pertama, perubahan data nomor handphone dan email, screening riwayat kesehatan, hingga konsultasi dan pengaduan layanan. Pendaftaran rehab, rencana pembayaran iuran bertahap atau pembayaran mencicil bagi peserta PBPU mandiri atau perorangan. Semua lebih praktis, cukup lewat handphone, tidak perlu antri lama, tidak perlu membawa kartu fisik, sekaligus bisa sebagai bukti kepesertaan JKN aktif untuk keperluan SKCK, SIM haji, dan kebutuhan pendaftaran administrasi lainnya. Download sekarang juga aplikasi Mobile JKN di Play Store dan App Store. Mobile JKN, semua dalam genggaman.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Ya, pendengar, Anda masih bingung kalau ingin mengurus BPJS Kesehatan tapi tidak sempat datang ke kantornya langsung? Tenang, sekarang lebih mudah, cukup lewat WhatsApp BPJS Kesehatan menghadirkan Pandawa. Pandawa ini pelayanan administrasi melalui WhatsApp yang bisa diakses selama 24 jam. Jadi cukup chat aja ke nomor 0811 8165165. Melalui Pandawa, ketik halo, kemudian akan ada balasan 4 layanan yang bisa diakses, yaitu layanan informasi, administrasi, dan pengaduan. Pada menu informasi, peserta bisa melakukan 1. Cek status kepesertaan, 2. Cek informasi tagihan, 3. Informasi lainnya. Sementara pada menu administrasi, peserta bisa melakukan pendaftaran peserta baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data peserta, pengaktifan kembali kepesertaan, perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama, hingga pengurangan peserta. Kemudian pada menu pengaduan, peserta bisa menyampaikan pengaduan di fasilitas kesehatan yang dialami. Terakhir ada menu untuk pendaftaran rehab. Rehab itu rencana pembayaran iuran bertahap atau pembayaran mencicil bagi peserta PBPU mandiri atau perorangan. Semuanya tanpa antrian. Jadi tanpa harus datang langsung. Dan bisa dilakukan dari mana saja, dari rumah, dari kantor, bahkan saat kita dalam perjalanan atau sedang bepergian. Pelayanan BPJS Kesehatan makin praktis, cepat, dan tetap nyaman. Karena sekarang layanan JKN ada melalui WhatsApp gitu ya. Jadi Pandawa BPJS Kesehatan, layanan mudah kapan saja.

0: urus BPJS Kesehatan
1: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek info peserta, e-wallet pembayaran, info iuran, perubahan data, pendaftaran peserta, daftar otodidak, atau bahkan peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrean berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
2: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

0: Masih bersama kami dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, genta-genta Josh. Tetap gitu ya. Loh, suara Mbak Lita kok jadi berubah? Iya. Pendengar, ini sebagai pemain pengganti. Ibarat sepak bola, ini pemain penggantinya muncul. Okay. Ibu Lita menjalankan tugas. Selamat bertugas. Sekarang masih ada kesempatan Anda yang ingin menyapa kami di 0331 336652. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kentak-kentak
1: Jos. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dari siapa, di mana?
1: Dari Ambulu, Mbak.
0: Namanya?
1: Pak Hendri, Mbak.
0: Pak Hendri.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay.
0: Lagunya nggak bisa minta ya, jadi kita
1: Lupa
0: tidak.
1: Bisa, Mbak.
0: Iya, sudah disiapkan sama Mas MD, Music
1: Lupa
0: Director.
1: Bisa,
0: ya bisa dong.
1: Oh,
0: oke,
1: iya.
0: Mau menyapa siapa, Pak Hendrik?
1: Iya, Pak Rahman ya.
0: Oke.
1: Yang ada di Bontokoso. Terus ada lagi Pak Rusdianto ya.
0: Iya.
1: Juga tidak lupa buat Apa Teguh.
0: Mm-mm.
1: Ada Mbak Mutia juga. Juga ada Ibu Yaya. Terus ada lagi Pak Putra Magenda, Putra Madura.
0: Oke.
1: Juga tidak lupa Mbak ini siapa, Mbak?
0: Saya Eti Darmiati, harum mewangi sepanjang hari.
1: Ojo cepet-cepet, Mbak. Eti.
0: Oke. Baik, Darmawan. Kita pelan-pelan ya. Darmi, ya. Darmiati.
1: Darmiati.
0: Nah, nama ibu itu enggak boleh salah.
1: Nama ibu itu tidak boleh salah.
0: Iya.
1: Darmiati.
0: Darmiati.
1: Darmiati nama ibu.
0: Enggak boleh salah.
1: Enggak boleh salah.
0: Kalau salah saya nanti diketak pulang ke rumah. Oke.
1: Iya.
0: Oh, ini ada yang kasih bocoran. Man Burawi ini ya.
1: Iya betul, Mbak Eci.
0: Wah, barusan pakai nama Pak Hendrik. Oke, saya catat Man Burawi.
1: Ya. Makasih ya, Mbak ya.
0: Sama-sama.
1: Iya. Ru Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, kan? Tak kita Jos.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Asik. Masih bersama kami dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, genta-genta Josh. Edisi Selasa 9 Juni 2026. Jarang-jarang Eti muncul di acara ini, ya gak sih? Telepon jadi berdering-dering. Maaf, kita tidak terima telepon di jalur lain. Jalur teleponnya 0331 336652. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta Jos.
2: Assalamualaikum Mbak Eti.
0: Waalaikumsalam Mbak Li. Mbak Lili Suryani.
2: Iya Mbak Eti, apa kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak. Aku langsung ketularan. Ketularan Eti, apa? Meliuk-liuk suaranya. Hah?
2: Salam cantik untuk Mbak Eti.
0: Oh, cantik juga untuk Mbak Lili. Mbak Lili apa Mbak Lilis ya?
2: Kalau di Trenggalek panggilannya Mbak Lilis, Mbak.
0: Oh, Mbak Lilis. Oh, Mbak Lilis Suryani ya, gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Gak boleh minta lagu tuh, Mbak.
0: Gak boleh, saya jadi kejam.
2: Gak tuh.
0: Ini wajah kejam gitu loh.
2: Gak cocok kalau Mbak Eti jadi orang kejam.
0: Cocok kalau kata Mbak Lita. Oh, cocok kalau jadi orang judes.
2: Mbak Eti orangnya baik kok.
0: Ladalah bumi gonjang ganjing. Terima kasih, Mbak Lilis juga baik.
2: Salamnya ikut Bapak Rahman. Bapak Yuyun juga Madurawi, Mbak Eti.
0: Iya.
2: Selamat sore dan salam kompakan majelis.
0: Oke.
2: Dan untuk Mbak Eti selamat sore dan selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Cantik Mbak Eti.
0: Cantik juga Mbak Lilis.
2: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Genta-genta Jos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musiknya udah habis. Musiknya habis, gak tahu Eti ini gimana sih. Bagaimana dirimu ini Eti? Satu penelpon lagi kah? Boleh, boleh. Ya. Yang penting enggak terima ini ya, tidak membuka request lagu. Oke. Okay. Pro dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak jos. Wah, ini yuk melong-melong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai Mbak Eci dan Miati, harum mewangi sepanjang hari, gimana kabarnya?
0: Hai, yuk melong-melong, yang selalu melong-melong dari kawasan Arjasa. Sehat, semoga yuk melong juga sehat sekeluarga ya.
3: Amin, Mbak Eci sehat.
0: Amin.
3: Dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Oh ya benar.
3: Iya. Dan lancar rezekinya.
0: Amin, ini kata Kang Anto, ini yang punya elemen bangsa.
3: Betul.
0: Punya elemen bangsa. Iya, iya, iya.
3: Jadi saya jadi pendengarnya. Ini saya selalu mengambil hikmahnya,
0: yeah.
3: Dan mengambil nasihat-nasihat dari Bu Guru Eti gitu.
0: Kok saya jadi Bu Guru? Nanti dimarahi sama Mbak Retno.
3: Itu kan guru juga.
0: Oke, baik. Oke, yuk.
3: Amin.
0: Ya, amin, amin. Yuk melong, mau menyapa siapa silakan langsung.
3: Apa?
0: Langsung mau menyapa siapa sampai batuk aku.
3: Lagu boleh ngedengar lagu.
0: Oh tidak bisa, tidak bisa. Lagu tidak bisa.
3: Ini Suryani di Trenggalek. Halo, Mbak Lili Suryani Trenggalek. Sama Bunda Tiwinya, semoga tambah sehat dan tambah bahagia.
0: Amin.
3: Kita ada Pak Rusjanto, juga ada Bunda Mutia di Kencong.
0: Amin.
3: Bunda Diana di Lumajang.
0: Amin.
3: Pak Supang.
0: Oke.
3: Okay. Juga ada Putra Magenda, Abah Hadi Blangkon ya. Selamat sore, salam sehat. Juga ada Pak Paico, Pak Teguh. Kape wes lah, tolong
0: iya wes. Iya wes gitu, wes enak ya.
3: Untuk Mbak Eti,
0: salam.
3: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Semoga Mbak Eti tambah bahagia, tambah sehat, dan tambah lancar rezekinya.
0: Amin. Doa yang baik kembali kepada yang mendoakan.
3: Ya. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Ya.
3: Salam Indonesia Raya.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Indonesia. Oke, Pro Dangdut.
3: Dangdut
0: adalah kita, gentak-gentak jos. Waalaikumsalam. Bye-bye juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gak perlu kemana-mana.
5: Urus BPJS Kesehatan
6: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa gak ya sambil rebahan pakai handphone doang?
5: Jawabannya

0: Wasta Pandawa. Kamu bisa ngurus administrasi kepesertaan dari mulai pendaftaran, penambahan, perubahan data peserta, pengaktifan peserta, termasuk kamu juga bisa lakukan aktivasi nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar. Kemudian juga ada layanan informasi, kayak cek status kepesertaan, cek status pembayaran, panduan layanan, juga ada informasi lainnya yang dibutuhkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Terakhir juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia menyimak program Satu Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Boleh satu penelpon terakhir ya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Genta,
1: Josh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
1: Dari Bang Aloy Gambirono.
0: Bang, siapa bang?
1: Bang Aloy
0: Gambirono.
1: Iya, gimana kabarnya Mbak Tati?
0: Bukan Tati, Eti.
1: Eti.
0: Eti.
1: Siapa ya? Lupa gue, Mbak.
0: Eti Darmiati.
1: Oh, Eti Darmiati.
0: Harum mewangi. Sepanjang hari.
1: Ya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Aloy di Bang di mana? Gambirono.
1: Gambirono.
0: Oke, langsung saja. Mau nyentil siapa? Silakan.
1: Ya, ada Pak Yul yang Bang Sari.
0: Oh.
1: Ada Yuk Belong.
0: Oke.
1: Ya, selamat sore. Pak Hirman.
0: Oke.
1: Ya, selamat sore. Ini Bang Aloy baru masuk.
0: Iya. Gak
1: tahu masuk ya.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Pak Yul, mudah-mudahan dikasih kesehatan.
0: Amin.
1: Apalagi yang mandu Pak Darmiati, mudah-mudahan tambah cantik.
0: Terima kasih. Ini sebenarnya acaranya Mbak Lita ya.
1: Oh iya, ya, sekarang dia sekarang Mbak.
0: Ini ada tugas, jadi pemain pengganti muncul.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama Bang Aloy.
1: Iya, terima kasih. Mudah-mudahan.
0: Okay.
1: Gimana ya?
0: Gimana?
1: Barokah rezeki, barokah umurnya ya, Pak ya.
0: Iya, amin. Saling mendoa dari jauh ya.
1: Iya. Okay. Mudah-mudahan jenengan ditambah cantik. Tambah bahagia.
0: Oke, okay, moga-moga Bang Aloy juga tambah cantik dan tambah bahagia.
1: Bukan, Mbak, sayang saya ada punya waktu, Pak.
0: Oke, okay, enggak apa-apa, wis.
1: Iya, kan saya nyupir, Pak.
0: Oh iya, iya.
1: Taksi.
0: Waduh, jadi panjang nanti kalau bercerita-cerita.
1: Iya, terima kasih atas waktunya, Mbak ya.
0: Ya, terima kasih ya, Bang. Sehat selalu, Bang.
1: Iya, terima kasih atas waktunya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aloy di Gambirono dan semuanya yang ada di Gambirono tanpa terkecuali ya. Kemudian yang ada di kawasan Jember dan sekitarnya juga semuanya selamat. Selamat apa ini sekarang? Siang? Sore? Selamat sore semua. Terima kasih untuk Anda yang setia gabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Putar lagu ya. Oke, mohon maaf jalur telepon saya tutup sudah. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau Pro Dangdut selalu bersama Mbak Lita Arsita ya. Oke, makasih.

kamu datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember, tuntas.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, enggak usah kau peduliin, Nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi enggak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Tore di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi akan kita hadirkan untuk Anda acara Kentongan, update informasi seputar tangga bencana bersama rekan saya Hidayat, dengan narasumber Kabid Pemadam Kebakaran Bondowoso Bapak Farateri dan juga Kades Kali Anyar Bapak Muhammad Fauzi, dengan tema strategi penanganan karhutla di musim kemarau. Dan tetap bersama kami di program Satu Hari Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pendengar program 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali karena pada sore hari ini kita bisa hadir di tengah ruang dengar Anda, tentunya dalam acara Dialog Kentongan. Dan untuk edisi hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026, bersama saya Hidayat, dalam Dialog Kentongan ini kita akan membahas tentang seputar strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau di beberapa wilayah di wilayah Tapal Kuda, tepatnya di Kabupaten Bondowoso. Kalau kita berbicara masalah kebakaran hutan dan lahan, memang oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso sendiri sudah menetapkan siaga darurat kekeringan. Maksud kami siaga kekeringan di beberapa wilayah terdampak kekeringan sejak beberapa bulan kemarin. Ada 9 kecamatan yang telah ditetapkan dalam status siaga kekeringan, dan untuk itu pemerintah Kabupaten Bondowoso dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibantu oleh beberapa unsur sudah menyiapkan beberapa upaya dan langkah sekiranya dampak kekeringan tersebut tidak sampai meluas ke beberapa wilayah dan tidak menimbulkan hal buruk untuk masyarakat sekitar. Dari 9 kecamatan tersebut ada 1.000 lebih kepala keluarga yang terdampak kekeringan, sehingga kita harus mengetahui bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat serta beberapa unsur lain yang siap pada sore hari ini di via Zoom. Kita berbincang, berdialog, kita membahas, kita mengedukasi untuk kita semua bagaimana sih untuk upaya penanganan terdampak kekeringan di Kabupaten Bondowoso. Yang pertama ada Bapak Farah Teddy selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Bondowoso. Selamat sore Pak Teddy.
1: Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Apa suara saya bisa didengar Pak? Ini, Pak?
0: Sangat jernih, sejernih hati saya Pak.
1: Wah, alhamdulillah, seperti itu, Pak.
0: Ya, ditahan dulu, Pak Teddy tidak sendiri, ada Pak Muhammad Fauzi selaku Kepala Desa Kalianyar sudah di via Zoom juga. Selamat sore, Pak Fauzi.
2: Ya, Assalamualaikum, selamat sore juga.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
2: Mudah-mudahan bisa didengar suara saya juga.
0: Sangat jernih, sejernih hatinya Pak Teddy juga. Kabar baik Pak Fauzi.
2: Alhamdulillah sampai saat ini masih tetap dalam lindungannya. Kabar baik tentunya.
0: Baik, semoga perbincangan kita sore hari ini bisa mengedukasi dan memberikan pemahaman yang baik agar kita bersama menjaga lingkungannya. Sebelum kita ke Pak Teddy, kita terlebih dahulu kita ke Pak Fauzi langsung kita membahas. Pak, bagaimana sih Pak kalau kita berbicara, ini pemerintah daerah Bondowoso kan sudah menetapkan status siaga untuk dalam hal kekeringan. Ini bagaimana kondisi real di lapangan di Desa Kalianyar sendiri seperti apa Pak Kades? Silakan Pak Kades.
2: Siap. Sebelumnya ini penyiar bersama siapa ya Bapak ya?
0: Saya Hidayat. Saya Hidayat Pak.
2: Oh siap ya Mas Hidayat. Assalamualaikum. Juga tentunya kepada pendengar setia Radio RRI Jember. Perlu saya jelaskan bahwa saya di sini sebagai Kepala Desa Kalianyar Muhammad Fauzi. Selamat sore sebelumnya juga kepada Bapak Vera Teddy dari
1: siap,
2: ini.
1: Bapak.
2: Ya. Bapak, terima kasih Bapak. Perlu saya sampaikan kami dari pemerintah desa tentunya sebagai garda terdepan, artinya kita bertempat tinggal di mana desa kami itu bisa dikatakan mayoritas 97% berdasarkan data BPS Kabupaten Bondowoso. Kecamatan Ijen itu adalah kawasan hutan. Nah, untuk kawasan pemukimannya itu hanya 0,2% saja. Nah, jadi pastinya kami dari pemerintah desa itu hal pertama yang kami lakukan adalah sosialisasi lebih kepada kesadaran masyarakat desa sendiri untuk melakukan pencegahan-pencegahan yang sifatnya itu lebih perhatian kepada lingkungan masing-masing. Nah, demikian Mas Hidayat.
0: Ya, total ada berapa dusun Pak di tempat Anda Pak?
2: Untuk di Kecamatan Ijen perlu saya sampaikan terlebih dahulu ada 6 desa Mas Hidayat. Untuk Desa Kalianyar sendiri ada 9 dusun yang terkelompok dalam 6 wilayah. Mas Hidayat. Demikian.
0: Yang sampai saat ini terdampak kekeringan atau kesulitan air bersih, Pak Kades?
2: Sementara, alhamdulillah untuk kawasan kami meski berada di ketinggian sekitar 1800 mdpl, kawasan Ijen itu termasuk wilayah yang ini tidak begitu rawan kekeringan meski itu di musim kemarau sekalipun, Mas Hidayat.
0: Artinya sejauh ini sudah ada program pemerintah untuk pipanisasi ataupun pengeboran, Pak Kades?
2: Ya, terima kasih Mas Hidayat. Alhamdulillah sejauh ini kerjasama pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, artinya hal-hal yang nantinya bersifat bisa membuat sebuah akibat kekeringan ini dan sebagainya sudah kita antisipasi. Sebagian juga sudah melalui program desa seperti pipanisasi tadi, juga dari program pemerintah, Pansimas. Jadi kemanfaatan air yang berada di sumber-sumber kita, yang berada di pegunungan-pegunungan, itu sudah kita upayakan, kita alirkan untuk bisa sampai di dusun masing-masing. Demikian, Mas.
0: Baik, Pak Kades, ditahan dulu, kita bergeser ke Pak Teddy. Pak Teddy, kita berbicara secara global. Kalau berbicara Kabupaten Bondowoso, pemerintah setempat sudah menetapkan, mengeluarkan surat edaran dari Bupati bahwasanya 9 kecamatan dan 1000 lebih warga ini terdampak kekeringan dan kesulitan air bersih. Nah, secara global, secara pemetaan, sebetulnya Kabupaten Bondowoso seperti apa ini, Pak Teddy? Silakan.
1: Ya, mohon izin. Untuk Kabupaten Bondowoso sendiri, wilayah yang sudah disebutkan tadi itu ada 9 kecamatan yang terdampak kekeringan, yaitu diantaranya Kecamatan Botolinggo, Kecamatan Kelabang, Perajekan, Maesan, dan juga termasuk Kecamatan Muringin juga seperti itu. Ada 13 desa dan 20 dusun berdasarkan data dari pemerintah Kabupaten Bondowoso dan juga 1000 lebih kepala keluarga atau 7000 jiwa yang sudah mengalami krisis kekeringan seperti itu. Dan sampai saat ini memang terdata seperti itu. Kemungkinan kalau misalkan akan meluas lagi juga wilayah kekeringan ini juga semakin dampak dari kekeringan ini akan meluas, krisis air bersih akan semakin bertambah seperti itu.
0: Ya, upaya terakhir yang dilakukan selain melakukan pendistribusian air bersih apalagi ini, Pak Teddy?
1: Ya, untuk dari pemerintah Kabupaten Bondowoso sendiri melakukan dropping rutin air bersih itu dilakukan oleh BPBD Bondowoso yang sudah menggerakkan 10.000 liter air bersih setiap hari seperti itu, Bapak. Dan juga ada dari PDAM, PMI juga mengeluarkan, dan juga dari instansi kami kalau dibutuhkan kita akan dropping juga seperti itu.
0: Ya, Pak Teddy, kalau melihat Kabupaten Bondowoso ini terjadi mulai kapan sih, Pak? Artinya secara kita melakukan pemetaan misalkan di tahun 2000 mulai 2023 katakanlah sampai 2026. Ini bagaimana kondisi Kabupaten Bondowoso secara pemetaan untuk krisis air bersih, apakah mengalami penurunan atau justru bertambah ini, Pak, untuk kawasan tersebut, Pak Teddy?
1: Kawasan tersebut kayaknya mengalami kenaikan, Pak, karena juga wilayah kita kan termasuk yang kekeringan. Ini dari 2023 sampai 2026 mengalami krisis air paling parah, yang salah satunya Kecamatan Botolinggo, kemudian Kecamatan Kelabang, kemudian Kecamatan Pakem, Beringin, Tegalampel, Rajekan, Maesan, Cermi, itu kita mengalami krisis, Pak, seperti itu. Jadi ada dari 2003 sampai 2026 ini mengalami krisis, Pak, seperti itu. Sudah mengalami kenaikan seperti itu, Pak.
0: Kenapa, Pak, kalau sampai mengalami kenaikan? Seharusnya kan misalkan kalau yang sudah dilakukan, upaya yang dilakukan dari pemerintah daerah termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini melakukan pengeboran sumur dan juga pipanisasi. Tapi pada kenyataannya kondisi di lapangan ini justru bertambah kondisi wilayah kekeringan tersebut. Apa yang menjadi penyebab, Pak Teddy?
1: Ya mungkin berdasarkan hasil pengamatan kami di situ, perubahan intensitas curah hujan, Pak, mungkin, Pak, salah satunya itu, Pak. Dan juga beberapa sumber air yang memang sangat sulit dijangkau dan juga luas wilayah kami. Kemudian sebaran penduduk, Pak, sebaran penduduk yang memang lokasi yang jauh kita, sehingga menimbulkan luasan krisis air bersih baru, Pak, seperti itu.
0: Kalau dibanding dengan di daerah desa Kalianyar, kalau di Kalianyar ini kan ketinggiannya mencapai 1800 mdpl. Ini tertinggi daerah mana, Pak? Apakah daerah yang mengalami kekeringan itu termasuk lebih tinggi dari Kalianyar, Pak Teddy?
1: Iya, termasuk ada yang lebih tinggi, daerah Uringin juga, daerah Pakem juga ada yang lebih tinggi juga. Kalianyar juga tinggi, Pak, dataran tinggi. Ini di sini banyak mengalami krisis, Pak, seperti itu, Pak.
0: Kemudian bagaimana untuk upaya atau antisipasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menangani krisis di kawasan yang masuk notabene adalah wilayah terpencil? Apa yang dilakukan oleh BPBD, Pak Teddy?
1: Ya, yang kami ketahui waktu itu kami dropping air bersih memang rutin dilakukan, Pak. Tapi itu sifatnya bergantian secara bergilir, Pak. Ada yang satu harinya ke Kecamatan A, kemudian hari berikutnya Kecamatan B, kemudian hari selanjutnya ke Kecamatan C, seperti itu, Pak. Karena memang puncaknya di sini itu terjadi di bulan Juli, Agustus, September, Pak, bahkan Oktober juga krisis air bersih sudah sangat dirasa, Pak, seperti itu.
0: Ya, baik, Pak. Tadi ditahan terlebih dahulu, kita bergeser ke Pak Fauzi. Pak Kades. Pak Kades, terakhir terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini katanya dengan kekeringan tidak jauh berbeda. Maksudnya ini dampak yang paling lengket adalah karhutlah. Terakhir kapan terjadi, Pak Kades?
2: Ya, Mas Hidayat, sekedar informasi untuk wilayah Kecamatan Ijen itu kebakaran terakhir dalam kategori kebakaran yang menjadi sebuah atensi itu terjadi sekitar tahun 2000, Mas Hidayat. Nah, jadi kategorinya itu sudah termasuk kebakaran besar karena menghanguskan ribuan luas hektar, terutama lahan perhutani. Tetapi alhamdulillah, Mas Hidayat, perlu kami sampaikan, sejalan dengan waktu, juga sejalan dengan sosialisasi yang sering kita lakukan di tengah masyarakat, pola hidup juga, pola pikir juga, seperti contohnya mungkin salah satunya dulu itu yang bisa menjadi penyebab kebakaran seperti pembakaran lahan, pembukaan lahan baru mungkin, ya, Mas. Termasuk juga Kecamatan Ijen itu kan sepanjang perjalanan itu kan banyak terdapat hutan-hutan, Mas Hidayat. Jadi ketika musim kemarau, hutan-hutan tadi kan seperti semak belukar menjadi kering, meranggas. Jadi kita lempar tanpa sadar puntung rokok saja itu sudah bisa menjadi salah satu penyebab. Nah, seiring dengan itu, alhamdulillah beberapa tahun belakang ini kami melihat bukan berarti tidak terjadi karhutla tersebut, terjadi tapi sudah dalam skala kecil dan bisa kita antisipasi pencegahan secepatnya. Nah, demikian, Mas Hidayat.
0: Ini sangat menarik, upaya pencegahan yang dilakukan sejak dini. Upaya apa yang dilakukan, Pak, untuk melakukan pencegahan? Sementara kan di kawasan tersebut, apakah banyak jalan tembusan? Sekiranya untuk memantau aktivitas pengunjung atau wisatawan itu sangat banyak jalan, atau bagaimana ini, Pak, untuk melakukan meminimalisir hal tersebut?
2: Ya, Mas Hidayat. Tentunya kita di sini sebagai masyarakat yang notabene hidup di kawasan hutan dan pegunungan, langkah pertama yang kita lakukan adalah menanamkan rasa sadar kepada masyarakat setempat melalui sosialisasi yang rutin kita lakukan. Dan alhamdulillah juga ini artinya kepedulian dari pemerintah Kabupaten Bondowoso sudah rutin mengadakan pelatihan kepada desa-desa khususnya yang ada di Kecamatan Ijen, artinya mencakup pencegahan-pencegahan bencana alam, baik itu longsor, juga termasuk di dalamnya adalah pencegahan dan cara mengantisipasi karhutla. Nah, yang bisa kami lakukan di sini, Mas, yang pasti kita berusaha setelah kita melakukan pendekatan dan sosialisasi serta pembinaan terkait SDM itu sendiri, kita juga berusaha untuk tetap lahan-lahan itu menjadi lahan yang hijau, supaya tidak ini kekeringan, karena yang pasti keinginan kita tentunya, Mas, dengan lahan yang hijau bisa sedikitnya juga bisa ini sebagai serapan air, ya, Mas, ya. Serapan air dan apa ya, tentunya juga dalam mencegah kebakaran hutan itu tadi. Jadi kita juga sering sudah ada pelatihan-pelatihan, Mas, sebagai bentuk antisipasi.
0: Pak Kades, bagaimana kondisi untuk kehutanan di wilayah Kalianyar ini? Apakah untuk pohon-pohon besar ini masih berusia muda sehingga sangat efektif menjadi sumber air, atau bagaimana kondisi yang lebih tahu kan Pak Kadesnya ini? Bagaimana Pak Kades?
2: Siap, Mas Hidayat. Perlu kami sampaikan, dalam beberapa tahun terakhir kami juga mengucapkan terima kasih kepada Perhutani Bondowoso, juga himbauan dari Kabupaten Bondowoso terkait kita dihimbau untuk melakukan kegiatan-kegiatan penghijauan seperti beberapa waktu lalu penanaman 1000 pohon. Bahkan juga di sini sudah terjalin sebuah kerjasama yang baik dengan para petani, notabene masyarakat Ijen, bahwa dengan adanya hutan ini setidaknya masyarakat bisa mendapatkan sebuah nilai ekonomis tanpa harus mengindahkan atau bagaimana caranya untuk tetap menjaga keseimbangan alam. Artinya juga disarankan oleh perhutani, boleh bertani, tetapi jangan lupa juga seperti penanaman pohon tegak, penanaman apa ya istilahnya, pohon yang bisa menjadi untuk penghijauan itu tadi. Jadi itu salah satu langkah yang kami lakukan, Mas Hidayat.
0: Artinya untuk ketika berbicara masalah serapan air, ini untuk sumber airnya, bisa dipastikan untuk kondisi pohon di wilayah Kalianyar ini masih dalam kondisi yang produktif ya Pak ya?
2: Ya, saya mengatakan bisa dikatakan dalam kondisi produktif, yaitu tadi, Mas Hidayat. Jadi warga boleh mengelola hutan, tetapi dengan tidak melupakan faktor-faktor lain seperti keseimbangan. Bila di sini kita menanam palawijo, setidaknya dalam beberapa meter persegi itu sudah dihimbau untuk penanaman kayu tegak itu tadi, Mas. Jadi setidaknya mitigasi itu juga kita lakukan.
0: Baik, Pak Kades, ditahan dulu. Kita bergeser ke Pak Teddy lagi. Pak Teddy, sudah diupayakan oleh pemerintah desa melalui Pak Fauzi tadi melakukan sentuhan-sentuhan, melakukan edukasi dan juga pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk melakukan edukasi. Sebetulnya kalau berbicara masalah kebakaran hutan dan lahan, selain kita tadi sudah berlalu soal kekurangan air bersih, sekarang masalah karhutlah. Potensi yang paling besar terjadi selain di Desa Kalianyar ini mana lagi nih, Pak Teddy? Silakan.
1: Mohon izin, berdasarkan data dari BBBD dan juga Perum Perhutani KPA Bondowoso, dari tahun 2023 sampai tahun 2026 di sini yang sudah mengalami kejadian karhutlah, yaitu salah satunya Kecamatan Ijen, Sempol, meliputi kawasan lereng Gunung Ijen dan jalur pendakian. Kemudian yang kedua Kecamatan Sumber Wulingin, meliputi lereng Gunung Raung. Kemudian kecamatan lainnya termasuk Kecamatan Maesan, ada di situ hutan jati, Kecamatan Pakem, Kecamatan Wuringin, Kecamatan Cermi, dan Kecamatan Prajikan. Seperti itu, Pak.
0: Pak Teddy, dari hasil analisa dan investigasi yang dilakukan dari pemerintah daerah dan dari juga pihak Badan Penanggulang Bencana Daerah, sebetulnya kalau dari kita track dari tahun ke tahun terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan, ini apa pemicunya, Pak Teddy?
1: Cuaca salah satunya ya Pak ya, pemicunya itu biasanya yang pertama mungkin itu kelalaian masyarakat terkait, karena di situ juga yang kita amati di situ adanya kekeringan, hutan itu sudah kering, kemudian mungkin ada yang lupa, seperti kemarin itu lupa apa nganu ini mematikan bentuk rokok, akhirnya juga terjadi kebakaran yang sudah kita padamkan kemarin. Dan juga penyebab lainnya, cuaca ekstrim yang terlalu panas itu akan menyebabkan percikan api yang akan timbul di situ, Pak. Seperti itu, Pak. Sehingga kita ketika sudah ada laporan masuk kepada kita, kita segera mungkin akan melakukan pemadaman, Pak. Di wilayah arak-arak yang sangat sering terjadi di situ, ya memang seperti itu, Pak. Itu karena panas sangat-sangat, cuaca ekstrimnya itu panas-panas sangat ini ya, berlebih, sehingga dahan-dahan yang sudah kering itu Pak terbakar, Pak, seperti itu, Pak.
0: Apakah terjadi gesekan antar dahan atau bagaimana nih, Pak Teddy?
1: Bisa jadi Pak, seperti itu, karena saking panasnya ya Pak ya. Wah, karena saking panasnya sudah cuaca sudah naik meningkat sehingga terjadi percikan api, Pak. bisa jadi seperti itu, Pak.
0: Iya, Pak. Tadi kalau berbicara secara global, di Bondowoso ini kan masih banyak kawasan hutan dan lahan seperti yang di Kali Anyar tersebut. Ada tidak di Bondowoso yang kawasan yang susah dijangkau? Dan apa yang dilakukan untuk menjangkau terjadinya kebakaran hutan di kawasan yang sulit terjangkau, Pak Teddy?
1: Itu, Pak, itu menjadi tantangan bagi kami, menjangkau wilayah yang memang sulit aksesnya, Pak. Yang mana kalau kita petakan di Bondowoso itu, Pak, itu aksesnya kan mayoritas banyak jalan makadam. Terus kemudian akses truk kita itu tidak bisa masuk, Pak. Truk kargen truk kita, water supply kita tidak bisa masuk ke lokasi, Pak. Karena jalannya sempit, karena jalannya berbatu, Pak, seperti itu. Sehingga menyulitkan kami untuk segera menuju lokasi kebakaran hutan. Kemudian kalau di lereng-lereng gunung seperti itu, Pak, itu kan jalannya kan sangat naik turunnya itu, Pak. Mohon maaf, naik-naikan itu, Pak.
0: Bukit.
1: Medannya, bukitnya, berbukit itu sangat menyulitkan kita, Pak. Kita menuju ke sana, Pak. Sangat sulit sekali kalau karsentro kita, water supply kita menuju ke sana, Pak. Seperti itu. Yang kemarin yang terjadi di daerah Botolinggo, tidak bisa masuk, mobil kami tidak bisa masuk, Pak. Seperti itu, Pak.
0: Artinya untuk pengawasan secara intens, apakah tidak ada terobosan, Pak, berupa misalkan pakai via udara, pakai drone katakanlah melakukan pengawasan. Nah, setelah teridentifikasi kawasan tersebut adalah kawasan rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, apakah tidak ada inisiasi yang memungkinkan dilakukan oleh BPBD setempat ini, Pak Teddy?
1: Mungkin itu sudah dilakukan dari BPBD Bondowoso, ya, Pak, ya. Untuk sudah menyiapkan investigasi antisipasi bencana, Pak. Seperti itu. Dan untuk menyiapkan drone yang seperti itu sudah dilakukan, dan kami pun juga punya drone, Pak. Tapi ketika pencegahannya itu, Pak, kita di situ kan tidak bisa memonitoring setiap saat, ya, Pak, ya. Hanya mungkin ketika melakukan monitoring ke kecamatan A, kemudian kita memantau beberapa area, Pak, seperti itu, Pak.
0: Ya.
1: Nah, kesulitan medan juga, Pak, yang jadi kendala bagi kami, Pak, seperti itu, Pak. Seandainya medannya semuanya lurus, pasti kita akan secepat mungkin, Pak, sesegera mungkin mencapai lokasi, Pak, seperti itu.
0: Ya, baik. Semoga nanti semuanya bisa lurus-lurus, ya, Pak. Semoga bisa cepat dijangkau.
1: Amin, Pak. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya,
0: baik. Pak, tadi ditahan dulu, kita bergeser Pak Kades lagi. Pak Kades, kawasan Ijen di tempat Anda ini merupakan kawasan untuk taman wisata. Ini lebih intens lagi melakukan pengawasan terhadap para wisatawan agar tidak membuang puntung rokok dan tetap menjaga melestarikan hutan. Bagaimana implementasi dan bentuk nyata yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat? Silakan, Pak Kades.
2: Ya, Mas Hidayat, kami selaku pemerintah desa yang tentunya bersinggungan langsung dengan kawasan desa kami yang 97% itu tadi berupa kawasan hutan. Jadi langkah awal yang kami lakukan, pemerintah desa itu secara manual sudah melakukan atau mendirikan pos-pos pantau yang sifatnya di ketinggian. Nah, itu bisa setidaknya sejauh mata memandang. Yang kita dirikan saat ini kalau tidak keliru sejauh 20 kilo itu masih bisa terpantau. Artinya deteksi kami itu di mana ada kumpulan asap, nah, setidaknya indikasinya adalah ada titik api. Nah, di samping itu kami juga sudah ada drone untuk memantau, Mas Dayat, tapi kami akui kemampuan drone kami masih belum maksimal karena drone kami itu juga ada kekuatan seperti baterai hanya berapa jam saja itu, Mas Hidayat, jadi tidak bisa terlalu jauh. Juga untuk yang sudah ada di pemukiman, desa Kalianyar itu sudah kami lengkapi dengan CCTV di setiap titik-titik strategis warga, juga dilengkapi dengan pengeras suara. Jadi ketika ada indikator asap, ketika ada indikator api, bahkan hal-hal yang sifatnya sesuatu yang negatif, maka di desa kami itu akan segera secara otomatis pemberitahuan yang sifatnya bentuk antisipasi. Demikian Mas Hidayat.
0: Pak Kades, tadi yang terpantau kan hanya 20 kilo. Artinya CCTV tersebut hanya menjangkau di kawasan di area 20 kilo tersebut atau lebih dari itu, Pak Kades?
2: Demikian maksudnya Mas Hidayat. Untuk CCTV yang kami pasang di setiap sudut strategis desa, mungkin hanya menjangkau sekitaran itu saja. Untuk yang bisa dijangkau secara 20 kilo, itu kita buat pos pantau, Mas Hidayat. Pos pantau yang kita dirikan di ketinggian, di mana jarak pandang sampai 20 kilo. Jadi pos pantau yang kita buat di ketinggian dan bisa memantau hampir 20 kilo, Mas. Demikian.
0: Bagaimana mekanismenya untuk melakukan ini kan mendirikan pos pantau secara otomatis kan harus ada SDM-nya, ada manusianya di situ. Ini bagaimana Pak untuk bergantian shift-shiftan atau bagaimana? Selalu ada pos pantau itu untuk yang melakukan monitoringnya?
2: Untuk pos pantau itu kebetulan kita taruh di tempat yang bisa kami katakan itu keramik. Jadi kita tidak cara petugas khusus, tetapi itu kita taruh itu di sebuah rest area. Jadi ketika ada semacam indikasi kebakaran dibuktikan dengan adanya asap, kita bisa naik ke tempat ketinggian tadi. Kalau kata bahasa kami itu kresten, Mas ya, kresten ya, bahasa di sini itu kresten. Artinya sebuah besi rancang seperti untuk tekanan listrik itu, Mas.
0: Iya.
2: Tegangan listrik.
0: Sutet.
2: Sutet, tapi bukan sutet.
0: Bukan sutet, mirip sutet ya Pak ya, mirip sutet.
2: Jadi menara pandang lah, ya. Kami istilahkan menara pandang. Nah demikian. Nah untuk drone itu, yaitu tadi, sewaktu-waktu kita pentingkan, kita hanya meninjau lewat jalur langit, itu pun sesuai dengan kemampuan baterai yang kami punya, paling 15 menit sudah drop, Mas. Jadi kita turunkan kembali. Jadi tidak begitu maksimal sementara kami akui. Jadi lebih maksimal ketika kita memantau langsung lewat menara pandang itu tadi, Mas Hidayat.
0: Ya semoga nanti di tahun ini mendapatkan bantuan drone yang bisa memantau lebih luas dari itu, Pak Kades. Ya Pak Kades ditahan dulu, kita bergeser ke Pak Teddy lagi. Pak Teddy.
1: Siap.
0: Ya sudah minum Pak Teddy, sudah biar relax minum. Ya Pak Teddy, ini ada satu ide gagasan yang dilakukan, terobosan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Kalianyar oleh Pak Fauzi, mendirikan pos pantau. Memungkinkan tidak misalkan dari pemerintah daerah, Badan Penanggulang Bencana Daerah melakukan mendirikan pos pantau di kawasan yang sulit dijangkau, Pak Deddy?
1: Menurut hemat kami, pos pantau di situ kan jelas membutuhkan anggaran juga, yang juga harus kita estimasi terlebih dahulu, kita rencanakan dengan baik seperti itu. Jadi yang seperti itu perlu kita rencanakan sangat baik, Pak, untuk peletakan pos pantaunya dan juga penganggarannya. Berapa titik yang akan kita bangun untuk pos pantau tersebut? Karena memang pos pantau di situ bisa berguna, serbaguna, Pak. Multiguna juga. Bisa digunakan untuk dari segi pemantauan kebakaran hutan, kekeringan dan juga lainnya, Pak, seperti itu bencana. Seperti itu, Pak. Jadi untuk pembangunan kami sangat apresiasi itu, sangat senang misalkan ada pos pantau yang seperti itu, Pak. Jadi sehingga kita mau monitoring ke tempat-tempat tersebut, kita bisa memantau dari pos pantau itu, Pak, seperti itu. Nah, untuk berapa titiknya perlu kita petakan lagi, Pak. Yang mana yang lokasi yang sekiranya sangat rawan terjadinya kebakaran, rawan terjadinya bencana, Pak, seperti itu, Pak.
0: Total ada berapa titik, Pak Teddy, untuk kawasan yang sangat sulit dijangkau melakukan pengawasan?
1: Yang sangat sulit ya, Pak, ya biasanya di medan-medan medan pegunungan, Pak, seperti itu, Pak. Jadi seperti di mana Kalianyar salah satunya, seperti itu, Pak, dan juga di area Pakem, Beringin, Pak, itu sangat sulit sekali medannya. Daerah Botolinggo, Pak, itu sangat sulit kemarin, seperti itu, Pak.
0: Ya Pak Teddy, artinya ketika terjadi insiden atau terjadi kebakaran, ini ketika Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan beberapa pihak yang terkait kesulitan melakukan pemadaman, artinya karhutlah tersebut dibiarkan begitu saja atau bagaimana nih Pak Teddy?
1: Ya, kami tetap mengupayakan Bapak seperti itu. Mengupayakan pemadaman Pak seperti itu. Karena juga kami surplusnya juga terbatas. Selama kita masih bisa menjaga truk dan selang kita lakukan proses pemadaman Pak seperti itu Pak.
0: Ya,
1: dan untuk selanjutnya kita juga bisa minta bantuan Basarnas Pak untuk mendatangkan helikopter yang sudah terisi water Pak, water supply yang seperti itu Pak.
0: Selama ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat di pihak Anda itu ketika terjadi kebakaran masih bisa menanggulangi ya Pak ya di kawasan Bondowoso?
1: Di kawasan Bondowoso masih bisa ini Pak, selama ini alhamdulillah bisa kita tangani Pak seperti itu. Dari beberapa kebakaran hutan kemarin di Kuringin, Arak-Arak dan juga di area lainnya juga bisa kita masuk Pak seperti itu Pak.
0: Ya, sebelum kita memasuki di penghujung acara, Pak Teddy, terakhir untuk dropping air bersih, ini kuotanya berapa ini Pak Teddy?
1: Kuotanya di situ kami mendapatkan informasi satu harinya 1.000 liter, 10.000 liter air bersih Pak, seperti itu yang didrop per hari Pak. Itu sudah terjadwal ke desa-desa Pak seperti itu. Dan semisal ada permintaan dari lokasi A, kita langsung akan dropping Pak seperti itu. Dari tim BPBD juga akan langsung dropping Pak seperti itu.
0: Ya baik Pak Teddy, ditahan terlebih dahulu, kita ke Pak Kades dulu. Pak Kades, Pak Fauzi ya. Sebelum kita di penghujung acara, apa yang bisa Anda sampaikan pesan moral kepada publik khususnya seluruh masyarakat desa dan juga wisatawan yang hendak mengunjungi kawasan Kali Anyar Pak Fauzi, silakan.
2: Ya, Pak Hidayat juga Bapak Teddy, mohon izin. Mungkin ini sekedar perlu saya sampaikan terlebih dahulu, Mas Hidayat. Ketika dalam sebuah desa, khususnya di desa kami, sudah terjadi insiden kebakaran. Konteksnya ini sudah terjadi. Jadi yang kami lakukan adalah kami biasanya melakukan cara tradisional, Mas Hidayat. Karena saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bapak Teddy tadi bahwa ketika sudah berbicara kawasan hutan, termasuk desa Kalianyar yang lontabene perbandingannya 97 kawasan hutan dan 02-nya itu kawasan pemukiman, jadi tidak semuanya itu bisa terjangkau dengan kendaraan seperti pemadam dan sebagainya, juga kesulitan air. Nah, yang kami lakukan itu adalah biasanya ketika sudah terjadi kebakaran, kami melakukan sebuah pembersihan kira-kira 4 meter lebarnya mengelilingi di mana ada api itu, dengan maksud dan tujuan adalah agar api itu tidak meluas. Nah, bahasa Maduranya di sini kita itu biasanya namanya palanglangan, Mas Hidayat. Jadi itu membuat sebuah lahan bersih dirabas bisa lebar 4 meter, harapan agar api itu tidak melebar atau meloncat ke yang masih belum terimbas daripada efek kebakaran itu tadi. Itu biasanya yang kami lakukan untuk pencegahan awal bagi daerah-daerah yang tidak mampu terjangkau oleh air atau pemadam kebakaran tadi. Terus antisipasi awal yang pasti kami sebagai pimpinan desa berkewajiban, pertama pastinya menggugah kesadaran daripada masyarakat kami, SDM dari masyarakat kami, pemikiran masyarakat kami, untuk kita sama-sama lebih proaktif menjaga hutan ini, menjaga kawasan ini untuk tetap memberikan keamanan bagi masyarakat desa sendiri. Peribahasa mengatakan kita rawat hutan, maka hutan akan menyelamatkan kita. Jadi lebih kepada personal itu tadi, Mas. Seperti juga ketika ada pembukaan lahan pertanian baru, kalaupun ada pembakaran, setidaknya kita itu berusaha melakukan sebuah keseimbangan. Nah, seperti poin intinya adalah kita merawat hutan, hutan akan melindungi kita. Itu saja, Mas
0: Hidayat. Wah, ini sangat menarik. Sebetulnya perlu waktu banyak untuk membahas seperti yang kata bahasa Belanda tadi, palanglangan tadi itu. Ini saya sangat tertarik ini. Ya, baik. Pak Kades, kita bergeser ke Pak Teddy untuk pesan moral yang bisa disampaikan. Sekaligus mungkin ada upaya yang bisa nanti bisa dipublikasikan. Sehingga masyarakat kawasan desa dan hutan ini tidak perlu panik ketika terjadi kekeringan. Pak Teddy, silakan.
1: Oh, oke, okay, siap. Mungkin pesan dari kami yang pertama, antisipasi itu sangat penting ya Pak ya. Antisipasi dari adanya kekeringan, kemudian adanya kebakaran hutan ya, itu sangat sangat diperlukan, terutama bagi pemerintah desa, bagi tokoh masyarakat, dan juga bagi warga masyarakat desa itu sendiri Pak, karena memang musim kemarau ini adalah musim yang sangat berbahaya dan juga akan menimbulkan banyak kebakaran Pak, seperti itu. Jadi masing-masing warga harus peka Pak, harus peka terhadap daerahnya sendiri, harus peka terhadap lingkungannya sendiri Pak, sehingga kalau sudah peka ketika ada kebakaran skala kecil bisa dilakukan manual Pak, pemadaman secara manual menggunakan air Pak, seperti itu. Ketika sudah bisa dihandle itu sudah bisa dihandle oleh warga, maka tidak perlu kami datang ke sana Pak, seperti itu. Kalau misalkan skalanya sudah besar, kami harus segera ke sana Pak, seperti itu. Dan itu pesan dari kami untuk masyarakat untuk tetap waspada dan juga peka terhadap lingkungan, dan intensitas komunikasi terhadap pemerintah desa juga harus sering dilakukan. Dan jangan lupa nomor kami, nomor damkar juga disimpan Pak, seperti itu. Karena ada apa-apa kita bisa cepat menerima laporannya Pak, seperti itu Pak. Dan juga tidak lupa kita bersama TNI, Polri, dan unsurannya BBBD juga, kita secara sinergi Pak, kita melakukan pemadaman Pak. Ada juga kita pernah juga mendapatkan support dari DLH Pak, water supply dari DLH juga pernah mendapatkan support itu Pak. Jadi kita semua bersinergi untuk Bondowoso berkah Pak, seperti itu. Terima kasih.
0: Mantap. Pak Teddy dan juga Pak Kades, Pak Fauji, terima kasih untuk waktunya. Semoga saya selalu tetap semangat mengawasi lingkungan sehingga tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas kembali Pak Teddy dan juga Pak Kades.
2: Ya, ya, sama-sama Mas Hidayat. Jadi terima kasih juga.
1: Terima kasih Mas Hidayat. Terima kasih Pak Fauzi. Terima kasih.
0: Baik.
1: Terima kasih Pak Kades.
0: Ya, baik pendengar, baru saja bincang kami bersama kedua narasumber, ada Bapak Farah Teddy selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Bondowoso dan juga Bapak Muhammad Fauzi, Kepala Desa Kalianyar. Tanpa terasa 50 menit lepas dari jam 3 sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hidayat. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Kenali wilayah kita, pahami potensi bencana, dan kuasai cara menghadapinya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Namanya Pak Ridwan, seorang petani di lereng gunung yang setiap harinya bangun pukul 4 pagi, menyiram tanaman sambil menikmati udara sejuk. Tapi pagi itu berbeda. Gunung di belakang rumahnya meletus, tanah bergetar, langit gelap oleh abu. Untungnya, Pak Ridwan dan keluarganya sudah siap. Mereka tahu jalur evakuasi. Tas siaga bencana pun sudah berada di bawah tempat tidur. Berbekal informasi dan latihan rutin, Pak Ridwan akhirnya selamat. Karena bencana memang tak bisa ditebak, tapi bisa diantisipasi. Siaga bukan panik, tapi bijak. Siapkan dirimu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah meraih opini WTP 11 kali berturut-turut sejak tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kabupaten Sidoarjo berhasil menembus 10 besar nasional dalam penilaian pengelolaan persampahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Inilah info prima selengkapnya Selasa 9 Mei 2026 bersama saya, Dio Pratama.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah meraih opini WTP 11 kali berturut-turut sejak tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Pemeriksa Keuangan BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara 5 Widi Widayat menyerahkan LHP BPK kepada Ketua DPRD dan Gubernur Jawa Timur. BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas LKPD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 sehingga 11 kali berturut-turut sejak tahun 2015.
4: BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Pencapaian ini menandai keberhasilan dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-11 kalinya.
3: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku bersyukur atas raihan WTP ini, serta mengapresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPD Gubernur Jatim tahun anggaran 2025.
5: Bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan yang sangat berharga untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
3: Opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP, merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari. Ani Hasana melaporkan.
0: Kabupaten Sidoarjo berhasil menembus 10 besar nasional dalam penilaian pengelolaan persampahan oleh Kementerian

0: ada truk dengan 70 hingga 75 unit aktif setiap hari. Selain itu, sistem pembayaran retribusi di TPA kini telah menggunakan metode digital.
1: Ini salah satu tugas kami dari DAK akan mencoba mengoptimalkan pengurangan sampah. Yang pertama, pengurangan sampah melalui sumbernya atau dari rumah tangga. Yang kedua, pengurangan melalui TPS3R. Jika di sumbernya tidak bisa, paling tidak gerbang kami itu di TPS3R. Sebelum gerbang terakhir kami berada di TPA. Nah, ini langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Ini tadi ada atensi Pak Bupati, saya juga terima kasih kepada Pak Bupati dan tim, bahwa memang perlu bahwa TPS 3R itu dioptimalkan kembali. Ini ada 210 yang kita optimalkan.
0: Meski demikian, persoalan sampah belum sepenuhnya teratasi. Dari total produksi sampah sekitar 892 ton per hari, masih terdapat 80 juta ton yang belum tertangani secara optimal. Kondisi tersebut memicu munculnya sejumlah titik pembuangan sampah liar di berbagai wilayah dan menjadi tantangan tersendiri. Sebagai strategi jangka panjang, Pemkab Sidoarjo mendorong pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat melalui skema iuran mandiri senilai Rp25 hingga Rp30.000 per kakak. Pola tersebut diharapkan mampu menopang operasional TPS 3R secara berkelanjutan sekaligus mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang bersih. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pantauan harga gula dan minyak di Pasar Sidoarjo, Kabupaten Lamongan melonjak. Pedagang kecil sulit bertahan untuk berjualan sehari-hari. Berikut laporan Farin Regi.
3: Kenaikan harga sejumlah bahan pokok kembali menjadi beban bagi pelaku usaha mikro dan pedagang eceran di Kabupaten Lamongan. Setelah harga minyak goreng mengalami kenaikan, kini gula pasir juga merangkak naik dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan di pasar tradisional Sidoarjo Lamongan, harga gula pasir eceran mencapai Rp17.500 per kilogram. Angka tersebut naik Rp1.000 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp16.500 per kilogram. Salah seorang pedagang, Randy, mengatakan kenaikan harga gula terjadi secara mendadak dan berdampak pada minat beli masyarakat.
4: Iya mas, naik.
5: Berapa?
4: 17,5.
5: Sebelumnya berapa mas?
4: 16,5.
5: Itu kenapa?
4: Karena dolar sama BBM naik.
5: Sekarang dolar apa mas yang naik?
4: Minyak.
5: Minyak kita?
4: Minyak kita.
5: Berapa sekarang?
4: Sekarang 21.
5: Itu kenapa kok mahal sih? Saya
4: nggak tahu mas.
3: Keluhan serupa juga disampaikan Rudy, pemilik toko perancangan yang membeli stok barang dalam jumlah besar. Ia menilai lonjakan harga terjadi terlalu cepat sehingga menyulitkan pedagang dalam menghitung kembali modal usaha.
6: Ya, terlalu cepat naik ya. Kemarin kan baru itu, sekarang kan naik 35.
5: Iya. Kemarin berapa beli mas?
6: 800.
5: 800 apa itu?
6: 800 itu, satu karo.
5: Satu sekarang?
6: Sekarang 835. Ya, dinaikkan pak, kalau nggak dinaikkan kan ya.
3: Muji, penjual gorengan dan ayam geprek, mengatakan tingginya harga bahan pokok membuat keuntungan usaha semakin menipis. Bahkan hasil penjualan hanya cukup untuk memutar modal usaha sehari-hari.
7: Gorengan sama geprek di desa.
5: Ini minyak
7: juga. Minyak kan minta banyak kalau geprek gitu.
5: Terus kalau mahal ini gimana?
7: Pusing saya.
5: Pusing gue ya?
7: Iya pusing, sangat pusing.
5: Dinaikkan atau gimana harga jualannya?
7: Gak bisa, kan desa. Kalau dinaikkan gak payu.
5: Lari ya?
7: Kalau murah, ya bakole sing kalah, bakole sing lorok ape gitu.
3: Para pelaku usaha berharap pemerintah melalui instansi terkait dapat melakukan langkah stabilisasi harga dan menjaga ketersediaan pasokan agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan. Farin Raki melaporkan.
2: Di tangan mahasiswa Universitas Ciputra, limbah kain batik diubah menjadi baju hip-hop lokal yang menarik. Oni Arianto melaporkan.
8: Pemanfaatan limbah tekstil menjadi produk bernilai tinggi kembali ditunjukkan mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya melalui karya fashion inovatif yang menggabungkan unsur budaya lokal dan tren global. Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya Muhammad Atoila Selasa siang menghadirkan koleksi streetwear yang terinspirasi dari budaya skena hip-hop lokal. Menariknya, koleksi tersebut memanfaatkan limbah deadstock kain batik sebagai material utama dalam proses kreativitasnya.
9: Sebelumnya ini bukan limbah denim dan wastra, tapi ini limbah wastra. Jadi kalau bisa dilihat di sini ornamen-ornamen desainnya itu dari batik ya sebenarnya. Jadi inspirasi utama dari baju ini adalah

0: Nah, hip hop sebenarnya, jadi kalau semuanya tahu sekarang hip hop dangdut itu benar-benar lagi naik di pasaran dan sudah mulai konstan tentang tren-tren ini. Jadi saya ingin mengangkat potensi ini berupa produk supaya bisa berkontribusi gitu di pasaran dan mungkin bisa menghasilkan penghasilan juga.
1: Menurut Atoila, penggunaan limbah kain batik bukan hanya bertujuan menciptakan desain yang berbeda. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung praktik fashion berkelanjutan dengan mengurangi potensi limbah tekstil. Oni Arianto melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
4: Baik, terima kasih Dio. Pusat Teritorial Angkatan Laut menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan guna menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Berikut laporan Angela Rizka.
5: Pusat Teritorial Angkatan Laut selaku Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut mendukung program pemerintah dengan melaksanakan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan bersama Polri, BPBD, Basarnas, relawan, dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan sebagai langkah awal dalam mengurangi risiko bencana melalui sosialisasi, simulasi, dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat pelatihan dan simulasi karena secara geografis, Pacitan memiliki garis pantai yang panjang dan berhadapan langsung dengan zona megatrust Samudra Indonesia. Oleh sebab itu, TNI Angkatan Laut bersama instansi terkait memberikan edukasi mengenai mitigasi untuk menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Laut, Markas Besar Angkatan Laut, Kolonel Laut Dr. Ruli Riono, MTR Opsla mengungkapkan, selain untuk perang, TNI juga bertugas untuk melakukan penanggulangan bencana.
6: Tugas TNI di operasi militer selain perang adalah penanggulangan bencana, Pak. Memang ini adalah domainnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD. Namun ini juga jadi concern kita karena Pacitan memang di daerah pesisir ya, dan memang masuk di ring of fire ya. Dan memang dari kepala BD tadi juga menyampaikan bahwa kecil kemungkinannya di Pacitan karena dari penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan belum ada jejak atau kejadian ya yang berdampak tsunami di Pacitan. Dan ini memang dipilih karena termasuk di daerah pesisir, Pak.
5: Selain itu, ia juga menerangkan, pelatihan dan simulasi ini bertujuan untuk membangun sinergi antara TNI Angkatan Laut dan stakeholder terkait. Di sisi lain, kegiatan ini juga merupakan bagian dari kebersamaan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
4: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Aprilia Purbosari di RRI Jember. Silakan, Aprilia.
7: Baik, terima kasih, Didi. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember menyelenggarakan kelas binary dengan menghadirkan jurnalis Ulil Albat sebagai pemateri utama. Dalam forum tersebut, Ulil Albat menekankan pentingnya pers mahasiswa untuk menjaga daya kritis. Laporan Gea Debora.
8: UKM Binary Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember menggelar kelas binary dengan mengundang jurnalis sekaligus pemateri Ulil Albat. Dirinya mengajak pers mahasiswa untuk kembali menjalankan perannya sebagai media alternatif yang kritis dan independen dengan lebih fokus mengangkat berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan kampus. Menurut Ulil, pasca reformasi, pers mahasiswa memiliki posisi strategis untuk mengawal isu-isu yang seringkali tidak menjadi perhatian media arus utama. Karena itu, mahasiswa tidak perlu terjebak membahas isu-isu di luar kampus yang sudah banyak diberitakan oleh media mainstream.
9: UKM PES ini harus kembali memperjuangkan isu-isu di dalam kampusnya sendiri. Jadi tidak harus terjebak pada isu luar kampus karena itu sudah sering dibahas media mainstream. Nah, makanya peran pers mahasiswa ini pasca reformasi sebenarnya lebih ke media alternatif, Pak. Jadi media alternatif yang sebisa mungkin mengangkat isu-isu yang tidak lagi jadi konsentrasi media mainstream atau mungkin ditinggalkan oleh media mainstream. Jadi teman-teman pers mahasiswa yang masih punya independensi yang kuat bisa mengawal isu ini sampai benar-benar tuntas.
8: Sementara itu, Ketua UKM Binari Najwa Maulidia Rahma dan Ketua Panitia Binari Laili Rizki Aulia menjelaskan bahwa dengan kegiatan ini peserta diharapkan mampu mengembangkan keterampilan jurnalistik maupun desain sekaligus meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu di lingkungan kampus dan masyarakat.
10: Kelas Binari itu sebenarnya adalah program kerjanya yang ada di Binari yang itu fokusnya di dua bidang, yang pertama itu ada bidang jurnalistik dan juga bidang desain.
11: Menarik dari kelas jurnalistik tahun ini tuh kuotanya itu ditambah daripada tahun sebelumnya, terus juga kita juga mendapat lebih banyak anggaran dari tahun sebelumnya gitu. Terus untuk jumlah dari peserta untuk kelas jurnalistik sendiri itu sekarang ada 20, sedangkan untuk yang kelas desain sendiri itu ada 40.
8: Kia Deborah, RRI Jember melaporkan.
7: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
12: Baik, terima kasih Afrilia. Pendengar juga pemirsa, ratusan ternak ayam telur dari Blitar Raya memilih membagikan sekitar 1 juta butir telur kepada masyarakat di depan kantor Bupati Blitar. Informasi selengkapnya dilaporkan Dinda Olivia.
13: Ratusan peternak ayam petelur dari Blitar Raya memilih membagikan sekitar 1 juta butir telur kepada masyarakat di depan kantor Bupati Blitar. Aksi ini menjadi simbol protes atas anjloknya harga telur yang dinilai tidak lagi mampu menutupi biaya produksi peternak rakyat. Dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan, peternak dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek berkumpul menyuarakan kondisi yang mereka alami selama beberapa pekan terakhir. Wakilan peternak Suyanto mengatakan harga telur di kandang saat ini hanya berkisar Rp20.600 hingga Rp21.000 per kilogram. Sementara biaya produksi atau harga pokok produksi HPP peternak kecil telah mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram. Menurutnya, salah satu penyebab tingginya biaya produksi adalah kenaikan harga pakan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya harga pakan berada di kisaran Rp370.000 per saknya, kini telah mencapai sekitar Rp420.000 per sak. Kenaikan ini memberikan tekanan besar bagi peternak mengingat pakan menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha ayam petelur.
14: Ternak mikro kecil, ya. Kami mewakili dari teman-teman peternak yang ada di Blitar Raya, baik Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek, ini menyuarakan karena hari ini harga telur kita blondot, Sementara dengan keblondotan itu ternyata harga pakan naik. Nah, ini menjadikan kami itu semakin hari semakin tidak berdaya. Apalagi ada isu juga sebelum itu ada wacana dari Kadin untuk menggandeng investor asing hadir di peternakan kita untuk berbudidaya. Ini akan mengancam gulung tikarnya peternak mikro kecil ini.
13: Berharap aspirasi yang mereka sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada peternak rakyat, terutama terkait meningkatnya biaya produksi dan ketidakpastian harga pasar. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama dengan Gita Ayu. Silakan Gita.
15: Baik, terima kasih Rahayu. Pembangunan jembatan Garuda di Dusun Palian, Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten diharapkan mampu mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa. Berikut laporan selengkapnya oleh Supriyadi.
16: Pembangunan jembatan Garuda di Dusun Palian, Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep resmi dimulai melalui doa bersama yang digelar Kodim 0827 Sumenep bersama masyarakat. Jembatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah desa, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga. Keberadaan jembatan Garuda diharapkan mempermudah akses transportasi masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan warga. Komandan Kodim 0827 Sumeneb Letkol Infantri Citra Persada mengatakan, pembangunan jembatan merupakan program yang bertujuan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan akses dan pertumbuhan ekonomi desa.
17: Kita bermunajat, berdoa, memohon keselamatan, kelancaran selama proses pembangunan jembatan yang mudah-mudahan nanti program yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini kelak bisa menghadirkan manfaat.
16: Pembangunan dilakukan secara swadaya dan swakelola melalui sinergi antara TNI dan masyarakat. Selain pembangunan jembatan beton sebagai akses permanen, juga direncanakan pembangunan jembatan perintis untuk mempermudah mobilitas warga selama proses pembangunan berlangsung.
15: Baik, sekian berita dari Sumeneb. Kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dio. Silakan.
3: Terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
2: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Informasi yang pertama, permintaan oleh-oleh haji pada musim haji tahun 2026 di Kabupaten Kediri cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Heri Susanto melaporkan.
18: Permintaan oleh-oleh haji pada musim haji tahun 2026 di Kabupaten Kediri cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dirasakan sejumlah pelaku usaha yang menjual berbagai kebutuhan dan souvenir khas haji. Salah satunya disampaikan Sonia Ike Risanti, bagian admin toko Zaidan, pusat grosir oleh-oleh haji dan umroh di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Menurutnya, penjualan oleh-oleh haji tahun ini menurun sekitar 20% jika dibandingkan pada musim haji tahun 2025. Penurunan omset penjualan pernik haji juga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat saat ini, serta jemaah haji lebih memilih membeli souvenir secara online.
19: Kalau permintaannya cenderung lebih kurang ya Pak, soalnya kan ekonominya lagi kayak gini, jadi lebih ke dampak ke uangnya sendiri. Mungkin 20% atau? Kalau paling banyak itu di Sajadah.
18: Meski demikian, sejumlah produk masih menjadi favorit para jemaah haji maupun keluarga yang mencari buah tangan seperti sajadah yang menjadi salah satu barang yang paling banyak diminati. Selain perlengkapan ibadah, oleh-oleh berupa makanan ringan juga masih menjadi pilihan utama seperti kismis, kacang arab, dan kurma menjadi barang yang paling sering dicari konsumen. Sonia menambahkan perubahan tren belanja juga mempengaruhi jenis oleh-oleh yang dipilih masyarakat. Konsumen kini lebih mengutamakan barang yang memiliki nilai guna serta makanan yang dapat dibagikan kepada keluarga dan kerabat. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan, seluruh jemaah haji yang tergabung dalam kloter 109, 110, 111, dan 112 hingga saat ini masih dalam kondisi sehat. Pihaknya mengimbau kepada seluruh jemaah agar tetap menjaga kesehatan selama berada di tanah suci hingga kepulangan ke tanah air.
20: Ya, harapannya kita kepada para jemaah tetap menjaga kondisi fisik karena beberapa asesmen ada beberapa jemaah yang kondisi kesehatannya menurun. Ada yang memang karena usia tua, faktor-faktor ini yang memang harus kita waspadai.
18: Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk tetap mematuhi arahan petugas kesehatan dan ketua rombongan, serta segera melaporkan apabila mengalami keluhan kesehatan. Dengan kondisi yang tetap prima, diharapkan seluruh jemaah dapat mengikuti proses rangkaian ibadah baik di Mekah maupun Madinah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, serta membawa predikat haji yang mabrur. Heri Susanto melaporkan.
3: Pembimbing Ibadah Haji Tuban apresiasi peningkatan pelayanan operasional yang diberikan pemerintah kepada jemaah haji tahun 2026 ini. Witra Adila melaporkan.
21: Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Tuban akhirnya tiba di tanah air dalam kondisi sehat. Pembimbing Ibadah Haji Tuban Kloter 27, Wahid Ahmad Ali mengungkapkan rasa syukur mendalam atas kelancaran perjalanan rombongan dari awal keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Menurutnya, hal itu tidak lepas dari peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji selama berada di tanah suci. Menurutnya, hal ini mencerminkan efisiensi yang lebih baik pada musim haji tahun 2026 ini. Ia, yang juga memiliki pengalaman berhaji tahun 2022 lalu, menilai jika penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
22: Karena memang kalau cerita dari teman-teman TPI Arab Saudi ini memang Pak Prabowo itu menggunakan semua kan sektor ini diambilkan dari TNI Polri. Kemudian korlap lapangan dari Arafah, dari Muzdalifah, dari Mina itu semua berbasis militer begitu.
23: Kalau dengan rapi
22: sangat rapi sekali tertata semua.
21: Wahid berharap standar pelayanan yang telah ditetapkan pada musim haji 2026 ini dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan di masa depan. Hal itu bertujuan demi memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah asal Indonesia. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Sejumlah 246 jemaah haji asal Pacitan yang tergabung dalam kloter sub 25 tiba di Pendopo Bupati Pacitan pada Minggu sore, disambut isak tangis haru para keluarga. Laporan Angela Reska.
0: Sejumlah 246 jemaah haji asal Pacitan yang tergabung dalam kloter SUB 25 tiba di Pendopo Bupati Pacitan pada hari Minggu sore 7 Juni 2026. Kedatangan para jemaah kontan disambut isak tangis haru para keluarga yang telah menahan rindu. Selain disambut rombongan keluarga, para jemaah juga disambut langsung oleh Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji. Dalam sambutannya, Indrata mengucapkan selamat datang sekaligus berharap para jemaah haji yang telah tiba di Pacitan dapat menjadi suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, salah satu jemaah asal Desa Tanjung Sari, Susilowati, terlihat menangis begitu tiba di Pacitan. Ia mengaku merasa terharu karena mendapat panggilan dari Allah untuk pergi ke Tanah Suci.
1: Ya, sampai ya, karena terpanggil sana sampai apa namanya semua terharu sekali. Sebuah perjuangan hidup di sana sungguh sebuah perjuangan hidup waktu puncak haji itu waktu puncak haji Cianjur ya Allah.
0: Diketahui dari total 247 jemaah yang tergabung di kloter SUB 25, terdapat satu jemaah bernama Sri Rahayu dari Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan, masih dirawat di Mekah karena alasan kesehatan. Rencananya, jika kondisi jemaah tersebut telah membaik, akan dipulangkan ke Pacitan bersama para jemaah lain di kloter berikutnya. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, sore hari ini mungkin bagi Anda yang telah menjalankan rutinitas Anda bekerja dan saat ini mungkin Anda tengah dalam perjalanan pulang, selalu berhati-hati pendengar, karena biasanya jam-jam sore seperti ini justru kondisi jalanan cukup padat karena banyaknya dari para pegawai yang telah menyelesaikan waktu bekerja seperti itu. Nah, pendengar, tentunya di tengah waktu-waktu beraktivitas biasanya kita akan memilih untuk meluangkan waktu bermain sosial media, atau bahkan juga di saat kita sedang santai kita lebih memilih juga untuk sedikit spare waktu ya untuk melihat sosial media. Nah, ada seni membatasi diri di ruang digital, pendengar ya. Ini yang perlu untuk kita pahami, di mana fenomena menggulirkan layar gawai tanpa henti atau yang sering dikenal dengan istilah doom scrolling ini telah jadi bagian dari kebiasaan masyarakat modern saat ini, pendengar. Jadi banyak sekali individu yang tidak sadar telah menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya hanya untuk melihat unggahan demi unggahan di media sosial. Dan kebiasaan yang mulanya dianggap sebagai sarana hiburan atau pelepas penat ini lambat laun ini dapat berubah menjadi sebuah ketergantungan yang mengikis produktivitas dan juga fokus dalam kehidupan nyata. Nah, pendengar, berdasarkan informasi yang dikutip dari jurnal ilmiah Computer in Human Behavior tahun 2024 yang ditulis oleh peneliti perilaku digital Dr. Marcus Vance, aktivitas berselancar di media sosial ini secara berlebihan rupanya berkaitan erat dengan penurunan volume abu-abu pada area otak yang mengatur kendali diri. Bahkan pendengar, dalam studi tersebut dipaparkan bahwa paparan informasi yang serba cepat dan tiada habisnya ini memicu lonjakan dopamin instan yang membuat otak terus menuntut stimulasi serupa. Penelitian ini menegaskan bahwa kebiasaan tersebut rupanya dapat memperburuk kualitas tidur, bahkan juga meningkatkan resiko kecemasan kronis.

0: rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk.

0: dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Dari jalur sempit yang padat menjadi jalan bebas hambatan. Jalan Tol Jagorawi merepresentasikan lompatan signifikan dalam kemajuan infrastruktur transportasi Indonesia. Diresmikan pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto, tol sepanjang 59 km ini dikenal sebagai tol percontohan yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor dan Ciawi, sekaligus menjadi awal dari pengembangan jaringan jalan tol nasional. Jagorawi saat ini terhubung dengan berbagai ruas tol lain, seperti tol dalam kota, tol lingkar luar Jakarta, tol Bogor Ring Road, tol Cimanggis Cibitung, tol Cinere Jagorawi, hingga tol Ciawi Sukabumi. Ruas ini menjadi penggerak utama arus barang dan penumpang di kawasan Jabodetabek.

Jadi pendengar, selain berdampak pada kesehatan mental, konsumsi media sosial yang tidak dibatasi ini juga memicu distorsi persepsi terhadap realitas kehidupan. Pengguna seringkali secara tidak sadar membandingkan keseharian mereka yang biasa saja dengan potongan momen terbaik kehidupan orang lain yang ditampilkan di layar. Dan pola perbandingan yang tidak sehat ini justru akan memicu munculnya perasaan tidak puas, rendah diri, hingga rasa tertinggal atau yang akrab disebut dengan istilah FOMO. Pendengar, dampak buruk lainnya juga merambah pada penurunan kemampuan interaksi sosial secara langsung, khususnya di dunia nyata. Jadi ketika perhatian seseorang sepenuhnya tersedot oleh dunia digital, kualitas komunikasi dengan keluarga, teman maupun rekan kerja di sekitarnya ini juga akan menurun secara drastis. Dan fenomena mengabaikan orang sekitar demi gawai ini tidak jarang memicu keretakan dalam hubungan interpersonal dan juga menciptakan rasa terisolasi di tengah keramaian. Oleh karena itu, pendengar, mengambil langkah sadar untuk melakukan detoksifikasi digital secara berkala ini jadi hal yang sangat krusial ya, demi menjaga keseimbangan hidup. Membatasi waktu layar dengan bantuan aplikasi pengingat atau meluangkan waktu khusus tanpa gawai, ini rupanya efektif loh, dapat membantu mengembalikan fokus pikiran. Semoga informasi ini bermanfaat, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan menghadirkan serangkaian program acara terangkum dalam Jember Sore ini, edisi 9 Juni 2026.

0: Pendengar, sore hari ini kami akan menyiarkan untuk tausiah bersama Ustadz Novel Zahran Dava dengan judul atau dengan tema ketika dia tidak lagi punya tujuan. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, pernah enggak kita ngerasa capek padahal kita lagi banyak ibadah? Kita sholat, kita ngaji, kita ikut kajian, kita sedekah, banyak puasa, tapi entah kenapa hati kita nih kayak hampa gitu. Kayak semua jalan kebaikan udah dicoba, tapi tetap kosong di dalam hati. Sampai akhirnya kita sadar, mungkin bukan ibadahnya yang salah. Mungkin bukan sholatnya yang salah. Tapi niatnya yang udah bergeser. Bukan lagi buat Allah, tapi buat dilihat. Buat dipuji sama manusia. Buat diterima sama manusia. Niatnya bukan lagi untuk Allah, tapi udah berubah untuk manusia. Dan saudaraku, inilah momen paling mengerikan. Karena bisa jadi Allah gak lagi jadi tujuan bagi hidup kita. Cuma jadi nama yang masih kita sebut. Tapi gak lagi jadi alasan kenapa kita hidup. Saudaraku, Allahu Jalla Jalalahu itu berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَحُدِّينَ

huwa tasfiyatul amal min kulli syaub. Ikhlas itu memurnikan amal dari segala campuran niat selain Allah. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah bilang, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Betapa banyak amal kecil yang menjadi besar hanya karena niat, dan betapa banyak amal-amal yang besar menjadi kecil di sisi Allah hanya karena niat. Artinya apa? Amalan yang kelihatan sepele, amalan kecil, atau amalan sekecil apapun itu bisa menjadi besar kalau niatnya karena Allah. Tapi amalan sebesar apapun, kayak haji, umroh, atau dakwah, bisa menjadi kecil, jadi hampa kalau bukan karena Allah. Ketika Allah tidak lagi jadi tujuan, itu bisa menjadi sebab hati kita menjadi hampa, kosong. Bahkan bisa jadi gugur niatnya karena ingin dilihat orang. Bahkan bisa jadi amalan tersebut jadi gugur karena niatnya bukan lagi untuk Allah, tapi untuk manusia. Kata Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, tarkul amal li ajlin nasi riya'un, wal amalu li ajlin nasi syirkun, wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Meninggalkan amal karena manusia itu adalah bentuk riya. Bentuk ingin dilihat sama orang itu riya gitu. Beramal karena manusia itu merupakan kesyirikan. Tentunya bukan kesyirikan yang mengeluarkan seseorang dari keislaman, tapi hanya membatalkan amalan yang dia kerjakan. Dan ikhlas adalah ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Wah, ini ucapan emas yang patut ditulis dengan tinta emas dari seorang ulama besar yang sangat dalam pembahasannya soal ikhlas. Tentang tazkiyatun nufus, beliau terkenal tentang hal ini. Dan coba pada kesempatan kali ini kita akan bedah pelan-pelan biar maknanya lebih terasa sampai ke hati kita. Kalimat pertama beliau, tarkul amal li ajlin nas riya'un. Meninggalkan amal karena manusia merupakan bentuk riya. Artinya begini, kalau kita mau melakukan amal baik, misalnya mau sedekah, mau sholat, mau sholat jamaah nih di masjid nih, atau mau baca Quran, tapi kita batalin karena takut dikira riya sama orang, justru itu udah juga bentuk riya. Jadi ketika kita pengen lakuin niat baik, terus tiba-tiba kita gak jadi ngelakuin nih gara-gara takut dikira riya sama orang, maka itu juga dalam bentuk riya. Kenapa? Karena kita masih mikirin pandangan manusia. Kita gak jadi beramal bukan karena Allah, tapi karena takut manusia ngomong apa. Padahal harus yang kita cari adalah keridhaannya Allah, bukan pandangan manusia. Tapi kalau kita sholat, atau jadi kalau kita sholat tapi mikirin penilaian orang, itu bukan ibadah, itu pencitraan. Kalau kita sedekah tapi pengen dipuji, itu bukan kebaikan, itu pertunjukan. Kemudian kalimat kedua dari perkataan beliau, wal amalu li ajlin nasi syirkun. Beramal demi pandangan manusia, itu berarti kita udah melibatkan mereka dalam urusan antara kita dan Allah. Maksudnya, amal yang seharusnya murni buat Allah, malah ikut ternodai karena pengen dilihat sama orang, pengen dipuji, atau pengen dianggap hebat. Jadi, nilai amalnya gak hilang total emang, tapi maknanya berkurang. Pahalanya juga berkurang. Karena sebagian niatnya udah bocor ke makhluk. Ibarat air yang jernih yang dikasih setetes tinta, warnanya langsung berubah meskipun sedikit. Makanya para ulama itu bilang, ikhlas itu pekerjaan hati yang paling berat, tapi hasilnya paling ringan. Karena kalau amal kecil tapi niatnya murni, Allah besarin pahalanya. Kalau amal segede gunung sekalipun, kalau niatnya gak lurus, bisa jadi

gak bernilai di sisi Allahu Jalla Jalaluh. Kemudian kalimat yang ketiga, wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma, dan ikhlas adalah ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya, dari kedua poin yang telah kita sebutkan tadi. Nah, inilah puncaknya. Ikhlas itu bukan hasil usaha semata, tapi karunia dari Allah. Kita bisa berusaha, tapi yang bikin hati benar-benar bersih itu cuma Allah. Makanya Al-Imam Fudail itu mengatakan, ayyu afiyakallah, ketika Allah menyelamatkanmu. Artinya, kita minta perlindungan biar gak terjebak di dua hal. Satu, gak meninggalkan amal karena takut dikira riya. Yang kedua, gak beramal karena pengen dilihat orang. Jadi saudaraku, ikhlas itu bukan sekedar gak peduli orang lihat atau enggak, tapi gak butuh orang lain lihat sama ibadah kita. Itulah ikhlas. Kalau kita bisa terus beramal, meskipun gak ada yang tahu, gak ada yang muji kita nih, gak ada yang ngeliat kita kecuali hanya Allahu Jalla Jalaluh, itu tandanya kita udah mulai ngerti apa sih makna dari ikhlas. Dan itu saudaraku, berat banget tanpa pertolongan Allahu Jalla Jalaluh. Makanya setiap amal baik, jangan lupa kita doa agar Allah bisa memberikan keikhlasan dalam beramal. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, yang hadis yang udah kita kenal, semua mungkin hafal dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Mungkin yang perlu kita tanyain bukan saya udah berbuat baik atau belum, tapi saya berbuat baik ini untuk siapa? Karena bisa jadi kita bukan kehilangan arah, tapi kita kehilangan tujuan. Dan saudaraku, yang paling berbahaya bukan saat kita berhenti beribadah, tapi saat Allah itu udah gak lagi jadi tujuan dalam kita beribadah. Ketika Allah tidak lagi jadi tujuan, maka ini yang paling berbahaya. Jadi mulai sekarang, mari kita perbaiki niat kita. Gak perlu banyak ngomong, cukup tanya ke hati kita. Kalau semua orang gak lihat saya, apakah saya masih mau lakuin ibadah ini atau enggak? Kalau jawabannya iya, itu berarti untuk Allah niatnya. Kalau jawabannya enggak, mungkin kita cuma pengen dilihat manusia. Kita cuma pengen dipuji sama manusia. Yang pujiannya itu juga gak kekal, cuma sebatas ujung lidahnya saja. Karena pada akhirnya, amal itu gak diukur dari seberapa megah bentuknya, tapi seberapa murni niatnya. Semoga Allah jadikan setiap langkah, setiap ibadah, dan setiap nafas kita cuma buat satu arah, cuma buat satu tujuan, yaitu menuju kepada Allahu Jalla Jalaluh. Demikian saudaraku sekalian, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya sebagai pengingat akan pentingnya menjaga niat kita dalam beribadah. Amal kita sedikit, maka ikhlaslah dalam yang sedikit ini. Karena dari yang sedikit ini, kita gak pernah tahu mana yang bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allahu Jalla Jalaluh. Demikian, terima kasih kepada pendengar semuanya atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرب وادر جدا عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan mengiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati. What a wonderful world.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pendengar, banyak orang baru sadar kadar kolesterolnya tinggi setelah muncul keluhan seperti cepat lelah, nyeri dada, atau hasil medical check-up yang ya membuat kita panik ya. Padahal salah satu penyebab yang sering muncul diam-diam adalah kadar LDL yang terlalu tinggi dalam tubuh. Nah, pendengar, LDL sendiri ini dikenal sebagai kolesterol jahat karena bisa menumpuk di pembuluh darah serta memicu berbagai masalah kesehatan jika dibiarkan terus-menerus. Di sisi lain, gaya hidup yang serba praktis ini juga membuat makanan tinggi lemak dan minim nutrisi ini juga semakin sering dikonsumsi tanpa disadari. Dan ironisnya, masih banyak orang yang belum memahami apa itu LDL, bagaimana pengaruhnya terhadap tubuh, dan alasan kadarnya perlu tetap terkontrol sejak awal. Nah, supaya tidak semakin bingung ya, kita kenali terlebih dahulu pendengar kolesterol LDL dan cara mengontrolnya sebelum terlambat. Nah, pendengar, jadi dalam hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan kadar LDL yang tinggi, banyak orang langsung panik ya. Dari hasil cek kesehatan tersebut, padahal LDL sebenarnya punya fungsi penting untuk membantu membawa kolesterol ke seluruh tubuh. Nah, masalah mulai muncul ketika jumlah LDL-nya terlalu banyak serta menumpuk di dinding pembuluh darah. Dan akibatnya ini dapat menghambat aliran darah serta meningkatkan risiko penyakit jantung maupun stroke. Selain itu juga, kadar LDL tinggi juga seringkali tidak menimbulkan gejala, sehingga banyak orang baru menyadari setelah kondisi kesehatan memburuk. Karena itu, memahami fungsi LDL sejak awal ini bisa membantu seseorang lebih peduli terhadap kesehatan tubuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

mengurangi makanan tinggi lemak jenuh, rutin bergerak, dan memperbanyak konsumsi buah serta sayur ini bisa membantu menjaga kadar kolesterol tetap normal. Dan di sisi lain, konsistensi jauh lebih penting ya dibanding perubahan drastis yang sulit dijalani dalam waktu lama. Jadi menjaga LDL tetap terkontrol ini bisa dimulai dari langkah kecil yang realistis dan nyaman dilakukan setiap hari. Pendengar, kami masih akan melanjutkan untuk serangkaian program acara Terangkum dalam Jember sore ini edisi 9 Juni 2026 dengan informasi-informasi dan juga sajian musik pilihan untuk temani Anda yang mungkin saat ini tengah melepas penat atau mungkin juga meluangkan waktu untuk bisa bercengkrama dengan keluarga tercinta.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, apakah Anda adalah bagian dari orang tua yang ya mungkin seringkali ketika merasa lelah kemudian terpancing emosinya yang pada akhirnya membuat anak jadi ya sedikit apa ya terluka hatinya karena kita sering memarahi tanpa sebab seperti itu, atau mungkin ada hal-hal lain yang membuat kita jadi sering sekali mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan pada anak ketika mereka melakukan sesuatu yang ya mungkin tidak sesuai ya dengan apa yang diharapkan oleh kita sebagai ibu atau mungkin ayah. Pendengar, hati-hati karena pasalnya emosi memang sering jadi cara untuk memberikan teguran pada anak. Padahal kesalahan yang mereka lakukan sebenarnya tidak sebesar kemarahan yang dikeluarkan ayah dan ibu. Kita perlu tahu kemarahan seorang ibu atau mungkin ayah ini rupanya berdampak pada karakter anak. Nah, pendengar, menegur ketika anak melakukan sesuatu yang keliru memang wajar adanya. Namun selalu mengedepankan emosi sebagai cara menegur ini tidak pernah menjadi hal yang tepat untuk dilakukan, pendengar. Apalagi jika ibu misalkan ini sering melakukannya ketika mendapati anak berbuat kesalahan. Selalu ingat bahwa anak ini sangat memerlukan saran dari kedua orang tua. Tetapi di saat yang sama, ia pun membutuhkan perhatian dan juga kasih sayang. Karena pasalnya, pendengar, jika ibu hanya mengedepankan emosi dan kemarahan ketika memberikan nasihat pada anak, apa yang ibu harapkan ini tidak akan tersampaikan, pendengar. Justru kemarahan ibu yang terlalu sering dilampiaskan pada anak ini bisa berdampak loh pada karakter dan perkembangan ia nantinya. Imbasnya ia akan menunjukkan sikap-sikap yang justru lebih negatif karena sering dimarahi. Nah, kira-kira seperti apa ya dampaknya? Kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ternyata di sepak bola ada gol yang sampai sekarang masih jadi perdebatan, yang dijuluki sebagai gol hantu. Salah satu yang paling terkenal terjadi di final FIFA World Cup tahun 1966 antara Inggris dan Jerman Barat. Saat itu, Geoff Hurst melepaskan tembakan keras di babak tambahan waktu yang membentur mistar dan memantul ke bawah, tepat di area garis gawang. Wasit kemudian berkonsultasi dengan hakim garis, dan gol pun disahkan, membuat Inggris unggul dalam pertandingan tersebut. Gol ini sangat krusial, karena Inggris akhirnya menang 4-2 dan meraih gelar juara dunia pertamanya. Hingga kini, perdebatan masih ada. Apakah bola benar-benar melewati garis sepenuhnya atau belum? Dari satu keputusan, lahir salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah sepak bola.

Berantakan dan amarah orang tua pada anak yang terlalu sering, ini akan membuat anak jadi tumbuh menjadi pribadi yang minder dan merasa rendah diri ketika dewasa. Ia pun jadi kurang percaya diri karena merasa apa yang ia lakukan selalu salah di mata ibu dan ayahnya. Selain itu juga, emosi yang ditunjukkan pada anak secara berlebihan ini juga akan membuat anak menjadi pribadi yang menutup diri. Ia akan merasa takut pada orang tuanya, bahkan untuk menceritakan masalah yang ia alami di sekolah. Dan ini jangan sampai terjadi, pendengar, karena ini bisa memicu anak melakukan segala hal yang tidak mampu dikontrol atau diketahui oleh orang tuanya. Selain itu juga, bentakan, amarah, dan juga pukulan yang diterima anak dalam frekuensi yang sering ini juga akan membuat anak tumbuh jadi pribadi yang rentan memberontak. Alhasil, mereka akan lebih cuek pada orang tuanya. Bahkan, bisa jadi ia akan melakukan semua hal yang dilarang oleh ibu dan juga ayah.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
3: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Hati-hati ibu atau bunda yang pemarah ini juga bisa menurun pada anak. Jadi yang ditakutkan ini anak pun akan menerapkan cara yang sama pada keturunan mereka nanti. Ia akan jadi pribadi yang kasar dalam berkata maupun berbuat, mudah marah, tidak bisa menghargai orang lain dan bersikap semaunya. Nah pendengar, ini beberapa penjelasan ya mengenai kemarahan ibu ini berdampak pada karakter anak. Nah setelah mengetahui hal-hal tersebut, diharapkan seorang ibu atau bahkan ayah ini juga harus mampu mengontrol emosi saat mendidik anak. Membuat mereka merasa selalu di merasa disayangi, ini sebagai cara agar ibu bisa jadi sahabat bagi mereka tentunya. Semoga informasi ini dapat berguna, dapat bermanfaat. Karena parenting yang salah ini akan membentuk karakter anak yang juga memiliki kepribadian yang kurang memiliki empati seperti itu. Maka dari itu, semoga beberapa informasi ini bisa menambah literasi kita sebagai orang tua agar tepat dalam mendidik anak tentunya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada

Jadi hati-hati untuk orang tua, baik ibu, bunda, ayah, papa, seperti itu ya. Selain memori emosi anak ini cenderung jauh lebih kuat dibandingkan memori fakta, sehingga mereka mungkin melupakan juga, bisa melupakan isi nasihat, namun akan selalu mengingat perasaan saat dimarahi. Nah, kemarahan ini bukan sebuah dosa dalam pola asuh, melainkan respon manusiawi. Namun yang jauh lebih krusial adalah bagaimana orang tua merespon situasi setelah kemarahan itu terjadi. Kemampuan untuk minta maaf dan memperbaiki keadaan jauh lebih membentuk karakter anak daripada sekedar berpura-pura bahwa tidak terjadi apa-apa setelah ledakan emosi tersebut. Semoga bermanfaat tentunya untuk informasi pada sore hari ini. Dan kita bisa lebih banyak belajar kembali untuk bisa menjadi orang tua yang mampu untuk menerapkan beberapa hal kepada anak-anak kita, khususnya dalam parenting yang benar dan sehat seperti itu. Baik, sesaat lagi informasi aktual dari berbagai wilayah di Indonesia terangkum dalam Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Piala Dunia selalu punya panggung yang megah. Di Piala Dunia FIFA 2022, dibangun 8 stadion baru dengan desain futuristik. Beberapa dilengkapi dengan teknologi pendingin. Karena suhu bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Bahkan ada stadion seperti 974 yang dirancang dari kontainer dan bisa dibongkar setelah turnamen selesai. Ini bukan sekedar menjadi tempat pertandingan, tapi menjadi simbol perkembangan inovasi stadion. Karena di Piala Dunia, pengalaman penonton sama pentingnya dengan pertandingan itu sendiri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukleseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam keterangan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya, kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
4: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
5: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama

0: rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya.
1: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
0: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
1: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
2: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
1: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Hanya ada 20
5: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
4: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
5: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
6: Namun juga

0: Tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi, sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
1: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
2: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
4: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar Rp 997,71 miliar mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai Rp 946,93 miliar. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
3: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
5: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
4: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
8: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
7: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan, karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
11: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adhuzna, sebelum Adhuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
10: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan Proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
12: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
13: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
12: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
14: Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memiliki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Doni Tri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni beserta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lisi Loli Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, sore hari ini saatnya kami menyiarkan untuk mimbar Katolik yang akan disampaikan oleh Romo Brian dari tim Komisi Kepemudaan Keuskupan Malang dengan tema iman mengatasi ketakutan. Selamat mendengarkan.

0: Sobat Mimbar Katolik yang terkasih, kembali lagi dalam Mimbar Katolik. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan tim Komisi Kepemudaan dari Keuskupan Malang akan bersama merenungkan tentang Faith Over Fear, iman yang mengatasi ketakutan. Mari kita mulai Mimbar Katolik pada hari ini dengan mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu, atas segala karunia yang Kau berikan kepada kami untuk bersama kembali hadir dalam hadirat-Mu, untuk merenungkan segala yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami yang masih berhadapan dengan ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan di dalam hidup kami, semoga kami, khususnya umat yang Kau kasihi, juga orang-orang muda yang hadir dan menjadi pendengar, senantiasa Kau jamah dan Kau kuatkan dengan rahmat Roh Kudus-Mu, supaya iman yang Kau berikan kepada kami mampu mengatasi segala ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Mimbar Katolik yang terkasih, kita kembali berjumpa pada kesempatan ini untuk merenungkan tema Faith Over Fear, iman yang mengatasi ketakutan-ketakutan. Hari ini secara istimewa hadir bersama kita teman-teman dari Komisi Kepemudaan Keuskupan Malang. Mungkin bisa berkenalan teman-teman yang hari ini datang untuk siaran bersama kita. Siapa aja?
1: Iya, perkenalkan saya Rosi.
0: Dari paroki?
1: Dari paroki Maria Ratu Damai Lumajang.
0: Oh, dari paroki Lumajang.
2: Saya Rere, dari paroki Santo Yohanes Pemandi Janti.
3: Oke, halo, saya Regen.
2: Rita dari Santo Paulus Ambulu.
0: Oke, kita kedatangan tiga teman dari Komisi Kepemudaan, Rosi dari Paroki Lumajang, Rere dari Paroki Janti Malang, dan Geta dari Paroki Ambulu. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan tentang Yesus yang berjalan di atas air. Yesus yang menenangkan murid-muridnya ketika mereka takut dan berteriak-teriak, itu hantu. Keliru melihat Tuhan sebagai hantu, memiliki ketakutan dan kecemasan di dalam kehidupan. Nah, ini hari ini pada kesempatan saat ini ada orang-orang muda yang datang bersama kita. Maka kita mungkin sharing ya, apa sih ketakutan yang kamu rasakan, kamu alami sebagai seorang anak muda, sebagai seorang OMK, Orang Muda Katolik. Silakan.
1: Ya, mengenai ketakutan saya sebagai OMK, ya tentu mungkin yang paling relate ya sama teman-teman muda yang lain. Yang pertama itu pasti kita takut gagal gitu kan, karena kita dalam mencapai sebuah tujuan atau goals kita itu kan kita butuh proses. Nah, dalam proses itu ada ketakutan nanti kalau gagal gimana ya, seperti itu. Dan selain itu juga selain ketakutan dalam kegagalan itu, juga takut sendirian sih, lebih ketakut sendirian gitu. Karena bagaimanapun caranya kita harus belajar untuk berjalan sendiri sesuai dengan segala kemampuan dan kelebihan kita. Seperti itu sih kalau dari saya.
0: Ya, itu dari Rosi ya. Takut gagal menjadi pergulatan dalam kehidupannya. Kalau Rere gimana? Apa yang menjadi ketakutan-ketakutan dalam hidupmu?
2: Kalau dibilang pernah merasa takut, pasti pernah merasa takut dalam kehidupan pribadi saya. Ada momen di mana saya merasa ragu, takut tidak bisa melakukan sesuatu hal dengan cukup baik. Bahkan kadang overthinking sendiri, seperti itu.
0: Ya, overthinking ya, sebagai orang muda berpikir berlebihan. Kadang-kadang kita juga dalam kehidupan merasa takut ini, takut itu. Gimana nanti kalau di masa depan terjadi sesuatu yang tidak bisa kita kontrol? Padahal kadang-kadang justru dalam kehidupan kemudian itu juga tidak terjadi di masa depan. Hanya kecemasan dan ketakutan itu hadir di dalam pikiran kita, menjadi seperti hantu tadi, menjadikan kita gelisah, khawatir, cemas dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Kalau kita, nah ini, punya ketakutan apa kamu?
2: Mungkin berangkat dari pengalaman pribadi, ketakutan asli yang saya rasakan itu ketika kumpul dengan komunitas, malah saya ada rasa, mungkin gak ya, aku ini dianggap kurang rohani dibandingkan orang-orang lain. Itu yang menjadi ketakutan saya. Karena sebagai generasi Gen Z juga, itu seringkali muncul takut juga hilang pergaulan karena hiruk pikuk yang semakin merajalela seperti sekarang ini karena kerjaan juga. Takutlah dibandingin sama orang-orang lain, seperti itu.
0: Ini anu ya, konteksnya sedang bersama teman-teman Katolik atau di kampus dengan banyak teman-teman yang beragama keyakinan lain.
2: Di komunitas sendiri sih, Romo.
0: Oh, di komunitas Katolik sendiri ya. Jadi ada merasa takut kurang rohani, takut merasa dianggap atau dibanding-bandingkan dengan yang lain. Wah, ini berat ini ya. Seperti seakan-akan ada anak tetangga yang lebih berprestasi, terus kamu harus bisa jadi seperti dia. Menjadi kemudian standar dalam hidup kita, seakan-akan ada baku harus menjadi baik seperti si A, si B atau si C ya. Nah, lalu dalam pergumulan, pergulatan itu ada perjuangan gak? Ada upaya yang kita mulai, kita lakukan untuk melawan ketakutan-ketakutan itu?
1: Iya, tentu kalau upaya itu selalu diusahakan ya. Jadi memang semua itu kembali kepada pribadi kita masing-masing, terlebih kita sebagai kaum muda Katolik, kita sebagai anak Tuhan Yesus, tentu kita diajarkan untuk selalu percaya, kita diajarkan untuk selalu mengingat dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Jadi memanifestasi pikiran kita untuk tetap teguh sama tujuan kita, kita fokus kepada tujuan kita, sehingga itu lama-kelamaan rasa takut atau rasa mengenai kegagalan itu akan hilang dengan sendirinya selama kita berusaha dan yakin pada diri kita. Jadi sejauh ini saya belajar bagaimana caranya untuk terus berfokus kepada tujuan saya, sehingga rasa takut dalam kegagalan itu bisa pergi dengan sendirinya, alias saya bisa move on dari rasa itu. Mungkin dari Riri?
3: Kalau saya, walaupun overthinking dan merasa kurang yakin, saya tetap berani melangkah walaupun masih ada rasa takutnya. Ada rasa tenang juga sih, karena percaya Tuhan tetap menyertai walaupun situasinya belum tentu mudah.
0: Oke, kita gimana? Ada usaha, perjuangan apa yang kamu coba lakukan?
2: Hampir sama sebenarnya. Saya cuma belajar gimana caranya menyerahkan apa sih yang menjadi di luar kendali kita. Jadi kita pasrah semua ke Tuhan. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk mengatasi persoalan kita, ya kita pasrah ke Tuhan. Apa nanti jawaban Tuhan, ya kita lakukan sesuai kehendaknya.
0: Oke. Ya, teman-teman yang terkasih, Sobat Mimbar Katolik, juga pada kesempatan hari ini, 9 Juni, juga menjadi countdown-nya, hitung mundur. H-30 Malang Yote, yang juga mengambil tema Faith Over Fear, iman yang mengatasi ketakutan-ketakutan. Nah, dari teman-teman Komisi Kepemudaan Keuskupan Malang, apa sih sebetulnya MYD? Apa itu Malang Yote yang hari-hari ini mulai bergema ya di jagat gereja, khususnya dunia orang muda di Keuskupan Malang? Apa sih MYD itu?
1: Ya, jadi MYD itu adalah Malang Yote ya. Malang Yote 2026. Jadi itu merupakan pertemuan akbar yang ini tahu yang kedua kalinya ya diadakan. Jadi sebelumnya itu ada tahun 2015 diadakan, dan baru 2016 dan baru 2026 ini diadakan kembali. Ini merupakan perjumpaan kaum muda di seluruh Keuskupan Malang yang akan berkumpul dan berdinamika bersama nantinya di Ngadireso, Pertapaan Karmel Tumpang Malang.
0: Oke, itu kapan akan dilaksanakan?
1: Oh ya, untuk pelaksanaannya tanggal 9 sampai 12 Juli 2026.
0: Oke, menarik ya, Hari Orang Muda Sekeuskupan Malang. Oke, Malang Yote. Lalu siapa saja yang diundang, siapa saja yang terlibat, siapa saja yang turut hadir berdinamika di sana?
2: Ada sekitar 33 paroki di seluruh Keuskupan Malang dan diikuti oleh kurang lebih 400 peserta. Jadi nanti kita semua para Keuskupan Malang, anak-anak muda boleh langsung join. Kita masih Juli, jadi masih punya banyak waktu untuk mempersiapkannya. Nanti kita berjumpa dengan, kalau mau cari jodoh, mau menambah iman juga boleh banget di Malang Yote.
0: Oke, jadi panitia sudah direkrut banyak volunteer dan juga relawan-relawan dan juga kru dari Komisi Kepemudaan Keuskupan Malang, dan juga nanti peserta dijaring dari 33 paroki sekeuskupan Malang, mulai dari ujung timur Banyuwangi sampai ujung barat di Pulau Madura, dan semua diundang untuk turut terlibat dalam Hari Orang Muda Sekeuskupan Malang. Nah, kemudian kira-kira tadi berapa ratus peserta?
2: kurang lebih kita di angka 400.
0: Sekitar angka 400 peserta yang akan hadir ya. Jumlah yang luar biasa, pertemuan akbar untuk tahun 2026 ini. Lalu MYD yang kita akan jalankan itu apa sih tujuannya? Apa yang menjadi cita-cita dari teman-teman muda? Kenapa kita harus berkumpul? Kenapa kita ngadain pertemuan akbar? Apa cita-cita yang ingin diwujudkan?
3: Harapannya dengan adanya MYD dapat menjadi wadah pengembangan potensi, bakat, dan kepemimpinan orang muda Katolik, sehingga pelayan gereja tidak selalu yang sudah berumur begitu, jadi bisa digantikan oleh teman-teman yang masih muda usianya. Selain itu juga dapat mempererat persaudaraan antar orang muda Katolik Keuskupan Malang untuk wadah menumbuhkan tempat untuk mendorong OMK agar semakin terlibat dalam pelayanan gereja.
0: Oke. Ini kalau dari sharing, ini Mas Rosi sebelumnya ikut MYD yang pertama ya?
1: Iya.
0: Mas Rosi ikut MYD pertama sebagai peserta.
1: Sebagai peserta.
0: Iya, ini MYD kedua ikut sebagai
1: panitia.
0: Sebagai panitia. Nah, ini contoh ya. Contoh konkret bahwa yang dulu peserta berikutnya bisa bertumbuh menjadi panitia. Yang semula hanya ikut, sekarang ikut menjadi penggerak. Sehingga ini bagian dari bagaimana gereja menumbuhkan generasi-generasi baru, kader-kader baru, orang untuk mau terlibat, mau masuk ke dalam pelayanan gereja. Sehingga kalau dalam surat gembala Bapak Uskup dikatakan menuju 100 tahun Gereja Keuskupan Malang, gereja yang berwajah muda, maka pengurus gereja kita tidak selamanya hanya orang yang itu-itu saja, orang yang generasi-generasi lama itu-itu saja, tetapi orang muda diundang, orang muda dibuka pintu seluas-luasnya untuk mau masuk terlibat dalam pelayanan dan hidup menggereja. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam dinamika gereja kita, di dekanat, di paroki kita, ada rangkaian panjang kegiatan Malang Yude, termasuk agenda pra atau sebelum Malang Yude dimulai. Nah, ini mungkin sharing ya, di beberapa paroki kegiatannya apa aja, kegiatan-kegiatan apa yang menarik yang bisa di-sharingkan, dibagikan, yang dibuat di parokimu. Kan ada kemarin kegiatan kirab salib ya, itu kegiatannya seperti apa?
1: Iya, jadi salah satunya itu adalah kirab salib ya, yang berkeliling antar paroki sekeuskupan Malang. Jadi kebetulan waktu di paroki saya, paroki Lumajang, itu kirab salib datangnya setelah Paskah waktu itu ya, setelah Paskah. Terus selama 4 hari 3 malam itu di paroki saya, teman-teman OMK mengajak umat juga untuk mendoakan salib tersebut ya. Jadi ada doa khusus, doa wujud ya, yang didoakan di depan salib, dan itu didoakan pada saat setelah komuni. Terus setelah itu juga mengadakan pendalaman iman bersama Romo. Jadi teman-teman OMK di sana diajak untuk datang dan mendengarkan pendalaman iman tersebut. Terus ada juga taise. Jadi yang waktu sesi taise itu dilakukan bersama frater di paroki saya. Dan itu menjadi momen yang menarik ya, karena yang waktu taise ya, karena nggak semua pernah ikut dan nggak semua tahu, karena itu juga jarang diadakan di paroki saya pada saat itu. Itu kalau yang ada di paroki Lumajang.
0: Iya. Yang Rere mungkin dari paroki Janti ada pengalaman yang menarik dalam kegiatan pra MYD, kirab salib dan lain sebagainya mungkin yang ingin di-sharingkan.
3: Kebetulan selama kirab salib, saya juga mendatangi beberapa paroki lain selain paroki Janti. Untuk paroki Janti sendiri, kegiatannya kurang lebih sama ya. Ada Q&A, ada doa rosario bersama dengan kaum muda dan DPP. Lalu untuk hari ketiganya ada Taize. Terus di beberapa paroki yang saya datangi, untuk paroki Hati Kudus Yesus
0: Kayu Tangan
3: itu misalnya sangat berkesan menurut saya, karena menggunakan beberapa adat, ada yang dari daerah Banyuwangi, Bali, Batak,
0: jadi bisa inkulturasi ya.
3: Iya.
0: Ya, dalam beberapa budaya yang menunjukkan keragaman orang muda kita juga dari berbagai macam latar belakang. Kalau gitu kita, nah ini bagaimana di parokimu?
2: Waktu kirab salib MYD di paroki Ambulu, paroki Santo Paulus Ambulu, yang menarik adalah bertepatan dengan Trihari Suci.
0: Dimana dari,
2: ya, dimana dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung itu salib masih berada di paroki kami. Jadi yang menjadi suatu kebanggaan itu mungkin dari paroki-paroki lain, mayoritas yang memeriahkan MYD itu orang muda, tapi di kita tuh sampai tuguran Kamis Putih pun di depan salib MYD itu bersama semua seluruh umat. Itu sih yang menjadi kebanggaan tersendiri dari paroki Santo Paulus Ambulu, paling lama jangka waktunya sampai seminggu.
0: Oke. Berarti memang betul-betul diberi salib yang lama berarti ya. Harapannya OMK mampu mengatasi ketakutan-ketakutan, salib-salib kehidupan di dalam pesiaran yang terus dijalani. Nah, Sobat Mimbar Katolik yang terkasih, maka kalau kita kembali ke tema kita, Faith Over Fear, iman yang mengatasi ketakutan-ketakutan, pada akhirnya kegiatan Malang Yute mengajak setiap orang muda untuk mampu keluar dari ketakutan-ketakutannya, mampu bertumbuh sebagai orang muda yang militan dan semakin dewasa, baik dalam kepribadian, baik dalam iman, menjadi kader-kader masa depan Gereja Katolik. Nah, pada akhirnya kita semua juga ditanya, kita semua dimasukkan pada permenungan yang sama. Kalau kita memiliki ketakutan, kecemasan, kegelisahan dalam hidup kita, apakah kita sudah berjuang dengan iman kita? Atau kita masih mengandalkan kekuatan diri kita? Sehingga hari ini sebagaimana yang disabdakan Yesus dalam bacaan yang kita sudah dengarkan, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan juga mendekat kepada Yesus. Atau ia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Sudahkah dalam ketakutan, kecemasan dan kegelisahan kita, kita datang kepada Tuhan, kita minta tolong, kita mengandalkan Dia. Sebab kita senantiasa disadarkan bahwa apapun kemampuan kita, kelebihan dan potensi-potensi diri kita, tanpa mengandalkan dan mengundang Yesus dalam hidup kita, kita bukanlah siapa-siapa. Maka marilah mengundang rahmat Roh Kudus, karunia-karunia Allah, berkat dan karunia dari Yesus sendiri di dalam hidup kita. Sebab tanpa Dialah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sobat Mimbar Katolik yang terkasih, mari kita bersama hening sejenak untuk merenungkan bacaan Injil dan permenungan kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kembali kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang sudah Kau berikan kepada kami, khususnya kesempatan untuk bersama mendengarkan iman yang mengatasi ketakutan-ketakutan kami. Bersama dengan teman-teman dari Komisi Kepemudaan Keuskupan Malang, kami kembali Kau ingatkan akan segala kelemahan dan ketidakberdayaan kami di hadapan masa depan, di hadapan rencana-rencana kami, di hadapan ketakutan, kecemasan dan kegelisahan yang seringkali hadir dalam hidup kami. Semoga Engkau senantiasa membimbing, memberkati kami ketika kami merasakan takut, gelisah dan cemas, menjadikan hati kami semakin mantap dan beriman di dalam hadirat-Mu sendiri. Kami percaya segala kekuatan kami hanya berasal dan bernaung kepada-Mu saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: gak tahan lagi, Din. Badan Bapak udah gak kuat lagi.
1: Pak, Bapak harus bertahan ya.
0: Aduh, siang ini kok gak ada yang naik becak ya. Sepi banget. Itu kok ada mobil mesinnya nyala? Tapi orangnya seperti sakit ya. Jendelanya terbuka lagi. Saya kesana aja deh.
2: Kuku Kayu Becak Demi Bapak. Naskah Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: Kok narik becanya gak sampai sore, Din?
1: Ini saya habis beliin nasi buat bapak.
0: Oh, bapakmu belum makan siang ya?
1: Iya, Pak Jamal. Saya permisi dulu ya, Pak.
0: Kasian banget si Udin itu. Masih kecil harus menarik beca menggantikan bapaknya. Mencari nafkah sendiri lagi.
2: Iya ya, kasihan si Udin. Bapaknya sudah lama sakit. Ibunya sudah lama meninggal pula.
0: Dia harus cari nafkah dan mengurus bapaknya yang sakit.
2: Ya, inilah kehidupan. Saya permisi dulu ya Pak Jamal, saya mau ke pasar nih.
0: Oh, silakan Bu. Saya juga mau melanjutkan pekerjaan saya.
2: Baiklah.

0: Bapak, makan dulu ya. Udin sudah beliin nasi.
1: Bapak gak lapar, Din.
0: Bapak, emangnya makan apa? Kan sejak pagi tadi, Bapak hanya minum air putih saja. Nah, ini Udin sudah bawakan Bapak nasi. Ayo, Bapak makan ya. Udin suapin.
1: Bapak sedih, Din. Bapak sakit lama sekali. Bapak sekarang sudah gak bisa cari nafkah.
0: Bapak, jangan mikirin macam-macam. Sebagai anak tunggal, Udin bertanggung jawab penuh kepada Bapak. Kalau uang tabungan Udin sudah cukup, Udin akan bawa Bapak ke rumah sakit.
1: Jangan, Din, jangan. Kamu kan tahu biaya rumah sakit itu mahal.
0: Tenang aja, Pak. Nanti Udin akan cari tahu bagaimana berobat gratis, Pak. Bapak harus semangat ya.
1: Iya, Din.

0: naik beca, Bu.
1: Iya, Din. Antar ibu ke pasar ya.
0: Iya, Bu. Ayo naik, Bu.
1: Hati-hati ya, Din.
0: Iya, Bu.

0: Din. Bapak udah gak tahan lagi, Din. Badan bapak udah gak kuat lagi.
1: Pak, bapak harus bertahan ya. Ayo, Pak, kita berobat ke rumah sakit. Ayo, Udin bantu bapak naik ke becak ya. Kita naik becak saja.
0: Iya, Din.

0: think you're going the other way.
1: I'm going the other way?
0: No, now you're just being well.
2: Yeah, that's the way. That's the way.
3: Kamu yang bernama Baharudin?
4: Iya dokter, panggilan saya Udin dokter.
3: Begini Udin, bapakmu harus diterapi.
4: Kenapa harus diterapi dokter?
3: Supaya bapak kamu bisa kembali berjalan lagi, jadi harus diterapi.
4: Tapi saya nggak punya uang dokter. Penghasilan saya hanya dari menarik becak saja. Itu pun hanya sedikit, cukup untuk makan saja dokter.
5: Dokter, saya yang akan membayar semua biaya pengobatan bapaknya Udin.
4: Bapak siapa? Kenapa bapak mau menolong saya?
5: Udin pasti tidak kenal bapak. Tapi bapak kenal Udin. Terakhir bapak ketemu Udin, umur Udin masih 1 tahun. Bapakmu pernah menolong bapak Udin? Begini ceritanya.
6: Siang ini kok nggak ada yang naik beca ya, sepi banget. Itu kok ada mobil mesinnya nyala, tapi orangnya seperti sakit ya. Jendelanya terbuka lagi. Saya kesana aja deh.
4: Mas,
6: aduh, bapak sakit.
4: Iya mas.
6: Pak, tolong pak. Bapak saya bawa ke rumah sakit ya pak.
4: Iya makasih mas.
6: Tapi naik beca saya gak apa-apa ya pak.
4: Gak apa-apa mas.
6: Ayo pak, pegang pundak saya pak.
4: Iya mas,
6: ayo.
4: Makasih mas. Sebentar
6: saya bantu pak.
4: Tutup mobil saya mas.
6: Ayo pak, pelan-pelan ya pak.
4: Aduh,
6: pelan-pelan pak.
4: Iya mas.

Nah, Udin, Bapak sehat kembali berkat jasa Bapakmu yang sigap membawa Bapak ke rumah sakit dengan becaknya. Sekarang semua biaya rumah sakit Bapak yang nanggung. Udin tenang aja ya.

0: Alhamdulillah Bapak sudah sehat, sudah sembuh ini. Semua berkat kebaikan Pak Hartono yang sudah membiayai semua urusan rumah sakit ini, Din.
1: Dan Pak Hartono sudah membelikan kita becak banyak, Pak. Katanya Udin gak boleh lagi narik becak. Sekarang kita menjadi bos yang punya becak. Kita hanya menerima uang setoran becak yang kita sewakan, Pak.
0: Alhamdulillah ya Allah, terima kasih telah kau tunjukkan kuasamu kepada hambamu. Ya Allah, berikanlah Pak Hartono kesehatan dan rezekinya yang terus mengalir bagai air.
2: Kukayuh becak demi Bapak dengan para pemain Berlian sebagai Udin, Arif sebagai Bapak, Iwan sebagai Hartono, Tri Martini sebagai Cica, Suartini sebagai Binda, Dermawan sebagai Dr. Gunawan, Atep Gunawan sebagai Pak Jamal, Nasuhi sebagai Pak Agam, Lestari sebagai Ibu Wina. Teknik demontase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Ir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar Perusahaan itu dimanapun Anda semua berada, sesaat lagi kita akan ikuti program Obras Obrolan Komunitas untuk edisi hari ini Pendengar Perusahaan itu Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Nisa Sofi. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Perusahaan RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat malam pendengar Perusahaan itu dimanapun Anda semua berada. Malam hari ini senang sekali saya Nizar Sufi kembali hadir untuk temani Anda dalam program Obras Obrolan Komunitas. Pendengar komunitas, kali ini kita akan ajak Anda untuk mengenal sebuah profesi yang mana profesi ini mungkin menjadi keinginan hampir setiap dari kita. Gimana gak pingin pendengar Perusahaan itu ya, kita ini bukan hanya menjalankan sebuah profesi, tapi tempat ini menjadi tempat impian bagi banyak orang, utamanya umat muslim, untuk melaksanakan ibadah, baik itu haji ataupun umroh, ya, ini di tanah suci pendengar. Dan apakah profesi ini hanya sekedar tujuan untuk sampai ke sana semata, atau apakah ada cara-cara jitu atau mungkin cara strategis untuk bertahan, dan juga apa sih pengalaman yang bisa kita ulik dari profesi yang satu ini. Kita akan mengangkat tema pendengar Pro 1, yaitu Survival Guide di Saudi, Seni Sosialisasi Alam Mutaifim Indonesia. Pendengar, malam hari ini saya akan ditemani oleh seorang praktisi di bidang mutawif dan juga handling. Dia adalah Mas Mus'ab M. Yazid, ya. Beliau nggak ada di sini sekarang, tapi jangan khawatir, nikmat teknologi membuat kita bisa tersambung. Sudah terhubung bersama kami Mas Mus'ab di jalur Zoom meeting kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mus'ab.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nizar.
0: Masya Allah, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah, saya sendiri sehat. Gimana Mas Nizar sendiri?
0: Juga sehat. Wah, ini ngomong-ngomong soal Jember, Mas Mus'ab juga punya perjalanan di Jember juga ya. ada kisah di Jember juga ya. Mungkin boleh sharing sedikit ya. Ini salah satu mahasiswa juga di Jember nih ya.
2: Betul. Jadi beberapa tahun kemarin, mungkin di tahun 2021 ya, saya sempat di Jember untuk kuliah di STDI Imam Syafi'i Jember. Jadi ketika itu saya sempat kuliah di sana. Dan akhirnya nantinya saya memutuskan untuk pergi ke Saudi. Bagaimana lalu saya kerja nantinya di Saudi itu.
0: Oke. Nah, malam hari ini Mas Mus'ab ini ada di mana nih sekarang nih? Lagi di Indonesia atau masih di Saudi nih?
2: Betul, sekarang lagi pulang ke Indonesia. Insya Allah di awal bulan Juli saya bakal kembali ke Saudi insya Allah.
0: Oke. Nah, bagi seorang Mas Mus'ab ya, apakah menjadi mutawif ini adalah impian yang memang sudah lama dicita-citakan atau perjalanan yang tidak pernah disangka dan diukir sebelumnya? Boleh sharing sedikit dong?
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya pertanyaannya sangat menarik, dan sebelumnya saya ingin juga menyapa terlebih dahulu ke para pendengar RRI Jember. Ya, halo, selamat malam Sobat RRI Jember. Kemudian, sebenarnya kalau saya pribadi untuk membahas tentang apakah saya ingin menjadi mutawif atau ini adalah perihal yang tidak disangka-sangka tiba-tiba jadi mutawif nih. Ternyata dahulu memang saya sendiri itu percaya akan diri saya bagus dalam perihal penyampaian suatu hal. Itu yang saya yakini. Karena memang banyak orang-orang yang mengagumi hal itu, pada akhirnya alhamdulillah pastinya itu pemberian dari Allah. Akhirnya saya merasa bahwa bidang mutawif ini adalah bidang yang mensupport apa yang saya percayakan pada diri saya. Akhirnya saya mencoba untuk menjadi mutawif. Pastinya belajar terlebih dahulu, karena mutawif bukan hanya masalah tentang bagaimana kita menjelaskan sejarah Mekah Madinah ke jamaah umroh, atau hanya sebatas ngomong-ngomong saja, tidak. Tapi banyak perihal yang harus dilakukan oleh seorang mutawif dari segi teknis sampai nanti harus memiliki public speaking yang bagus. Jadi bisa dikatakan ini adalah perihal yang diinginkan, akan tetapi alhamdulillah Allah permudah jalannya ke sana, di mana saya tidak terlalu effort berat lah untuk mencapai ke perihal ini gitu.
0: Oke, nah ini berarti berawal dari kecondongan Mas Mus'ab untuk belajar public speaking ya di masa-masa kuliah dulu, yang ternyata itu dirasa kok bermanfaat ya di pekerjaan sekarang. Nah, kalau betul, mungkin bisa flashback sedikit, ini Mas Mus'ab sudah berapa tahun jadi praktisi di bidang mutawif dan handling?
2: Sebenarnya saya untuk memulai untuk menjadi mutawif itu di tahun 2023. Akan tetapi yang fokus untuk menjadi mutawif itu di satu tahun terakhir.
0: Satu tahun terakhir ya. Jadi betul, udah berjalan sekitar 2 tahun lah ya di bidang ya, ini ya. Oke. Okay. Mas Mus'ab kan juga dulu kuliahnya fokusnya bahasa Arab juga, dalam artian memang yang dipakai di sana bahasa sehari-hari, di Saudi tentunya bahasa Arab. Seberapa besar sih pengaruh background pendidikan dengan pekerjaan saat ini?
2: Baik, untuk pengaruh background pendidikan, sebenarnya yang saya paling syukuri adalah alhamdulillah saya belajar di bidang agama yang memang dari dulu orang tua saya selalu mengarahkan saya ke bidang agama. Dari saya SMP, SD bahkan saya masuknya SD Islami, kemudian SMP, SMA saya mondok, sampai akhirnya nanti di STDI, dan sempat juga di sekolah yang lain. Tapi yang kalau semisal kita membahas tentang bahasa Arab, apakah bahasa Arab yang kita pelajari dari dulu itu berpengaruh dengan skill kita untuk berkomunikasi di Saudi Arabia? Saya bilang tidak, karena bahasanya sangat berbeda. Bahkan kalau kita mencoba untuk berbicara dengan bahasa yang kita pelajari di pondok, itu kita bilangnya bahasa Arab Fusha. Kalau kita belajar, kalau kita berbicara dengan mereka dengan bahasa Arab Fusha, itu banyak dari mereka yang tidak mengerti atau mereka mengejek, seolah mereka bilang kita kaku karena bahasa kita yang memang baku. Ya, bahasa Fusha itu adalah bahasa Al-Quran yang memang dikategorikan dalam bahasa Arab itu bahasa Arab yang baku, yang resmi. Seperti itu. Akan tapi Ammiyah itu adalah bahasa yang dipakai setiap tempat di Arab. Dan Ammiyah ini berbeda-beda. Sama kayak kita di Indonesia. Bahasa kita, logat kita beda-beda setiap tempat. Di Saudi pun demikian. Arab Saudi beda, Yaman beda. Bahkan di Arab Saudi sendiri, Riyadh, Jeddah, Madinah, Makkah, mereka punya logat yang berbeda-beda. Nah, makanya untuk pertama kali ke sana, maka belajar bahasa Arab lagi. Itu yang saya lakukan. Belajar bahasa Arab untuk bisa berkomunikasi dengan warga sekitar. Seperti
0: okay,
2: itu.
0: Oke, berarti apa yang dipelajari dulu bukan berarti tidak bermanfaat ya. Namun karena memang tadi bahasanya baku, kemudian di sana dipakai bahasa sehari-hari, jadi perlu adaptasi seperti itu. Berapa lama sih waktu itu Mas Mus'ab adaptasi sampai bisa nyaman ngobrol dengan warga di sana dan istilahnya sudah bisa inilah ya, bersosialisasi lah dengan warga, itu butuh waktu berapa lama sih?
2: Kira-kira butuh waktu sekitar 5 bulan.
0: 5 bulan
2: untuk benar-benar bisa menguasai bahasa mereka, untuk benar-benar paham. Akan tetapi kalau cukup, artinya cuma cukup bisa, ya mungkin sebulan, 2 bulan pertama itu sudah cukup bisa. Kalau mau yang pro, itu saya pribadi di 5 bulan pertama. Jadi memang saya tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang bahasa Arab Ammiyah ini. Pada akhirnya saya pun berusaha untuk mencoba ya teman atau mencari orang-orang warga sekitar yang memang mau banyak berdialog dengan saya. Untuk apa? Untuk memperlancar bahasa saya. Intinya keberanian.
0: Intinya mau belajar lah seperti itu ya. Oke. Okay. Nah, Mas Mus'ab, ini kita tahu bahwa jamaah baik itu haji atau umroh yang berasal dari Indonesia ini jumlahnya ini Masya Allah luar biasa besar, dan bahkan salah satu penyumbang jamaah terbanyak ya di dunia. Dan bahkan kalau saya lihat fenomenanya, ini banyak juga orang-orang Saudi atau warga asli sana itu yang belajar bahasa Indonesia karena banyaknya jamaah. Nah, fenomena seperti ini memang banyak ya Mas Mus'ab jumpai di sana.
2: Betul, jadi jamaah Indonesia memang Masya Allah tabarakallah. Kalau dibilang Indonesia ini negara yang katakan yang miskin, kalau ada orang mengatakan Indonesia adalah negara miskin, tapi ketika kita lihat banyaknya jamaah yang bisa melaksanakan ibadah umroh, kita bakal bilang negara Indonesia adalah negara yang kaya. Bahkan bayangin nih Mas Nizal, kita di sana, para orang-orang yang buka toko di sana ya, mereka orang-orang Yaman atau orang-orang Bangladesh atau bahkan orang Saudi sekalipun, mereka paham bahasa Indonesia untuk berjualan. Jadi terkadang nih ada jamaah Indonesia lewat perempuan, mereka tanya, mereka panggilnya gini, hey hey kamu ayu ting ting ayu ting ting ayu ke sini. Mereka sampai Prabowo, Gibran semua dibawa sama mereka.
0: Oke, iya. Sebelumnya
2: karena
0: manggil
2: mereka
0: manggil Presiden Jokowi ya. Iya.
2: Dulu ya, sekarang diganti Prabowo.
0: Oke. Oh, seperti
2: Jadi
0: itu.
2: memang, jadi memang mereka tahu market terbesar mereka tuh orang Indonesia. Dan setelah dipanggil, orang Indonesia gak banyak nego. Ya meskipun nego-nego akhirnya tetap beli. Kalau orang-orang di negara yang lain, dari negara yang lain ya, secara umum juga negara Arab bahkan, mereka nego-nego, gak berhasil, gak dibeli. Kalau orang Indonesia nego-nego gak berhasil tetap dibeli. Nah makanya masya Allah orang Indonesia ini pada akhirnya pun memang dari segi jamaah memang sangat membludak ya, banyak sekali. Bisa dikatakan mungkin setiap harinya di musim sepi itu insya Allah tidak kurang dari mungkin 30-50 bus kedatangan jamaah Indonesia setiap hari. Itu di musim sepi, belum lagi di musim ramai ya. Memang sangat banyak sekali, masya Allah, tabarakallah itu.
0: Iya, oke. Baik, Mas Musab, kita kembali ke profesi seorang mutawif ya. Mungkin masih banyak yang belum tahu, apalagi mungkin kita-kita nih yang belum pernah menginjakan kaki di tanah suci. Kita doakan semoga siapapun pendengar Pro 1 dimudahkan langkahnya ke sana ya, seperti Mas Musab ya, amin. Nah, Mas Musab, sebenarnya pekerjaan seorang mutawif ini kalau bisa dijabarkan secara detail ini apa sih? Kemudian perannya apa bagi para jamaah?
2: Baik, pekerjaan seorang mutawif dan perannya. Pekerjaannya adalah kita memastikan bahwa setiap jamaah umroh itu aman selama mereka ada di Saudi. Jadi mutawif ini mereka menjadi orang yang atau orang travel yang berada di lapangan bersama jamaah.
0: Okay.
2: Memastikan kenyamanan mereka, ada masalah di antara mereka, kita bantu menyelesaikannya. Intinya semua keamanan jamaah di waktu mereka berada di Saudi Arabia itu adalah termasuk kerjaan mutawif. Dan pastinya juga bukan hanya tentang keamanan mereka, tapi kita juga membimbing mereka untuk beribadah lebih dekat kepada Allah. Jadi mutawif ini harus punya ilmu dan semangat. Ilmu agar bisa memberitahu tentang ibadah-ibadah apa yang dilakukan jamaahnya, dan semangat agar bisa menjaga dan mengamankan jamaahnya. Karena kadang kita tahu ya, mungkin tiba-tiba banyak jamaah kasusnya hilang gitu di Saudi kan. Itu memang perihal yang kita sebagai mutawif pun tidak mau itu terjadi. Cuman ya qadarullah itu terjadi, ya kita harus berusaha untuk mencari jamaah yang hilang, memastikan setiap jamaah nyaman di tempatnya. Intinya kita orang lapangan dari utusan travel yang ada bersama jamaah 24 jam kali berapa hari tergantung paket umrohnya. Seperti itu.
0: Oke, berarti pekerjaan mutawif di Tanah Suci itu legal ya Mas Musab?
2: Betul, sangat, itu sangat legal dan sangat dibutuhkan. Karena sebagai saya pribadi ya, melihat ada travel sebenarnya yang saya tahu mereka mencoba untuk tidak memakai mutawif. Jadi kalau Mas Yusnizar tahu dan para pendengar RRI tahu, dalam travel umroh mereka menyediakan yang namanya tour leader dan menyediakan yang namanya mutawif. Tour leader ini adalah utusan travel yang dia tugasnya menjaga keamanan jamaah dari keberangkatan di Indonesia. Jadi dari di Indonesia sudah ada tuh tour leadernya, kepala leadernya. Sampai nanti di Saudi bertemu dengan mutawif, maka tour leader dan mutawif ini bekerja sama. Ada jamaah, ada travel yang mencoba untuk tidak menggunakan mutawif. Jadi semuanya dibebankan kepada tour leader. Dan saya lihat ya travelnya kurang bagus dan kurang rapi. Seperti itu. Jadi memang beneran benar-benar mutawif ini perannya dibutuhkan, karena mutawif sendiri yang tahu bagaimana medan, bagaimana jalan di Saudi Arabia. Akhirnya ini membantu jamaah, bahkan kalau mau belanja atau mau jalan-jalan, ya kita mutawif yang memang tinggal di sana dan yang tahu tentang keadaan Saudi Arabia, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, berarti kita sudah punya poin nih, pendengar dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember tahu bahwa tour leader itu tidak sama dengan mutawif ya Mas Musab. Dalam artian tour leader itu yang menemani kita dari keberangkatan dari tanah air ke tanah suci. Nah kalau mutawif ini standby sudah di tanah suci seperti itu. Nah kalau bagi Mas Musab sendiri, kan kita tahu kalau haji itu musiman ya, tidak setiap saat. Mungkin berbeda dengan umroh. Nah bertahan hidup atau kalau di Indonesia mungkin kan kita bisa ngobrol sama siapa aja ya, lapar tinggal makan seperti itu. Nah kalau di Saudi mungkin agak sedikit berbeda, ada beberapa penyesuaian baik mungkin itu makanan, tempat, dan juga culture atau budaya di sana. Nah pengalaman Mas Musab sendiri ini sudah masuk ke tahun kedua ya menjadi seorang mutawif, culture shock atau mungkin apa sih budaya yang mungkin masih sampai sekarang butuh adaptasi bagi seorang Mas Musab di Saudi sana?
2: Jadi bahasa saya sendiri melihat bagaimana orang-orang Saudi ketika mereka bekerja, saya bilang bukan sistem yang mengatur mereka, tapi mereka yang ngatur sistem.
0: Wah.
2: Jadi gini.
0: Gimana tuh? Harus dijelaskan tuh.
2: Memang mereka subhanallah hampir rata keras kepalanya. Maksud saya bukan keras dalam perihal menjelekkan mereka ya, cuma mereka dalam arti memiliki kepribadian yang seperti itu. Di saat kita misalkan di Indonesia ya, sistem sudah mengatur nih, misalkan petugas bandara SOP-nya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pada akhirnya mereka itu, petugas bandara ini melakukan apa yang di SOP-kan dan dia berusaha melayani sebaik mungkin untuk orang-orang yang ada di sini, untuk orang-orang yang ke bandara tersebut. Kalau Saudi tidak seperti itu. Di Saudi, petugas bandara bisa marahin kita. Karena mereka yang memang benar-benar, apa kata mereka, seolah-olah sistem, mereka ingin ngatur sistem. Padahal sudah ada SOP-nya jelas, misalkan bekerja dengan bagus apa itu, misal mereka bingung, atau bahkan mereka butuh beli kopi. Mereka butuh beli kopi, di saat antrian bandara masih panjang, mereka tinggal untuk beli kopi.
0: Oke.
2: Okay. Itu kalau di Indonesia saya yakin nggak lama dipecat itu. Ini di Saudi seperti itu. Ada ketika itu yang momen epiknya lagi, saya pernah nganterin jamaah ke bandara. Terus jamaah mau pulang, ini antrian bukan cuma travel yang saya bawa, tapi banyak travel-travel lain juga yang di sana. Kemudian antrian panjang sekali ketika itu. Ada satu orang, satu konter yang ketika itu kita juga kebetulan antri di situ. Tiba-tiba petugasnya hilang. Setelah itu, saya nanya ke petugas konter sebelahnya, mana petugas yang ini? Dia bilang, shift-nya sudah selesai. Kalau di Indonesia, insya Allah, ketika terjadi seperti ini, shift-nya sudah selesai, kemungkinan besar orang petugas bandara ini nunggu petugas yang lain karena banyaknya orang yang antri. Tapi di Saudi tidak. Ketika shift-nya selesai, dia tinggal. Gak tahu siapa yang bakal gantiin, belum datang, dia gak tahu. Dia gak peduli dengan hal itu. Nah mungkin culture shock-nya itu adalah perihal di Indonesia kita biasa dilayani dengan baik, di sana ternyata tidak semudah itu. Dan bahkan mungkin jamaah Indonesia pun banyak yang kaget dengan hal ini. Tapi mereka, jamaah Indonesia, itu komplainnya ke mutawifnya. Ustaz, ini kenapa gini-gini, ini kenapa gini-gini, kenapa handuk di kamar kita gak ada? Padahal kita udah mengusahakan hal itu, cuman mereka bilang masih di laundry, adanya besok.
0: Okay.
2: Dan ini sering terjadi, terlebih di high season umroh ya. Nah, banyaklah perihal-perihal yang menjadi culture shock, tapi yang paling menjadi poin di saya itu mereka yang gak peduli sistem dan mereka terserah mereka.
0: Okay.
2: Mereka berani atas segala hal gitu.
0: Oke,
2: okay. Iya.
0: Okay. Jadi kalau mungkin pertama kali kesana dengan sambutan sikap seperti itu agak sedikit kaget juga kita ya. Tapi kalau mungkin bagi seorang mutawif udah paham dengan culture masyarakat di sana ya.
2: Betul, jadi mutawif memang sudah berusaha paham, cuman terlebih kita sebagai mutawif, kita sendiri orang Indonesia, punya rasa gak enakan banyak nih kan, secara umum orang-orang Indonesia demikian kan, kita itu harus tetap berhadapan dengan orang yang memang gak bisa kita rubah tuh karakternya. Jadi kita harus beneran berusaha seperti itu, kita tahu nih, oh kita harus ini, wah kita pasti ganteng nih kayaknya. Wah kita harus ini, wah kita berarti adu keras-kerasan kepala nih.
0: Ya oke, berarti gak boleh banyak baper di sana ya Mas Musab ya. Oke.
2: Betul.
0: Ya. Oke. Nah pendengar Pro 1 dan juga penyimak dimanapun Anda semuanya berada, di kesempatan malam hari ini bagi yang ingin bertanya atau mungkin ngobrol langsung bareng pemateri kita, ada Mas Musab Bawazir, silakan bisa telepon kami ya di 0331336 0852 atau di 0811 3040911. Mas Musa, ada yang bertanya ini di jalur live chat YouTube kami ya, kita boleh sapa ya, dari Mbak Rahma Bukhari. Assalamualaikum Mas Nizar dan juga Mas Mushaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ori di Karangrejo. Begini Mas Mushaf, apakah mutawif ini dinaungi oleh Kementerian Agama? Silakan dijawab dulu.
2: Oh, baik, untuk itu sampai saat ini masih belum. Belum. Jadi mutawif ini memang pekerjaan-pekerjaan yang legal untuk berada di Saudi Arabia, akan tapi mutawif ini berdiri sendiri. Okay. Berdiri sendiri. Bahkan travel pun terkadang tidak mengontrak. Jadi mereka ambil ketika butuh. Kebanyakan mutawif itu mereka freelance. Dan memang profesi sebagai mutawif itu tidak atas dasar apapun. Itu atas dasar kepribadian kita ingin menjadi mutawif. Dan akhirnya kita punya link yang bagus. Pada akhirnya kita dipakai oleh travel-travel yang mengenal kita dengan link yang baik itu tadi. Untuk dinaungi dari Kementerian Agama, untuk saat ini masih belum.
0: Berarti freelance gitu ya sifatnya Mas Musab ya?
2: Iya, kebanyakan seperti itu. Jadi kita pun ngambil travel yang sedang butuh.
0: Gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan kedua, kita boleh sapa juga nih ya penanya kita di jalur chat ya. Mas Musab, apakah mutawif ini juga melayani jamaah umroh? Dan terakhir, apakah penghasilan sang mutawif ini murni dari instansi terkait? Atau bagaimana bila ada jamaah haji atau umroh yang memberikan uang tips? Nih, apakah boleh atau legal di sana atau bagaimana nih?
2: Baik, mutawif ini kerjanya di kerjaan mutawif adalah ketika umroh dan haji. Insya Allah setiap umroh dan haji, mutawif itu ada untuk mendampingi para jamaah. Dan ketika misalkan ada tips dari jamaah, ya memang kita digaji oleh pihak travel ya, kita pasti menerima gaji dari mereka, karena kita juga kerja untuk mereka mendampingi dan memberikan keamanan serta membimbing ibadah para jamaah umroh dan haji. Dan ketika jamaah memberikan tips, itu secara umum alhamdulillah semua travel memberi keluasan dalam perihal itu. Jadi dibiarkan, ambil kita, ketika ada tips yang masuk ke kita, itu buat kita, seperti itu.
0: Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya nih, Mas Musab, gimana sih caranya mengatasi perbedaan budaya antara jamaah Indonesia yang memang karakternya itu sangat beragam dengan kondisi dan sistem atau aturan di Arab Saudi? Ini tadi sempat disinggung sebenarnya sedikit di awal. Mungkin Mas Musa bisa cerita based on true story atau berdasarkan pengalaman yang sudah pernah nih, gimana ini? Pernah cekcok nggak nih?
2: Jadi teman-teman, sobat dan pendengar RRI Jabar, sebenarnya untuk menyesuaikan itu sendiri, terlebih kita sebagai turis ya, sebagai tamu ke sana, maka ketika kita hanya menjadi jamaah umroh, tidak usah terlalu mendalami untuk kita menyesuaikan diri dengan mereka. Karena kita cuma 10 hari ataupun 15 hari, hanya sebentar. Tapi kalau kita memang mau stay dan diam di sana, ini baru kita harus berusaha untuk menyesuaikan. Nah, hal yang paling basic yang harus kita punya adalah melempar jauh rasa kegaenakan yang kita punya. Itu dilempar jauh. Karena di sana, kalau kita semakin gak enak, atau mereka tidak kasihan dengan kita, jadi di saat kita ngeluh, di saat kita minta dikasihani, mereka tetap gak ngasih kekasihanan itu, gak ngasih belas kasihan ke kita. Nah, jadi kita harus benar-benar melawan. Pada akhirnya, ketika mereka tahu perlawanan ini kuat, maka mereka akan bisa mengalah sedikit. Seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau misalkan kita tinggal di Saudi, ya lama-lama karakter kita makin kuat atau kita yang makin keras kepala mungkin ya.
0: Tapi pengalaman Mas Musa gimana? Lebih bisa menyesuaikan karakter keindonesiaannya atau setelah tinggal di sana, mau nggak mau nih harus adaptasi dengan karakter orang Saudi, kita karakternya harus berubah nih, gimana nih?
2: Betul, jadi untuk secara umum ya, saya sendiri suka perihal-perihal yang saya anggap unik, jadi saya memang menyesuaikan dan berusaha untuk berkarakter dengan karakter mereka ketika interaksi dan komunikasi bersama mereka. Akan tapi, ketika ada jamaah umroh Indonesia, maka saya pun berkarakter seperti saya orang Indonesia ke jamaah umroh ini, karena mereka pun tamu-tamu Allah, yang dimana saya harus berusaha untuk menjaga mereka, memberi keamanan bagi mereka, bahkan mereka harus dibuat senang seperti itu ya, dengan pelayanan yang saya berikan sebagai seorang mutawif. Jadi saya berusaha untuk berkarakter dengan orang Arab sebagaimana mereka punya karakter, dan ketika ke orang Indonesia pun saya menjadi saya yang orang Indonesia seperti itu.
0: Jadi bisa menempatkan lah ya saat ngobrol dengan
2: itu,
0: siapa kayak gitu.
2: Iya,
0: kemudian ini Mas Mus'ab, masih banyak PR ya ternyata catatan bagi jamaah Indonesia yang berkunjung ke Saudi Arabia, baik itu di Mekah atau di Madinah, atau saat melaksanakan ibadah haji dan juga umroh. Nah, dari sudut pandang seorang mutawif nih ya, sebenarnya apa sih yang menjadi, kita nggak bilang evaluasi ya, mungkin poin-poin yang mungkin seorang mutawif bisa sampaikan kepada para jamaah yang nantinya akan berangkat ke Tanah Suci. Apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berada di sana?
2: Baik, para jamaah sekalian, bukan, para pendengar RRI.
0: Ya, benar juga dong, calon jamaah dan jamaah dong.
2: Iya, para calon jamaah umroh sekalian gitu. Nah, jadi para pendengar RRI yang insya Allah, Allah izinkan kita semua untuk menginjakan di kaki kita di Tanah Suci nantinya.
0: Amin.
2: Nah, yang perlu kalian ketahui, para pendengar sekalian ketahui, adalah travel Indonesia secara umum, pastikan travel kalian aman dan nyaman dan juga punya bintang yang bagus. Mereka itu Masya Allah, Tabarakallah, tidak menemukan kita pelayanan travel sebagaimana travel Indonesia melayani jamaah umrohnya. Dari Indonesia, di saat kita sudah ke bandara, maka koper-koper kita akan disatukan tuh. Ketika koper disatukan, kita tidak menerima koper kita lagi sampai nanti ketika kita ada di kamar hotel. Tiba-tiba koper kita ada tuh di depan kamar hotel kita. Nah, itu tugasnya handling yang mengurus semua itu. Kalau kita lihat, negara-negara tetangga sekalipun, karena kebetulan saya juga pernah membawa jamaah dari Brunei, ketika itu mereka tidak serapi dan tidak sebagus travel Indonesia seperti itu. Jadi memang Masya Allah pelayanannya bagus, bahkan ketika sampai di Saudi nanti semua jemaah itu benar-benar diagungkan, dimuliakan, dijaga dengan baik seperti itu. Dan para pendengar sekalian, yang perlu mungkin antum atau para pendengar sekalian itu lakukan ketika berada di Saudi nantinya adalah menjadi orang yang tidak takut. Jadi jangan jadi penakut seperti itu, karena memang semuanya sudah aman. Jadi tidak usah takut, Saudi sendiri itu aman. Dan juga dari segi travelnya pun bertanggung jawab atas kedatangan antum, atas kedatangan para pendengar sekalian ke Saudi nantinya seperti itu. Jadi
0: nah,
2: jangan jadi orang yang takutan gitu lah. Berani aja, santai, jangan ngurus orang gitu.
0: Dan berarti kita dengan keberadaan tour leader dan juga keberadaan mutawif ini harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Dan jangan ragu juga untuk tanya ya Mas Mus'ab, kalau ada apa-apa, situasi genting dan lain sebagainya. Apalagi sampai jamaah bisa hilang ini. Komunikasinya ini berarti ada yang putus dengan mutawif ya?
2: Betul, jadi bukan komunikasinya putus, tapi memang jamaahnya kadang kita udah kasih tahu. Saya pernah kejadian, Jadi ketika itu, ini cerita sedikit, gak apa-apa ya?
0: Gak apa-apa.
2: Gak apa-apa ya. Jadi ketika itu, saya berangkat dari awal tempat umroh. Kan mutawif sendiri ya. Mutawif hanya sendiri, ketika itu membawa jamaah sekitar 40 orang. Saya berikan formasi, biasanya saya kasih formasi agar mereka bisa menjaga satu sama lain. Dan ada ibu dan bapak-bapak tua. Saya khawatir mereka dari awal hilang. Akhirnya, saya bilang ke anaknya, untuk menjaga ibu dan bapaknya. Karena fokus saya sendiri tidak bisa ke masing-masing orang. Tapi saya fokusnya ke secara umum. Anaknya bilang, baik, saya coba jaga Ustaz. Baik, gandeng terus ibunya. Biar bapak saya gandeng di depan. Jadi bapak aman sama saya. Akhirnya selesai umroh. Di tempat sa'i, kita terakhir pun kita udah mau pulang ke hotel ini. Sudah selesai semua rangkaian umroh. Apa yang terjadi? Saya masih melihat. Semua jamaah lengkap. Tiba-tiba ketika kita pulang ke hotel, di hotel, sesampainya di hotel, ibu yang tadi saya khawatirkan itu beneran hilang. Saya tanya ke jamaah saya, kok bisa hilang? Padahal tadi di tempat saya ada. Kata anaknya, saya juga gak tahu Ustaz. Baik, kalau seperti itu, saya mencoba untuk cari ibu tersebut. Alhamdulillahnya, ada mutawif lain yang nemuin ibu ini. Kemudian dia menghubungi nomor saya, karena di setiap name card atau ya Jadi setiap jamaah umroh tuh dapat name tag, dan di name tag itu ada nomor mutawif dan tour leader. Setelah itu dia hubungi, saya pun bertemu dengan mutawif yang menemukan ibu ini, dan dengan ibunya juga pastinya. Saya tanya ke ibu tadi, ibu, ibu kok bisa hilang? Kok bisa ketinggalan sama jamaah? Padahal tadi kita ketika mau beranjak pulang, itu jamaah sudah lengkap nih saya itu. Kata ibunya, iya tadi saya memang sudah mau ikut pulang. Cuman saya haus, jadi saya minum sebentar. Minum sebentar, akhirnya balik lagi, kok teman-teman saya sudah hilang semua katanya. Ibu kenapa gak bilang ke saya kalau mau minum? Tapi ya keunikan-keunikan seperti itu banyak menjadi penyebab hilangnya jamaah.
0: Berarti yang disampaikan Mas Mus'ab tadi, faktor hilang itu kemungkinan ada, namun ternyata sekarang dengan adanya teknologi dan tadi kan sudah dikasih nentet dan sebagainya, berarti kemungkinan untuk mencari tahu ini jamaah mana, stay di hotel mana, dan rombongan apa itu mudah ya Mas Mus'ab ya?
2: Betul, alhamdulillah sekarang memang benar-benar mudah, dan alhamdulillah para mutawif sekalipun mereka saling membantu. Jadi ketika saya atau teman saya melihat ada jamaah umroh yang sedang kebingungan, dan kita tanya, ibu kenapa? Oh saya kehilangan dari rombongan saya tersesat gitu. Kita langsung melihat name tag-nya, kita langsung coba hubungin. Memang alhamdulillah kita saling membantu dalam hal itu, seperti itu.
0: Baik. Nah kemudian saya ingin bergeser ke mungkin pertanyaan lain ya, yang mewakili para pendengar ini berkaitan dengan perbedaan suhu, kemudian juga cuaca, di mana kan memang suhu dan cuaca di tanah suci ini berbeda ya dengan Indonesia, walaupun sama-sama mungkin terkadang tropis dan panas. Apa sih yang Mas Musa bisa sampaikan atau sharingkan berkaitan dengan bagaimana sih harusnya masyarakat atau warga Indonesia ini beradaptasi dengan kondisi cuaca di sana?
2: Baik, pertanyaan sangat bagus. Jadi sebenarnya Mas Yusnizar, yang paling berbeda dengan cuaca Indonesia adalah cuaca di Madinah itu sendiri. Sedangkan cuaca di Jeddah dan Mekah itu kurang lebih sama. Hanya saja lebih ekstrim. Katakan kalau musim panas, ya panasnya lebih panas. Kalau musim dingin, dinginnya lebih dingin daripada Indonesia. Akan tetapi untuk cuaca Mekah, insya Allah jamaah umroh Indonesia tidak kaget dengan itu. Akan tapi ketika Madinah ini memiliki sohra, ya padang pasir. Jadi memang gak ada laut, gak ada air. Pada akhirnya itu menjadikan cuaca itu benar-benar kering. Keringan. Nah, jadi banyak jamaah umroh Indonesia yang kalau ke Madinah, maka mereka itu biasanya bibirnya luka, tangannya tiba-tiba bersisik, kakinya tumitnya luka karena banyak jalan dan kaget dengan kondisi yang kering, cuaca yang kering seperti itu. Anginnya pun ya panas gitu kalau musim panas. Nah, kalau di Madinah itu sendiri, maka Madinah itu memiliki cuaca atau suhu derajat itu yang lebih ketika musim dingin itu lebih dingin jauh daripada Indonesia, dan ketika musim panas bisa mencapai 50 derajat. Ya, kalau musim dingin kemarin tuh saya yang sempat ngerasain paling dingin di 6 derajat. Dan kalau musim panas seperti sekarang, itu bukan hanya siang harinya yang panas, tapi malam harinya pun anginnya juga panas tuh. Jadi jamaah umroh Indonesia mungkin kalau datang ke sana Pak musim panas, ya cukup bawa jaket untuk di pesawat aja. Sedangkan di Madinah dan Mekahnya, insya Allah tidak membutuhkan jaket sama sekali.
0: Seperti itu. Baik ya. Jadi utamanya bagi mereka yang mungkin ada alergi dan lain sebagainya ya, atau sensitif kulitnya, ini bisa lebih antisipatif lagi ya Mas Mus'ab ya, untuk membawa
2: perlengkapan. Betul, bawa pelembab ya. Atau beli pelembab nanti kalau sudah sampai di Madinah.
0: Baik ya. Ini ada pertanyaan berikutnya nih. Kalau dari sepengetahuan Mas Mus'ab, apakah di Arab Saudi saat ini benar-benar sudah menggunakan kalender miladiah? Dan apakah kalender hijriah ini masih kental terasa di sana, Mas?
2: Iya, jadi untuk miladiah sendiri dipakai. Sebenarnya masih dipakai aja dengan mereka. Terlebih dengan mereka-mereka yang bekerja ya. Misalkan kita ke pihak hotel atau ke pihak bandara, mereka menggunakan kalender miladiah. Akan tapi orang lokalnya biasanya kalau kita berbicara dengan mereka, itu mereka lebih gampang untuk menyebutkan kalender secara hijriah. Lebih mudah bagi mereka itu. Tapi miladiah pun mereka tahu, tapi lebih mudah bagi mereka untuk kalender hijriah, karena mungkin Itu culture yang mereka miliki dari kecil seperti itu.
0: Oke. Nah, untuk masyarakat Indonesia yang mungkin belum bisa berbahasa Arab dengan baik atau bahkan mungkin belum bisa berbahasa Arab ya. Biasanya mungkin bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum seperti itu. Kayak saya. Ini gimana Mas Musab cara kita berkomunikasi atau mungkin saat interaksi tawar-menawar atau jual beli di sana itu seperti apa sih prosesnya?
2: Baik. Tenang aja, yang nggak bisa bahasa Arab dan mereka mau umroh, tenang saja. Karena kalian tidak bisa bahasa Arab, mereka bisa bahasa Indonesia. Para penjual, semua dari mereka bisa bahasa Indonesia.
0: Okay.
2: Dan, atau bahasa paling mudahnya, atau perihal paling mudah yang bisa kita lakukan adalah menjadikan mutawif atau tour leader kita untuk translatornya, seperti itu. Jadi kita minta bantuan mereka. Tapi kalau secara umum para pedagang di sana pun mereka paham bahasa Indonesia.
0: Oke, baik. Kemudian Mas Musab, apa sih hal-hal yang dilarang dilakukan dan mungkin biasa? Hal ini mungkin hal yang lumrah atau biasa dilakukan di Indonesia, tapi ternyata di Arab Saudi atau di Tanah Suci, baik itu di Mekah atau Madinah, ini dilarang. Ada nggak sih hal seperti itu?
2: Untuk perihal seperti itu sendiri tidak ada ya, karena alhamdulillah orang Indonesia ini adalah orang yang tidak neko-neko. Banyak para orang Saudi yang saya ketemu sama mereka, dan ketika mereka tahu saya dari Indonesia, mereka bilang, ahsan nas. Mereka bilang, ahsan syar. Kalian ini adalah orang-orang terbaik, kalian ini adalah rakyat terbaik. Jadi mereka memang sebegitu cintanya sama orang-orang Indonesia. Karena alhamdulillah orang Indonesia ini orangnya nurut, mudah diatur, gampang, senyum sama orang, itu semuanya bagus. Akan tapi mungkin bukan secara dari segi larangan, tapi lebih dari segi agar kita tidak direndahkan sama orang-orang luar, adalah kita memang harus mengurangi senyum kita. Adat senyum kita itu dikurangin ketika berada di Saudi.
0: Oh, gitu.
2: Karena
0: ya?
2: Secara umum, betul, orang-orang sana tidak senyum, dan ketika kita senyum ada yang mempertanyakan. Kan kadang kita kalau di Indonesia ketemu dengan manusia, ketemu dengan orang, tatap muka, kita senyum kan.
0: Betul.
2: Cuman untuk ya senyum aja gitu, kayak halo gitu. Nah, di sana tuh kadang ditanya, kenapa senyum? Ada apa? Karena itu bukan culture mereka.
0: Oh, gitu.
2: Seperti itu. Iya.
0: Wah, bahaya juga bagi yang suka senyum ya.
2: Bahaya juga, terlebih bagi misalkan para wanita-wanita yang mau umroh dan mereka katakan tahu tentang Madinah sedikit, melihat dari TikTok, terus mereka mau coba untuk pakai taksi. Sebenarnya tidak semenyeramkan itu, tapi ada celah di sana. Seperti itu.
0: Baik. Oke, Mas Musab, ini mungkin ke poin terakhir ya, karena kita nggak kerasa sudah hampir 1 jam ngobrol kita malam hari ini. Mas Musab, mungkin banyak yang mengimpikan pekerjaan seperti Mas Musab ya, bisa kerja sambil ibadah seperti itu, kemudian juga bisa mengenal masyarakat Indonesia dari berbagai karakter, termasuk juga bisa membaur dengan warga di sana seperti itu. Apa tips apa yang bisa Mas Musab sampaikan kepada mereka yang ada keinginan untuk menjadi seorang mutawif suatu saat nanti? Silakan.
2: Baik, para pendengar RRI Pro 1 sekalian, kalau misalnya dari kalian ada yang ingin untuk menjadi mutawif ya, untuk mendampingi dan melayani para tamu-tamu Allah yang berada di tanah suci nantinya, maka tips yang perlu kalian tahu adalah kalian harus bisa berbahasa Arab Amiyah, itu pasti. Karena kita sebagai mutawif itu banyak sekali interaksi dengan orang lokal, yang dimana kita harus bisa dengan bahasa mereka. Kemudian, yang kedua, kita juga harus paham cara beribadah. Kita punya ilmu. Karena apa? Kita membawa jamaah umroh. Tujuan mereka datang ke Saudi, tujuan mereka datang ke Tanah Suci adalah untuk beribadah. Jadi kita harus memiliki ilmu-ilmu untuk bisa dibagikan ke mereka, atau ada dari mereka yang bingung terhadap suatu ilmu, kita bisa memberitahu mereka dan lain sebagainya. Nah, 2 poin ini adalah poin pentingnya. Lalu yang ketiga, kita mungkin bisa belajar terlebih dahulu ya. Jadi meskipun kita paham ilmunya dan bisa bahasa Amiyah, bahasa Arabnya, akan tapi jangan serta-merta terus kita tiba-tiba mau kerja. Karena banyak dari segi teknis juga yang harus dipelajari. Maka cara termudahnya adalah kalian bisa ikut teman ataupun orang yang kalian kenal yang berada di Saudi Arabia dan pekerjaan mereka sebagai MBOI, ikut dia selama membimbing jamaah agar kalian tahu apa saja yang dipentingkan untuk melayani para tamu-tamu Allah ini. Seperti itu.
0: Ya, oke, okay, baik. Terima kasih sekali lagi untuk sharingnya, Mas Musab. Ini singkat perjalanan yang mungkin tidak sederhana. Kita yakin ini yang diceritakan mungkin hanya hal-hal yang menyenangkan. Banyak hal yang mungkin tidak terekspos oleh kamera yang dialami Mas Musab. Dan memang itu nggak dialami kalau mungkin nggak tinggal langsung di sana, seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi Mas Musab Bawazir atas sharing ilmunya. Semoga semakin banyak masyarakat Indonesia yang bisa berkarir di Tanah Suci, sehingga ini bisa memudahkan para jamaah asal Indonesia yang memang jumlahnya begitu luar biasa. Dan syukur-syukur juga warga sana banyak belajar bahasa Indonesia ya, dengan semakin banyaknya pekerja, dengan semakin banyaknya pekerja Indonesia yang ada di sana, seperti itu. Terima kasih sekali lagi dan semoga sukses berkarir di sana juga membawa kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia.
2: Amin.
0: Oke, baik ya, kita pamit dulu ya. Dan pendengar Pro 1, terima kasih sekali lagi yang sudah bertanya untuk jalur live comment di YouTube channel ya. Dan sampai bertemu kembali insya Allah di obras berikutnya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Stunting
2: apa sih?
3: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi, Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,

0: Pancasila, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro1 dan terima kasih untuk yang masih setia bersama kami. Masih dalam perjalanan Jember malam ini, lepas di menit ke-8 dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda akan ikuti Ruang Budaya Mocopat bersama Mocopat Trisno Kembar, pimpinan Bapak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik malam hari
3: Alhamdulillah,
2: ini?
3: Alhamdulillah, baik-baik sekali Mas. Ya.
2: Luar biasa, terima kasih sudah menyempatkan untuk malam hari ini. Untuk Ruang Budaya Mocopat, monggo bisa dimulai, silakan Bapak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi amma ba'du. Ngaturi salam hormat salam sekem dak sedejana para alim ulama, para guru ngaji tokoh masyarakat sedoyo tantretan muslimin serta muslimat, mukminin mukminat berak tebur di jalau sebetul guru Abdul Hakim. Ngiring sebelumnya acara kecinan mencopat kat dulu ebacah sedaja kat itu amun syukur dan ajunan Allah Subhanahu wa taala sikatnya mesat memangken bisa beberapa bangkian lewat siaran radio RRI Pro 1 Jember lewat angkasa kat itu mentermuka kepada Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para pemirsa sebetulnya guru Amul Jaki, sebelumnya acara kat itu imalain bon biasanya kak dito ya wali kalau bantah basul fatihah biridu ilai ta'ala bisyafati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bibarakatil fatihah.
4: Allahumma syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, malikawdin iya kanabdu iya kanastani dina syaratul taqim syaratul ladina
3: ila khadratin nabiyil mustafa wa rasulil murtada sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abi Bakrin Umar Usman Ali radhiyallahu anhum al-Fatiha.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malika yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
3: إلى خضرة النبي الله يدير ونبي الله إلياس عليه السلام دار الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمرسلين بين الرسل أربعين ومهدنا وجدادنا وإخواننا وأخواتنا وغيرنا وجمعنا شعبنا وأحبابنا وأولادنا وتلامذتنا ونوجدنا وشيخنا وصوفي الأشيخ عبد القادر جلاله والشهداء والصالحين أفضلنا وإلى روح المرحوم مرحومة سيدي بابتن tanah pekarangan setempatan RRI kat itu juga ndak sedejan muslimin muslimat mukminin mukminat kulluhum al-fatihah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasul Nabil dan Dalai wal Madzub Dalai wal Dalal Madzub.
3: Fatihah husuki dak kagula aja dan sedaya tantretan muslimin serta muslimat, mukminin mukminat seki berantunya matur muka kaula aja sedaya oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paring keberkahan umur, keselamatan fid dunia wal akhirah, barakah umrah, barakah Islam iman kuat ibadah, mantar cewagi di sedaya musibah, musibah pulih penyakit kedoliman dahir batin matumuk Allah barang alindungi dia kau lanjut saja Al-Fatihah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di karangan kitab Nur Furqan toh rahmatullahi alaihim wa barakatuhu wa bi sabab syaunillahi lahumul fatihah.
4: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malika yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah matur segalangkong pawosan tawasul fatihah sembolah terima semoga keterima dari Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal. Para pemirsa sibuteng kula Amul Jaki ngireng semangken acara kesinan menjobat matura kala boleh bertempang senom sibuti masa Haji Samsul sedaya dengong. Sebelumnya Haji Samsul mau sekali itu ya wali kalau berkirim tulu dekat sedaya tantretan saya berdekotah petisaan gunungan pikir sering-ngiring cek sekelop

0: gola ngijengna abi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Semakin ia terakhir, wun tentah benda malih boleh. Kang winanu saya kata aturah. Wong orang saya aku dedek kagunya lebih saya dikala kusta gaji di mari asolat e bakto garwa. Saya aku dedek kusta garwa.
0: Jajar resik.

Allah. Sekarang ni mah seekuda ben orang kustaka jenmi jajari kat itu sejadah atau pesarungi pun. Esentel tatkala kajin Nabi as-salat nyempa Allah SWT. Esentel ki.

Tangkung asolatan king serta akulis adon sa didik sekonik. Eh kacatura makin Abu Bakar nandirin yang terkupo kusik makin dek ke Gusti Allah. Eh bakto saya ikuta kawan orang saya tak cek sejodan kak rauk. Oh lagi.

0: Aning lek rokok es kotole samira.
1: Bro kang.
0: Serena kula tretan kita pate uning salalo por kaula nyun sapora tretan guste. Eka to terakhir mangke segan mas Sayyidina Abu Bakar kupo entar de kore sekuda. Eka kada mungkin pas ngucak sambil ngurut pedang. Yeh, cong, arah apa? Nah, mak bisa kus tidak ada asalan ikut sabari kaje pun. Saya tidak Abu Bakar. Ibu tua kali tu saya akut dek kus tengah jinabi orang garu. Okey.
1: Ya.

0: Ayan Ngero
1: Ya Allah. Apa ngocak Sayyidina Abu Bakar Jong, apa buat nama sampai aku dedek ke kusteria ibu ketua solat. Apalah pernah Azina ben bini nah. Apalah pernah Azina ben yang sepon ben ha. So apa ni kacik pun Sayyidina Abu Bakar sambil ngorot pedang dek ke orang si aku dedek kusteria. Oh, okay.
0: Jamalaya kangen dal tan kawar nodin mami
1: ya Allah us ampun malaji kru ah Kang Anandal si nendel orang kini kang. Duh tan kawan utak kaca tor mangken orang si nendel dekat jajari depan Gusti Karo. Wagi.
0: Antana kang awe narana.

0: Wonten bade boleh kang winanusia ka kante. Tatkala na asolat. Gusti kanjeng Nabi waktu asal makin laba depo si aga kuda de gusti karo. Oke.
1: Eng sandeng berjete ko.
0: Berang.
1: Tatka laniro ya. Sojo
0: Allah Allah ebak tu kuste asolat kanjing Nabi dalam masjid kak linto tatkala ni asojur ebak tu asojur kanjing Nabi le kini kapas bodoh orang aku tak boleh lagi.

0: tinipa na unta kini ko. Epekol ekapeto man ubujal. Pas pala belayu buruh, mari ngun talakin cerbat pas pada buruh ngutir, saya ngun talakin pada ngutir dekakus teratulah saya dikala asojud balik masjid karo. Oh, lagi.
1: Tak.

0: Maring untuk lakin Abu Jahal mencebur dengan kebetok ini kah? Cirebut saja, lamu si dia tak penakan. Mateh, mateh, mateh. Sama ini kacau Abu Jahal ini keruh, okey?
1: Dewi.

Dewi Hatija mireng kabar cek yen Gusti ikude ben Abu Jahal iyo tali utang ontah apa tang ontah pas nangis sambil malaru enter dek ke Gusti Rasulullah e bekto si asujud karo wakim.

0: rasa debat namangken potre hati je saya anulak bebedang. Eh waktu kusti kata maki asujud nyempada Allah subhanahu wa ta'ala. Eh tak cek pedang untuk bendewi hati je kak roh.
1: Oh, jadi pun kusti ambak siapa ni
0: ya Allah. Loh kuste mak selalu ajunan kuste mak selalu ikuda kalau ben orang yang tak senang sabar ni kata pun putera hati jasa binangis racik dek kepedang kak roh okay. Alhamdulillah matur segalangkong pamosan siapa lah tarik emas semenja teretan kaulah Haji Samsul sidi dongkong ampun setarim siapa orang ni tan teretan makin masa alap telep pacat serikah apa tu an tak pekeh dia nikah tapi siapa orang ki makin bekek-bekek ya anu siapa orang ki kedua tapi benih keng keng anu benih keng pengalak ni bentan
1: ok benih keng alapur lah
0: haa. Para pemirsa si Putih Gula Mulia ki sebagian acara pemusahan tepung senom abali dek kasih mulia Bapak Yasin. Ki gula tibik teretan. Makin pemadu ni bagi kecil Samsul. Waduh, ni kan. Tikal pun penuh-penuh ni kan. Kangkui menyebar ki sejarah pun kanji Nabi selebat sa nur buat ke entong. Sebelum Pak Yasin macam gula minta sebuah orang dek teretan ki sebanyak. Arim kere, matimin. Halo, Tan Teretan. Mar pengumuman menyopat. Cakan cagole sedaja. Saya ni kak berde bundar.
2: Linur tika.
0: Berde bundar. Kek keluar kilir. Eh bundar ni kak. Pak Adi. Pedagang cilok barokah mentar garus. Selamat Pak Adi ki. Bajukan Bapak Untung. Pak Untung. Pak Untung canggila. Tak temu ni lagi pula. Alhamdulillah Pak Adi. Mentar beras ya selamat. Garus tegak naki. Kabala Bapak Untung ki kak. Ni kak. Boleh kirim yang cukup. Lalu tak patut. Catat Pak Adi. Catatnya mana pun teman ni lagi bah beki gula syairan cakap jambian cik aku berat seput ni ke tak benar kan pun bunga ni okay. Seput ni radio ni radio RRI ni ke se Indonesia ni ke benda kopi ni lah darim abang juga dia kasih murja tentang gula si benda tuh mak sakit so ini kasih benda kali wining kali Chong Suhri kasih Bu Haji Chong Agus Bang Ning Dian cik dia dong nak boy kompoi kopi je dia Kak Bu Haji tak tedung setelah dunia. Alek, alek. Alek menawar. Cik tedung lek. Pak Huwir juga lek hodik. Pak Nabil cik tedung selama Amir Sakin. Tantan-tantan saya terjemah pengumuman menjopat je. Cik Saren. Semuanya di sebuah gula. Kiki kat dikau. Lek Ahmad. Ni kan di sebuah gula. Kaya ini ni kaya kegali winning dia. Lek Ahmad Gaddafi selama Amir Sakin. Lek Ahmad. Cik Saren. Ye. Kalau mak kata, pilih kira kalau mak kalau pai kira dek. Ada si bulja teritanggul si benda gang demak ni kah? Ada neng Andy, neng Andy. Juga kalau si pona si bulja Lek Mistur, Pak Yud ni kah? Lek Mistur nyaman tibet. Cepat dek tu Lek Yud. Cepat kita mana Pak Andy jadi lau. Pak Andy selamat. Ya, Kak Yasin lemat jalan gua. Malay rekam, Pak Andy. Pandi selamat selamat masyakin. Mun berada coba kadang punya tekun nang pandi selamat. Agri ni okey. Ani kau gendrang gendrang nampak kurun. Juga tak lupa kirim putung gula dega semuanya cerita gula si Budewi Rologi dan Je Basar. Cong selamat Ben Bu Rosi. Cek Asaren cong. Saya setel radio nak kira Pro 1 Jember ya li ya sinala macam ben kebelah ke Buk Rosi ni dah saya ingat pebekus baring kuring cik padon berton perak tiktok kan melembuk Rosi je dia lala tegera dapat lah tegera celang burin bercer cik kepain ya mentera garus kepi keng dekeng selamat Amir Zaking juga tak terlihat tanggul si benda dengkong Bapak Nurtika sang Bu Nurtika selamat Mas Akin.
1: Anika. Lupanya.
0: Ki Pak Fatim, bapak tak depan ke Sabah ke bagi ke bawa arek ke Sabah. Jelah aku nan saya ingat Pak sepatu mu ke Sabah ki anu aing mi beda terlihat bian olar ke. Mi ada olar ke dengan tak apa biar ke ke bas. Kan tersalah pada Pak Fatim ki. Ada tetamu nikah malam Kemis entar nikah Kuda Lumping. Bodoh nak membul nikah. Assalamualaikum Mas Akin.
1: Membul.
0: Membul. Adakah tadreta sebeda Jalan Sriwijaya, Sriwijaya, Bapak Roni, Bapak Pur juga John Simamura, ya, dan garang jatuh dengan saya nak mersyakin ben Pak Pak Sulama juga Pak
1: Pak Rudi,
0: Pak Pak Anu, Pak Junaidi. Saya mersyakin Pak Rudi Samud sebagai berantembaan lapangan tembak 59. Pak Rudi, seboran Pak Rudi gula pun telah pergi berkadu dapat katum yang ada sepernah Pak Rudi. Ha ni kata tak sempat seperen. Bentan tetan sedo jaman kaman bisa os. Nika gula anu, nika muntan tetan membutuhkan kulkas atau mecek am. Ha dege mesin cuci. Eh bung ko ni kacang umah Pak Sobri ni, Pak Sobri ni. Gelak mecek ambari mecek nembu ical. Bundur. Alhamdulillah menter paria apa bagus bi Allah Taala tertak potlo potani amalan tuan tuan tuan mohon panjenengan butuh kulkas nah apa bisa nikah ya dan kun Pak Yasin pernah akan guna nikah benia sebentar daripada nikah tak dipakai becek ke kon Pak Supri kon umam nikah ki becek becek pun entah tak larang muda muda insya Allah muda saya nikah pun nikah pernah kin tempek dari Pak Yasin saya bersyakin kamu kira mak dah hilang bersan kapetoni jen ono wah ah ni kata bang senom yusum yusum kalau pergi beli kikir yusum oh dek seni kok mau tak kiremin iya angkau lek jangan yusum ni kak yum biar jelok yusum cak tarik yu setel wakil yusum yusum wakilan wakilan bi radiun dan buat gula betangan ni ni kak sangat merasakin tempeng tebang senom ni kak lek seni lah Pak Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ye la la wong asem bayang
1: barenaka.
0: Ke

0: cha sa king ah. Beda orang apa jeng eh ketahui ben paman bujal. Eh jukro juki gua.
1: Ya bakar kang Allah gelang.
0: Mari dekang.
1: Pak.

0: Perangan ya tu manjel. Sekalian du kali berelang lang benko lepan cet berlakon kan tajir ya. Sekalian itu cat kelesa pun abu bekanda kamu je. Elko.
1: Yeah.

0: Sekali andu kali telah balik pakun. Eh, tak laten can ben Abu Bakar. Pas epokol cita ke kelaban Abu Bakar sah bujahal karo.
1: Lah.

0: tining bujal. Cek saking ngeding orang aden pasai ngeding paman bujal. Ala pasino kau ni pas coret jan bibir. I coret pas bibir kau. Sekarang itu cari kelihatan lakon bujahal karo. Apa kok?
1: Sana pantano sabare pisan an aning ale karya nabi.
0: Tadu sabare lakon bujahal teka kuning sekejap. Jat saking ngatawi lakon aku terasulah. Lata sabur sekali jana bujal karo.
1: Muntan kang awi naran lo mali. Tadakalane kanjeng rasul.
0: Ya Allah. Eka kandu can semakin. Kute rasulah iki kan itu cari alumbam otak belen cilen karo, wakoh.

0: asan arso murok gemah suci.
1: Ya Allah, semakin ajaran dan kau reng pengkiran. Waktu ajaran dan kutera sulah kau reng pengkiran. Murung otak mengajarin dan gemah sesuci. Ngajari gemah sesuci. Selakun makin karo huwa kok.
0: Apanggil lawan wong mikol manya. Waktu wilung sigra anap tuh.
1: Pas tapangki kelaban orang apuru otak bemikol menyawak. Terwilung segera kolekas alap de pas ada bucan terwilung karuwa.
0: Tuan arso mareng anti amba arso ngocongan no.
1: Ya Allah, aduh kuste. Amba kau lecet sange panjenengan enter kakak di mak kau lecet terona senyembah ke panjenengan kuste canter bilung karo
0: nanging kau letina lenan kaki tangan kau letina lenan.
1: Ya Allah, kau le kuste jat sange kita pekut kandani kau lecet terona senyembah keng etale ben pamani kau kuste sekadi tu canter bilung singo cakak kuste Rasulullah.
0: Yang Nabi angan dikolah ocelan siro terbelon.
1: Upan ocel na terbelok sepekor mai pekor kira lagi koman sekali tu cari kutera semua.
0: Pan sake sokoniro kang under bisigro angale.
1: Ya Allah, mon pas sepekor kanda gini koman kan sake man coba sokon tibi gini kopekor man. Sekali itu cari gula kustawa. Oh, kusti Rasulullah sing ucaka paman seni terbilung.
0: Amba angilam burung mareng menjawab. Termawi masang palintang.
1: Ya Allah, dukus. Kau lemah apa sendiri angin lewa buruf cek melar bagung akan nampung ke masang palintang. Mapas tetap bantikan pas rocul. Bermana ni kau kusik wah.
0: Engan di lorongan iki andeg deg lawan cokot tiro.
1: Oh, ya Allah. Kulena kanang ning terbilung kandani kokus. Ku merong lorongan isare ban bula. Bada lobang icucu ban tokat ka ban bula. Mapas roh ocol bantika kusi kwa.
0: Engan di elang ereki sakeng iso takeng sore.
1: Saya nyari ni ko bula. Mule kulaku. Sampai cumpet hari guru sampai malam guru sekadang.
0: Dia kuang keren ocol. Luger satuan kenen ocol.
1: Jaring bulan sari penting senang kerana ngeni. Mapas bentik keseru ocol saja buona kok.
0: Luger sasaan kiwala ing tambing tinalen maling.
1: Ya Allah. Lah bukan lah keluman.
2: Teka
1: sekejap. Paren talian boleh sekali tu canda bun kustir Rasulullah.
0: Boy ing ucol asujud pada ning Nabi. Amata ing sujud ni roh.
1: Ya Allah. Sampun ayo col can pengkut terbilung. Pasta abid sama kepas asujud can ka kustir Rasulullah ka roh kok.
0: Tuan kakak sayang widi kinin anguba ing kemah.
1: Panjenengan kuste, sekebelah si serang ala atara sepakon ngubah kema kuste.
0: Sing anur mancing suarga, sing langkeng nyek enyek enaraka.
1: Mursitunduk si anur kebuah keman panjenengan kuste, kasa suarga kena necan kuste, mursilangka isrongka ngakijan kanaraka.
0: Angan diko kanjeng Rasul talenono kang manyawa.
1: Aduh paman, eng terbelok ni kepon bernyembah ke gula macam sehadar empon pekot polek ni koman sekadin tocan gula gustra selada ke paman sendiri terbelok.
0: Jangan

Aduh, Gusti. Punten kalau tak nalin napole, karena pun bisa betapas nerogoman panjenengan Gusti. Sakadi tu jalan gelap paman sandi terbit.

0: bentar paman Sandi terbelung tanda can sing akan teki ingat
1: segerate no dongeng alas
0: oka
1: segera morokan dengan nabi
0: ayo ngaya kakan dege semakin sigro tinundung evakon boleh ke alat terbilung tapi can kutra sulah moro kemasikun jenggu gitu.

0: Kakak dosa pura contra belum pas makan ngajari kali masa itu de kapa mansan di terwilung karo
1: wong bon manjing gema Islam bus lumampakan jeng Nabi
0: tak habis semakin paman sendi terbilung panorok gema Islam. Wos lu mapa amangkat pole can kutra sulu ola.
1: Yeah. Ngala segera amangki.

0: मुल्ला करंगो कब बनाये ए संकुन कर एक कांड किया ताबी सांपुर आचरण का पिकरा लासन पश्चिम की ओर में कॉल सम और भी कॉल सम से पंकी कुतरा चलो ओला
1: अल्हम्दुलिल्लाह मातर सकलांकों बांसा सिरी बा यासिन की बुरा बोल हतरे कते बना पता तretan rogi sampean mentak mirengakin de ka kitab-kitab urfus si bacana erika dito ka angku menyebarkan sejarah pun kanjeng Nabi lika sejarah kanjeng Nabi tretan tatemu ben orang nalen zamzam menikah zamzam atau berkai le anika anika bi kanjeng Nabi lara cong an buka talen aja ya umpama talen aja dorem makan sakit sokona bah biar masro buka-buka ring tak oning orang apa tak apa tak berkusta kita oning kau le mulai kulak ku sampai sore dikasih ngening ah wah itu deg ku tongkat berdapat lampu dalam buang lubang tengening bi ambil esro esro buka talen bermana ambian ya nikah ani kacar kan orang se Allah buka sesar kiwa le sekecil binan sekecil tri buka angku pas terbelung nyempu asujud asujud baca dulu kuste pancing nampak cus kekasih Allah Taala ya bokon ngubah aku masih bagus aku Islam ani derma orang sendiri terbelung ketika boh burung burung si nyempu terbelung pas
0: burung tanda betul
1: tak ada orang terakhir putan ane kak gula oning cak sepor ane gula kuste sepor gula tak oning cak ajudan utusan Allah Taala sepor gula balik cukan agama ajudan ni kebas bang
0: ni
1: pas nur agama kuste gaji Nabi Muhammad SAW ane kak tretan tore ane kak mani iman sambian pas tak abe jeng abe rogi tretan engki mempualan ceringan gula tak nyora tak langlang tak ane kun berak ngabel
0: apa jeng
1: ane kak mendidik menjadi bon ketikeng kepi tretan sedunia salam
0: kita pada foto ada
1: bang kita cuma gula kun acerita nyerita kita nung kanjeng Nabi made pak ki kalau kota kalau kota terserah panjenengan neka ah tretan sedaja nika ki neka ah ni ke sejarah kanjeng Nabi ki sampai ke sem-sem ani ke debak boleh kan nika ki ya mah nyung ke kanjeng Nabi dikam tegir sorok sik ading boleh tak buka tadi pak nyempa ni ani ka ta oni goreng cia betah bukan Nabi gini tim morning ka ka keban si tali gini ka bo pasar sabor pas noro gula buru akaman ajunan gusti ko pas ibu baca sahadat la ni ka perjuang nak kanjeng Nabi tretan puh nyang sara bunya muson macam di TV ni cek benci ni kanjeng Nabi boleh kok kalah aduh pakun aku gini kan
0: dan terbilung tahu kau mesti nurut kau menpacinan mak sosar ke kan saya terbilung kan
1: oke guru Rika, terus ni kan, ni kadretan, ki buru berlatar. Mungkin abli boleh gak jisam sul, sebelum jisul nempeng, ni kagula alim kirim salam. Ya, kadretan gula sebeda ebon dawoso. Bondowoso juga sebenarnya beli anak gula Yasin. Salam amisa kicong. Cok turu le, cok turu le. Ani ka matura ki apa ta cebum bi aban. Cok turu nak ikloh ngurungokno tembang-tembang saking si Jamsulnya ning gudang keong dam. Tembang e senom. Senom iki tembang nak kena ngode banyak cerita. Tembang nak kena ngode, tembang kemantan. Ya ni. Ni ka orang kemantan ni Kanjeng Nabi cepon ni ka pun. Segala kau jangan lebih komentar. Iya, ringkit tetap puan. Monika. Ah, cerita-cerita. Kirim salam dekat si Murja. Cerita aku si boleh tempuran. Bapak Setan
0: Pak Rahimah.
1: Pak Rahimah. Pak, oh Pak Anu. Duh kelopai. Pak Wakil ke boleh tempuran. Tempuran Bapak siapa yang kelopai kelopan. Nika. Kirim salam dari Pak Wakil. Berdepak dekat cerita si tempuran. Nika. Pak Sunar. Nah. Pak Sunar sudah sebenarnya tempuran. Tempuran. Galaksi, Pak Sena?
0: Pak Rohimah.
1: Pak Rohimah, selamat menikmati. Cik Asari, Pak Rohimah. Mun bisa tanah kantor main tukang macam. Juga cerita aku sebut Muk Beguh. Bapak Enawati, Pak Lus. Juga sebut dia Dung Bereng. Mereka Pak Seh Dung Bereng.
0: Pak Sinol.
1: Si Dung Bereng.
0: Dung Bereng.
1: Okey, Pak Anu. Duh.
0: Pak Lulu.
1: Pak Lulu. Pak Lulu, selamat menikmati. Boleh ambil tempat nyetel radio. Gini, kan? Ah juga dekat sumur je talkan penakan cerita sumur demuk lanceng sumur beringin Bapak Wakil juga Cong Yus Pak Yus selamat habis akhir cik tedung juga Cong Abdullah Yukus Tapi kan penakan tu potong si benda ebok leceng juga lek jasi bincik tedung. Setel rajuni ke RNI pos satu Jember makna yang ini ngakin tempeng-tempeng sejarah pun kanjeng Nabi mentempeng tapi tidak ada cerita tapi si penting esen lah esen sejarah kanjeng. Cuba Pak Sutik setel
0: okay.
1: Speaker Pak Sutik
0: bodoh Pak Sutik
1: bodoh setel ku speaker pun kakak cik speaker juga dah kena berat lah nah cok adi juga bantuan Kak Imam setel dong ku speaker biasa Kak Imam anak Kak Imam bantuan salam misaki ni kata botol saya beri kon 4 put tapi dua tapi saya ada pun ada sinoro nung kaput kaput okay. Sebuah umur materai baik sebuah
0: kaput juga ada kaciman sebuah nenang kali sargela kawero
1: nah
0: kau bila tak tapir sakit kaman
1: ki ada baik si bitibian
0: bitibian
1: kir ngapuk
0: mun dari mun nur arisa mun budi arisa naji mun tepat hari neben bil kejhanib entara kok kalau aris neben
1: ah pas sekarang dengan orang Pak Musri Pak Tahir Pak Hanif juga Pak Suci sarap bisa ki jasa dan ki nikah noro ada kecik capsul menpun anu gitu kan ki nikah benambahin kancam ada anu
0: yang pun kita temu coba
1: anu kan gua lah gak gerua lu gua tak usah cek aja kan pun tak ngece juga gua dari kepadang dah kata cerita gua sebut dari kemisan Papit sengut sangat mesti aki ketika mana pasal kemari pun Papit aman tersihat walaf ya Pak Yasin insyaallah pun berkerang-rang ke Bortu karena pun anak gula
0: keluar
1: Nur Azir Rahman keluar pun mari wisuda bila nikah hari minggu jadi pakai Bortuk pensiun tapi insyaallah muka-muka masuk dengan lanjutan nikah kuliah dengan Yikip mentera oleh Ridhat Allah Ta'ala paribu beri kemudahan segala macam keruatan dan nikah ingin ilmu mentera muka terkabul hajar ini Pak Pit sama bisa juga Pak Pak Sir, elan Pak Pit. Kelupain ni
0: bulan
1: kita. Okey. Sebung.
0: Sebung.
1: Ha, nikah. Nak anak budak pedangkal gulis beda Tegal Gusi. Tegal Gusi.
0: Okey, Pak Ruga.
1: Ha, okey kudu di dia ke ni Ruga ok lah. Yuni juga tang di hall si Mari bin Makabin ni beda mantar tetia komandan saya sakit mawaddah rahmah. Dia mulik sendiri kan. Mana bayi je dari mana ben cerita wakaran lah. Pada agabit ben keluarga nak teti keluarga. Muntah teti keluarga sisa kena mawadah. Cik rebuan teka sendiri tak benar. Rebuan teka semampan. Kutu pada cucur sekala duan. Ada yang mana lekupan ben buju. Mana yang cucur. Soki kelar umrah. Muarum lah. Dan ini bahagian ya Allah Ta'ala. Sutik. Dharma cik. Dharma. Tang penakan suti selamat bersaki ping setel duna lerma kakang kang moja ronya tel ko kakang jikan biasa nang macam dia apan ben ping suti ada lah suku ni ka lewat kita nah ni lewat kita ni kejet agak bekce berika dok lemah tak dedung ban lek mun selaken tar ajual ni ke matu kacau nak doa kita ada dua melalui malah selamat oleh rezeki si barakah mumpakan si halal seri di Allah daya jadi anu wakita jaga kita lagi diberak je ni ruga jaga ni ruga jagain rengkali bini ngasal salam manisaki ya rem kerem ber pak ben kak seni Pak Yasin kerem bimban eolog daya lah ya salam manisaki dan cerita seri je monggo kulaturi tembang pun dari Haji Samsul. Semoga minta kandakan tembang engkau pembartos menikah. Nah, ini kasar aja. Baik, Pak Cik.

0: Kajupan lotan ngarak rantai anu kakapi.
1: Ada dia kan?
0: Napa pun lelek tantaretan berdebere kai nyempedek ke kancing Nabi lek.
1: Ya Allah.
0: Kusteh, berem macan. Ha, pas berkai ngocak. Kusteh, kau le asu jodoh ngocung dari depan cingan. Anangin kau leki itali benar yang panik. Dan berkai ki.
1: Laki ngong karawa kamami.
0: Apa epeng kau?
1: Di wong kang kane ya ya eko
0: ya Allah dora macam berkai gula kuste ali kegi italian elek lek bereng ali sekane aja ke gula le sengak tantretan mun bude berkai cek selalu epeng kot e boleh beli dari penyaman tak napa ha nikah anika bedene kitab nur buat tretan
1: Ganjeng Nabi yang ngandeko
0: Allah, Allah.
1: Lah

ki sing rambeng ikla aku ani anak tretan mun malam mata kiring pangaci ben abal kulaku begiring basa kola tretan gustem eka to tretan beraka ambe asu angu lengo junam kenggul ke kita lepekor kula kalban orang sekarang aja pas ada buka jinabi dak koreksi mengkot sem-sem gini ka ya.

0: Tak abid lekas datang boleh sem-semban anak anki.
1: Segera kedek kalena ana. Kang anda Rabbi segera
0: alen. Ya Allah, segera lekas. Iyalah talen lah talen. Pasti andi terbilung atau berdekai angleng pas ngucak dek ke Guste. Beremacak nocan.
1: Datan asa amangan injam samiku.
0: Ya Allah, putang kulit teh tak ada ada kata lagi jam sembara kaya atau pemancing lagi ni kah? Siapa ni kejar si andik kau kaya.

Kau tiba apa aku stay? Kau letak anda katanya ada kerana bisa abu debu serajin bisa nerasan bisa bentah. Lo kulah heran ben mengak. Mengkan ajunan kekasin Allah Ta'ala lagi. Segera.

0: Allah. Sigra kiri ka pa itutug na kasan. Kalaban anal at bumun ka ke bagina budun. Sa balik ka jay pun kan tutur ka ro.
1: Tuan wuro kena mami. Kamanyar poneko.
0: Ya Allah. Tuan kustem. Kalau gula buruk dek agama anyar agama ajunan agama Islam. Sapani kaitan orang se andi terbilung atau berkai mancengan garo. Wagi.
1: Wenar kali bakali sampun manjing ke masuci.
0: Pas buruk kalau ben maca kali masa dat sidua pas mangkon ma orang kiri ka masuk agama suci.
1: Guslo mampak kanjeng Nabi ing alas-alas poniku.
0: Pas berangkat pole kanjeng Nabi de ke tengah alas kini ka.
1: Ya mo roken kama Islam lalan tengkai salat sakwe.
0: Allah Allah kanjeng Nabi nur sakin makin amuruk de ke kama Islam. Berkala berngasih tingka-tingka na sholat. Pas eburu kaki ya cerah. Kita ke orang alasan kini. Kau kini.

0: cek tuan dokter cabelan pote.
1: Amal dengan
0: tak kempang lek make detik orang lala kek mun tak pentar panyerena pese.
1: Ya Allah duka.
0: Kakak, bat binukan agama secara Islam, morok kanji demi agama Islam gak ruah. Kalabon sapa-sapa sekwi makai satu je, bat anu nak nurat nulis kini kang.
1: Sapa dino ya nurat
0: beremah.
1: Dongakan engwong ya do.
0: Ya Allah, saban dino saban are Gusti kasokan ana nurat. Nulis surat eke makin de orang-orang sejauh. Akan di mancanegara Jepang, Amerika Serikat, beletak Iran ke sini. Indonesia juga eke surat. Suap wadi.

Esensoran Ebago Noro Aga Banyar Ayaknya Agama Islam Singtan Anu Sita Noro Pas Eba Teh Kicho Mana Lambo Sopwani.

0: semangkian gini kah Abu Jahal ngiding kabar. Lah ngiding kabar yakni kerungu ngiding dekat terhadap pun Gusti Rasulullah yang agung ki. Alhamdulillah matur sekalakong pamasan siapa lah tadi masih berjahat di Samsul ki berapa lah tadi katiba nampak tantretan le anikah rogi kula ban sampan jenengan mun tak nuru ada ke agama pun Gusti karena nikah orang gelak siap kerja letak dari semikot berkat terbelung mancangan guru ke kapi dah oning-oning kini kak tak oning ke kaji Nabi pas tak temu nak kita ben orang kini kak berkaji Nabi betul berkat itu termasuk ano keluhan keban bi orang semikot kita kita oning pas bila oning bah pas nyembah kaji Nabi bangkit tak nyembah itu utusan Allah, kekasih Allah dan terbilung kelihatan. Atau tak teretan di kaki, nah gula nampak apa dia keng turun mah. Tikal teretan tengah turun ketur pada remah. Pak Yasin ini agak bekluyu bola nongki. Tikal tak nak pergi kaje demi menyebarkan syariat atau bersejarah Gusti selebet nurbuat. Kalau berlebet tempeng-tempeng kita bercengak ngaji mengani teretan. Kejar bercara daratan mengenai RRI ini kah? Ah, saya senang muter muka mereka mempaatan ebaringa sahabat kasih Gusti ini kah? Jalan awalnya normal kasa mak kutu saya maca sembereng akin kencer nah pada bersih apa kita Gusti saya bu tahun pada bersih asadoka sak bukir gunung emas raja ini kah? Kor yes to kyokoku kor pas ekan aku kunik mungkin ibu dah kibun dulu pas ekan aku sejarah saya berita dengan ekan aku
1: pengalaman pendengar suara gambar ngiding suara
0: kibun jadi guru insya Allah dia tak menabi pun muda absen lah tentu muda bujir lah nikah dan anu gulung gulung bacaan kiai satar. Ije gelugur ngabele tak sini kebeni teretan ya men ge satan lawan kurir. Cek teretan kun kepi bos dunia. Ibo ngabele. Gul maharin mule gua ce boji satan. Teretan gref. Ya gul nempang tur maki. Sebelum gul nempang ni gak banyak saya kirim nugu dah. Ni kada teretan gul suri sebeda patrang. Tan teretan patrang tegal batu. Monggo pancingan mirengakin. Ni ke Pak Yasin nempang tur mah. Sejarah Abu Jahal. Ni kau kilir lah. Boleh kilir je. Bila datang. Ni kau sebenarnya sengon. Salam Amir Syakin. Boleh sebenarnya Bepen. Berak Tebon. Bepen Pak Nur. Sarang Lek Dul. Pak Rais. Monggo. Selamat menengah datang. Menengah datang. Tembang-tembang. Turma.
1: Ni kau boleh. Ipun kita. Ni kau. Aci saya lah.
0: Oh, pun kita. Aci pun suruh kira. Okey. Dari baca. Perak kini. Okay. Dah, ani kegula ni kak pada ni kak gula Pak Edi,
1: Pak Edi,
0: ani kak sedik baru lalapan.
1: Okey,
0: puh Pak Edi esbiru ni kak.
1: Okey,
0: mon Bu Edi.
1: Tak tanya pangkasan kan?
0: Non,
1: tak tanya pangkasan.
0: Dan jarang, kita boleh jualan kak gas segala. Okay.

0: Dan juga Bapak Imron. Pak Imron, saya selalu aktif nih nyetel radio RRI Pro 1 Jember. Pak Yasin nih pun muncul boleh di radio. Mantap paling berkat umur, berkat rezeki, berkat iman Islam kuat ibadah. Malaikat tabaki ya aja kerja nih RRI ini. Aku kerja tapi bener ternyata. Benih aku kerja nih benih asyik ke sejarah anu kanjeng Nabi. Tak nih pun lopon nih kah. Ini kah. Lah, pola nilai. Pak Yasin bercakap surat ini lah. Pak jawab tak kongku macam kebentar lah kerua. Mana lebih kasta itu gula tretan. Nah, cikan terus tretan nak anak kerajaan dari mana nasional setel di dunia jauh rosid je boleh. Olo pak nan nak pak nan olo baru nak bahaya abah lah abah lah ya ngan nempel lah ko nempel tu mah. Ya mama layu akil ibu layu iya lek cet beli ai sepul beko ke iya de tu kata tu sepul kita ada pak ke giliran nah rem kirim salam Pak Robi laku apa ring lek montar ka hiburan ba kok ka seminggu bebakso apa ring ya dan tek kok kok mu tak tahu pun ka ka membul di majid ka tujuh bang wah sedap ame saki Pak Robi Bu Robi cak tedung Robi cakap lepas dari pemandu lalat alat aja. Ah juga dari kerajaan saya ada Pak Lis Nur Rahmat, Pak Anang juga Pak Eko Suri. Salam Amir Zaki. Monggo panjenengan merengakin di kata tembang-tembang dari Pak Yasin Turmah tegak tur tur tur panerima. Saya berdekat kerajaan Ustaz Baidawi. Nah Ustaz Ustaz Baidawi tadi cong juga puteran Kak Jamila. Nah nikah Pak Rika Puteran Kang Jamila ni mantul lah. Selamat Amir Saki Jamila kapi cik tadi. Selamat Amir Saki. Nika Rika anu-anu na penerus dari Pak Jamila. Nika Nika gula nembang tu bagi tikal tengah pun berasala lok pilok sebeting tepat huruf ben aksara ben ben sejarah dah kele. Saya berdua dok teteng Pak siapa? Pak Rais apa aja?
1: Okey, ano.
0: Pak Senul. Dari mana Pak Senul? Mak tadi ke kabar Pak. Mesti saya berapi Pak Senul berkomor. Tuh ya, nah, in main kecompok. Ali kon Pak Yasin kan dulu hari sambil berambian.
1: Bukan kim lah.
0: Mungkin.
1: Betul kan sangat aja
0: Pak. Nah, juga beli mungkin dekat brand dua berak Bapak Yani Haji Yani sangat masyakin. Cak kon apa setel radio lah berhabis. Mun Pak Wakil radio lemapan radio. Cek lesun cek orang jetel, orang jetel.
1: Ia nyetel tentang jetel.
0: Okey. Ada kecet bincang binaan tu cerita. Anak pemasuk dia betah betah ni. Boleh nama tak kun rata rata melolo. Sebi bahas ibu masak di kabinet. Dari ibu lebih matura. Ah, cek John cek ni tu John sebenarnya ni je. Juga Pak Selamat Mandur.
1: Mandur
0: Pak Mandur Selamat sebeda neneng era Mukrengi. Mukrengi Pak Selamat Mandura perumahan pesona Wirologi. Sebeda lika ni Mukrengi. Amanduri boleh neneng anu Taban Gading banyak ke mana. Cik kenal wi lepas lambat gula arokat bot gomboi kasa. Ni kak cerita lagi tempeng tempeng di Pak Yasin. Ah, Pak anu saya boleh. Aduh. Ini kah Pak Adi, Pak Adi. Engke Pak Adi ini ke sepun biar Pak Adi. Beri sekalian ini sepun biar mater gerus Pak Adi. Pedagang cilok barokah ben kanjana kini kah. Gula tak ni toles ku laku. Bila mi tetap laku ni lagi bilgi. Oleh syarat saya kenal kenal pembian. Cayaan masuk bunga cuka tengah sebut aku sepun gila nak ni kah. Kan pun oleh kenjeran mempunga orang gulis oleh kenjeran
1: okay.
0: Kan mempunga orang sebut seperti bukan ber secara benar ni tak tepeng dari Bapak Yasin waktu ngatain ya bujang.

0: nabi lakram karobana ya tuh Umar hatta kelabar tetap siro tibin jisekan itu can bujol karo wako
1: yeah.

0: Gimana le takuan ya? Mun pun depan deki bulu kamaman, beh tak terangkitan pule penggol ban bulu seleran. Sekali tercari gelar temui pun Umar kau.
1: Alhamdulillah, sambil kadretan. Kanting napi ni pacat lagar eko moso ongku ban majadin. Majadin tibi ni kabu jahan. Dari bajin gelak ni kena yada ampun kalah boleh. Lu alika ngutus Umar Hatta beratap esro pate eka jin nabi bi bujehel apuh ampun
2: tapi ni berasal kan
1: berasal tu are
2: membunuh bayaran ni kamu
1: ya pacet dan ni
2: sampai makin pembunuh bayaran
1: ban mar can kan bujehel mar ban jak kebatir ban mun serong kok ban sang separuh negara bagi ban kor bisa mati ong kutang penakan Muhammad eh gua dan bujehel alika. Wah, mangkar cet neka. Tore jauhin jang join teratur pembunuh pembunuh bayaran pon jauhin. Naudzubillah. Tet elak nadu Allah Taala teratur pon bilak nan. Tak nembat berten bani. Ani kampon ya dika. Nampaknya kau yang dulu bener teratur. Lu neka di nabi cet. Eka musokum demi meninggikan menegakkan agamanya Allah. Neka. Agama adil Allah Taala. Napa? Kisah Isra Mi'raj kau teratur. Selokan aku bajang ni terutama kia bajang tak bajang terserah cuma gulakun madepak teritaan madepaki pun napsi-napsi pun bi Allah Ta'ala seterja berlengkap akal pikiran rasa benar rasa aki ni kebun berlengkap ni ke cuma gulakun madepak mungkin buka gula ni ke tak baik langan bi Allah Ta'ala dari segala kewajipan si perintah Allah Ta'ala menteri tak berlupa.
2: Kapi ni boleh kanjeh kan ki. Kadetian makin itunya ni kejat boleh asal kan.
1: Boleh asal, boleh asal. Nikah. Boleh kejat perang ni ba.
2: Set pun lama.
1: Kemun Indonesia ni kan terata menteri tak perang apa lor. Keng menteri pokoknya perang hawa nafsu.
2: Hawa nafsu.
1: Paling berat ni kan perang hawa nafsu dan kanjeng nabi terata. Nikah soalah tidak boleh tibi. Kadang mereka boleh pun anu nak bukti korupsi ki segala macam ni kan ki korang nyaman bi Allah Taala tidak beri sifat korang ni tetapi tak kau dengan iman lah bahaya tere derma negara kita si aman tentrem sentoso satu sampai yaumil kiam cetokara salang kabru salang derma berde tetangga si korang mampu lanika tu dibantu teretan bantu lanika kinika sia mbak ya si usra betah terbang kicik ni gugun madep ni ka tepang di Samsul tepang turma tegak tur ketur parerma rem kere kurele di Samsul
0: aki ada kaciman cetedung ci cetedung kabole kecakancat sendi sebiga radio
1: kaciman
0: Paciman, Tanika, Penaka, menjadi
1: tembak, aneh bahasa. Dan begitu juga dah gurmi kaciman.
0: Ya Allah. Yang sepurnya menjadi seniru.
1: Oh, kiki, semua orang tetan. Payah sih cetak penting eding.
0: Kena bentar mah, aku mau tahu dia. Mereka ya kasai gila kamera ni.
1: Mana gila. Amat sepi bibu sepi dah kelihatan ibu di negeri sebuah cek kulkas orang tantretan cek lupai ni kak ibu kau ni kak kau pak sepi umam ni ni kak guru becek siang malam kata panggil boleh ni
2: boleh
1: ke buka compuan boleh tak nak muda ni kak tak nak kantan orang kau ni kak nampak cansing kebeli
2: terjangkau
1: saya kebeli kimun ada terbuk sakit kita tu buk sakit mun ongkos ini kan mudah ni kan
0: mudah
1: agila enak kan agila tu mun tak yasin boleh kan tukang mencopat sebenarnya berbingin ni kan saya tedung kita tedung ni kan berbingin gula ingat pun Bapak Suci Pak Suci War ni kan seni war anan Pak Samsuni anika je telan anika abolong ben konan maken
2: benar
1: sebab Pak Suci ni seni war Mereka berkumpul gula ni kak dari kali winning Mike lupai gula pun tuh anan anan cok setuni salam Amerika kejukan ada nak kena balik kali kapi bater pada berusia selamat walafiat maki kita maki boleh lelek sampai sekirim lelek
2: kan ano deka nak kena dengan kapi pokok lenur tika mun bila kau tantali sakai roko dia ya kau kibak pekak ya le kele je kaje disuruh penggemar pola namun kita anu kan kol belu lai te den te bina kana sing ini ngakin kan ya le okay. Area tur male yo mara

0: Omar Hatta bin Hattab keluar dari keraton Bajahal Kumbira Perang ebok tu berdatang kamar jalanan. Karena itu gak bambu jalan epokon aperang kala benak kana geni. Ha! Suap wani ke Perak Omar Gerwah.
1: Ya.

0: nama ekalopan. Tantar tan sejajar pada niseli karena bule dikocek repot anakana. Gusteh, kakadek perjalu marhata menatap. Lepas kemalikan, kemalikan Jibril tumbuh doktor mapak ngambek. Ngambek lo jalan Umar Hatta kan matap kerana ni niatan bekal nyitak nedek kusti kan. Ha, asalin lo. Pak Jibril harus penting kan.
1: Tarawi aduh, payang banteng sukat pi nangang.
0: Ya Allah, malaikat Jibril asalin rupa. Nyaro pak kini ke penting sukat korpo se ebi kebi ekakan ben kini ke penting bade jalan ngambek dan jalan Umar Hatta benatap kak.

0: dalira suraya kamba.
1: Ya Allah, tining nitra makre pada benteng. Tak terbitu kalau ben suryo are kembar. Perak mancorong dari timur legrut makre pada benteng. Nako ede kau marsi dua.
0: Ya. Kali sempon pak sepetan.
1: Ya Allah, Omar kali sudah ampun praktua depak. Dekat tepat seperti gaduh. Eka kante Omar hatta berletak kering.

0: Bila
1: garam mak gati ya, mana
0: dah kan? Anak kanak lek berjaga baju bila tu mak ikan berikan tenang. Inak kanak Gustan kakak dia sekak ni memangkit umar hatak benatap. Saya yang berpenting mangkit kiri kah? Al-Esesa pemangkit umar si duk berpenting kan? Oh, king.
1: Barengan dia logane eki umar kali anabda.
0: Ya Allah, pas atanya makin lapa mal atanya makin penting kali mari endi de mabar pas anabda ngocak umar hatap hatap de ke penting karo
1: ya.

0: Ya Allah, lu mar ambuk lu mar. Ma agak-agak ria berkasan manusia saya nyatanya adanya engkau. Sahabat ni kata pun Umar Hatta bin Hattab kat arwah.
1: Mujarabah.

0: ngalak pertama ke pesaki.
1: Ada kan?
0: Mun bertanah lek pon poridu, mun cesada terakiyaki nagana. Guste, lura. Mak berdekat asat manusia selok oloka. Tapi wak pun ting cik raja ni can Omar si dua agur deming kedua. Wagi.
1: Omar kali majeraris penting tak sirau.
0: Allah Allah. Mujer ngucak Omar tak benatap. Eh semain. Apa? Betida ben penting rasanya Pak Eson ki buruk. Siapa ni kerja pun Umar hatak ben hatap dek ke penting.
1: Ya. Katakan wawing kami.
0: Ya Allah. Apa mak atatakan atatnya kasih kok. Siapa ni kerja pun Umar hatak menatap dek ke penting ke ruang.
1: Majarapan

0: Allah ajawab Umar tak benata. Teng, pola benata ngeding kau pengah teng. Engkau ada berbujur, esro mati pernah kan Muhammad arunya mana? Ubu tak tengkan teng. Siapa ni kacan Umar si dua keruah?
1: Tengyan kuat ma. Siramatene
0: Allah Allah ngucap makin bertindak emar bak nanti tak geruat pun nyitai mati dek ke gustera bola cek lah kopok tak gini otosan Allah Ta'ala remar sopan.

0: mudur ngutak boleh makin. Ya mar. Seko cet atanya ngebet. Duduk emak abad. Demah. Mon elang lang bi seko mar atoro. Mak dia kegerti asa kabar mar. Sapa dengan jalan pun. Teng.
1: Ya.

margu tak bersekok belutan penting. Edan tambi penting. Bandukit mendapat Agustus. Mengkau kok letak gelar cik macam-macam. Sampai ni kejayaan penting dekat Omar sini.

0: Allah ngucap Omar Hatta berdatang. Teng, apa benar dia titip sapam? Apa benar titipan jagan Muhammad? Mak singko hilang aluki kalau paben ipotong di pedang ni. Siapa ni kejalan Omar Hatta ben Hatap?
1: Sabda ni pun punang fanteng duduk panjaga.
0: Ya Allah, sabda ke ocan penting dah kau masuk. Ya Teng, Anmar, mun bola singkok tak tisi sapam beri tak aja genja tak aja ge. Nangin siroti pinta giat dia ber. Bola cila tak ngiding benar. Sabar ni kerja pon pon tinggi.
1: Ya, angin tan kuat siroma.
0: Apa lah? Ini. Ya Allah, datang ke dalam bapa dari kuat munyi tidak gusteru. Cila atau hina Allah Taala. Siapa ni kecai pon pon tengdak kau mari kini. Kah?
2: Kalau dua puluh pun.
0: Alhamdulillah, matur segalangkong mama saya dari jisang tu dari kongkong melestari. Insya Allah makin bertulang kurang 20 minit. Tantretan,
2: saya
0: tak kirimin atau bukan tak sebutnya mana. Menteri muka narebak juga entar bersedia warga Tantretan negeri Indonesia kepiringka menteri pada barokah umur sehat walafiat selamat pada berarti kesenang bangannya ni Tantretan. Tantretan dengan sebeda Pak Kosare cakap gula sebeda Joran.
2: Okey.
0: Tantretan sebab pun Joran kalau pagi lebon juga sebeda Mukbetoh. Mok betoh selamat Amir Syakin cek tarian kiri beri
2: okey benar
0: saya boleh mok polai ni mok polai ni
2: kata dia kalau pelalanan
0: okey selamat Amir Syakin cek saren
2: Tantretan Bintoro
0: Tantretan Bintoro pelalangan cek saren insyaallah ni kan laku
2: malam
0: Jumaat insyaallah ni kan dapat ke pelalangan
2: tak mengikir halangan kan
0: tak mengikir terbaik syarat warga berselamat nah ni kan juga anda kasih kerja warga
2: Pahulil
0: Rembangan. Oh, Pak Holil Rembangan.
2: Kata para pun.
0: Kabar pun. Pun monong kopin Pak Holil. Nah, mantel bagus ya selamat kepi bireng orang. Nah, ni ka. Pak Holil Bengkalan. Ah, Pak Holil
2: Rembangan.
0: Rembangan.
2: Soran ki kan.
0: Ki gak soran. juga tanda-tanda dengan sebenar Burton San Pisan Kulen ni ka. Pola minta panjang terlalu selamat Masa Hakim Mantar muka saya tegang tergeru terselamat Kika saya telah kau lain Mantar bagian selamat juga Nanti mana apa kabar puan? Nah ni kak puan nampak ke puan ni Tiga ni gue lagi Pak Yasin nampak ke puan Tiga tak kebun Bekyap layap ni kak Ni kak Ni kak gula Dekat terletak seperti Lumajeng Eka Laka Sebenarnya marah
2: Randu Agung
0: ya lah benih pengelar gua ni kah aneka tanretan kang tukang majopat si seneng majopat ni kah tore odi pole kesinan majopat matura pernikah jaringan tu tanretan montoleh ni kah Arab king cheb aneka mak cheb okay pas emak nai matura ni kah matura ti malay
2: orang
0: matura ti malay ngerti bajingan mata ben seroban wale kencer ini gak kamu gak sama telepon mari king
2: penting siro
0: agak-agak
2: ki penting siro
0: ki agak-agak rasan
2: nah bener
0: ada gak bapak yud pak yud sebenarnya ini gak gang demak ada okay. Lek mistur
2: masuk ke laut ni
0: ki laut ben pak andi kini pak andi selamat indi ben juga potel pak andi selamat Bu sampai ke lupa Irma dan Bu Rosi cek tidur ya Pak Yasin Ben Ahmad cek tidur Pak Yasin ya rata-rata tapi rata-rata bener kan nak sepenting NSC nak bajet mun majopan mun tak tembang kita lebur ini binatu Richard kalau ben entah lu reng ngicu kena ingat reng ngicu sanggup bener ngicu tembang mengicura lolelo pelok temur ngicu mana tembang mana elai ke kenangan monggo tantretan sedaya Sak Kabupaten Jember Kecamatan Suri monggo midhangetaken tembang-tembang saking Bapak Yasin menika tembangipun Durma. Dadi mun negara Indonesia ini tak hebat lagi kesenian. Go tak ramai ada hiburan tretan. Mangkan tore kesenian ini kepajege-pajege. Tak kepajege korje atau karan nyari tretan men bareng nare ring tua. Man gak man kan banyak seneng san kasan lagi benarnya perlu jalan seorang nikah nikah alhamdulillah alhamdulillah nikah sehingga sobri saya tidur jong macam SP dan benar Rafib saya tidur Rafib penakan gue kompoi Yusum Yusum nama Yusum setel iya le engkau le mata saya sebut boleh aku sebut boleh ujar ni aku laku boleh tak buka minta boleh kerja kak manjasin kau ingat engki sebi atau ketan ribon engki yer kamat nak buana Pak Nurtika Kang Sum lambat
2: mungkin okay.
0: Kepi ya si Dremoto foto kepi si Dilawak kepi Pak Rus Pak Rus Jumatra
2: mungkin okay.
0: Ini ke tukang macam
2: Jumatra
0: kiki yang pas dek remgi lah anu lesu ngarahi kan Madri bisa Madri bisa ini elang pasangan yang
2: itu Pak Anu lang sepan
0: Sera.
2: Tretan majadin ban baki ku.
0: Oh,
2: Nusi.
0: Pak Nusi. Ini saya ambil lagi Pak Nusi.
2: Pak Satrani.
0: Pak Satrani, Pak Satrani ki. Mudran.
2: Mudran.
0: Ki Pak Suci ki ya,
2: Mudran ki. Temur noro Pak Swardi.
0: Oh, Pak Swardi. Tolong menyebar. Alhamdulillah, mantar saya Pak Swardi ambil tata baki berpak Yasin nyoba nambah kelembek ke jempo. Mbaling rekan tadek lagu nak Pak Yasin. Mbak Yasin kan nak jegang bakso di kak keliling. Neka. Ah ni kak sekat tretan tepung pun di Pak Yasin kalau bantu mbah tumpang turma tegak tur getur panarema. Pedang siro. Gendeng zero.
2: Apa rekan?
0: Ya.

0: ada tak pun tak kata
1: dia. Oh, beri kata.
0: Pelakon berbedindak. Mbak ganggu ketang niat kota ketang kapal tuan. Sekarang ini terjadi oleh orang umat di kapuan. Tengok.

0: Rencana kaya doman buat mula kuat mate sengko tan dene buat kuat mate Muhammad muntah kuat mate sengko bentak kuat mate Muhammad sekarang itu jat puting
1: yeah no rasik renander.

0: tak laten Umar ke penting. Masang jan Umar si kedua ke penting.
1: Nyepet penting ben pedang kali tinolak ben sungun.
0: Semakin campur ngitung Umar si kedua. Eh, tak habis cara itu lah kalau bentandun penting Umar semestang ni.
1: Umar hata amat dan embur ni penting ikut.
0: Umar hata. Betang dari budi dah penting. Jangan saya Umar hata apa kau?
1: Maratang arsane roh penting poneng.
0: Umar dari budi. Maratang dari kacara penting. Jangan semakin Umar si kedua. Enggak mau penting kak roh.
1: Ya bener ngitu golone. Abundul kita koloni.
0: Tak latin elon can-can berpeteng. Pagi cale loncan na Umar si kedua kali berpeteng kak ruang.
1: Oh marata amadang ing tengah niro marata kiri neki.
0: Ya Allah. Betul ni kangen lah. Oh marata can beteng dari kacir lah. Suapa ni kako.
1: Sungguhnya anu laksa poni kok lakoni roh.
0: Apa kun baca ni takis kelabun pandu tandun
1: pedang. Sekeleso takkan sore. Ang raksa pon latakowat.
0: Umar hata. Ngacwi pedang mulai selaku. Sore malam aroh masuk ke beter. Dan semakin Umar karo.
1: Malayo Umar kale. Matur ing abujal.
0: Melayu buru can semakin ngadepin beteng Umar si kedua. Pas matur can kabujal.
1: Yen mangki benteng ler ardi. Sungguno ler pedang kali.
0: Mula sampun depan ke tengah jalan mangki beteng. Lah tapi tu kalau berargo kuno gula betul-betul itu lah can bentandu gua sekarang tu can pamatur kamu jo.
1: Entrane lerzo ya kembar bisa mujur koyok gelming.
0: Amun bareng mana lah tapi tu kalau beraris kembar bisa bentah bertegri kobe. Sekarang itu can pamatur Umar sih.
1: Ya neku milang-milang perang ezo tak keng sore.
0: Beneng takut bak. Mulai kulaku seprang kalau berpeteng. Sampai sore malam bak. Suara.

0: nak kau lepas abeli beteng-beteng lopor serang beteng yang berjangan kuda bersangka di tocan pamator kau
1: abu jahal nanda kursi arsa majahal no mareng omar
0: atak latin kan bersegala kisungkan yatin kan jengkan arsa berandi arate akan karep matilah kan kau umar sekadu
1: sarwi apetak anak belah lu ngasih rokale
0: kap nyelengkap debat setemang katpun
1: dak wangsul cireng ambah yen Muhammad tereng mate
0: aduh bar siga kyo cha sengko munta dole mate bencabeli ke sengko sekali tu jan bujo
1: terakhir penutup Haji Samsul boleh

0: Ya Allah, si grelek kasung ajelen. Omar hak menetap apa kera rampak ajelen ki. Si
1: grelek. Grak biar si geso. Ya.
0: Ya Allah, si gerakas panggiling suara budik tengah perjalanan Umar Khattab kalaban Khattab kini ka.
1: Kawasan siro.

0: la mi bibetona pon para ame gula tretan mulia ni ke pun depak kabetona tretan de gusti eh tan kawasa siro tak kau basa banjir mon majani ni tidak guster pola ada tetak ngiding banjong siapa ni kejan suar segi dia ke Omar si dua ke
1: balik ano ta se reki ingkema nirau.
0: Ya Allah, tan suara kini kak balik bantong norok dekat agaman kusten. Malik selamat benak tunya akhirat. Sabar ni kan jepon suara seikir yaki Omar Hatta berhata beri celen kak ruah.
1: Ya. Manjeng so ya rego
0: ya Allah menorok dikecong dega geman kustena kini ka tembingku laku manjing masuk surga tu sa kiring sapa ni ka cepon ocan suara sebeda etip pakai dengakin Omar si dua gak dintoki tare penutup
1: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bil alamin amin dan zakirin dan amin dan yu fi nama yu qafi masjid
0: amin ya allah
1: allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad salatan tunjina bi hajjal wal walafat wa takrir nabiy amin ya mal ajati wa tutahiru nabiy amin ya sayyid wa tarfa nabiy inna kala drajat
0: amin
1: wa tuballighu nabiy salga ya min ya bil ardi farayati wa badal Allahumma fi lana dhunubana wa li walidina wa rahmama kama rabbayana saghira wa li abaina wa ummina wa jaddina jaddatina wa ustadina wa zawjina wa aladina wa qurabina wa sayyidina wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat wa farallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin
0: amin
1: rabbana atina fid dunya wa bil akhirati hasanah wa qina adhaban nar
0: amin
1: wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sallam Subhanak Rabbi Sittama Yasipun Wa Salamun Alal Mursalin Walhamdulillahilalmi Kabul Ya Al-Fatiha
0: A'udhu Billahi Min Syaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyak Na'udha Ya Masta'in Ihdina Siratul Taqim Siratul Ladin Anamta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Alhamdulillah Matulis Kalakong Atas Korang Lebina Dia Kasih Pemirsa Anjin Pengapuran Kala Debat Debuk Tunggu Tutup Muka-muka tapaki boleh dekat Selasa malam berpuakan datang. Selamat muka-muka pada sihat walafiat. Sekali itu kalau banjaharin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Sampai era tahun 90-an, RRI mempunyai pustaka audio yang dikenal dengan nama diskotik. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komputer, peran diskotik ini berangsur pudar. Penyajian hiburan lagu tidak lagi melalui peralatan putar yang bernama tape deck, tapi berganti dengan sistem playlist. Lagu dan acara siaran lainnya disusun di dalam memori komputer. Dulu penyelia musik memilah dan memilih lagu dari kaset di lemari kaca, lalu mengetik judul dan pencipta lagunya di selai kertas dengan menggunakan mesin ketik. Saat ini kita tidak lagi menyaksikan penyelia musik yang menenteng keranjang yang berisi kaset, semisal album lagu Kustus atau kaset serial sandiwara radio butir-butir pasir di laut menuju studio penyiaran. Lucu ya kalau ingat masa lalu? Seperti office boy saja, padahal musik director loh. Semua sudah berubah. Semuanya telah berganti. Data analog berganti ke data digital. Studio siaran RRI saat ini sudah digital. Sekarang era digitalisasi. Tapi diskotik luput dari perhatian. Diskotik tidak termasuk bagian yang didigitalisasi. Dia ditinggalkan, kaset dan piringan hitam berdebu merana teracukan. Sekarang RRI memiliki perpustakaan audio berbasis layanan teknologi informasi. Kami yakin, Digital Audio Library RRI ini akan menjadi kebanggaan angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Tantangan besar berikutnya adalah menjadikan pustaka audio RRI satu-satunya pustaka audio yang terkoneksi ke seluruh penjuru tanah air.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: mengantuk bisa menepikan kendaraan atau mencari rest area untuk menghindari micro sleep. Dan tentunya masih bersama saya Haryo Kukuh, temani perjalanan malam hari Anda dengan beragam komposisi menarik yang telah kami siapkan masih dalam perjalanan Jember malam ini.
1: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldous Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

0: saat ini banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.
1: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
2: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
1: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
2: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
1: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
3: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
4: Tenang, anakku. Tenang.
3: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
4: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.

kasih sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi hari Selasa 9 Juni 2026. Anda bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jember. Kami mengudara kembali untuk menemani waktu pagi, siang, sore, dan malam hari Anda dengan rangkaian acara menarik yang dapat Anda dengarkan untuk edisi hari ini, Lembar ke 10 Juni 2026. Dari Jalan Lejen Panjatan 61 Jember, kami ucapkan selamat menikmati program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Di pagi hari ini kami mengudara kembali untuk edisi lembar ke 10 Juni 2026. Pendengar, pagi ini kami akan awali dengan kajian islami yang akan disampaikan oleh narasumber kami pada pagi hari ini, yaitu beliau adalah Ustadz M. Uzair Damairi LC MTHI dari MUI Kabupaten Jember, yang kemudian kami lanjutkan dengan buletin pagi hari ini, yaitu informasi dari berbagai wilayah di Tapal Kuda hingga menit 30 lepas pukul 6 pagi, yang kemudian kami lanjutkan dengan informasi inspiratif dalam Jember pagi ini pada menit 30 lepas pukul 6 pagi hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pendengar, Warta Berita Sentral hadir dengan informasi dari berbagai wilayah di tanah air hingga pukul 7 hingga pukul 7.30, yang kemudian kami lanjutkan dengan informasi inspiratif lainnya terangkum dalam Jember Menyapa hingga menit 45 lepas pukul 7 pagi. Pendengar, kami akan hadir dalam info perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Setelah itu pendengar, dialog Jember Menyapa hadir pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan Halo RRI pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, demikian tadi untuk daftar acara siaran program 1 RRI Jember untuk edisi hari ini, lembar ke 10 Juni 2026, dan nantikan kami sesaat lagi dalam Mutiara Pagi yang dapat Anda dengarkan ya pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita.

0: yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pendengar pagi hari ini untuk edisi lembar ke 10 Juni 2026. Kami hadir tentunya untuk mengawali pagi hari Anda dengan program acara kajian Islami, yaitu Mutiara Pagi pendengar, yang dimana pada pagi hari ini telah hadir di Studio Pro 1 narasumber kami. Beliau adalah Ustadz M. Uzair Damairi LC MTHI. Beliau dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember, yang tentunya akan memberikan kajian seputar rukun Islam. Nah, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah pagi hari ini bisa hadir di Studio Pro 1 RRI Jember. Tentunya pada pagi hari ini akan memberikan kajian seputar rukun Islam. Okay. Mungkin kita bisa menghafal Ustadz G, tetapi untuk benar-benar bisa mengilhami rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari ini tidak banyak yang memahami seperti apa. Okay. Baik, untuk itu kami persilahkan Ustadz memberikan mukadimah terlebih dahulu.
3: Yeah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema pada pagi hari ini adalah tentang rukun Islam. Tentunya setiap muslim, ya saya yakin itu hampir hafal ya, atau pasti hafal rukun Islam, bahwa rukun Islam itu ada lima. Dan namun pada kajian kali ini, karena ini berbasis hadis Nabi Muhammad SAW, maka tentunya kita akan mengkaji rukun Islam ini melalui perspektif hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam artian kita tahu ya, dari mana ulama menyimpulkan bahwa rukun Islam itu ada lima. Oh, ternyata ada hadisnya. Dan hadisnya itu apa? Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan dulu sebagai pengantar. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Jadi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Umar radhiyallahu anhuma itu punya anak namanya Abdullah ya. Beliau ini berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas lima pilar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis salati, dan menegakkan salat. Yang kedua, wa ita'iz zakati, yang ketiga adalah membayar zakat. Wa hajjil baitih, dan haji ke Baitullah Al-Haram, ke Mekah. Wa shaumi Ramadhana, dan puasa di bulan Ramadhan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dicatat atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini jelas menjelaskan pada kita tentang lima pilar dalam Islam. Jadi Islam ini sebagai agama, andaikan diibaratkan bangunan, maka pilar utamanya ada lima hal ini. Yang pertama syahadat, kemudian sholat, zakat, terus puasa, kemudian puasa di bulan Ramadan. Kita mulai dari yang pertama, syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa syahadah atau kalimatus syahadatain, kalimat dua persaksian itu, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan persaksian bahwa

0: Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir, itu adalah kunci password seseorang untuk disebut muslim. Jadi ketika orang sudah mengakui itu dengan hatinya, kemudian mengucapkan dengan lisannya, maka dia disebut muslim. Sehingga suatu ketika ya, ada peperangan ya, di mana ada seorang sahabat berduel dengan orang kafir. Ketika orang kafir itu terdesak, sahabat dia kemudian mengucapkan syahadat. Tapi karena yang seorang muslim ini enggak percaya syahadatnya, akhirnya dia tetap dibunuh. Kemudian setelah perang itu diperiksa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur orang itu dengan mengatakan hala syaqaqta qalbah. Apakah engkau tahu ya, isi hatinya? Andaikan kau apa membelah dadanya untuk tahu apa isinya. Jadi di sini menunjukkan bahwa setiap orang kalau sudah membaca syahadat, berarti kita wajib memperlakukan dia sebagaimana seorang muslim. Seandainya dalam perang, maka kita tidak wajib, tidak boleh membunuh dia. Nah ini terlepas apakah dia pura-pura atau tidak. Yang penting kita sudah tahu dia bersyahadat dan kita tidak tahu isi hati seseorang. Kemudian yang kedua adalah yang paling penting di sini adalah kita meyakini bahwa tiada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwa Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin. Jadi sehingga kalau misalnya ya, misalnya ada orang yang kemudian mengklaim dirinya adalah nabi pasca kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu ditolak. Maka itu sangat, karena sudah terjadi konsensus yang ulama sejak dulu bahwa tiada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pondasi kedua adalah salat. Kita tahu salat dalam Islam ini sangat penting. Bahkan dalam hadis lain digambarkan agama, tiang agama itu adalah salat. Jadi kalau tiangnya itu runtuh, maka agamanya itu runtuh. Ini menunjukkan bahwa sholat itu sangat-sangat penting. Artinya begini, yang membedakan ya antara orang Islam dan orang-orang yang lain adalah sholatnya. Kalau sholatnya dia eksis, ya maka dia bisa disebut muslim. Gampangnya saja, tempat ibadah yang membedakan antara umat Islam dan tempat ibadah umat lain adalah adzan lima waktu. Kan? Jadi ada lima waktu sangat berkaitan dengan sholat. Kemudian sholat ini adalah tempat di mana seorang hamba itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat bacaan-bacaan dalam sholat, misalnya di awal-awal itu, misalnya kalau yang versi NU misalnya ya, versi NU iftitahnya dia akan membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku semua milik Allah semata, Tuhan semesta alam. Kemudian ketika mungkin bukan NU, dia akan berkomunikasi dengan Allah dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan diriku antara dosa-dosaku sebagaimana kau menjauhkan antara timur dan barat misalnya. Kemudian ketika masuk Al-Fatihah, dia akan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ihdinash shiratal mustaqim, maka hendaklah engkau selalu menunjukkan kepada kami kepada jalan yang lurus. Artinya langkah-langkah yang benar dalam menjalani kehidupan dan seterusnya. Bahkan hal yang paling menarik ya, yang digambarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, posisi yang paling dekat ya, antara hamba ya dan Allah itu adalah ketika dia sujud. Ketika manusia meletakkan hal yang paling berharga dari dirinya, yaitu kepala ya, wajah, diletakkan ke tanah. Ya. Tanah yang mana setiap hari tanah itu diinjak-injak. Itu adalah posisi di mana paling dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika di sujud, seyogyanya kita banyak berdoa. Selain kita mengagungkan Allah dengan tasbih, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apapun gitu yang menjadi kebutuhan kita. Jadi walaupun pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia monggo enggak apa-apa, tapi jangan diucapkan. cukup di hati. Kemudian sholat ini juga tidak hanya berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya gitu. Dampak sholat ini juga bisa membentuk karakter kita. Di dalam Al-Qur'an kan dikatakan begini. Aqimish sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat. Karena sungguhnya sholat itu akan mencegah kamu dari kekejian dan kemungkaran. Ketika sholat seseorang baik, ketika kita betul-betul menegakkan sholat itu apa? Adalah melaksanakan sholat dengan sempurna, ya sunnah-sunnahnya dilaksanakan, apalagi yang wajib. Kemudian, kemudian dilaksanakan tepat waktu dan secara kontinu, maka itu akan berpengaruh kepada kejiwaan seseorang. Jadi pertama misalnya dalam konteks kedisiplinan, ketika orang konsisten dalam berjemaah misalnya, atau konsisten melaksanakan sholat di awal waktu, maka akan terbangun dengan sendirinya sikap kedisiplinan. Kemudian ketika dia melaksanakan sholat dengan baik, dengan khusyuk, dengan ikhlas, maka ketika dia bergaul dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, maka tentunya dia akan menganggap orang lain sebagai saudaranya. Dia akan total dan akan menjadi masalah nih, ketika orang ahli ibadah tapi interaksinya dengan orang lain itu jelek. Itu problem. Berarti ada masalah di sholatnya. Ada masalah dalam pemahaman dia, dalam cara beragama, beragama dia. Coba kalau kita lihat misalnya di firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maun itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bagaimana alladzina ya, orang yang mengingkari agama itu dikaitkan dengan pertama bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang yang membutuhkannya. Jadi orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak memberi bantuan kepada orang lain. Kemudian setelah itu Al-Quran berbicara tentang celakalah orang yang sholat. Berarti sholat ini sangat berkaitan, sangat berhubungan dengan dimensi sosial. Artinya punya pengaruh. Seyogyanya orang yang sholatnya baik, maka dia adalah orang yang terdepan dalam melaksanakan ibadah-ibadah sosial. Baik itu membantu orang lain, baik gotong royong dan lain-lainnya. Kemudian sholat ini adalah kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu pernah bersabda begini, "Ju'ilat qurratu aini fi shalah." Allah menjadikan kebahagiaanku di dalam salat. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan ketika dalam salat. Seyogyanya memang posisi salat seperti itu. Dalam artian kita ketika misalnya mengalami kesusahan ataupun masalah, seyogyanya sholat itu dapat menenangkan pikiran kita, dapat menjadi solusi, ya, dapat menjadi solusi bagi capeknya kehidupan. Oleh sebab itu suatu ketika ya Nabi dalam perjalanan bersama para sahabat Nabi kemudian berbicara kepada Sayyidina Bilal, "Arihna ya Bilal." Wahai Bilal, buat kami tenang. Artinya disuruh azan, Pak. Karena kita akan salat. Jadi salat itu adalah sebagai semacam hiburan atau semacam pendatang kebahagiaan dan pelepas capek. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sholat, rukun yang ketiga adalah tentunya ita'iz zakah, membayar zakat. Ketika sholat itu ibadah yang hanya mengatur nge, antara Allah subhanahu wa ta'ala dan hambanya, namun tentunya dampaknya tidak hanya terbatas antara relasi antara hamba dan Tuhan, tapi juga antar sesama, maka zakat ini adalah ibadah yang tentunya memiliki dimensi sosial yang sangat dominan. Karena ini berkaitan menyampaikan harta kepada orang-orang, orang yang berhak. Di sisi ini kita bisa melihat bahwa secara filosofis, harta itu dalam konteks Islam itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu harus kita sadari, sehingga kapanpun Allah memberikan dan kapanpun Allah mencabut, kita harus bisa menerima dengan bijak. Ketika Allah memberikan kita harta, kita harus menerimanya dengan syukur. Ketika Allah misalnya mencabut sebagian harta kita, maka kita harus menerimanya dengan sabar. Dan kita yang kedua harus menyadari bahwa di harta kita apabila telah sampai pada nisab tertentu, jumlah tertentu, itu memiliki kewajiban yang harus kita keluarkan, dan itu dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak, di antaranya orang-orang miskin, orang-orang fakir. Semisal ketika kita memiliki emas dan jumlah emas yang kita miliki itu mencapai 85 gram misalnya, maka kita setelah itu 1 tahun, maka kita wajib menyisihkan kurang lebih 4,5 gram ya, dari emas tersebut untuk kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Dan di sini yang paling penting dalam konteks zakat ya, terutama zakat harta itu usahakan ketika didistribusikan tidak bersifat konsumtif, tapi didistribusikan bagaimana zakat tersebut mampu menopang ekonomi orang yang tidak mampu. Jangan sampai misalnya ketika seseorang membayar zakat mal kepada melalui kita misalnya, ataupun kita sendiri misalnya membayar zakat mal, misalnya yang zakat mal yang harus kita keluarkan misalnya hari ini adalah misalnya 20 juta. Kemudian usahakan kita distribusikan bukan secara konsumtif. Dalam artian begini, jangan sampai 20 juta itu misalnya ya, kita bagi ke beberapa orang agar banyak sehingga kita ngasih 100 ribu, jangan. Usahakan itu dibagikan agar kemudian bisa menjadi modal usaha, sehingga kemudian zakat ini menjadi solusi. Kalau distribusinya bersifat konsumtif, maka zakat tidak akan bisa menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan. Karena bersifat konsumtif gak bisa dijadikan modal, gak bisa dikembangkan. Tapi ketika uang 20 juta itu misalnya kita berikan kepada 1-2 orang fakir miskin, kemudian ya kita berikan dia pelatihan misalnya bagaimana berwirausaha, maka insya Allah ya dia setahun ke depan insya Allah tidak akan menjadi miskin lagi, tidak akan menjadi mustahik zakat lagi, malah dia mungkin akan bisa memberikan zakah. Seperti itu. Dan ini yang menjadi PR sebenarnya dalam pengelolaan zakat modern, karena rata-rata zakat itu dikelola dan didistribusikan secara konsumtif, tidak berbasis ini ya, bagaimana meningkatkan taraf kehidupan dari orang-orang yang kita beri zakat. Padahal di buku-buku literatur fikih itu, literatur fikih klasik itu diusahakan kalau kita memberikan zakat kepada orang lain ya agar dia, kita berikan dia alat-alat dia yang buat dia jadi profesional. Kalau dia seorang tukang ya, kita arahkan ya, kita berikan uangnya agar dia membeli alat-alat pertukangan. Ketika dia tukang bakso, kita beri uang agar dia membeli gerobak. Bukan kita kasih uang 100 ribu yang nanti uang itu dibelikan beras besoknya habis kan gitu. Sehingga dampak zakat untuk mengentaskan kemiskinan itu tidak ada. Nah, di sini penting sekali kita untuk mengingatkan para pengelola-pengelola zakat nih. Kemudian zakat ini tentunya untuk mengentaskan kemiskinan dan juga untuk menjamin keadilan sosial ya. Keadilan sosial terutama bagi masyarakat yang tidak mendapatkan ya, perhatian ya. Kemudian yang keempat adalah hajjil baitih, haji ke Baitullah al-Haram, yang mungkin jemaah Indonesia sebagian sudah pulang, sebagian masih ada di Mekah atau di Madinah sekarang ya. jadi haji. Haji adalah ya rukun Islam yang kewajibannya itu ya liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, artinya tidak mampu nyetor ONH ya, uang kos naik haji, kemudian tidak ada biaya, maka tentunya dia tidak memiliki kewajiban haji. Ini hanya bagi orang-orang yang mampu. Jadi barang siapa mungkin kalau sudah punya uang 25 juta, sudah punya hak untuk menyetor, silakan segera menyetor ya uang hajinya, walaupun antrenya lama gitu. Dan ini yang buat repot, antrenya lama. Makanya muncul kemudian pertanyaan, didahulukan mana antara umroh dan haji? Kan sekarang kadang-kadang ada orang sudah nabung haji karena kemudian umurnya sudah sepuh dan berangkatnya nanti mungkin 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, akhirnya kemudian dia mengurungkan hajinya kemudian pindah ke umroh. Jadi umroh dan haji ini sama-sama wajib. Cuman mungkin pastinya haji itu kewajibannya lebih mantap, karena memang enggak ada khilaf. Umroh itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Jadi kalau sudah daftar haji, ya sudah enggak usah ditarik lagi ya. Ya kita tetap daftar, ya nunggu nasib apakah kita bisa haji atau tidak. Kemudian kalau belum daftar haji, monggo sebisanya ya. Kalau bisa umroh dulu ya silakan umroh, karena sama-sama wajib ini, jadi tidak perlu dipertentangkan. Jadi kalau harus memilih misalnya, karena misalnya sudah sepuh, ya silakan milih umroh gitu kan. Kemudian setelah haji ada puasa Ramadan ya, puasa. Jadi kita tahu dan kita sudah mengalami beberapa bulan yang lalu dan bertahun-tahun yang lalu tentang puasa. Jadi puasa ini puasa ibadah yang sangat unik ya, karena ibadah yang berupa menahan diri, tidak makan, tidak minum. Kalau ibadah yang lain itu berbuat kan, jadi misalnya sholat kita melakukan gerakan tertentu. Kalau puasa kita makan kemudian menahan diri. Puasa ini suatu tradisi yang lama ya, tidak dikenal, tidak hanya dalam tradisi Muslim tapi dalam tradisi umat-umat terdahulu itu sudah ada tradisi puasa. Oleh sebab itu di Al-Qur'an kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada generasi-generasi sebelum kalian. Puasa ini selain ya untuk membuat ya kita mampu mengontrol diri kita, mengontrol keinginan kita, mengontrol hawa nafsu kita, puasa ini sebenarnya juga mengajarkan kepada kita untuk merasakan lapar, merasakan bagaimana haus, merasakan bagaimana ada orang-orang yang sehari-harinya sering mengalami lapar, sering mengalami haus. Seyogyanya, selain ya seyogyanya nggih, selain dampak ya dari kemampuan untuk mengontrol diri, dampak dari puasa itu yang diharapkan adalah mampu membuat kita semakin sensitif terhadap lingkungan kita, membuat kita semakin bertanggung jawab dengan orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita. Dan oleh sebab itu kemudian tidak heran ya, setelah puasa diwajibkan, kemudian ada syariat zakat fitrah ya. Itu kan berbarengan sangat itu. Itu sangat berbarengan sehingga kaitan antara menata diri ya dengan memperbaiki kemampuan mengontrol nafsu dan juga kemampuan untuk saling membantu ya, membantu orang lain, itu sangat-sangat berkaitan dengan syariat puasa ini. Mungkin itu sebagai pengantar.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustaz sudah memberikan mukadimah di pagi hari ini. Seperti biasa pendengar, kami masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 3366652. Sekali lagi untuk line teleponnya 3366652. Apabila Anda ingin bertanya sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu seputar rukun Islam, tadi sudah disebutkan, tadi sudah dijelaskan seperti itu, kaitannya dengan rukun Islam yang mungkin sering semasa kita kecil ya, ini sering kita hafalkan, namun saat kita dewasa, kita perlu untuk memahaminya satu persatu. Kaitannya dengan lima rukun Islam ini, Ustadz. Dari lima ini yang paling diprioritaskan untuk diamalkan terlebih dahulu, ini apa dan mengapa?
0: Okay. Jadi yang kita prioritaskan dari yang lima ini tentunya yang pertama nggih syahadat nggih. Ketika kita sudah syahadat kita masuk Islam. Yang kita prioritaskan adalah yang sehari-hari kita lakukan. Dari lima ini mana yang sehari-hari kita lakukan? Tentunya adalah sholat. Yang lain itu kewajibannya sesuai dengan waktu. Ketika puasa kewajiban tersebut kapan? Ketika Ramadan. Zakat begitu juga. Ketika zakat fitrah ya itu kita lakukan ya ketika selesai puasa bulan Ramadan kan, puasa Ramadan ya sampai Idul Fitri itu. Kemudian zakat mal yang lain, misalnya zakat emas tadi kita bayar zakat emas ketika emas itu mencapai satu nisab ya, mencapai ukuran tertentu dan berjalan selama satu tahun. Misalnya juga zakat perdagangan gitu. Zakat perdagangan juga seperti itu, berjalan satu tahun. Apalagi haji. Haji ini wajib kita lakukan ketika sudah punya duit ya. Ketika punya duit dan sehat. Kalau kita enggak punya duit ya enggak wajib haji. Enggak wajib haji. Dan juga ketika kita punya duit cuman enggak sehat ya, enggak wajib haji juga. Jadi yang prioritas utama adalah yang sehari-hari kita lakukan yaitu adalah sholat. Oleh sebab itu memperbaiki sholat, memperbaiki kualitas sholat ini sangat penting bagi kita, bagi setiap muslim. Ya selama kita bertahun-tahun hidup misalnya saya sudah 40 tahunan, seharusnya sholat saya semakin berkualitas. Kan ya? Masa 40 tahun atau ya lebih lah ya, 30 tahunan lah ya. 30 tahun sholat tapi sholatnya kayak gitu aja ya. Ya khusyuk ya kadang-kadang misalnya gitu Pak. Ya kan itu kan harusnya semakin diperbaiki, semakin diperhatikan. Jadi suatu ketika ada sahabat ya. Jadi berkaitan dengan ayat itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu bahwa sholat itu mencegah seseorang dari melakukan keburukan. Jadi ada sahabat sholat tapi melakukan keburukan, Pak. Masih gitu ya. Kemudian ditanya, diadukan ke Nabi, loh ini Nabi, itu sholat tapi kok masih melakukan hal yang tidak baik. Akhirnya Nabi menjawab, suatu ketika sholat itu akan mencegahnya.
1: Ya. Baik. Baik, Ustadz. Sudah ada penelpon sebenarnya, tetapi entah mengapa tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk menelpon seperti itu. Jadi kami masih tunggu untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di line telepon 3366652, kami persilakan mumpung masih ada waktu. Kaitannya dengan tema kita di pagi hari ini. Baik, sudah ada penelpon, kita akan sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bapak siapa Anda, di mana Pak?
2: Dari Bapak Dian Bangsalsari.
1: Oke, silakan pertanyaannya.
2: Mau tanya tadi.
1: Oke, monggo.
2: Kalau banyak uang, fisik membolehkan, tapi orangnya buta, apa wajib naik haji Bang?
1: Oke. Okay.
2: Tapi orangnya buta.
1: Oh iya.
2: Bukan tunanet.
1: Itu saja?
2: Ya, terima kasih untuk Mbak E juga Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Ustaz.
0: Pertanyaannya. Jadi dari satu sisi, misal ada orang yang tunanetra, dia memiliki uang yang banyak cuman memiliki kekurangan ya. Jadi istita'ah atau yang disebut dengan kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji itu yang pertama adalah istita'ah dalam konteks biaya. Jadi ketika orang punya uang banyak berarti dia sudah mampu. Namun bagaimana ketika orang itu memiliki kekurangan, kekurangan semisal sakit ataupun yang lainnya, maka ini bisa menggugurkan keistitoan tersebut. Jadi orang yang misalnya tidak mampu untuk naik pesawat ya karena sakit-sakitan ila akhiri, maka dia bukan kategori orang yang mampu. Dalam konteks ini, orang yang buta ketika ya dia memang tidak mampu mandiri, tidak mampu mandiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain, maka dan dia memiliki kemampuan ya, kemampuan misalnya untuk membayar ya, untuk membayar orang lain untuk membantu dia, untuk mendampingi dia, maka dia masuk dalam kategori mampu ya. Tapi kalau dia tidak mampu ya, tidak punya teman gitulah, tidak punya teman, tidak ada yang bisa membantu, maka dia masuk dalam kategori orang yang tidak mampu dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi yang unik juga ada ini ya, ada di mungkin 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, itu ada negara bagian Irak itu namanya Kurdistan itu ya, negara Kurdistan. Jadi di negara itu ada seseorang yang apa namanya memberikan sumbangan untuk menghajikan orang-orang yang tunanetra, banyak itu Pak. Jadi hanya kurang lebih sekitar 10 atau 15 orang tunanetra itu haji bareng gitu. Jadi ketika ya rombongan ya, mereka rombongan. Jadi orang buta ini bisa masuk kategori mampu kalau ada yang mendampingi. Kalau ada yang mendampingi. Kalau enggak ada yang enggak masuk ke dalam kategori mampu. Sehingga mampunya orang buta adalah ketika dia mampu untuk membiayai dirinya sendiri ya. Dan yang kedua adalah mampu merekrut, menyewa orang lain untuk mendampingi dia. Jadi double itu ya. Jadi double. Jadi kalau tidak mampu untuk membuat biaya orang lain untuk haji bersama dia, ya berarti tidak termasuk dalam kategori yang tidak wajib haji.
1: Baik. Baik, sudah terjawab nggih tadi untuk pendengar kita yang sudah bergabung di 336652. Kami masih memberikan satu kesempatan, silakan untuk Anda yang ingin bertanya kembali di line telepon 336652. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Dari Pak Jaya di Jawa.
1: Oh, nggih. Monggo Pak Jaya, pertanyaannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya tahu rukun Islam yang pertama itu kan syahadat gitu ya.
0: Iya.
2: Kan tunduk juga patuh secara mutlak ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika saat ini kan kondisi negara ini udah kayak gini gitu ya. Yang bilang karena kebijakan pemimpin juga kabinetnya yang kayaknya sama sekali enggak berpihak pada rakyat kecil gitu, kayak tadi malam tiba-tiba naik harga pertama dari 16.000. Waduh, kaget. Terus juga masalah-masalah yang lainnya yang MBG dan apapun itulah gitu ya. Nah, gimana cara kita mengimplementasi syahadat ini, Ustaz? Sampai batas mana ya seorang muslim ini wajib patuh pada pemimpin yang membawa kemaslahatan? Dan kapan kita ini harus bersuara kritis demi menegakkan kebenaran akan syahadat ini gitu, Ustaz?
0: Yeah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ustaz.
0: Muslim itu memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan ya. Mengingatkan antar sesama, terutama dalam konteks bernegara juga wajib kita saling mengingatkan. Secara prinsip nggih, mengkritik atau kritis terhadap pemerintah itu dijamin oleh undang-undang kita, sehingga ruang untuk itu sangat terbuka. Di sini memang di Islam mengajarkan kita untuk loyal terhadap pemimpin. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi loyallah, taatlah kepada ulil amri minkum ya, pemerintah dari kalian. Dalam konteks di Indonesia katakanlah pemerintahan ya Bapak Prabowo Subianto. Lah kita, posisi kita di sini adalah seorang warga negara yang baik. Maaf nih. Warga negara yang baik itu adalah warga yang mampu memberikan kontribusi untuk pembangunan bangsanya, ya. Di antaranya adalah tentunya dengan memberikan kritikan-kritikan yang membangun. Nah, dan itu dijamin oleh undang-undang kita dan tidak ada intimidasi lah dalam konteks itu, ya. Ini berbeda dengan di beberapa negara Timur Tengah, gitu. Negara Timur Tengah itu kita ngeritik, ya, ngeritik, jangankan ngeritik, gitu, merasani aja itu bisa langsung nggak keluar penjara itu. Ini di sini di Indonesia, jadi kita harus, ya, munggu kritis, nggak apa-apa kritis. Dan tentunya yang paling penting begini, kan, ketika kita kritis betul berdasarkan data. Itu yang paling penting, berdasarkan data. Dan ini mungkin tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Jadi harus orang yang betul-betul memiliki kemampuan, ya, keilmuan, sehingga dia bisa mengkritik berbasis data. Jadi loyalitas kita kepada pemerintah itu yang pertama, ya, dengan mendukung programnya. Yang kedua adalah dengan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang menurut kita kurang ideal, misalnya. Kurang ideal. Itu bentuk loyalitas kita, dan itu dibuka, ya. Dibuka dan tidak bertentangan dalam konteks agama, ya. Karena memang itu sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya. Jadi kalau di Indonesia ini enak sebenarnya. Di Indonesia ini enak karena kita bisa kritis, enggak ada masalah, kan? Enggak ada masalah. Banyak di TV-TV itu kritis, ternyata ya enggak ada masalah, dia enggak ditahan, tidak ditangkap, ya. Beda dengan negara-negara lain, ya. Kemudian yang paling perlu dihindari adalah pemberontakan, itu yang paling penting. Jadi kalau memberontak itu harus paling dihindari, karena kalau kita melakukan makar, memberontakan, besar dampaknya. Itu bisa-bisa perang saudara ila akhirihi. Itu yang harus dihindari. Jadi loyalitas kita kepada pemimpin itu satu, ya, selama pemimpin itu misalnya tidak mengajak kepada hal-hal kekufuran, itu kalau pemimpin misalnya mengajak kepada hal kekufuran, ya, misalnya mengajak menyekutukan Allah, itu misalnya, ya, kita harus bersuara, ya, kita harus bersuara dengan keras, bukan hanya bersuara biasa dengan keras. Tapi alhamdulillah kan tidak terjadi di Indonesia, tidak. Dan kanal-kanal untuk kita mengungkapkan idealisme kita itu masih dibuka, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, walaupun belum tentu didengar, ya. Kan orang itu kan menasihati kan tidak harus diikuti.
1: Betul.
0: Jangan sakit hati kalau tidak diikuti. Ya. Kita sering dulu dinasihati orang tua, kita tidak melaksanakan itu. Jadi kalau kita menasihati orang lain kemudian enggak diikuti, tidak usah sakit hati. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Dan memang membangun negara itu berat, ya. Membangun negara itu berat, tidak hanya bisa satu kepala, harus dari berbagai ide-ide dari kepala-kepala orang-orang yang intelektual, ya. Di zaman sahabat aja kan bagaimana bisa terjadi konflik, gitu, ya, antara kubu A, kubu B, gitu. Itu apalagi zaman sekarang, ya. Apalagi zaman sekarang. Jadi intinya la ta'ata illa fi ma'siyatil khaliq, nggih. Tidak ada kata kepatuhan kepada pemimpin ketika dalam bermaksiat kepada pencipta.
1: Nggih. Baik, terima kasih Ustaz, ya, karena waktunya sudah terbatas, kami persilakan untuk memberikan kesimpulan pagi ini.
0: Nggih. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk menjaga dan juga konsisten menegakkan, ya, rukun-rukun Islam, terutama sholat, ya. Karena sholat ini adalah al-unwanul arid, ya, adalah tanda yang paling ideal, tanda yang paling besar bagi seorang yang muslim. Seorang muslim itu disebut muslim karena sholatnya. Sholat yang membedakan antara dia dengan orang-orang lain. Sehingga jangan sampai kita enteng dengan sholat kita. Kalau kita enteng dengan sholat kita, maka kewajiban-kewajiban yang lain pasti akan kita entengkan. Dahulukan, prioritaskan hal-hal yang wajib. Jangan sampai hal-hal yang sunnah diprioritaskan, tapi hal-hal yang wajib kita tinggalkan. Jangan sampai kita sholat subuh santai, sholat duhanya serius. Kita sholat subuhnya serius, sholat duhanya juga serius. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih untuk semua pemirsa. Jazakumullah khairan.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz telah memberikan penjelasan yang telah disampaikan ini mengenai pentingnya mengamalkan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama ini dapat menambah pemahaman, memperkuat keimanan, dan serta mendorong kita untuk semakin istiqomah dalam menjalankan baik syahadat, sholat, zakat, puasa, dan juga haji bagi yang mampu. Selamat menjalani rutinitas kembali, Ustadz. Insya Allah kita akan bersua kembali di lain waktu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan tausiah dalam Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa membimbing langkah kita dalam mengamalkan ajaran Islam secara kafah seperti itu. Dan saya selaku host pada pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan selama memandu acara kita pada pagi hari ini. Dan tentunya kami masih akan melanjutkan serangkaian program acara di mana kami akan menghadirkan informasi dari beberapa wilayah di Tapal Kuda, terangkum dalam buletin berita pagi hari ini edisi 10 Juni 2026. Sesaat lagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.
3: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
4: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
5: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadi.
3: Dengan bahasa penuh makna.
6: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
3: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
6: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
3: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.

Kita kadang lupa ketika sedang terburu-buru dan harus memakai atau melepas sandal. Saking terburu-burunya, kita memakai sandal dengan mendahulukan kaki kiri dan melepasnya dari kaki kanan. Padahal kalau mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, memakai sandal itu kanan dulu dan melepasnya didahulukan kaki kiri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian memakai sandal, maka dahulukanlah kaki kanan, dan jika melepaskannya, maka dahulukanlah kaki kiri. Jika memakainya, maka hendaklah memakai keduanya, atau tidak memakai keduanya sama sekali." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

sebagai khalifah, manusia telah diserai oleh Allah benua ini seutuhnya dengan segala keperluan hidupnya. Apabila dihayati bahwa pemberi amanat yang bersifat maha pengasih dan maha penyayang, seharusnya yang diberi amanat harus menjaganya dengan penuh kasih sayang pula. Bumi dengan gunung-gunung yang diciptakan Allah merupakan suatu sistem keseimbangan dengan ditumbuhi tanam-tanaman menurut ukuran. Hutan-hutan, tetumbuhan, gunung, dan daratan rendah merupakan suatu keseimbangan yang saling berkaitan.

tumbuhan hidup dengan humusnya yang menyimpan air dan menahan tanah dari kelongsoran, dan keseimbangan untuk tidak terjadi kerusakan, baik di gunung maupun di daratan rendah. Gunung yang lebat dengan tetumbuhan terjadi kekokohan, tetapi gunung yang gersang pun dan hanya terdapat batu-batu dan rumput terjadi kekokohan pula. Semua menurut ukuran Allah, mengubahnya tanpa mempelajari hakikat ciptaan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dapat menimbulkan bencana. Firman Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 5.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember hari ini Rabu 10 Juni 2026. Jumlah orang dengan HIV/AIDS atau ODA baru di Kabupaten Bondowoso tercatat 46 kasus. Wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Bondowoso tercatat semakin meluas. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita PMK Bondowoso luncurkan program Koperasi Peternak Solidaritas Indonesia. Dari Studio Pro 1 Lajan Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya, Aprilia Purbasari. Pendengar, informasi pertama, jumlah orang dengan HIV/AIDS atau ODA di Kabupaten Bondowoso selama kurun waktu Januari hingga Mei 2026 tercatat 46 kasus dan satu di antaranya meninggal dunia. Informasi selengkapnya disampaikan Samsudi.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 46 kasus baru HIV/AIDS ditemukan di Bondowoso selama kurun waktu Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah itu, satu penderita dilaporkan meninggal dunia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bondowoso, Dr. Habib Muzaki mengatakan, sebagian besar kasus ditemukan melalui pemeriksaan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan, bukan karena pasien secara sukarela untuk melapor. Setelah dinyatakan positif, pasien langsung diberikan edukasi dan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut termasuk terapi obat antiretroviral atau ARV. Namun, menurut Habib, tidak semua pasien bersedia menjalani pengobatan secara rutin. Dari 46 kasus baru yang ditemukan, hanya 25 orang yang tercatat menjalani pengobatan.
2: Biasanya kan kita menemukan pasien HIV itu, enggak, jadi jarang orang itu yang lapor ke kita. Tapi tapi dia periksa mungkin patut sakit apa kita cek. Kita kan teman, kita kan nakes kan tahu ya ciri khasnya HIV seperti apa. Langsung kita cek, ternyata positif. Tapi langsung kita edukasi. Langsung kita sarankan untuk rujuk ke rumah sakit dulu untuk ke penyakit dalam. Makanya nanti langsung diobat.
1: Untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan, Dinas Kesehatan Bondowoso melibatkan kelompok kerja yang ada di setiap kecamatan bersama petugas puskesmas. Mereka secara aktif melakukan pendampingan kepada pasien, termasuk membantu mengambil dan mengantarkan obat ke rumah. Habib menjelaskan bahwa HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga AIDS merupakan kondisi lanjutan ketika daya tahan tubuh penderita sudah sangat menurun akibat infeksi HIV. Untuk itu, Dinas Kesehatan Bondowoso juga memastikan kerahasiaan identitas pasien HIV/AIDS tetap terjaga. Seluruh petugas kesehatan diwajibkan menjaga privasi pasien untuk mencegah stigma dan diskriminasi di masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar, Perum Bulog Cabang Bondowoso menuntaskan penyaluran bantuan pangan beras kepada 279.740 penerima bantuan pangan di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Penyaluran bantuan yang mencapai 100% pada awal Juni 2026 itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Pemimpin Cabang Perum Bulog Bondowoso, Eko Yudi Miranto mengatakan total bantuan yang disalurkan di wilayah kerja Bulog Bondowoso ini mencapai 5.594 ton beras dan 1.118 kiloliter minyak goreng. Ia menerangkan percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat. Selain itu, program tersebut juga membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen. Pendengar, wilayah kekeringan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dari tahun ke tahun tidak mengalami pengurangan, justru mengalami hal sebaliknya. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Bondowoso, Farah Teddy. Menurutnya beberapa indikator yang menjadi pemicu diantaranya semakin bertambahnya jumlah penduduk hingga minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Menyikapi hal itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bondowoso melibatkan warga hingga perangkat desa sekitar hutan untuk menginisiasi penghijauan agar muncul sumber air baru.
3: Untuk Kabupaten Bondowoso sendiri, wilayah yang sudah disebutkan tadi itu ada 9 kecamatan yang terdampak kekeringan, yaitu diantaranya Kecamatan Botolinggo, Kecamatan Kelabang, Prajikan, Maesan, dan juga termasuk Kecamatan Beringin juga seperti itu. Ada 13 desa dan 20 dusun berdasarkan data dari pemerintah Kabupaten Bondowoso, dan juga 1.000 lebih kepala keluarga atau 7.000 jiwa yang sudah mengalami krisis kekeringan seperti itu. Dan sampai saat ini memang terdata seperti itu. Kemungkinan kalau misalkan akan meluas lagi juga wilayah kekeringan ini juga semakin dampak dari kekeringan ini akan meluas, krisis air bersih akan semakin bertambah seperti itu. Ya untuk dari pemerintah Kabupaten Bondowoso sendiri melakukan dropping rutin air bersih itu dilakukan oleh BPBD Bondowoso yang sudah menggerakkan 10.000 liter air bersih setiap hari seperti itu Bapak. Dan juga ada dari PDAM, PMI juga mengeluarkan, dan juga dari instansi kami kalau dibutuhkan kita akan dropping juga seperti itu.
0: Sementara itu, pendengar, Kepala Desa Kalianyar Bondowoso Muhammad Fauzi mengatakan wilayah Desa Kalianyar yang merupakan kawasan hutan sehingga telah dilakukan terobosan berupa pembuatan batasan kawasan hutan berupa sungai kecil mengelilingi teritorial hutan sehingga potensi kebakaran hutan tidak menyebar ke wilayah lain.
4: Perlu saya sampaikan, kami dari pemerintah desa tentunya sebagai garda terdepan. Artinya kita bertempat tinggal di mana desa kami itu bisa dikatakan mayoritas 97% berdasarkan data BPS Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Ijen itu adalah kawasan hutan. Nah, untuk kawasan pemukimannya itu hanya 0,2% saja. Nah, jadi pastinya kami dari pemerintah desa itu hal pertama yang kami lakukan adalah sosialisasi lebih kepada kesadaran masyarakat desa sendiri untuk melakukan pencegahan-pencegahan yang sifatnya itu lebih perhatian kepada lingkungan masing-masing.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama Koperasi Peternak Solidaritas Indonesia atau KPSI meluncurkan program Koperasi Peternak Solidaritas Indonesia di Pendopo Kabupaten Bondowoso pada Selasa 9 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pembagian 20.000 day old chick ayam kepada ratusan warga penerima sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui sektor peternakan. Wakil Bupati Bondowoso Asad Yahya Syafi'i mengatakan peluncuran program tersebut merupakan langkah nyata untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, sektor peternakan masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Karena itu, program KPSI mengusung visi membangun kemandirian ekonomi peternak rakyat melalui koperasi yang modern, transparan, dan berkelanjutan. Pendengar, seorang jemaah haji asal Banyuwangi, Syuandi bin Saji, 78 tahun, warga Dusun Malar, Desa Macan Putih, Kecamatan Kabat, meninggal dunia di Tanah Suci pada Minggu 7 Juni 2026 waktu Arab Saudi. Almarhum yang tergabung dalam kloter 84 meninggal dunia di King Faisal Hospital Makkah setelah menjalani perawatan intensif akibat serangan jantung akut. Berdasarkan laporan tim kesehatan Haji Indonesia, kondisi kesehatan Syuandi mulai menurun sejak 5 Juni 2026. Saat itu almarhum mengalami badan lemas, nafsu makan menurun, dan tekanan darah sangat rendah, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan almarhum mengalami STEMI atau Elevation Myocardial Infarction, yakni serangan jantung akut berat akibat sumbatan pembuluh darah koroner, dan pasien sempat mendapatkan terapi trombolisis.

0: Baik, informasi berikutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan menerapkan, ya maksud kami, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini akan menerapkan sistem digital dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades, di mana saat ini pengembangan aplikasi masih dimatangkan bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan juga Persandian atau Diskominfo Banyuwangi sebelum dilakukan simulasi secara bertahap. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banyuwangi, Nanin Oktaviani, mengatakan digitalisasi pilkades ini disiapkan untuk menciptakan proses pemungutan suara yang lebih efektif dan transparan. Pemkab Banyuwangi pun ingin menerapkan sistem pilkades digital secara penuh, berbeda dengan sejumlah daerah lain yang masih memadukan sistem digital dan manual. Saat ini, pendengar, pemerintah daerah masih melakukan penyempurnaan aplikasi dan menyiapkan simulasi internal untuk mengevaluasi kesiapan sistem sebelum diterapkan pada pelaksanaan pilkades mendatang. Pendengar, Polri terus berkomitmen memperkuat rekrutmen penyandang disabilitas sebagai bagian dari organisasi kepolisian, dan langkah tersebut dilakukan untuk membangun institusi yang semakin inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Komitmen tersebut disampaikan dalam forum diskusi publik rekrutmen penyandang disabilitas sebagai anggota Polri di Jakarta. Kegiatan itu menjadi ruang diskusi mengenai penguatan kebijakan inklusif di lingkungan kepolisian. Karodal Pers SSDM Polri Brigjen Pol Ertel Steven mengatakan Polri terus melakukan berbagai penyesuaian sejak 2016. Penyesuaian dilakukan pada aspek regulasi, kebutuhan organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia yang direkrut. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, pelajar MAN 2 Jember, Fatan berhasil meraih silver medal dalam ajang International Youth Muslim Inventor Award. Melalui penelitian yang mengangkat ketangguhan ekonomi dan spiritual pada para ibu lansia penjual sayur keliling di Kabupaten Jember. Prestasi tersebut diraih bersama tim yang beranggotakan 5 orang dalam kompetisi internasional yang diikuti peserta dari berbagai negara. Penelitian mereka berfokus pada kehidupan para melijo atau penjual sayur keliling di kawasan Bintoro, Banjar, Saigon, Jember. Fatan menjelaskan penelitian tersebut berupa mengkaji bagaimana para ibu lansia tetap mampu bertahan secara ekonomi sekaligus menjaga spiritualitas kerja di tengah berbagai keterbatasan usia dan kondisi hidup. Menurutnya, pendengar, para penjual sayur keliling yang menjadi objek penelitian ini menunjukkan semangat kerja dan daya juang yang tinggi meskipun menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Pendengar, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan RRI telah menyiapkan berbagai perencanaan untuk mendukung penyiaran Piala Dunia. Persiapan tersebut dilakukan melalui sejumlah program yang telah dirancang sebelum pelaksanaan ajang berlangsung. Hendrasmo menjelaskan RRI berkolaborasi dengan TVRI dalam menyusun berbagai program terkait penyelenggaraan Piala Dunia. Menurutnya, perencanaan telah dilakukan sejak awal untuk mendukung rangkaian program sebelum pertandingan berlangsung. Ia menambahkan, perencanaan juga mencakup program selama pelaksanaan serta setelah seluruh rangkaian pertandingan berakhir. Hendrasmo menegaskan RRI akan terus mengoptimalkan seluruh rencana yang telah disusun sebelumnya.

Masih yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini, saya Prilia Perbasari bersama rekan operator Risman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pagi hari ini pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Jember, memulai pagi dengan semangat ini sepertinya jadi hal yang perlu kita lakukan pendengar, karena bagaimanapun juga ini masih hari yang cukup sibuk ya untuk kita menyelesaikan beberapa tugas-tugas, dan saya harap Anda masih menyimpan energi Anda untuk Anda gunakan nanti dalam beraktivitas pada hari ini. Pendengar, beberapa informasi siap untuk kami hadirkan, namun sebelumnya saya akan ajak Anda kembali untuk mendengarkan lagu terlebih dahulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tahukah kamu, Brazil menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Tim berjuluk Samba itu sudah memenangkan turnamen ini 5 kali. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia. Dari generasi Pele, Ronaldo, Ronaldinho, hingga Neymar. Brazil dikenal sebagai simbol sepak bola indah dan penuh kreativitas. Bagi banyak orang, menonton Brazil bermain bukan hanya soal pertandingan, tapi juga hiburan. Karena di Piala Dunia, ada tim yang bermain untuk menang, dan ada tim yang bermain untuk membuat dunia jatuh cinta pada sepak bola.

Berikut informasi yang kami kutip dari rri.co.id dari wilayah Bondowoso, di mana sejumlah kebutuhan pokok dan bumbu dapur di pasar induk Bondowoso ini mengalami kenaikan harga, pendengar, dalam sepekan terakhir ini. Kenaikan paling mencolok terjadi pada bawang putih yang melonjak Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram, yang awalnya dengan harga Rp25.000 hingga Rp26.000, kali ini cukup tinggi, pendengar, karena ada di kisaran Rp35.000 per kilogram. Nah, salah satu pedagang mengatakan kenaikan harga ini mulai terjadi dalam beberapa hari hingga sepekan terakhir, pendengar, dalam sejumlah komoditas, di mana kondisi tersebut membuat pembeli terkejut dan mengurangi jumlah pembelian. Sementara itu, harga bawang merah justru mulai mengalami penurunan. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram, kini turun jadi Rp50.000 hingga Rp52.000 per kilogram. Nah, selain bawang putih, pendengar, kenaikan harga jual, kenaikan harga ini juga terjadi pada beras premium, di mana harga beras yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram ini naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada minyak goreng, termasuk minyak kita, pendengar, di mana harga satu dus minyak kita yang sebelumnya Rp230.000 ini menjadi Rp240.000. Dan komoditas lain yang mengalami kenaikan adalah ketan, yang di mana untuk kisaran harga sebelumnya ini Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram, kini mencapai Rp24.000 per kilogram. Harga kedelai juga mengalami kenaikan, pendengar, dari Rp10.200 menjadi Rp11.200 per kilogram. Dan menurutnya kenaikan kedelai juga sudah berlangsung lebih dari satu minggu. Tidak hanya bahan pangan utama, pendengar, rupanya sejumlah bumbu dapur lainnya ini juga mengalami kenaikan. Harga ketumbar misalnya, dari Rp21.000 menjadi Rp26.000 per kilogramnya. Sedangkan merica juga naik, ya, dari Rp144.000 menjadi Rp148.000 per kilogram. Nah, kenaikan harga juga merambah kebutuhan non pangan seperti plastik kresek, pendengar, di mana harga satu pak plastik kresek yang sebelumnya hanya Rp22.000 kini menjadi Rp32.000. Dan seluruh barang yang dijual ini diperoleh dari pemasok lokal, namun sebagian komoditas tetap bergantung pada bahan baku impor, sehingga rentan terhadap kenaikan harga. Dan lonjakan harga sejumlah komoditas ini berdampak langsung, ya, terhadap daya beli masyarakat. Jadi banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembelian, terutama untuk kebutuhan bumbu dapur. Dan penurunan daya beli paling terasa pada komoditas bumbu seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar, dan berbagai rempah lain yang mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir.

0: adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Tahukah Anda? Musik patrol adalah kesenian musik tradisional yang menggunakan alat musik sederhana. Sejarah musik patrol ini masih dipertanyakan. Beberapa sumber sejarah yang berkembang di masyarakat, musik patrol berawal dari alat musik yang namanya kentongan. Kentongan ini menghasilkan suara yang indah dan enak untuk didengar. Karena suaranya monoton, masyarakat membuat kentongan dengan berbagai ukuran sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Musik patrol ini merupakan salah satu kesenian rakyat yang terkenal dan tersebar di berbagai tempat, terutama di Jawa Timur.

0: Pendengar, informasi di sesi yang pertama ini kita akan tutup dengan informasi seputar produksi beras Jember tembus 446 ribu ton terbesar di tapal kuda. Pendengar, di mana Kabupaten Jember ini kembali mencatatkan kinerja positif di sektor pertanian dengan produksi beras mencapai 446.097 ton, dan capaian tersebut menempatkan Jember sebagai daerah penghasil beras terbesar di kawasan tapal kuda Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 2 Juni 2026 yang lalu, pendengar, Jember berada di peringkat ketiga penghasil beras terbesar di Jawa Timur setelah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro. Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan capaian itu merupakan hasil kerjasama berbagai pihak yang mendukung sektor pertanian, mulai dari petani, pemda, hingga instansi terkait. Menurutnya, tingginya produksi padi di Jember ini juga tercermin dari besarnya serapan gabah oleh Perumbulok yang menjadi salah satu indikator keberhasilan produksi pertanian daerah. Fawait juga mengapresiasi Bulog Jember, TNI, dan Polri yang turut mendukung proses penyerapan gabah petani, sehingga mampu mencatatkan hasil yang tinggi. Pendengar, selain meningkatkan produktivitas pertanian, Pemkab Jember juga memperkuat pengawasan distribusi pupuk subsidi agar tepat sasaran. Karena menurutnya, berbagai program strategis yang dijalankan selama ini turut berkontribusi terhadap peningkatan produksi pertanian. Dan program tersebut antara lain optimalisasi lahan, perbaikan jaringan irigasi, pompanisasi, hingga penguatan lahan pertanian, pangan berkelanjutan. Nah, pendengar, Pemkab Jember ini juga bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penyaluran bantuan sektor pertanian senilai 312 miliar rupiah. Ini mencakup alat dan mesin pertanian, benih, bibit, serta pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung produktivitas dan juga kesejahteraan petani. Demikian pendengar untuk informasi pada pagi hari ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi kembali dari berbagai wilayah di tanah air. Ini terangkum dalam Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro3 Jakarta. Dapat Anda dengarkan sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
1: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
6: RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian.